0: Modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutlah di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
1: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang. Dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan. Ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh, dan bersifat pencegahan.
0: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya defisit itu sebetulnya.
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya defisit itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5.

0: 5. Namun, mulai kuartal pertama tahun ini, penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya, Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi, Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
3: Ya, harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya, Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
4: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui Perlinsos Digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
7: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang dua tahun.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Opini Publik, Plus 1 FM.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di RRI Pro 1 Banjarmasin dengan informasi dan juga inspirasi. Banjarmasin pagi hari ini sudah sama Mada dan juga ada siapa di sana? Ulang Shirley, suaranya nggak ada.
1: Sama ada Shirley juga di sini.
0: Oke, okay, Shirley apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Gimana Kak Mada juga kabarnya?
0: Kabarnya pagi hari ini baik sekali, walaupun Banjarmasin Shirley masih berasa.
1: Iya, kabut asap.
0: Kabut asapnya, ya. Mm-hmm. Dan juga masih terjadi di beberapa titik ya Shirley ya, di daerah Banjarbaru, Barito Kuala juga kebakaran-kebakaran lahan yang memang mungkin. Kalau pagi ini sepertinya belum terlalu ini ya kebakarannya, kadang siang Shirley yang
1: siang-siang atau malam.
0: Atau malam juga ya, yang ibaratnya apinya tuh ada di tengah-tengah. Dan ini yang paling memperparah juga kadang karena adanya angin Shirley.
1: Iya.
0: Jadi angin tuh kan begitu cepat, jadi apinya juga cepat sekali menyebar begitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah ini kita di opini publik, kita akan membagikan ruang bagi para pendengar juga ya Shirley ya, bersama dengan kita berdua di sini untuk bisa berkomentar ataupun juga opininya. Nih, hari ini kita akan bicara tentang apa sih, Shirley?
1: Tentang kesehatan mental di tengah bencana.
0: Betul sekali ya, dan kita tahu bahwa kesehatan mental ini penting sekali untuk kita. Manusia-manusia ini di tengah bencana kadang juga ada rasa-rasa ininya juga ya. Rasa-rasa was-was, cemas yang mungkin sampai berlebihan, ya itu juga cukup berbahaya ya. Terlebih ini di berbagai bencana terjadi, kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, hingga kekeringan dan juga peristiwa tenggelamnya kapal Virgo 8 kemarin ya. Boleh nanti pendengar bergabung bersama kami berdua di mana sih, lu udah hafal belum?
1: Di line telepon kita di 0511
0: 5321 dan juga di nomor WhatsApp kita ya 0811 5111410. Asik, kamu mau ngerjain Shirley aja pagi ini ya.
1: Masih belum hafal.
0: Masih belum hafal ya. Oke Shirley, ada yang gabung sama kita, boleh disapa dulu nih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pagi.
0: Pagi. Nah, ini harusnya Shirley udah hafal. Siapa nih?
1: Ini wilayahnya dulu deh.
0: Kartapura.
1: Bang Ozan?
0: Iya betul. Apa kabar Bang Ozan?
2: Alhamdulillah baik.
0: Ya baik. Kayaknya cuaca juga di Martapura kurang lebih sama ya, kayak di kita juga ya.
2: Sama aja
0: mulai pagi tadi. Iya. Nah gimana Bang Ozan, ini berkaitan dengan kesehatan mental juga ya, pasti ya, apa namanya, kita kadang lebih sering ada rasa cemas, takut mungkin atau juga kehilangan atau seperti apa
2: itu memang sudah hanunya madai ya, kalau madai
0: iya ingki ya.
2: Tapi mentalku sudah sehat Bang.
0: Alhamdulillah itu sih. Kalau sudah sehat mentalnya itu kada apa-apa. Tapi ini kalau misalnya ada masyarakat yang berbahaya dan mengalami tekanan yang memang harus, kalau bisa itu jangan dipendam gitu ya. Mungkin kabut asap sorangan dipendam kan mungkin Bang lah.
2: Dicurhatkan ke mana kisahnya tuh?
0: Dicurhatkan ke orang kah, dicurhatkan ke Madar sini di Bepantir Turang Banua bisa juga.
1: Iya.
2: Aku sudah curhat malam nonton list malam.
0: Oi, curhat apa sih Din?
1: Yang itu kah, semalam tuh yang cerita di siang hari itu kah?
2: Iya.
0: Apa sih ini, berkisah apa Jar?
2: Jangan
0: yang kita kan. Karena apa, kita masih ada kawanan di sini. Baik ya, oke. Okay. Tapi kalau menurut Abang Ozan, apa yang hari ini penting gitu ya untuk kita semua supaya set mental juga kayak pian gitu. Nah kalau di tengah kondisi cuaca seperti ini harus seperti apa menghadapinya?
2: Ya berusaha untuk tenang aja Mada.
0: Oke, okay, siap. Kuncinya itu ya.
2: Kalau ada kebakaran kan diselesaikan.
0: Ya, oke, okay. Itu saja ya.
2: Ya lakukan yang apa yang bisa kita lakukan lah.
0: Oke, okay, siap itu dulu ya.
2: Kalau ada api kan di pagi hari ya. Supaya orang jangan terganggu, kasihan di orang.
0: Iya, betul sekali ya.
2: Yang hendak membakar-bakar tuh ditegur.
0: Betul.
2: Masih cuma pada yang tiap hari kulihat orang mau bakar-bakar daun-daun. Kadang ditegur ya.
0: Sangit, iya.
2: Ada tarik bang.
0: Apa jar? Tersinggung.
2: Dijaga juga ya. Kita.
0: Kadanya masalah dijaga maraganang itu pang le.
2: Angin deras tuh ya, belum ada.
0: Itu yang pan anunya kayak itu nah. Waduh. Oke deh kalau gitu ya. Makasih dulu Bang Ozan.
2: Yaudah. Tinggi. Mudah-mudahan sukses ya.
0: Amin. Ya rabbal
2: alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini juga berkaitan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026 ya pendengar ya, di tanggal 10 Oktober kemarin, yang mana di tahun ini tuh temanya adalah mendengar lebih dalam, memahami lebih dekat, dan pengalamannya tadi dengarkan suara nyata dan juga perubahan nyata. Wah, ini mudah-mudahan juga tentunya Shirley, kita bicara kesehatan mental gitu ya. Ini memang luas sekali. Ada orang yang apa namanya, yang kadang merasa ada sesuatu, tapi ada juga yang memang dirasa tidak merasakan
1: tidak
0: hal
1: merasa
0: itu.
1: Kalau
0: gitu,
1: ternyata dia ya kena mental juga ya.
0: Kena mental gak tuh kalau kita bahasa sekarang ya. Dari Bang Ramli di Sungai Musang. Waduh, boleh banget juga ya di WhatsApp yang mau gabung nih. Di pesan teks sudah ada yang bergabung. Met pagi, Mada Shirley. Pagi juga, pagi, Bang Ramli. Asap sangat mengganggu aku dengan biniku, katanya ya. Pilek, hidung meler, batuk-batuk yang membakar. Ini mudah-mudahan hajinya diampuni Allah SWT. Masih bagus mana doa Sidin lah. Allah. Diampuni jaring. Mudah-mudahan kan lagi yang membakar-bakar lahan ya, ataupun membuang putung rokok sembarangan.
1: Nah, itu juga.
0: Karena itu cukup berbahaya untuk kita di sini gitu ya. Dan juga bagi Anda yang mau gabung lagi, silahkan pendengar, ini di nomor line telepon kita. Dan mudah-mudahan yang mau berbagi pengalaman, mungkin ya mendapat perhatian serius terhadap kesehatan jiwa yang terdampak, misalnya rasa cemas Anda gitu ya, ataupun rasa takut hingga ketidakpastian menghadapi yang namanya masa depan, ini menjadi beban psikologis juga bagi korban bencana tentunya, Shirley ya. Terlebih bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
1: Waduh.
0: Karena kemarin juga ada kabarnya yang kena
1: kebakaran yang kena pemukiman itu ya.
0: Betul. Itu bayangin aja ya paniknya gimana. Ini masalahnya yang kalau kita lihat tuh banyak sudah yang dekat sama rumah warga ya.
1: Betul.
0: Itu gimana cemasnya mereka. Itu luar biasa sekali untuk menghadapi ancaman tersebut gitu ya. Nanti boleh bergabung lagi bersama kita berdua pendengar di 0511325562 dan juga nomor WhatsApp di 0811511410.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
2: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
3: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Tentunya di Banjarmasin pagi hari ini kita masih menerima untuk opini publik ya. Siapa tahu ada yang mau gabung lagi. Ini terkait dengan kita pembahasan kesehatan mental ya, di tengah cuaca, di tengah juga kondisi alam dan bencana saat ini. Di Kalimantan Selatan pendengar ini misalnya gitu ya, kebakaran lahan dan kabut asap bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Misalnya orang tua yang khawatir terhadap kesehatan anaknya gitu ya, kegiatan belajar juga bisa terganggu. Nah, sementara masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas di luar ruangan juga harus menghadapi ketidakpastian penghasilan ya. Nah, situasi-situasi ini pendengar bisa menunjukkan bahwa dampak bencana juga tidak selalu terlihat secara fisik ya, tapi tekanan mental itu bisa muncul dan juga bertahan meskipun kondisi darurat mulai mereda. Nah, karena ini mungkin penting gitu ya kita membahas terkait penanganan bencana yang nanti kita bincangkan di Banjar Realita pagi hari ini, memperhatikan aspek kesehatan jiwa dan juga tentunya dukungan psikososial bagi masyarakat yang mengalami tekanan, perlu mendapatkan ruang untuk bercerita, pendengar didengarkan tanpa dihakimi, serta juga dibantu mengakses layanan profesional apabila memang membutuhkannya ya. Dan akses terhadap psikolog dan juga psikiater juga perlu diperkuat, terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan berkepanjangan pendengar akibat bencana. Dengan demikian, ini pemulihan bisa berjalan dengan menyeluruh ya, mencakup kondisi fisik maupun juga kondisi mental masyarakat. Mudah-mudahan pendengar di Hari Kesehatan Jiwa Nasional tahun 2026 ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap orang itu berhak sekali mendapatkan dukungan untuk menjaga kesehatan mentalnya. Jangan kemana-mana pendengar, nanti kita akan hadirkan untuk Anda Banjar Realita pagi hari ini dengan topik kesehatan jiwa di tengah bencana bersama dengan dokter spesialis kejiwaan ya. Tetap bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumi Lomada. Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025 lalu. Seperti yang pernah diberitakan dalam artikel kompas.com berjudul Solo diusulkan pisah dari Jateng dan jadi daerah istimewa inisiatif syarat bentuk provinsi, yang tayang Jumat 25 April 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima mengungkapkan, terdapat usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru. Namun hingga saat ini pendengar, usulan tersebut masih terbatas aspirasi. Sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru. Pada April 2025, DPR RI menyebut Surakarta termasuk dalam 6 daerah yang mengusulkan status daerah istimewa, tetapi pemberian status tersebut masih perlu dikaji dan belum menjadi pembahasan yang mendesak. Demikian informasi cek fakta kami kutip dari komdigi.go.id. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 15 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan, kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, berharap bahwa kami

0: Kita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental
2: yang lemah banget.
1: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI. Senang bisa berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Lukmanul Hakim dalam Dialog Banjar Realita pada pagi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dan hari ini kita akan berbincang terkait kesehatan jiwa di tengah bencana, karena memang mengingat saat ini daerah kita khususnya Kalimantan Selatan ini sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Dan perbincangan kita hari ini juga akan ditemani langsung oleh Dr. Hajah Yanti Fitria, SPKJ, perwakilan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan Indonesia wilayah Kalimantan Selatan. Itu Ibu ya, Bu Yanti ya.
1: Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.
0: Oh, Kedokteran Jiwa. Kalimantan Selatan. Iya, ini Bu Yanti hadir langsung hari ini di studio bersama kita. Terima kasih Bu Yanti ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk undangannya.
0: Iya, Bu Yanti ini kan sepertinya Kalimantan Selatan ya, wilayah kita sedang menghadapi berbagai peristiwa yang cukup berlangsung lama. Ini salah satunya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga ada beberapa peristiwa lain seperti kemarin tenggelamnya KM Virgo 38. Ini semacam menambah pelik mungkin yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Tapi sebelum kita bahas itu, Bu Yanti, ini kan kemarin 10 Oktober ya?
1: Betul, 10 Oktober.
0: Hari kesehatan
1: jiwa sedunia.
0: Jiwa sedunia. Nah, saya pengen tahu dulu Bu Yanti, sebenarnya apa sih yang biasa diperingati di setiap momen hari kesehatan jiwa sedunia ini setiap 10 Oktober.
1: Ya, jadi ini dipilih 10 Oktober 2026 sebagai momentum ya. Memang sebenarnya pada dasarnya kita selalu berusaha mewujudkan masyarakat yang sehat jiwa seperti itu di setiap harinya. Namun kita pilih satu momentum di

0: Alhamdulillah dengan ada sebuah sejarah akhirnya di 10 Oktober 2026 itu. Kemudian biasanya di setiap tahunnya akan ada selalu tema-temanya yang kita usung seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan kondisi perubahan di dunia lah secara global karena ini juga dari WHO ya. Untuk tahun ini jadi dia mengusung bahwa mungkin bahasa Inggrisnya live experiences heard kayak gitu, real voice, real change. Izin saya bahasa Indonesia kan itu jadi pengalaman hidup itu didengarkan, terutama di sini konsepnya juga kepada para penyintas, penyintas gangguan jiwa seperti itu, yang mungkin nanti bisa kita hubungkan juga dengan penyintas dari orang-orang yang mengalami bencana seperti itu. Kenapa itu didengarkan? Karena mereka adalah suara yang nyata seperti itu. Harapannya kita bisa tahu kebutuhan apa yang benar-benar dibutuhkan di lapangan, sehingga kita bisa memberikan perubahan yang nyata sesuai kebutuhan itu untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat jiwa ke depannya seperti itu.
1: Tema ini dipilih karena ada kondisi tertentu kah Bu yang memang disoroti juga oleh WHO terkait dengan kesehatan mental.
0: Ya, jadi memang untuk kesehatan mental ini concern itu semakin tinggi ya. Terutama misalnya dulu pertama dari angka masalah kesehatan jiwa ini sendiri. Jadi kalau dari WHO secara keseluruhan global itu disebutkan bahwa 1 dari 8 orang itu mengalami masalah kesehatan jiwa. Kemudian sejak 2019 mungkin juga terkait COVID-19 dan ada perubahan dalam struktur masyarakat kita, masalah kecemasan, masalah gangguan jiwa pada anak dan remaja itu meningkat 25%. Dan karena memang masih keterbatasan sumber daya juga, bahkan di Indonesia pun psikiater juga masih tidak tersebar merata, dan kita juga masih dalam ini ya, dalam proses pendidikan untuk membentuk psikiater-psikiater baru. Jadi tidak semuanya itu tercover, mungkin baru 30% saja yang bisa mengakses dengan mudah layanan kesehatan jiwa seperti itu. Sedangkan yang lainnya mungkin karena masalah jauh atau persebaran psikiater juga tidak merata, sehingga belum bisa mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang optimal seperti itu.
1: Angka 1 dari 8 orang di dunia ini Bu, itu angkanya apakah bisa dibilang angka yang cukup mengkhawatirkan kalau kita lihat?
0: Ya, kalau dilihat ibaratnya 1 dari 8 itu cukup kecil ya. Maksudnya berarti dari 8 orang sudah ada 1 yang mungkin tidak gangguan jiwa berat ya, tapi mungkin dia mengalami kecemasan, hal yang buat tidak nyaman. Padahal kita tahu bahwa seseorang itu butuh untuk merasakan selain kesehatan fisik juga kesehatan jiwa. Kenapa? Karena jiwa yang sehat itu akan membuat seseorang menjadi untuk dirinya sendiri dia mampu menghadapi tantangan hidupnya. Untuk masyarakat sendiri dia mampu memberikan sesuatu, berkontribusi terhadap masyarakatnya, sehingga kalau misalnya ada 1 dari 8 orang, anggap saja kita dalam satu kelompok, itu kelompok kecil saja kan hitungannya. 8 orang, biasanya kita dalam kegiatan kelompok apa, kalau satunya kurang produktif, otomatis hasil yang hasil pun mungkin akan lebih menurun, apalagi kalau misalnya itu dalam skala besar di masyarakat seperti itu.
1: Itu punya dampak juga Bu ya dalam kelompok tadi ya berarti ya.
0: Iya, dalam masyarakat. Karena salah satu indikator seseorang itu sehat juga adalah dia mampu produktif dan berkontribusi untuk masyarakat seperti itu.
1: Tadi Bu Yanti bilang juga mungkin tidak dalam kondisi gangguan jiwa yang berat. Nah, mungkin kan saat ini kata gangguan jiwa ini kan stigmanya kesannya pasti berkaitannya dengan mohon maaf seperti ODGJ dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya mungkin gangguan jiwa ini mungkin bisa dideskripsikan dulu nih, kita biar pendengar dan pemirsa juga tahu sebenarnya seperti apa sih Bu Yanti.
0: Ya, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya Mas Lukman. Memang inilah mungkin salah satu yang juga menjadi dasar nih kenapa tema ini dipilih. Jadi kan dia memang pada akhirnya dari tema ini bahwa apa pengalaman hidup itu didengar khususnya untuk penyintas, memang akhirnya kita akan mengubah posisi dari orang-orang penyintas ini tidak sebagai objek seperti tapi juga subjek yang bisa memberikan motivasi, pembelajaran dan edukasi kepada orang lain seperti itu. Jadi memang pada akhirnya kita berharap dari sini tuh tidak ada diskriminasi ataupun stigma lagi. Jadi sebenarnya yang dimaksud gangguan jiwa itu secara keseluruhan adalah dia adalah suatu kumpulan gejala, baik itu psikologis, jadi melibatkan perasaan kah, pikiran seseorang kah, emosinya kah, ataupun perilaku misalnya dia menarik diri kah, seperti itulah. Nah, atau cara dia membatasi perilakunya kayak gitu. di mana itu menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan distress, perasaan stres yang tidak nyaman atau disfungsi, tidak berfungsi bagi seseorang, baik itu fungsinya untuk dirinya sendiri, misalnya kehidupan keseharian kita kan ada kehidupan dasar kayak kebutuhan-kebutuhan dasar pemenuhannya kayak tidur, makan, kebersih-bersih, seksual seperti itu, atau kemudian fungsi dia dalam berinteraksi dengan orang lain tadi di sosial, atau juga fungsi spesifik dia, misalnya dia sebagai guru, sebagai dokter, sebagai penyiar. Nah, kalau itu sampai mengganggu seperti itu, maka itu bisa kita katakan seseorang nih mengalami gangguan jiwa. Tapi dia juga kan tergantung, ini terkait gejala-gejala tadi kan ya, gejalanya itu ada yang dia ringan sedang saja, kemudian ada yang bisa diatasi secara umum masih cukup efektif untuk mengatasinya, kemudian ada yang menetap seperti itu, dan semakin berat maka nanti gejalanya itu akan semakin menetap dan gangguan yang ditimbulkan pun yang mungkin kalau masih ringan mungkin untuk diri kita sendiri saja kayak gitu, kalau tambah berat mungkin sampai membuat kita tidak bisa melakukan fungsi kita keseharian sebagai tadi guru atau apa, kemudian juga akhirnya mengganggu hubungan interpersonal. Jadi dia tergantung. Jadi sebenarnya tidak hanya yang ODGJ yang mungkin ya orang-orang taunya oh yang dirawat misalnya di rumah sakit jiwa, tidak. Jadi sebenarnya ini luas. Dia ada yang ibaratnya kita katakan dia ada ringan, sedang, berat kayak gitu. Mungkin makanya kita perlu meningkatkan awareness juga, jangan-jangan mungkin nih teman di samping kita juga ada masalah kecemasan atau apa yang mungkin dia tidak sampai yang mengamuk atau apa seperti, tapi sebenarnya dia juga butuh untuk tadi didengar kayak gitu.
1: Mungkin yang paling kalau dalam konteks yang ringan Bu ya, itu yang paling sering terjadi dan mungkin juga kita semua merasakan itu seperti apa sih Bu?
0: Kalau sekarang yang mungkin banyak kita temui adalah kecemasan.
1: Kecemasan.
0: Ya, karena memang beralasan ya dengan kondisi seperti ini, mungkin tadi karena kondisi kita sekarang dengan banyaknya hal-hal yang ya ujian lah bagi kita semua, kayak karhutla, kemudian kabut asap yang mungkin belum tertangani dengan baik seperti itu. Kemudian kita di sini untuk di Kalimantan sendiri masalah air bersih karena kemarau panjang, kemarin kita mungkin sampai saat ini masih apa listrik padam bergiliran kayak gitu. Nah, mungkin mencari pekerjaan juga semakin sulit. Akhirnya kan ketidakpastian akan masa depan. Kemudian setiap orang juga mungkin struktur masyarakat kita agak berbeda ya sekarang. Jadi ada sedikit, sekarang pertemuan-pertemuan agak berkurang karena banyak diwakili dengan telepon atau Zoom atau apa. Sehingga sekarang orang-orang banyak yang mengalami kecemasan seperti itu. Ketidakpastian akan masa depan, tuntutan ekonomi. Atau mungkin karena membutuhkan validasi dari ya, pengaruh sosial media juga seperti itu. Jadi kadang sebagian orang membutuhkan validasi yang lebih lah kayak gitu. Sementara struktur masyarakat kita mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, sehingga akhirnya merasa tidak nyaman, merasa tidak diterima, merasa tidak bisa bergaul kayak gitu. Jika larut-larut mungkin akan menemukan rasa sedih kayak gitu, bisa mengarah ke depresi. Jadi kondisi cemas dan depresi itu banyak, selain masalah-masalah gangguan jiwa lainnya juga seperti itu.
1: Meskipun dengan misalnya masuk kategori ringan, tapi itu ada potensi untuk terjadi eskalasi peningkatan hingga berat berarti, Winti?
0: Ya, tentu saja kalau misalnya dibiarkan. Jadi dia tuh tergantung faktor, dia sangat multifaktor ya. Jadi banyak faktor, baik itu internal pun eksternal. Dari dirinya sendiri nih, ketika ada stres, bagaimana kemampuan dia untuk mengelola stres itu, ketahanannya, kemudian corakan kepribadian dia seperti apa, kemudian mampukah dia fokus terhadap masalahnya seperti itu. Kemudian lagi dari fisiknya sendiri, apakah mungkin dia sudah apa ada penyakit kah misalnya di fisiknya, kan itu juga memperparah kondisi ekonomi, kondisi pendidikan. Kemudian lagi misalnya dia ada riwayat gangguan jiwa sebelumnya seperti itu, atau dia adalah kelompoknya rentan kayak usia anak-anak, lansia, atau pekerjaannya juga rentan kayak relawan seperti itu. Nah, itu mempengaruhi dari dirinya sendiri, kemudian dari orang lain, dari luar. Misalnya stresnya itu bisa saja kecil-kecil tapi terus-terusan, atau bisa juga stres yang besar tapi sangat katastrofik seperti itu. Terus sejauh mana dukungan yang bisa dia dapatkan, kemudian lagi akses dia untuk mungkin terhubung dengan keluarga atau orang-orang di sekitar yang bisa membantu, atau kelainan profesional. Jadi pada akhirnya semua itu kalau misalnya nih secara internal memburuk, akses juga tidak terlalu bagus, akhirnya kan lama-lama akan secara psikologis kan mulai merasa lelah, merasakan ketidakpastian. Jadi tentunya akan semakin memburuk. Ditambah lagi kalau secara ilmu pengetahuan nih ada senyawa-senyawa kimia di otak kita yang mungkin dia jadi tidak seimbang kayak gitu. Lalu tubuh merasa mudah lelah segala macam, jadi ya, akhirnya bisa memberat. Ya awalnya cuma susah tidur, akhirnya lama-lama menjadi emosian sama anak, mungkin bisa memukul kayak gitu. Dan suami akhirnya sering bertengkar, terus tidak bisa pergi kerja, ya akhirnya tambah lama tambah mengganggu
1: hingga ke produktivitas tadi. Iya, Bu Yanti ya. Tapi juga ada yang menarik tadi yang di awal Bu Yanti sampaikan. Sejak 2019 itu masa-masa mungkin COVID ya, yang kita hadapi. Itu memang banyak peningkatan terjadi di remaja, bahkan hingga 25% secara global. Ini struktur pola hidup kita yang berubah ternyata seberpengaruh itu Bu ya?
0: Ya tentu saja, kita itu makhluk sosial, jadi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita pastinya mempengaruhi kita seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang anggap salah satu contohnya ya, mungkin dirasakan dulu kita tidak terlalu mengenal Zoom kayak gitu. Sejak ada COVID itu, sebenarnya segala sesuatu pasti ada positif dan negatifnya. Hanya saja pada akhirnya kan ketika sosial media misalnya sebagai contoh, akhirnya cukup ini ya, arusnya itu sangat tidak terbendung lagi seperti itu, sehingga sekarang mungkin dalam pengasuhan anak dan remaja kita tidak lagi seperti dulu kayak gitu. Semuanya tuh sumber nilai-nilai internal itu didapatkan dari bapak, ibu di rumah, kemudian di sekolah seperti itu. Terus anaknya masih main kelereng kayak gitu. Sekarang mungkin mereka sudah bermain gadget yang mungkin bapak ibunya tidak terlalu paham apa yang dimainkan. Kemudian AI juga kayak gitu. Nah sehingga jadi persaingan kita tuh tidak sekedar di dunia nyata yang kita lihat, oh temannya, tapi di dunia maya yang mungkin kita agak sebagai orang tua kita harus ini ya, mungkin lebih update kayak gitu. Belum lagi ya memang misalnya sekarang karena karhutlah PJJ, jadi ya kita menggunakan inilah media online kayak gitu. Jadi ya struktur masyarakat itu tuh berubah sekarang.
1: Jadi ada terpangkasnya interaksi sosial itu tuh punya pengaruh terhadap kesehatan jiwa masyarakat kita berarti Bu ya?
0: Iya, tentu saja itu berpengaruh karena tadi manusia dalam makhluk sosial. Makanya kan salah satu cara tadi untuk menjaga kesehatan jiwa itu salah satunya juga adalah link, tetap terhubung sebenarnya. Meskipun tetap terhubungnya pada akhirnya menyesuaikan mungkin ada yang butuh secara langsung kayak gitu atau mungkin masih okay dengan interaktif lewat WA atau apa kayak gitu. Tapi tentu saja karena kita punya keterbatasan sebagai manusia, kadang-kadang kita tadi butuh terhubung, butuh bantuan dari orang sekitar kita, orang kita percaya kayak gitu.
1: Nah dan terkait dengan tema kita di tengah bencana hari ini Bu, kondisinya kan juga tadi pola struktur masyarakat kita sejak 2019 memang ada mengalami perubahan. Kemudian ini juga menghadapi berbagai persoalan-persoalan pelik yang sampai hari ini juga masih kita rasakan. Itu tadi dari semua yang Ibu sampaikan, seperti apa Bu kalau di tengah bencana ini, apakah ini jadi semacam sudah jatuh tertimpa tangga bahasanya, jadi semakin berat rasanya hidup itu?
0: Oke, sebenarnya segala sesuatu itu tergantung sudut pandang. Entah baik ini kondisi sekarang ataupun nanti, karena hidup ini akan selalu ada masalah ya kan ya. Jadi semuanya tergantung bagaimana kita melihatnya, dari sudut pandang mana, dan kemudian bagaimana cara kita menyikapinya kayak gitu. Dari sudut pandang mungkin kita bisa melihat, kita ingin memandang ini sebagai apa? Sebagai hukuman kah atas kita? Atau sebagai cobaan kah? Sebagai motivasi untuk membuat kita menjadi lebih kuat, lebih belajar, kemudian kita menyesuaikan. Jadi mungkin akan lebih positif jika kita punya sudut pandang lebih positif. Jika misalnya menganggap ini sebagai okay, ini adalah ujian, cobaan yang bisa kita hadapi seperti cobaan-cobaan sebelumnya, seperti itu. Dan alhamdulillah saya melihat masyarakat Kalimantan Selatan ya bisa, maksudnya bisa menghadapi banyak cobaan, banyak tantangan seperti itu. Ya kan saat ini pun juga kayak gitu, meskipun kondisi tidak nyaman ya kadang LPG susah segala macam kayak gitu. Tapi ya kita tadi menganggap ini, oh yuk kita jalani di lingkup kita sendiri, menyesuaikan diri, kemudian di keluarga kita dan sama-sama di lingkungan sosial seperti itu, saling mendukung, dukungan yang macam-macam, kadang dengan melakukan humorisasi kah, tidak apa-apa itu jika bermakna positif kayak gitu, itu membuat lebih nyaman buat semua orang kayak gitu. Jadi tergantung bagaimana kita memandangnya dan menyikapinya.
1: Angle dari mana kita mau melihat ini.
0: Betul. Ya. Seperti monitor itu dia kalau dari sini putih, di sini hitam. Tergantung kita mau melihat berbagai sudut. Sudut mana yang kita pilih itu akan mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Bagaimana pikiran dan perasaan kita akan menentukan bagaimana nanti kita akan mengambil langkah selanjutnya kayak gitu.
1: Untuk mengubah sudut pandang ini kan kadang-kadang agak susah Bu Yanti ya. Apalagi ini berkaitan dengan referensi pribadi kita,
0: betul.
1: Pendidikan, pelajaran panjang. Ini apa yang mungkin bisa dilakukan kalau memang kondisinya kita merasa, oh ternyata selama ini sudut pandang saya agak kurang ini ya ternyata ya.
0: Okay. Jika sebenarnya kalau misalnya kita bisa menyadarinya kayak gitu, kemudian kita mengupayakannya, okay, aku akan mencoba melihat nih dari berbagai sudut, misalnya dari banyak kesusahan, tapi aku coba lihat dari apa-apa yang berhasil kulewati, apa-apa yang masih kumiliki. Ya kita bisa, dan itu kita anggap efektif, ya kita lakukan sendiri. Tapi kalau misalnya nih ternyata itu agak sulit, kayak tadi, tidak ada salahnya kalau misalnya kita terhubung kayak gitu, terhubung dengan siapa. Tidak harus langsung maksudnya berobat atau apa, kan kita punya apa support group kayak gitu misalnya, dan teman yang kita percaya, yang kita pilih dan bijak lah. Karena sekarang juga kadang kita harus memilih ya dengan siapa kita bercerita. Nah dari situ kita bisa sharing. Makanya ini juga tadi kan tema yang tahun ini adalah tadi sebenarnya lebih pada mendengar, mendengarkan dengan menjadi pendengar yang baik. Karena tadi banyak orang sekarang mungkin butuh untuk didengarkan kayak gitu. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan juga ya, ketika kita ada bertemu dengan seorang penyintas atau orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa, atau sekarang mungkin dia butuh tadi sharing-sharing, menjadi pendengar yang benar-benar berhadir di sini kayak gitu. Kemudian menjadi pendengar yang memberikan empati, kemudian tidak melabel, tidak menyalahkan, tidak menghakimi, seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu tujuan dari tema tahun ini.
1: Memberikan ruang yang nyaman dan aman.
0: Iya, ruangnya aman dan nyaman. Tidak menghakimi bagi yang bercerita, karena mungkin yang bercerita pun juga butuh ini ya, tidak semua orang mungkin kalau dia terbiasa terbuka okay, tapi tidak semua orang kan kadang jadi butuh waktu kayak gitu, tidak nyaman untuk, mungkin dia akan merasa takut dinilai lemah atau apa, dihakimi, jadi itu juga butuh usaha bagi dia untuk membuka diri kayak gitu.
1: Okay. Bu Yanti, ini sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mau saya tanyakan, tapi kita break dulu.
0: Okay.
1: Dan kita juga mengundang pendengar dan pemirsa untuk bisa bergabung secara langsung, baik itu melalui layanan telepon kami di 0811-5111-410 atau juga di 0511-325-1562, atau juga bisa berkomentar langsung di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.

Di rimbunnya hutan Kalimantan Selatan, alam menjadi rumah bagi kehidupan yang berharga. Di antara pepohonan dan mangrove, induk dan anak bekantan tumbuh bersama dalam rumah yang telah mereka kenal. Namun, ketenangan itu berubah ketika api datang, mengancam hutan dan seluruh penghuninya. Ketakutan menyelimuti mereka. Bekantan berusaha menyelamatkan diri dari kepungan asap dan bara. Kebakaran pun memisahkan bekantan. Saat bahaya semakin dekat, tim penyelamat datang membawa harapan. Dengan penuh kehati-hatian, mereka menyelamatkan bekantan dari ancaman api, membawa kehidupan menuju tempat yang lebih aman. Hingga akhirnya, sebuah pertemuan menghadirkan harapan. Anak bekantan dipertemukan kembali dengan induknya. Bersama kita lindungi hutan dan menjaga kehidupan. Menjaga hutan, selamatkan bekantan.

0: Dengar dan pemirsa RRI masih di Dialog Banjar Realita pada pagi hari ini, masih dengan tema yang sama terkait kesehatan jiwa di tengah bencana. Dan kami juga mengundang pendengar dan pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami tadi melalui layanan telepon kami di 0811-5111-410 atau juga di 0511-325-1562 atau juga berkomentar langsung di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Masih dengan Bu Yanti, kita akan menyambung perbincangan kita terkait dengan kesehatan jiwa yang tadi sudah panjang lebar kita bahas. Tapi dengan berbagai persoalan, kemudian juga dengan berbagai temuan global, Bu ya, yang bisa kita lakukan di tengah kondisi-kondisi yang cukup sulit dan berat seperti ini, itu seperti apa, Bu Yanti?
1: Oke, mungkin cara-cara untuk menjaga kesehatan jiwa untuk diri kita sendiri setidaknya dulu lah, dan baru untuk lingkungan kita. Mungkin kalau untuk diri kita sendiri, salah satu yang disarankan itu sekarang adalah mencoba mempraktekkan terkait self-care itu. Self-care. Ya, jadi kalau mungkin di kecantikan itu kan ada skincare.
0: Skincare, gitu. Oke, betul.
1: Jadi cara merawat kulit. Nah, kalau ini jadi cara merawat self kita, jiwa kita, kayak gitu. Jadi tindakan-tindakan, kebiasaan-kebiasaan harian, kayak gitu, yang kita lakukan secara sadar untuk menjaga self kita, kesehatan jiwa kita. Ini self-care artinya merawat kesehatan jiwa kita dan segala kebutuhannya ya. Jadi sebenarnya bukan selfish. Kalau selfish kan egois, dianggap, oh aku urusanku sendirinya, tidak. Jadi sebenarnya ini self care ini, jadi tujuannya adalah kalau kita sehat jiwa, jadinya kita bisa produktif dan bisa berkontribusi pada masyarakat, kayak gitu. Nah, jadi kalau dalam konsep self care ini, jadi pada dasarnya sih memenuhi berbagai kebutuhan untuk diri kita, seperti itu. Manusia itu kebutuhannya kan holistik secara keseluruhan, seperti itu. Jadi dia ada kebutuhan fisik, kemudian dia juga ada kebutuhan psikologisnya, kemudian ada kebutuhan pengembangan diri, kebutuhan dia untuk terhubung dengan Tuhannya, seperti itu, kebutuhan sosialnya. Jadi di situ kita coba penuhi. Jadi misalnya self care secara fisik ya. Jadi kalau secara fisik otomatis kita butuh tidur yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian makan yang bergizi dan seimbang, kita upayakan seperti itu, berolahraga kayak gitu, punya pola hidup yang sehat kayak gitu. Kemudian secara psikologis, secara emosional, kita bisa misalnya mempraktekkan yang namanya mindfulness. Mungkin itu sekarang semakin ini ya, semakin
0: sering.
1: Ya, jadinya benar-benar berhadir hiduplah saat ini. Jadi mungkin di saat bangun pagi itu kita benar-benar sadar, kita bernafas, kita rasakan tempat tidur kita, kemudian kita bangun, kemudian saat kita mandi misalnya, kita jadi tidak di mana kita, disitulah kita fokus pada apa yang kita kerjakan, tidak di apa yang kita kerjakan terus kirain kita kemana-mana, kadang kita kayak gitu. Mindfulness atau journaling, ada yang suka seperti itu, terus mengembangkan hobi seperti apa, kayak gitu. Nah, itu secara mental emosional kita. Kemudian juga kadang kita juga punya kebutuhan intelektual. Jadi mungkin kita bisa menambah keilmuan kita, itu akan membuat kita merasa lebih percaya pada diri kita, seperti itu, percaya akan kemampuan kita. Kemudian juga kita punya kebutuhan mengindra ya, jadi persepsi ini. Jadi mungkin sekali-sekali bisa jalan-jalan, melihat sesuatu yang nyaman di mata kita kah, atau kita mendengarkan sesuatu yang menyenangkan, kayak gitu. Nah, itu kemudian tadi, kita adalah makhluk yang membutuhkan keterhubungan dengan yang di atas ya, dengan Tuhan kita, seperti itu. Berarti kita dengan beribadah yang baik, kayak gitu, kita tahu kan iman itu adalah buffer lah ibaratnya dari segala hal, kayak gitu. Jadi kita beribadah sesuai keyakinan kita masing-masing, percaya bahwa akan ada kekuatan akan menolong kita, seperti itu. Kemudian secara sosial otomatis ya kita saling terhubung, kayak gitu, misalnya tetap berada di lingkungan yang membuat kita nyaman dan tersupport, kayak gitu. Kemudian juga mungkin boundaries, kita membangun boundaries, jadi ada batasan. Ini bukan berarti kita eksklusif ya, tidak. Ini untuk menjaga kesehatan jiwa kita tadi, makanya ini bukan selfish tapi self-care, kayak gitu. Jadi kadang boundaries ini mulai dari bagaimana cara kita membatasi sosial media, itu penting. Sejauh kita harus pintar memfilter sampai untuk saat ini nih, apa saja yang mana kita percaya, mana perlu kita evaluasi lagi kevalitan data itu, kayak gitu. Atau kalau kita tidak tahan terlalu banyak berita yang tidak nyaman, kita bisa membatasinya, kayak gitu. Kemudian lagi boundaries kita aturlah sebaik mungkin keseimbangan work-life balance lah istilahnya sekarang. Jadi keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan kita keseharian. Hmm. Kemudian kadang kita perlu membuat boundaries, batasan teman mana yang mungkin membuat kita nyaman dan teman mana yang mungkin kita memang sudah berusaha untuk berteman tapi mungkin tidak cocok ya. Okay. Ya okay lah, kita terimalah bahwa itu adalah kondisi kita kayak gitu. Jadi bisa membuat batasan sehingga kita bisa lebih punya ruang kayak gitu untuk kembali kayak baterai itu di charge lagi misalnya, jadi tidak sampai drop kayak gitu dan kelelahan akhirnya energi mentalnya habis sehingga tidak mampu untuk beraktivitas keseharian kayak gitu. Jadi mungkin itu beberapa contoh dari self care itu sendiri.
0: Oke. Bu Yanti, kita juga sudah terhubung dengan pendengar kita. Ini ada Bunda Hani di Sulawesi. Halo, assalamualaikum Bunda Hani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dinda. Halo Reri, semangat terus Dinda, sehat selalu ya.
0: Amin. Bu Hani silakan. Ya. Ada yang mau ditanyakan?
2: Terima kasih Dinda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dokter atau ustaz? Ustaz aja ini Dinda.
0: Dokter.
2: Bunda. Oh dokter, ya. Salam kenal ya dari Inggi. Bunda Hani, Sulawesi Tenggara. Semangat terus Dinda, Inggi. Sehat selalu ya menjalankan aktivitasnya. Semoga Allah memberikan saya ini dokter sehat ya.
1: Amin. Doa yang sama buat ibu.
2: Alhamdulillah saya bisa tembus, bisa gabung. Mm-hmm. Ya, ini kita ini di zaman sekarang ini di dok ya. Seharusnya kita ini sudah dikatakan masa kita mau dijajah dari dengan orang-orang luar ya. Nah, seperti itu HP itu kan sekarang zaman digital. Seharusnya itu kita memanfaatkan yang baik dan tidak baik agar kehidupan kita, kesehatan keluarga kita sehat, terutama bila kita makan. Itu kalau kita tidak berdoa dulu, itu makanan walaupun halal itu kalau kita tidak tahu ya, walau alam itu makanan kan ada yang tidak diridhoi Allah kita makan. Nah di situ itu kita sakit. Nah, jadi kita ini sebagai umat muslim, terutama niat kita itu kita melangkah kaki kita niat kepada Allah, insya Allah kita akan diberi kesehatan menjalankan aktivitas kita, bekerja walaupun sedikit kita ikhlas. Betul. Yang penting Allah ridhoi yang kita jalankan, yang kita lakukan. Nah, di zaman digital ini dok, makanya dunia ini, alam ini panas karena terlalu banyak kesolimang-kesolimang yang kita lakukan, kita tidak sadar. Akhirnya ini di mana-mana ini, alam ini panas, kebakaran di mana-mana. Karena kita tidak sadar, itu HP itu yang bermanfaat, kita lakukan. Saya itu, demi Allah saya bersumpah, HP ini biasa saya bertengkar dengan anak saya, cucu saya. Kenapa itu nenek tidak aktif HP-nya? Saya bilang saya minta maaf. Karena saya tahu itu HP itu yang bermanfaat, kita lakukan. Karena terlalu banyak ini, HP saya ini Edo, kadang itu saya tidak tulis nomornya orang. Karena saya tahu pekerjaan orang apa dilakukan, itu saya hindari. Dan itu HP saya sikir. Kalau habis monitor itu cara pagi, sikir sampai jam 10. Okay. Baru saya buka lagi sebentar. Seperti ini baru saya buka Banjarmasin. Saya buka itu apa yang baik itu saya monitor. Seperti itu bagaimana ini. Karena ini manusia sekarang ini tidak ada kesadarannya. Mereka tidak sadarkan dirinya, mengorbankan keluarganya gara-gara HP. Anak kecil dikorbankan, dijadikan itu masih.
0: Oke. Halo. Oh, ini sepertinya terputus dengan Bunda Hani. Mungkin tadi yang mau disampaikan ini berkaitan dengan ini, Dok ya. Keresahan betul digitalisasi yang kemudian arahnya seperti yang tadi dokter bilang harusnya kemudian dimanfaatkan dengan baik. Tapi justru tadi ya mungkin Bunda Hani menghadapi bertengkar dengan anaknya dan cucunya.
1: Ya, betul.
0: Itu seperti apa sih dok sebenarnya?
1: Ya memang itulah, ya kita memang hidup di dunia ini semuanya itu berpasangan ya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada positif dan negatifnya. Betul. Seperti yang disampaikan tadi. Dikatakan negatif semuanya juga tidak bisa kita menghakimi seperti itu. Sehingga pada akhirnya semua kembali kepada si pengguna seperti itu. Dan si pengguna ini kalau misalnya dia dewasa berarti dia bisa kontrol dirinya. Kalau dia anak-anak berarti adalah tanggung jawab bagi kita para pengasuh, para orang tua, caregiver anak-anak ini bagaimana mendidik mereka menggunakan gadget ini menjadi lebih baik kayak gitu. Memang kalau dilihat, kalau secara gamblang, pada akhirnya banyak hal negatif ya yang terjadi di sini seperti itu. Ya, pada akhirnya salah satunya adalah yang makanya sekarang kan kita digalakkan untuk literasi digital itu terkait keamanannya, kemudian tadi filtering kontennya yang mana yang kita kita harus validasi lah kayak gitu, terus pembatasan waktu kayak gitu, berapa lama memakai untuk anak-anak, kemudian pembatasan tempat. Kita punya kesepakatan nih misalnya kalau di rumah, kalau misalnya pas di meja makan itu tidak main HP, kemudian di tempat tidur tidak main HP kayak gitu. Kemudian lagi kita tetap kalau untuk anak-anak tuh misalnya ya bolehlah main di HP, tapi kita tetap menghubungkan mereka dengan lingkungan nyata. Jadi pada dasarnya misalnya ramainya main game apa di HP itu juga, itu segala sesuatu itu bisa kita dapatkan juga di dunia nyata kayak gitu, dengan permainan-permainan yang lebih real. Hanya saja mungkin kalau di dunia di game kan misalnya bisa dibeli tuh senjata-senjatanya atau apa kayak gitu, sehingga bisa secara instan. Nah sementara kalau di dunia nyata kita ada waktu untuk memenuhi harapan kita dan menyesuaikan dengan kenyataan kayak gitu. Jadi ya memang pada akhirnya pembatasan, terus tuh literasi digital itu yang dibutuhkan. Betul seperti Bunda Hani tadi, itu masukannya sangat bagus, mungkin juga menjadi introspeksi bagi diri kita semuanya, sejauh mana kita menggunakan ya media sosial ini, apakah untuk hal yang positif atau mungkin tanpa kita sadari kita pun juga akhirnya ikut ke dalamnya. Misal kita sibuk mencari validasi, butuh di like dan di subscribe kayak gitu, tidak apa-apa. Untuk sebagian orang mungkin itu adalah penafkahan, oke. Tapi kalau untuk kita yang misalnya orang-orang biasa kayak gitu, sehingga kita marah ketika teman kita tidak me-like kita kayak gitu, itu juga untuk anak-anak kita. Jadi tidak menyandarkan pada like dan subscribe itu. Terus tadi untuk anak-anak kita harus benar-benar nih sekarang pantau apa yang bisa, apa yang mereka mereka lihat situ ada kan pembatasan, karena kita tidak, kadang ada muncul apa itu pop up yang bisa dan klik hal yang mungkin tidak seharusnya dilihat, pornografi, judi online, game online yang menimbulkan ketagihan kayak gitu. Terima kasih masukannya Ibu, mungkin itu jadi refleksi kita lah untuk
0: buat kita bersama.
1: Tadi boundaries ya. Betul. Batasan dalam penggunaan media sosial.
0: Kalau di PDSKJI sendiri, Bu Yanti, sejauh ini di tengah kondisi-kondisi seperti ini, apakah memang juga ada kemudian membuka ruang-ruang tertentu di khususnya di Kalimantan Selatan ya?
1: Oke, saya di sini mewakili sejauh-sejauh saya dari PDSKJI Kalimantan Selatan. Jadi sekarang untuk di Kalimantan Selatan ini kita ada 33 psikiater, dokter spesialis kedokteran jiwa, serta juga ada banyak teman-teman psikolog seperti itu yang tersebar di 13 provinsi ini. Memang penyebarannya tidak terlalu merata, tapi insya Allah cukup terakses oleh semua teman-teman, oleh masyarakat lah kayak gitu. Nah kemudian kami berusaha untuk keseharian kita tentunya ada pelayanan-pelayanan di tempat kita bekerja itu yang bisa didatangi, baik itu di rumah sakit negeri ataupun rumah sakit swasta, kemudian juga atau di praktek swasta. Kita berusaha memberikan layanan profesional untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan terkait kesehatan jiwa seperti itu. Kemudian kita juga dalam event-event ikut aktif, misalnya kemarin di ulang tahun Rumah Sakit Sultan Suriansa tuh kita ikut di situ, ada kan ada stand, jadi kami ikut di situ melakukan screening, kemudian konsultasi sederhana, kemudian kita akan menghubungkan misalnya dari situ, oh misalnya nih ada terdeteksi mungkin karena kecemasan atau apa, kita coba beri tipsnya seperti apa, kemudian kita arahkan bisa kemana menghubungi bantuannya seperti itu. Kemudian lagi ketika ada tenggelamnya kapal Virgo ini, ada perwakilan dari kami juga ikut mewakili untuk memberikan pendampingan psikososial. Kemudian beberapa tahun yang lalu juga kita pas perayaan HKJS ini ada melakukan ini acara goes, terus senam bersama seperti itu. Kemudian ada penyuluhan, kemudian juga kita tentunya per individu pun juga insya Allah selalu bersedia, misalnya kan diminta kayak ada kegiatan apa kayak gitu diundang, tapi untuk sharing misalnya seperti ini juga kita ada perwakilan kita yang akan siap menghadiri kayak gitu. Beberapa masa lalu, tahun lalu rasanya saya juga diundang oleh ibu-ibu dari pengajian di Banjarbaru itu terkait tadi ini efek sosial media pada anak-anak kayak gitu. Jadi juga lewat pendidikan, insya Allah kita mencoba ikut hadir dan aktif lah di tengah masyarakat Kalimantan Selatan.
0: Dan bagi masyarakat juga jangan sungkan kalau memang memerlukan, ya.
1: Iya, betul.
0: Bu Yanti, sebenarnya ini ada juga beberapa pertanyaan di YouTube, tapi karena kita juga waktu yang di penghujung waktu, mungkin saya rangkum ya, Bu ya. Ini beberapa pertanyaan masyarakat ini terkait dengan bagaimana cara mengetahui kondisi paling mudah bahwa kita memang punya gejala-gejala kesehatan jiwa di tengah kondisi yang seperti tadi kita bahas, di tengah berbagai bencana dan juga persoalan yang kita hadapi, namun juga tanpa self-diagnose yang itu bahaya juga, Bu ya, karena self-diagnose. Nah, mungkin singkat terakhir itu seperti apa, Bu Yanti?
1: Oke, jadi mungkin yang namanya masalah tadi, kita kembali kepada definisinya ya, namanya gangguan jiwa adalah sebuah kumpulan gejala tadi, di mana misalnya jika dia tuh menimbulkan distress, rasa stres yang tidak nyaman atau disfungsi, fungsi kita yang menurun, sebenarnya itu perlu kita evaluasikan kayak gitu. Ini untuk diri kita ya. Nah, kita evaluasinya bisa kita lihat dulu seberapa jauh sih gejalanya ini menetap kayak gitu ya. Kemudian seberapa jauh dia mengganggu, apakah bisa, mungkin tadi bisa dengan self care, bisa dengan me time, bisa dengan jeda sejenak itu membaik, gejalanya membaik ya. Oke, tapi kalau misalnya terus-menerus mengganggu kayak gitu, kita sudah mencoba misalnya me time sudah tadi ya, terus kita berkonsultasi dengan kawan kita, sharing mungkin tidak terlalu baik ya, mungkin itu perlu dievaluasikan seperti itu. Tapi juga kita menghindari dari untuk self-diagnosis ya, karena jangan sampai kita melabeling diri kita sendiri kayak gitu ya. Pada akhirnya tadi kita harus tahu, kalaupun memang ingin, biasanya kan karena membuka di sosial media kan ya, kalaupun ya, salah satu manfaat dari media sosial, kita bisa mendapatkan info dengan cepat, tapi harus dievaluasi sumbernya seperti apa, apakah itu valid, adakah sitasinya, mengambil dari mana, seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak, sebaiknya coba dikonfirmasikan, dikonsultasikan dengan yang layanannya lebih profesional, seperti itu. Itu untuk diri kita ya. Kemudian mungkin tadi kita perlu meningkatkan awareness juga nih dengan orang-orang di sekitar kita. Mohon dievaluasi jika misalnya ada teman-teman kita yang terus tampak masalah. Kan salah satu nih pertolongan pertama secara psikologis yang mesti kita berikan ya, pada kan sekarang banyak masalah bencana. Coba kita amati, kita perhatikan sekarang tuh adakah orang-orang di sekitar kita yang merespon segala sesuatu secara lebih emosional atau tidak seperti biasanya kayak gitu. Mereka merasa tidak nyaman, tampak lebih cemas, tampak banyak keluhan kayak gitu ya, tanpa kita menghakimi. Kemudian tadi kita dia look, listen, and link. Jadi kita amati, kemudian kita dengarkan tadi. Kita mungkin bisa menjadi pendengar yang baik, karena harapan dan kesembuhan itu bermula dari menjadi pendengar yang baik, dengan empati, tanpa menghakimi. Kemudian kalau misalnya nih kita mampu, selanjutnya ada kita hubungkan. Kita hubungkan dan apa saja, kita hubungkan dengan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya kayak gitu. Mungkin dia butuh dibantu apa, kebutuhan dasar sandang pangan papan, kita bantu di tengah bencana ini. Kemudian juga kita hubungkan dengan keluarga dan orang-orang yang merasa nyaman. Dan kalau misalnya dibutuhkan tadi, kita hubungkan dengan tenaga profesional. Jadi mungkin itu untuk diri kita dan juga untuk orang lain kayak gitu.
0: Dan kita harap masyarakat juga di tengah kondisi ini dengan tema yang juga diusung, Bu ya, menjadi benar-benar bisa menjadi pendengar bagi orang-orang terdekat kita,
1: stigma juga.
0: Betul, dan juga bisa tetap bersama menghadapi persoalan-persoalan ini.
1: Betul.
0: Bu Yanti, terima kasih atas waktunya
1: sama-sama
0: hari ini, dan
1: informasi-informasi
0: yang ini bermanfaat.
1: Semoga
0: sekali
1: bermanfaat buat semuanya,
0: untuk pendengar dan pemirsa. Dan juga terima kasih kepada pendengar dan pemirsa yang setia hingga akhir Dialog Banjar Realita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita terapkan demi kesehatan jiwa kita yang jauh lebih baik nanti ke depannya. Saya Lukmanul Hakim, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian pendengar, sudah kita ikuti bersama dialog Banjar Realita di Banjarmasin pagi hari ini. Dan berakhirnya dialog tadi juga mengakhiri kebersamaan kita di Banjarmasin pagi bersama dengan Mada tentunya di hari Rabu ini ya. Dan selepas ini di Banjarmasin siang pendengar akan ada rekan saya Mbak Ica hingga menemani Anda di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar, Anda sudah membersamai Mada dari jam 5 tadi ya. Dan sampai bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Semoga sehat semuanya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Aspirasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali rasanya saya Faiza Hasan menemani Anda usai mada di Banjarmasin pagi ini. Saya meneruskan di Banjarmasin siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kurang lebih 1 jam ke depan kita di Halo RRI.

0: Ga, sini deh, coba lihat. Tuh hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
1: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
0: Widih, gawat dong.
2: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami sedari tadi, dari pagi ya. Dan untuk kesetiaan Anda, kami sangat bangga. Dan untuk kurang lebih 1 jam ke depan kita di Halo RRI edisi hari ini 14 Oktober 2026. Dan apa yang sudah Anda rasakan mengenai layanan publik ya, terutama untuk kalau bicara mengenai udara, kita tidak bisa bicara ya, Erdi. Ya, karena kita harus mengalami ini ya, kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir.
2: Betul.
1: Dan tidak hanya di Kalimantan, di Papua, di Sumatera juga mengalami hal yang sama ya. Dan baru-baru ini juga untuk kabut asap lebih banyak diproduksi dengan adanya kebakaran-kebakaran yang terjadi ya. Entah itu di Batola dan juga di Kabupaten Banjar. Ya, terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Kami mengundang Anda bergabung. Silakan di dua line telepon kami 08115111410 dan 0511325162. Lewat WhatsApp juga silakan, lewat RRI Digital kami akan bacakan ya. Sepertinya sudah ada yang bergabung dengan kita. Silakan. Halo, selamat siang. Ada Bapak Bapak Alimun ya, Bapak Alimun, apa kabar ya, Pak Alimun?
3: Selamat siang.
1: Selamat siang Pak.
3: Nah, ini sama Mbak Manda ya?
1: Ini sama Ica, sama Erni Pak.
3: Oh, sama Mbak Ica.
1: Sama Ica ya. Di sini.
3: Halo.
1: Iya, silakan
3: Mbak Ica.
1: Iya Pak Alimun.
3: Iya, ini mungkin yang pertama saya minta request lagu dulu, sehubungan dengan kondisi dan menghadapi kita menyambut Hari Pahlawan Kalimantan 9 November

0: 45 itu. Jadi minta request lagunya Kampung Batuah dari Anang Ardiansah. Dan kemudian
1: insya Allah nanti ini, kalau ada koleksinya ya Pak ya.
0: Buat apa? Balit Bangda atau tingkat kota ataupun provinsi. Kok sampai sekarang enggak ada yang ngangkat tentang Hari Pahlawan di katakanlah Kalimantan, karena kemarin tahun 45 itu kan kita masih negara federal, artinya di bawah kekuasaan federasi oleh yang dibagi oleh Belanda. Nah, kemudian pemuda-pemuda kita berjuang, makanya lalu ada pergerakan BIPRIK, Barisan Pemberontak Republik Indonesia di Kalimantan. Nah, itu terjadi 9 November. Kemudian baik tingkat kota maupun provinsi bahkan Kalimantan nggak ada yang peduli lagi dengan hari bersejarah ini. Nah, ini sebenarnya kok sangat disayangkan. Akibatnya siswa bahkan mahasiswa ataupun orang dewasa yang sekarang sudah nggak tahu lagi tentang sejarah banuanya. Kok bagaimana ini? Balit Bangda terutama saya tunjuk, dan mungkin juga Dinas Pendidikan Kebudayaan, ini satu aset kita sebenarnya kalau kita mau angkat, mau adakan dialog terutama di Kota Banjarmasin di Aula Kayu Beimbai, nanti kita bisa kerjasama atau gimana lah teknisnya. Nah, itu nanti saya menghimbau buat siapa aja yang peduli, baik dinas instansi maupun ormas atau organisasi apa aja yang mau kerjasama, saya siap untuk katakanlah mendukung dan berperan di sana. Makasih, itu aja.
1: Ini untuk Kalimantan Selatan ya Pak ya, untuk Kalimantan Selatan Hari Pahlawan, Hari Pahlawan Nasional
0: Kalimantan Selatan. Iya, itu tingkat Kalimantan, tingkat itu Kalimantan sebenarnya.
1: Jadi 9 bukan Kalimantan November. Selatan aja begitu ya Pak?
0: Oh iya, boleh. Kalau mau Kalimantan Selatan aja, atau khusus kota Banjarmasin, karena di Banjarmasin ini ada dua tugu yang sebagai monumen 9 November ini, tapi nggak dipedulikan oleh masyarakat kita, terutama di Banuanyar, Pangembangan itu. Satu, itu tugu. Itu sebenarnya peristiwa kampung dulu yang dibumi hanguskan oleh Belanda karena mereka melindungi para pejuang di sana. Kemudian di Pasar Lama, tepatnya di muka KPN, ada juga tugu kecil yang itu di sana dulu pejuang-pejuang kita gugur ketika menyerang Tangsi Tata, sekarang jadi Masjid Raya Tangsi Tata Belanda. Nah, disapih di rumah markas ini di mereka yang gugur, dan setelah itu diserahkan ke keluarga masing-masing untuk mengubur, mengebumikannya di masing-masing tempat keluarga. Nah, sayang sekali peristiwa ini nggak ada yang peduli, baik kota maupun provinsi, apalagi Kalimantan. Nah, saya sekali lagi menghimbau terusus buat Balit Bangda dan Dinas Pendidikan Kebudayaan serta Pariwisata, kok ini dibiarkan, bahkan cenderung dilupakan. Nah, bagaimana untuk Pemko dan ya provinsi lah, katakanlah kita mengecilkan dulu ke Kalsel dan kota, saatnya kita bergerak dan memelihara kondisi-kondisi aset, baik sejarah maupun situs-situs monumen yang masih ada. Jangan dibiarkan hilang dengan sendirinya. Itu aja Mbak Manda, makasih.
1: Baik, terima kasih. Halo? Ya, Ica di sini Pak.
0: Iya.
1: What? Ica di sini, bukan Mada. Baik, terima kasih Pak Alimun.
0: Mbak Ica, sorry. Ano kelupaan, Mbak Ica ya.
1: Baik.
0: Makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Request lagunya ya, Anang Ardiansah itu. Kampung Batuah, biar semuanya
1: Kampung Batuah ingat. Rasanya kami belum punya koleksinya Pak. Belum punya koleksinya.
0: Karena, oh belum ada.
1: Belum ada koleksi. Nanti ya Pak, kami upayakan
0: nanti
1: ya.
0: Baik. Kirimi ya.
1: Kapan-kapan nanti.
0: Ayo.
1: Baik, terima kasih Pak Alimun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Alimun yang lebih menyoroti dengan sepertinya ada bukan menolak lupa ini ya, apa kelupaan begitu ya. Mengenai bagaimana bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa mengingat jasa para pahlawannya. Para pahlawan ini kan banyak ya. Jadi para pahlawan itu tidak hanya yang sudah kita kenal, tapi ada juga orang-orang yang berjuang, menyumbangkan segalanya, tapi hanya tidak tercatat begitu ya, baik itu nama dan mungkin ini banyak yang tidak terdata ya. Baik, terima kasih Pak Alimun yang sudah sangat peduli dengan para pahlawan-pahlawan kita yang berjuang ya melawan penjajah. Jadi kita punya hari sebenarnya di 9 November 1945. Tadi juga sudah disampaikan mengenai ada dua tugu yang memperingati, tapi hanya tugunya saja dan kadang-kadang kita hanya seperti lip service aja ya.
2: Dan biasanya seperti tahun kemarin aja, karena mungkin itu bertepatan dengan besok harinya 10 November, Hari Pahlawan Nasional. Jadi biasanya kalau kayak tahun kemarin itu Kota Banjarmasin menggabungkan gitu. Jadi tidak ada perayaan khusus di tanggal 9 November. Padahal benar kata beliau tadi, seharusnya mungkin bisa kita mengadakan khusus di Kalsel atau khusus di Banjarmasin aja di tanggal 9-nya, baru di tanggal 10-nya yang nasional gitu. Cuma karena entah efisiensi atau apa juga, jadi pemerintah melaksanakannya langsung digabung, karena 9 dan 10 itu kan berdekatan begitu.
1: Hari Pahlawan itu kan 10 November itu yang ikonik itu di Surabaya begitu ya. Dan itu juga menjadi seperti apa sejarah nasional begitu ya. Walaupun sebenarnya banyak daerah-daerah lain juga punya hari-hari pahlawannya sendiri, begitu ya, ada sejarahnya sendiri. Baik, terima kasih Pak Alimun sudah bergabung. Silakan berikutnya di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562 dan juga di 0811-40.976. Terima kasih sudah mengingatkan ya kepada kita semua di sini yang mungkin terlupa, mungkin karena banyaknya masalah-masalah alam juga ya, asap, kabut asap juga masih belum terselesaikan yang sangat panjang. Sampai kalau tidak salah kita sudah memasuki bulan ke-4 nih ya, tidak seperti biasa. Dan untuk sepertinya untuk lahan-lahan hutan-hutan yang terbakar itu bukan main-main ya. Dan apakah ini benar-benar serius untuk ditangani atau bagaimana ya? Nanti kita juga akan hadirkan program inspirasi kita ya, pukul 10 sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah, merupakan siaran berjaringan bersama RRI Tarakan, RRI Samarinda dan lain sebagainya yang masuk dalam koordinator wilayah 8 ya. Baik, silakan mendengar di 0811-5111-410, 0511-325-1562. Oke, sambil kita menunggu pendengar kita yang ingin memberikan informasinya ya, atau memberikan sebuah keluhan bagi Anda juga yang saat ini mungkin merasakan tidak hanya manusia tapi juga hewan, kucing-kucing peliharaan juga katanya
2: ada beberapa yang terdampak juga,
1: terdampak gitu. ISPA begitu ya, sepertinya mereka ada gejala-gejala yang menunjukkan mereka susah untuk bernapas ya. Apakah itu ISPA kita tidak tahu ya, karena kita bukan orang yang ahli di bidangnya. Dan nanti pukul 13 kita akan hadirkan narasumber-narasumber kita yang kompeten juga, dokter kita ya, di cerita di siang hari kita akan membahas masalah ISPA ya, infeksi saluran pernapasan atas. Ya baik, silakan pendengar. Kalau ada yang ingin memberikan informasi mengenai atau kebakaran-kebakaran yang terjadi ya,
2: atau sama seperti keluhan sebelumnya, banyak yang saja mengeluhkan soal air sih ya.
1: Air bagaimana sekarang nih?
2: Karena di PAM yang Karang Intan, kalau nggak salah itu mereka terdampak ada pipa yang pipa utamanya yang rusak katanya gara-gara pemadaman karhutla ini. Jadi mati total di hampir di seluruh wilayah yang apa yang bergabung di PAM Karang Intan itu.
1: Berapa lama tuh
2: kejadian? Itu sudah, kalau hari Senin kemarin sudah 5 hari. Berarti kalau hari ini sudah 7 hari.
1: 7 hari tanpa dan ada perbaikan?
2: Masih ada perbaikan. Katanya kalau perkiraan itu sekitar 10 harian perbaikannya. Jadi ditambah 5 hari kemarin, otomatis 15 hari baru bisa normal kembali begitu.
1: Terus apa yang mereka bisa lakukan tanpa air begitu ya?
2: Jadi beberapa warga hanya memanfaatkan sumur, air sumur, dari sumur, karena kan kalau di daerah sana daerah masih lumayan banyak gitu untuk sumur yang bisa digali. Karena memang ini tuh pipa utamanya, jadi tidak bisa sama sekali digantikan, atau kayak misalnya di sini kan kita masih bisa ganti-gantian gitu yang di Banjarmasin. Kalau mereka gitu di sana memang utama. Jadi ketika yang utamanya mati, ya tidak bisa dilakukan apa-apa gitu. Dan mungkin karena kerusakannya lumayan parah, jadi proses perbaikannya juga cukup panjang begitu. Tapi diusahakan akan dipres sekitar 5 hari gitu. Jadi harusnya sih mungkin hari Jumat harusnya sudah baik ya, sudah bisa jalan begitu.
1: Itu di Kabupaten Banjar ya?
2: Di Kabupaten Banjar, di Banjarbaru juga. Pokoknya beberapa wilayah yang tergabung dalam PAM Karangintan gitu.
1: Jadi banyak hal yang harus kita alami begitu ya.
2: Dan itu pun kerusakannya dikarenakan pemadaman karhutla ini. Jadi mungkin ada pemadam kebakaran atau bagaimana yang entah secara tidak sengaja terinjak atau bagaimana gitu. Pipa besarnya, pipa utamanya jadi kena imbasnya juga. Jadi ternyata dari karhutla ini banyak sekali ya gitu, Mas.
1: Banyak hal yang
2: menimbulkan efek-efek dan masalah-masalah terdampak yang lain juga.
1: Betul,
2: gitu.
1: Masalah ekonomi juga ya, terus masalah kesehatan apalagi ya kan. Terus belum lagi masalah keselamatan ya kan. Ada beberapa yang mengalami kecelakaan ya, bahkan sampai negeri tetangga ya yang mengalami hal yang seperti itu. Baik, apakah kita perlu dengan cukup bersabar begitu ya? Dan ini yang masih diharapkan oleh para warga kita sebagai warga negara yang terus menyuarakan ya, karena RRI kan terus bersuara untuk Indonesia ya, untuk Indonesia yang lebih baik begitu ya kan. Kenapa kok tidak dikondisikan sebagai bencana nasional begitu ya? Dan ini karena untuk daerah per daerah katanya tidak bisa menentukan seperti itu ya kan. Jadi memang harus dari pusat begitu ya, yang harus menentukan bahwa ini sudah termasuk dalam bencana nasional ya. Dan sebenarnya kita
2: bahkan harusnya internasional ya, karena sudah sampai ke negara lain.
1: Mereka sudah ingin membantu sebenarnya, tapi katanya low respon begitu atau bagaimana ya. Kalau yang kita baca ya, kita lihat ya, informasi-informasi yang beredar yang valid begitu ya. Jadi bukan informasi yang berlalu begitu saja tanpa bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya, ya kita juga merasakan di saat ini ya dengan kondisi seperti ini, dan untuk hari ini sepertinya memang lebih bersih ya Erni, tapi masih terlihat masih ada kabut-kabut di dalamnya, dan kita tidak tahu apakah yang sudah kita abaikan dengan tanpa memakai masker, berapa partikel-partikel yang berbahaya yang sudah masuk ke dalam rongga hidung, rongga mulut kita begitu ya. Dan kita tidak tahu apakah masuk ke dalam lewat telinga juga, kita kan tidak tahu ya.
2: Kan itu juga termasuk lubang-lubang ya.
1: Ya, dan menurut seorang dokter yang juga seleb begitu yang saya dengar ini, bukan influencer ya. Jadi ini kalau kita terhirup dengan waktu yang lama katanya ini akan menimbulkan bronkitis akut begitu. Jadi dari bronkitis akut ini tentunya akan mempengaruhi kepada infeksi begitu ya. Saya jadi dokter lama-lama nih. Baik, terima kasih. Nanti kita akan ketemu dokter beneran nanti pukul 13 ya. Baik, pendengar, silakan yang ingin bergabung ya di 08115111410 dan 0511325152. Kita jeda sesaat ya, R. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita terus di Halo RRI.
3: Banjarmasin siang ini.
4: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
5: Panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor 1.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI dan kita masih ingin mendengarkan informasi Anda dan juga keluhan Anda mengenai layanan publik di dua line telepon kami 08115111410 dan 05113251562. Ya, untuk masalah air tadi juga kita masih mengalami kesulitan ya. Untuk warga di seputaran Kabupaten Banjar dan juga Banjarbaru. Untuk mungkin seputaran Banjarmasin juga masih ada ya di beberapa. Dan untuk pemadaman listrik sepertinya juga masih terjadi ya. Apalagi kalau di daerah lain untuk SPBU yang luar biasa. Antriannya sudah bukan seperti mengular lagi, seperti semacam stadion yang penuh sesak dengan para supporter. Jadi apakah ini yang harus kita hadapi ya sebagai warga ya, warga negara Indonesia yang benar-benar masih, dan kita sepertinya untuk musim kemarau yang dikatakan bahwa bulan November ini akan turun hujan, tapi ternyata mundur lagi katanya ke kita sampai ke tahun 2027 ya di bulan Januari. Ya, baik pendengar, kami masih menunggu Anda yang ingin bergabung memberikan informasi untuk apa-apa saja layanan publik yang masih Anda rasakan masih kurang memuaskan ya. Baik, ini ada WhatsApp dari Bapak Alimun tadi yang sudah bergabung ya. Ini baca request. Oke, ini masalah kampung ya. Oke, ada lagu yang di request. Beliau nanti mudah-mudahan bisa kami siapkan ya untuk koleksinya ya Pak Alimun ya. Harap bersabar. Nanti kita akan siapkan dulu nanti insyaallah di lain waktu kita akan putar ya. Baik, silakan. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, ada Papi Choi ya, Kak yeah. Ajam juga, Bapak Surya, apa kabar?
4: Kabar baik aja.
3: Alhamdulillah, Handil Bakti nih, bagaimana nih Handil Bakti sekarang jadi fokus juga ya, dengan yeah. kabut asapnya yang luar biasa di situ ya. Karena Pak.
4: Hari ini kan kebakaran lahan nih,
3: yeah.
4: tapi alhamdulillah kayaknya sudah berkurang banget.
3: Sudah lagi, berkurang kan. Ya.
4: Oke, tapi belum salut juga lah sekarang semua aparat turun tangan.
3: Iya. Yeah.
4: Baik dari pihak kepolisian, TNI bekerja sama untuk memadamkan lahan yang kebakaran gitu. Nah, salut belum gitu dah.
3: Yeah.
4: Tanggap tepat tindakannya. Sip, mantap. Tapi kalau pagi-pagi udah mulai kabutnya nih, mulai bertambah nah dia debakti nah. Kabut dari asapnya tuh.
3: Itu memang dari sana atau ada kiriman dari daerah lain nih?
4: Nah, kurang tahu loh lah, kira-kira kiriman dari lain kan, daerah sini kita kurang tahu.
3: Yeah.
4: Soalnya tadi malam loh sudah masuk ke kamar loh nah, asapnya. Alhamdulillah pak saya berguring-guring pakai masker juga.
3: Akhirnya pakai masker lebih aman ya kayak aja.
4: Aja. Alhamdulillah selamat bertugas buat semuanya nah yang sudah.
3: Untuk masalah air aman ya kayak aja ya.
4: Kalau masalah air ulun sekarang di Handai Bakti ini mandinya tetap mandi pakai air anu tapi ulun bilas bang pakai air anu air galon gitu nah.
3: Kenapa memang kualitas airnya Pak kayak ajam?
4: Masin.
3: Oh, di sana asin ya?
4: Asin. Okay. Kalau sabun aja kena mempan, kena debunya. Sabun juga nggak ada buinya.
3: Yeah.
4: Cuma kalau air malam udah mulai pasang. Tak kurang pang sudah asinnya tuh nah. Soalnya air udah mulai pasang tinggi di Handil Bakti ini kalau sudah malam.
3: Itu air apa yang asin itu air anu PDAM atau air?
4: lain air sungai.
3: Oh, air sungai. Oke.
4: Okay. Tapi air PDAM ada juga. Ulun dengar-dengar kabar katanya ada sedikit asin gitu. Nah, amun ulun kan nukar banyu galon sekarang lihat-lihat dulu di mana pindah rame di situ sekarang nih air galon kayaknya ada asin-asin juga. Nah, lain kalau ulun hidup di Hanbat Banyu Baru nyaman, banyu ada pernah kurang itu nah, airnya nyaman, seger apa. Soalnya ulun di Banjarbaru tuh ada 3 sumur. PDAM 1, air bor 1, air gorong-gorong 1. Nah, kalau air PDAM mati bisa kita pakai air gorong-gorong, air bor jernih lagi kalau di Banjarbaru tuh.
3: Air gorong-gorong tuh modelnya seperti apa kayak jam?
4: Itu semen. Semen yang bulat itu. Dimasukkan sekitar 5 meter menurut nah.
3: Iya.
4: Sekarang sudah 2 meter pang berkurang, tapi airnya mantap coy, bersih, bening benar. Kalau diminum bisa bersih benar.
3: Aman kalo begitu
4: air,
3: ya.
4: Aman kalau air bor tuh ada pipa dimasukkan ke dalam tanah. Kalau luntur 25 meter masuk ke dalam tanah tuh. Airnya tambah seger juga. Kadang-kadang PDAM mati juga sekarang lah di Banjarbaru. Berapa hari ini?
3: Ya karena itu tadi masalahnya dengan pemadaman karhutla, terus mungkin mengenai pipa yang utama begitu ya tadi disampaikan oleh Erni ya.
4: Apa bocor kah?
3: Ada kebocoran, betul-betul. Ada kerusakan di situ.
4: Kalau di tempat ulun saya di Banjarbaru aman aja masalah airnya kan ada masalah. Cuma di Handel Bakti di Bandarena airnya sudah, tapi airnya kayaknya sudah berkurang, Bang. Asinnya kayak itu nah. Soalnya banyak naik. Nah,
3: kalau di Handel Bakti tidak bisa membuat sumur ya, kayak jam ya.
4: Kalau di Handel Bakti ini kada pernah Bang ulun melihat lah yang bisa mulai sumur apa segala kayak bisa soalnya tanahnya lemah. Lain kalau tanah keras tuh nyaman.
3: Jadi tapi tergantung.
4: Tapi lu harapkan juga, bang, kawalan dia ada bakti ini. Coba bang, dibikin sumur bor kayak itu, nah, berapa meter, masuk ke dalam tanah, kena pipa. Jadi, kayak apa rasanya kayak itu, nah, asin nggak, kata-kata, ya kan, kita kurang tahu juga. Belum dicoba, bang. Kalau di tempat ulun hati di Altasan Ulin, wah, mantap, ada masalah air, nah. Coba kalau beli galon, di ada bakti ini, ya, itulah, pilih-pilih lah. Soalnya pernah beli 1 galon, rasanya diminum pertama enak, terakhirnya rasa asin.
3: Mungkin langsung dari air ini kali air keran ya.
4: Bisa juga saya di daur ulang kan banyu di sungai bisa juga kan macam-macam sekarang nih.
3: Oke.
4: Nah, itu kabar saya nah.
3: Baik, terima kasih
4: saya. Aman dan terkendali.
3: Amin amin. Alhamdulillah terima kasih.
4: Lancar semuanya. Jalanan juga sudah ada panu permintaan dari masyarakat supaya daerah tempat di Pawon Telago itu dibuka untuk pemutaran.
3: Nah itu jadi banyak keluhan di situ ya kan, U-turn-nya ya kan.
4: Kemarin itu kan putarannya kan
3: jadi patokannya Pawon Telago ya.
4: Oke, putarannya jauh. Sekarang kan udah permintaan masyarakat direspon oleh pemerintah, di scope sudah dibuka di dekat Pawon Telago tuh. Jadi putarannya kan jauh gitu nah. Nah, makasih banyak.
3: Baik, terima kasih informasinya kayak Ajam.
4: Ya, buat di scope juga yang ada di Botolan nah. Terima kasih,
3: Cak. Sama-sama, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak informasi yang bisa kita dapatkan ya dari Kai Ajam, Erni. Untuk air katanya memang ada masalah kalau di Banjarbaru itu tadi yang sudah disampaikan ya, karena ada kerusakan, karena ada apa terdampak dari mungkin yang tidak terlihat begitu ya, akhirnya mengenai pipa utama dari PDAM dan saat ini sedang rusak ya. Ada Bapak Edi yang bergabung dengan kita, silahkan. Halo, selamat siang Pak Edi.
5: Halo, selamat siang
3: Bu Ica. Ya, Pak Edi di mana Pak?
5: Di Tapin Rantau.
3: Di Tapin Rantau ini bagaimana suasana Tapin Pak?
5: Karena Tapin masih diselimuti dengan kabut.
3: Masih dengan kabut ya, baik. Tebal ya di sana Pak untuk kabutnya?
5: Ya, kalau untuk 100 meter itu enggak tembus itu, paling kalau 50 meter aja ini.
3: Masih bisa ya jarak pandangnya ya. Oke. Untuk kabut yang masih ada di sana, terus juga selama ini bagaimana nih? Apakah ada pembagian masker di sana atau bagaimana? Atau Pak Edi selalu menggunakan masker?
5: Ya, kalau kami turun ke pantai itu dari puncaknya kami keadaan dalam turun pantai pakai masker, cuma kalau masalah pembagian belum ada ini.
3: Tidak ada pembagian masker ya. Mungkin di awal-awal aja ya, setelah itu nggak ada lagi ya. Padahal kemarin masih berjalan dan kabut asap masih terus ada begitu, kebakaran masih ada. Baik, Pak Edi untuk air bagaimana ditapin Pak Edi?
5: Air ini untung aja ada sumur bor, kalau nggak ada sumur bor itu sudah.
3: Ada sumur bor ya.
5: sumur yang kecil-kecil sama apa ini sungai-sungai udah pada putus semua ini, taring.
3: Iya. Yeah. Jadi tidak.
5: Nah, ini ini masalah ada menyoroti sedikit ini masalah apa itu bansos sembal BLT PKH apa itu loh.
3: Iya.
5: Nah, kan bisa diterima ini masalahnya kayaknya salah sasaran nih, Baca.
3: Salah sasaran. Kenapa salah sasarannya terus-terusan ya? Enggak tepat-tepat. Kenapa kok bisa salah sasaran nih, Pak Edi?
5: Iya, ini masalahnya yang apa itu yang enggak mampu itu. Kasihan aja apa aku enggak dapat cuma yang mampu-mampu aja secara model apa itu secara keluarga atau secara apa itu. Apa masa ini masalah bantuan ini sampai ya mohon maaf lah benar-benar sampai dijual ini bantuannya sampai beras-beras itu.
3: Jadi yang menjual yang mendapatkan manfaat itu yang sebenarnya orang mampu begitu ya Pak?
5: Ya, dijual? Yang dapat manfaat itu dijual di warung.
3: Dijual di warung ya? Oke.
5: Okay. Ya, masalahnya itu yang kasihan aja nggak mampu banyak rumah yang besar-besar apa itu apa. Sistem keluarga atau sistem apa itu kami nggak tahu di daerah kami di desa ini.
3: Ya, itu sudah lama ya Pak terjadi Pak?
5: Sudah lama ini.
3: Sudah lama ya.
5: Satu tahunan ini.
3: Sudah satu tahun ya.
5: Okay. Kasihan aja yang seperti yang nggak punya, misalnya malahnya nggak punya itu beli.
3: Pak Edi sudah coba ini nggak? Sudah coba melapor nggak ke Pak RT begitu atau bagaimana?
5: Kalau melapor ke Pak RT sudah ada Bang tanda-tanda yang untuk apa itu secara kami kumpul-kumpul secara singgung-singgung. Cuma kalau yang berhadapan itu belum pernah. Kan dia tahu aja itu yang atau yang si A dibantu si B enggak. Selama ini Pak, selama Pak Prabowo enggak.
3: Kejadiannya jadi, selalu berulang ya Pak ya.
5: Iya, kasihan aja itu yang nggak punya itu. Kasihan mewakili masyarakat yang kecil lah itu. Kasihan.
3: Oke. Selain bansos yang salah sasaran ini, Pak, ada lagi?
5: Ada lagi nih masalah apa ini, bedah rumah atau apa itu.
3: Bedah rumah, sama ya. Itu.
5: Yang rumahnya masih mantap, baru aja bangun, dia dapat. Sedangkan yang berpuluh-puluh tahun itu yang katanya kan yang apa itu yang papan beda-beda papannya sudah keropos rayap nggak layak lah itu nggak dapat sedangkan yang baru aja dibangun itu nggak salah satu tahun dua tahun nah itu dapat gimana itu
3: kok beda rumahnya itu? Salah sasaran juga ya banyak
5: salah
3: yang
5: salah sasaran
3: Oke, tapi sudah di ini juga sudah coba diomongkan begitu?
5: Ya,
3: sudah juga ya data. Sudah kumpul-kumpul ini gitu ya.
5: Masalah data-data itu sudah
3: sudah sebenarnya.
5: Cuma ya itu yang lama data-data yang baru lama nggak dapat.
3: Jadi banyak masalah ya di sana ya di Tapin ya Pak ya. Baik.
5: Iya. Baik. Mohonlah pemerintah itu bisa memberi jalan keluarnya itulah.
3: Tapinnya di mana Pak? Pak Edi, tapinnya di mana Pak? Bisa dapat alamat lengkapnya silakan Pak.
5: Salam Babaris, Kecamatan Tambarangan.
3: Apa Salam Babaris?
5: Kecamatan.
3: Jalan Salam Babaris gitu ya?
5: Tran termasuk Tran Salam Babaris itu Pantai Jabi Salam Babaris.
3: Terus pantai apa?
5: Pantai Cabe, Pantai Cabe itu kan satu desa, Salam Babaris satu desa. Yang dulu Tran itu kan masih Pantai Cabe.
3: RT-nya, terus RW-nya juga Pak. Jadi biar kita bisa ini ya, biar lebih mendalam lagi. Ada lagi Pak?
5: RT 9 sama RT 8, pokoknya satu Salam Babaris itu aja semua.
3: Oke, RT 9, RT 8, Salam Babaris, Tapin Rantau ya, baik. Baik Pak Edi, terima kasih banyak ya Pak, sudah bergabung. Terima kasih untuk informasinya.
5: Ya emang diberi solusinya lah baik. Kalau masalah itu
3: nanti kami tampung dulu, nanti kami akan coba sampaikan begitu ya Erni ya. Terima kasih Pak Edi.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu kita apa yang bisa disimpulkan Erni untuk pendengar kita hari ini ada kayak Ajam ada Pak Alimun, terus ada Pak Edi tadi di Tapin ya.
6: Mm-hmm. Kalau untuk Pak Alimun tadi nanti coba kita komunikasikan dengan dinas terkait ya, terkait hari 9 November ini apakah bisa diakui sebagai hari pahlawan untuk wilayah Kalsel juga gitu. Lalu untuk Pak Edi di Rantau ini tadi terkait bantuan PKH BLT, nah itu sebenarnya di tahun ini, di per bulan Oktober ini, pemerintah itu lebih tepatnya Kementerian Sosial sedang ada kayak pemulihan data gitu. Jadi harapannya sih untuk bantuan yang selanjutnya ini bisa lebih tepat sasaran. Jadi ada beberapa bantuan yang memang diberikan oleh Kemensos itu, contohnya sembako itu untuk seluruh warga terdampak, tapi memang syaratnya ada desil-desil tertentu. Jadi yang bisa dapat itu hanya dari desil 1 sampai desil 3. Terus juga ada bantuan untuk BSU, itu para pekerja yang dapat upah di bawah atau setara dengan UMR. Itu dari desil 1 sampai desil 5. Lalu yang terakhir ada PKH BLT itu tadi. Nah, caranya mengecek itu bisa di website kemensos.go.id, terus masuk NIK. Nanti di sana kita bisa melihat apakah kita terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak. Nah, karena mereka lagi ada pemulihan data, pembaharuan data gitu. Jadi harapannya semoga saja untuk yang kali ini lebih tepat sasaran lagi begitu.
3: Tapi ternyata desil-desilnya jadi rancu ya. Beberapa informasi yang terjadi di seluruh Indonesia.
6: Nah, sekarang itu lagi yang jadi masalah. Kalau sebelumnya kan memang mungkin salah sasarannya karena ada kedekatan hubungan dengan RT atau apa. Nah, kalau yang ini kadang ada beberapa sempat laporan dari masyarakat juga di hal dari sebelumnya bahwa mereka itu ada yang menetapkan desilnya itu cuma melihat dari yang yang kasarnya gitu, kayak misalnya datang survei terus lihat rumahnya bagus, oh ini masuk desil 4, oh ini masuk desil 5. Sedangkan kenyataannya sebenarnya itu rumah peninggalan orang tua kah atau bagaimana gitu. Jadi itu juga yang menjadi PR dari Kemensos atau Dinas Sosial mungkin ya, supaya bisa lebih terjun langsung dan lebih turun ke lapangan melihat seperti apa masyarakatnya. Jadi untuk bantuan ini bisa lebih tepat sasaran. Mungkin seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan terkait jawaban untuk tadi PKH tadi ya. Gitu.
3: Ya, dan sebenarnya ini saya titip pertanyaan juga nih, ada nenek-nenek yang suka datang ke rumah begitu ya. Ini pengalaman saya sendiri yang katanya udah ini udah enggak dapat lagi beras begitu, udah enggak dapat lagi bansos, padahal kan mereka itu adalah orang-orang yang berhak betul menerima manfaat ya. Tapi kita juga enggak tahu nih apakah program pemerintah ini apakah menjadi sesuatu yang permanen untuk orang yang memang sudah mendapatkan manfaat itu dan mereka memang masih dalam kondisi yang sama begitu, yang tidak ada perubahan, tidak ada untuk lebih sejahtera, tidak seperti itu ya. Apakah memang mereka punya batas waktu? Nah, ini yang perlu kita tahu ya kan.
6: Nah, itu biasanya sebenarnya kan kalau untuk
3: hanya punya kuota tertentu misalnya
6: penerima-penerima seperti itu kan benar seperti yang Wece bilang tadi bahwa kondisi mereka akan terus sama sampai kapanpun.
3: Nah, malah cuma, mungkin lebih parah begitu ya.
6: Cuma nah itu juga yang kurangnya dari pemerintahan kita kan. Karena setiap bantuan itu mereka ada durasinya. Jadi bisa durasinya per 3 bulan, per 6 bulan, atau per 1 tahun. Jadi ketika sudah berlalu masa berlakunya itu, otomatis penerima harus update data lagi.
3: Jadi tidak terhapus begitu, tidak terhapus selamanya begitu, harus update lagi. Harus update. Jadi mereka masih bisa untuk menerima manfaat begitu.
6: Masih bisa, tapi memang harus ada update data. Karena kan siapa tahu penerimanya tidak aktif lagi dalam artian meninggal atau apa begitu. Nah, jadi pemerintah juga perlu sebenarnya data-data ini. Jadi memang harus ada kerjasama kedua belah pihak.
3: Jadi masih bisa diusulkan oleh RT begitu ya. Harus pro begitu ya, proaktif, begitu ya, mendata
6: jadi,
3: lagi.
6: Ininya apa alurnya, mekanismenya sama seperti waktu awal beliau mau mendaftar begitu.
3: Baik, terima kasih Erni, terima kasih dan juga pendengar kami yang luar biasa hari ini sampai di sini untuk Halo RRI. Semoga semuanya bisa teratasi.
6: Terjawab ya.
3: Oke, selamat siang, sampai jumpa.
7: Halo RRI.
0: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
8: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
10: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
11: Ini penanganan bencana alam terus
12: apa? Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
13: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
14: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsolteng diantaranya: terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsolteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
15: Ikam bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja. Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
16: Ih jualah, bapak pang ku ambil kah nih?
15: Mumpung

0: berarti.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
4: Menebar paku di jalan raya adalah salah satu perilaku yang sangat tidak terpuji serta berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Paku yang tergeletak di jalan dapat merusak ban kendaraan, menyebabkan kecelakaan atau bahkan melukai pengendara dan penumpang lainnya. Selain itu, tindakan ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.
5: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir.
6: Banjarmasin siang ini.
7: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, kami segera bergabung dengan RRI Tarakan untuk inspirasi kita siaran berjaringan nasional.
8: Susanto bisa kembali menyapa Anda dalam program Inspirasi Kita disiarkan oleh RRI Tarakan, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Nunukan dan juga RRI Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, saat ini kebakaran hutan di Kalimantan masih menjadi peristiwa yang sering kali terjadi. Dalam momen-momen yang mengkhawatirkan seperti ini, ada sosok atau sekelompok orang yang rela meluangkan waktu, bahkan mengorbankan keselamatan, ini demi menyelamatkan masyarakat dan juga lingkungan. Dan kali ini inspirasi kita, RRI Tarakan mengangkat topik tentang korlakar, ya, dedikasi di ujung negeri. Kita akan berbincang mengenai perjuangan dan pengabdian korlakar atau korps relawan kebakaran dalam menangani serta mencegah kebakaran dan bencana alam di Kota Tarakan khususnya. Telah hadir di studio nih ada Ketua Korlakar Kota Tarakan, ada Bapak Budi Haryanto, dan juga ada Humas Korlakar, ada Mas Boni Yuwono. Selamat siang Pak Budi, Mas Boni. Iya, salam tangguh.
9: Salam tangguh.
8: Iya, dan kita juga berharap ini semua teman-teman tim dari Korlakar Tarakan ini semuanya sehat walafiat ya. Karena memang sewaktu-waktu tenaganya dibutuhkan gitu ya. Ya. Dan pendengar pemirsa kita juga akan dari Kota Tarakan nantinya, selain dari Tarakan ya, kita juga akan menyimak sosok inspirasi. Ya, selain dari Tarakan, kita juga akan menyimak sosok inspiratif ya nanti dari RRI Banjarmasin. Saya ingin menyapa terlebih dahulu rekan saya Faisa Hasan. Selamat siang, Faisa.
7: Heri, selamat siang Heri.
8: Apa kabarnya Banjarmasin saat ini?
7: Kabarnya baik, tapi masih berasap Heri.
8: Iya, di Tarakan juga masih ada kabut asap tipis ini juga Mbak Faisa ya. Dan mudah-mudahan di sana juga apa ya? Seluruh masyarakatnya aman dan tetap mematuhi imbauan pemerintah kalau keluar rumah harus pakai masker.
7: Harapan gitu ya. Kita seperti itu, Harry.
8: Oke, baik. Dan pendengar, kita juga akan menyapa kawan-kawan ya atau rekan-rekan yang ada di RRI Samarinda, ada Bung Muhammad Fadel. Selamat siang, Bang Fadel.
6: Oke.
8: Ya, apa kabarnya Samarinda hari ini?
6: Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik, cuma untuk informasi terkait kabut asap juga tampaknya hampir sama ya di Kota Samarinda masih berkabut itu ini rekan Eri.
8: Iya, jadi Bang Fadil kalau berangkat kemana-mana keluar rumah pakai masker nih harusnya.
6: Harus ya, karena salah satunya untuk menjaga kesehatan kita sendiri juga ya.
8: Baik, nanti kita akan tunggu pertanyaannya untuk narasumber kita di Tarakan, Bang Fadil.
6: Siap Bang Eri.
8: Ya, kemudian juga dari RRI Nunukan ada rekan saya Rista Tunggari ini, kita akan sapa. Selamat siang, Rista. Ya, suara Rista belum terdengar nih.
9: Ya. Halo, selamat siang.
8: Iya, apa kabarnya Nunukan, Mbak Rista?
9: Alhamdulillah pagi ini kabar kami semua yang lagi bertugas baik. Kemudian cuacanya juga cerah di sini, Bang.
8: Apakah juga ada terpantau kabut asap di sana?
9: Kemarin ada lebih tebal daripada pagi ini, cuman ini sepertinya lebih tipis, tapi masih ada, Bang.
8: Baik. Dan nanti kita akan tunggu juga ya untuk mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada narasumber kita pada hari ini.
9: Oke, siap. Terima kasih, Bang.
8: Ya, kita juga akan menyapa rekan yang ada di RRI Palangkaraya ya. Ada Mas Aminuddin ya. Selamat siang Mas Amin.
10: Halo, selamat siang Bang Heri. Kabar kita baik, paru-paru kita bekerja keras di Palangkaraya. Luar biasa ya. Sekali.
8: Oke, jadi imbauan apa nih dari pemerintah terkait dengan masih tebalnya? Saya yakin asapnya lebih tebal di sana daripada di Tarakan.
10: Iya, betul. Dua hari ini luar biasa, hampir yang kemarin 4.000 lebih dan di saat ini belum terdeteksi berapa, tapi ini lebih tebal dari kemarin. Jadi kami mengimbau mungkin kepada seluruh masyarakat Kota Cantik Palangkaraya dan Kalimantan Tengah ya, di rumah saja lebih tepatnya begitu ya. Karena
8: jika
10: ini
8: tidak ada hal yang penting gitu ya.
10: Bahkan 3 lapis pun masih tembus, di jalan kita kayak orang patah hati, Bang, sambil nangis.
8: Ya. Baik. Kita akan tunggu nanti mungkin informasi atau ada pertanyaan pada narasumber kita pada siang hari ini di Inspirasi Kita, ya, Mas Amin. Oke. Dan pendengar juga pemirsa, nanti setelah berbincang dengan narasumber, Anda juga bisa berpartisipasi dengan bertanya kepada narasumber kita di Tarakan maupun nanti di Banjarmasin melalui WhatsApp atau kolom komentar YouTube ya. Dan siaran Inspirasi Kita ini juga bisa disimak di FM 97,9, 99,9 MHz yang ada untuk relay yang di Tanjung Selor, YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, pendengar dan pemirsa, berbicara tentang wilayah Kalimantan, tantangan alam seperti kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi isu yang krusial ya. Ini juga memerlukan perhatian bersama, terutama saat musim kemarau melanda di Kota Tarakan dan sekitarnya. Kalau di Tarakan sendiri, kondisi geografis dan cuaca sering memicu titik-titik api yang mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat. Disinilah peran dari pejuang garis depan atau Korlakar. Ya, kita akan berbincang ya, bertanya kepada Bapak Budi Haryanto dan Humas Korlakar Kota Tarakan, ada Mas Boni Yuwono. Kita akan ke Mas Budi dulu ya. Mas Budi, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa, selama ini tugas-tugas apa saja yang dilakukan oleh Korlakar khususnya yang ditarakan?
11: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu untuk Kalimantan Utara ya. Kalau dari judul ini mungkin lebih ke negeri ya, berarti ke Nusantara Indonesia gitu ya.
8: Iya.
11: Ya saya sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
11: wabarakatuh. Oke, secara fungsi tupoksi untuk kami ya, bagi relawan gitu ya, untuk tapi tidaknya saya perkenalkan dulu lah ya. Mungkin kawan-kawan kita di sana di Banjarmasin sama Renda mungkin apa sih itu ya betulnya kolakar gitu ya.
8: Iya.
11: Jadi memang yang disampaikan Mas Erin dulu tadi benar ya, kita dulu kami menangani terkait dengan kebakaran, KOPS relawan kebakaran, sehingga tahun 2019 sampai tahun 2004 kami merubah yang tadinya KOPS relawan kebakaran kami menjadi relawan bencana Kota Tarakan, sehingga skup sektor penanganan kami di bidang kami menyangkup semua bencana gitu.
8: Ya, jadi lebih luas gitu ya, Pak?
11: Lebih luas lagi gitu ya. Jadi selama ini memang kami tangani adalah penanganan terkait dengan bencana ya, terkait dengan banjir, ya kan, tanah longsor, bahkan sampai kebakaran gitu ya. Bahkan juga hari ini juga ya, beberapa bulan yang lalu sampai sekarang juga kita dilanda dengan kebakaran hutan, ya kan. Apalagi yang disampaikan dengan Mas Herdi juga benar ya, secara statistik bahwa geografis kita Kalimantan itu adalah hutan, ya kan, sangat sangat sekali apa namanya potensi untuk kebakaran itu kemungkinan sangat besar sekali, apalagi dengan apa namanya geografis juga selain apa nih hutan gitu ya, tapi wilayah kita juga terkait dengan gambut dengan batu bara itu juga sangat mempercepat terjadinya kebakaran. Jadi fungsi-fungsi kami lah sebagai relawan ini ya, sebagai apa istilahnya garda terdepan lah ya. Jadi kami juga ingin yang kami lakukan ini untuk khususnya Kota Tarakan gitu ya, kami ingin berjuang sama-sama dengan pemerintah ya, dengan instansi maupun stakeholder lainnya untuk bagaimana kami bisa di tengah-tengah masyarakat untuk apa namanya menangani suatu hal yang seperti ini gitu.
8: Ya. Nah, ini juga tentu dari Korlakar atau sekarang relawan bencana Kota Tarakan ini untuk memulainya awal terbentuknya juga tidak mudah nih Mas Budi. Ya?
11: Betul sekali.
8: Mungkin bahasanya awal yang mungkin memiliki ide dan berapa orang sih sekarang dan sebelumnya yang awal-awal ini berapa orang terbentuk gitu.
11: Iya, iya. Betulnya jatuh bangun juga. Ya, jadi secara singkat ya sejarah dari kita nih sebagai relawan bencana Kota Tarakan itu kita terbentuk dari tahun 2019 itu kita sudah terbentuk sebetulnya. Dari 8 personil ya kan, dulu kan juga masa-masa Covid ya,

0: ya kita rembuk lah. Kita waktu itu terdiri sekitar 8 orang.
1: 8 orang ya.
0: Ya. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah kurang lebih sekitar 50 personil.
1: Luar biasa.
0: Memang sih kita memang agak-agak sulit waktu itu, kita sempat jatuh bangun juga ya. Karena untuk ngurus administrasi aja gitu, agak susah gitu ya. Apalagi sampai menjadi apa namanya relawan yang legalitas resmi itu butuh perjuangan yang berat.
1: Nah, berarti sekarang artinya 50 orang ini tersebar juga di seluruh wilayah Tarakan ya. Mungkin ada Tarakan Barat, Tarakan Timur gitu ya.
0: Iya, kita tersebar semua.
1: Iya. Kemudian kita akan beralih ke Mas Boni Yuwono. Mas Boni, mungkin apa ya? Ada yang menginspirasi atau mungkin ada secara pribadi ya? Apa yang menjadi alasan bergabung dengan Korlakar nih awalnya?
2: Awalnya sebelum gabung Korlakar, kalau dari saya pribadi tuh kami sudah bergabung di namanya Red Car. Sudah bergabung Red Car, tapi dengan siringnya waktu anggotanya pada hilang-hilang. Pada saat itu kejadian TKP di perikanan.
1: Di perikanan.
2: Ketemulah sama Korlakar tadi nih. Ini siapa nih? Ikut pemadaman juga. Cari tahu. Oh, Korlakar. Akhirnya saya bergabung. Dan sekarang sampai bisa menjadi Kabit Humas juga.
1: Iya. Tahun berapa Mas Boni bergabung sama Korlakar?
2: Sekitar tahun 2023.
1: 2023. Ya. Ya. Nah, kita tahu bahwa di Tarakan ini kan juga banyak ya kampung-kampung di pesisir ya Mas Budi, Mas Boni. Nah, ini juga memerlukan gerak yang cepat nih. Apakah tim-tim mungkin anggota yang di sana juga selalu standby mungkin dengan alat pemadam portable-nya atau seperti apa gitu ketika mungkin untuk mengantisipasi ketika ada pertolongan awal ya untuk kebakaran yang di pesisir gitu.
0: Ya. Jadi untuk pengalaman sebelumnya ya. Mungkin kalau di memang kita memang rekrut teman-teman yang masing-masing wilayah biasanya. Ada yang Kalimantan Timur, Tengah, Barat gitu ya.
1: Tarak
0: Alhamdulillah
1: Timur,
0: teman-teman kita ada tersebar di mana-mana. Jadi ketika memang ada terjadi hal-hal yang misalnya kebakaran seperti itu, kita respon kita cepat. Apalagi kita juga tergabung ya, teman-teman tergabung dengan WhatsApp grup kebencanaan. Ketika itu memang terjadi kebakaran atau kebencanaan lain, kita dapat respon yang cepat dan cepat gitu ya. Artinya juga kita juga peralatan juga didukung dengan peralatan-peralatan yang portable, misalnya kendaraan kita juga saat ini memang kita modif, ya kan, kita lengkapi dengan mesin portable. Jadi kalau di pesisir itu kita ketahui bahwa akses jalannya memang agak sulit, ya kan, ada yang akses jalan yang mungkin tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, ya kan. Dengan kendaraan-kendaraan yang kita modifikasi ini, alhamdulillah kebakaran-kebakaran yang ada di pesisir misalnya bisa tertangani dengan cepat gitu.
1: Nah, kalau selama ini Mas Budi ya, terkait dengan sosialisasi, kan ada regenerasi untuk memotivasi para pemuda juga biar bergabung ketika ada suatu kebakaran. Seperti apa mungkin yang dilakukan, ada ajakan-ajakan ke masyarakat, ada sosialisasi keluar gitu dari Korlakar sendiri?
0: Iya, alhamdulillah ya, dalam dekade berapa tahun ini kita memang ada program ya, bahkan sudah kita lakukan juga, dulu kita dipercaya terkait dengan memberikan penyuluhan kepada anak-anak pramuka waktu itu. Jadi pada saat itu ada anak-anak pramuka yang sedang berkemah ya, jadi kita diminta untuk pembinanya untuk menjadi narasumber lah waktu itu. Jadi di situ kita mengedukasi kepada adik-adik nih, kita memberikan kesadaran lingkungan ya kan, misalnya apa yang harus dilakukan ketika terjadi suatu bencana atau kebakaran ya. Jadi dan kalau tidak salah kemarin juga teman-teman dari Humas juga ngadain kegiatan juga ya terkait dengan edukasi pendidikan di sekolahan ya Mas Boni ya. Alhamdulillah terlaksana dengan baik ya. Intinya kita ingin mengajak kepada generasi pemuda-pemudi Tarakan ya, pada khususnya ya, mudah-mudahan ini bisa tersebar juga di seluruh Nusantara Indonesia gitu ya, supaya apa yang bisa kita lakukan, yang kami lakukan saat ini bisa memberikan inspirasi bahwa adik-adik kita gitu ya.
1: Nah, saya beralih ke Mas Boni. Mas Boni, kalau untuk relawan ini apakah juga mendapat pelatihan khusus gitu, mungkin dari pihak lain, mungkin ada damkar atau seperti apa, kolaborasi gitu untuk latihan bersama?
2: Kalau untuk pelatihan dari

0: intasi kita ada, bahkan anggota ada sudah yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dari intasi tersebut.
1: Nah, ini berapa lama biasanya latihan ini dilakukan gitu oleh teman-teman relawan? Berapa lama?
0: Mungkin kalau seminggu? Biasanya setiap minggu.
1: Setiap rutin. Minggu ya? Ya, rutin ya.
0: Setiap minggu rutin. Nah, latihan.
1: Ini untuk mengasah skill, juga menambah skill. Dan tadi kan disampaikan Mas Budi bahwa ini ada cakupannya lebih luas. Jadi namanya Relawan Bencana Kota Tarakan. Nah, kalau mungkin dari nama awal Korlakar Kebakaran ini kan mungkin sudah lebih anu. Kalau pelatihan yang lainnya seperti penanganan bencana ketika ada longsor, nah itu seperti apa? Mungkin apakah juga pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan pertolongan pertama dan lainnya?
0: Pernah. Kalau untuk segala bencana pernah juga kami melakukan pelatihan. Seperti tanah longsor, pencarian orang tenggelam, itu semua sudah.
1: Baik, istilah ikut terlibat ya.
0: Sudah ikut terlibat.
1: Baik. Jadi makanya segala lini lah bahasanya, apa yang membutuhkan bantuan
0: kami siap turun.
1: Siap turunnya.
2: Ya, kita bahkan pernah melakukan simulasi juga gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan simulasi itu kan penting ya,
1: betul. Mas
2: Heri ya. Jadi dulu kita bergabung dengan kelurahan ya, kelurahan kabupaten ya kan, dengan stakeholder lainnya. BBD juga pernah hadir juga pada saat itu ya, untuk mendampingi kegiatan kita. Bahkan teman-teman sudah tergabung dengan Pokja Kelurahan Kampung 4. Ya kan, jadi artinya di situ kita sudah melakukan simulasi atau kegiatan-kegiatan gitu yang sering kita lakukan.
1: Mas Budi, kita juga tahu bahwa ini relawan, masuk sarana prasarana yang awal yang dimiliki tentu juga dari pribadi ya.
2: Betul.
1: Nah, kita tanya aja langsung untuk operasionalnya seperti apa untuk mendukung kegiatan mereka, kawan-kawan kan butuh juga peralatan, karena ketika kita menyelamatkan mungkin kebakaran, jangan dulu apa alat kita yang untuk melindungi diri kita dulu ya sebelum menyelamatkan. Barangkali seperti apa bisa diceritakan singkat terkait dengan sarpras yang awal dimiliki.
2: Kalau peralatan memang kita dulu hanya apa adanya ya gitu. Dulu kan kita kan masih tergabung ya, artinya peralatan, sarana peralatan untuk pemadaman itu sangat minim sekali. Tapi apa yang bisa kami support untuk masyarakat kami lakukan gitu ya. Kita juga dulu namanya relawan ya, kita juga mensupport ya terkait dengan kebakaran ya kan, terus tanah longsor apa segala macam, kita selalu dibawa BPD atau kalau di kehutanan kita dibawa KPH ya, KPH. Biasanya kan, atau PMK lah gitu ya, kita mensupport pekerjaan mereka gitu ya, aktivitas mereka, sehingga seiring waktu juga secara perlahan peralatan kita sudah mulai apa namanya, sudah cukup baik atau istilahnya memadai lah ya. Dengan swadaya teman-teman juga ya kan, urunan apa segala macam, akhirnya kita bisa memberikan peralatan, dan juga di samping itu juga kita dapat bantuan dari warga masyarakat ya, terkait dengan apa namanya,
1: dukungan
2: peralatan-peralatan yang
1: apa
2: juga
1: yang
2: dari instansi,
1: alhamdulillah lah. Oke. Nah, sekarang Mas Budi, apa yang masih menjadi tantangan yang sering dihadapi Korlakar ya saat melakukan pemadaman atau mungkin saat berkecimpung turun langsung ke lapangan terkait dengan kebencanaan gitu?
2: Ya, ya mungkin lebih speak-nya teman-teman yang bisa ngerasain. Karena begini Mas Heri ya, jadi kalau kita suka dukanya itu mungkin lebih banyak dukanya ya gitu. Tapi kembali lagi kepada diri kita sebagai relawan ya, kita kan ingin mengabdi kepada masyarakat ya, kita ingin membantu gitu ya. Memang sulit ya kita menghadapi di lapangan atau apalagi kita berhadapan dengan masyarakat ya kan. Masyarakat luas yang mungkin mereka nggak tahu resikonya gitu ya. Salah satunya pada saat kita melakukan pemadaman gitu ya, mungkin barangkali ya, mungkin warga itu ingin menyelamatkan harta bendanya gitu ya, material atau di rumahnya, sehingga mereka harus memaksa kami atau meminjam peralatan kami. Nah, itulah yang kadang-kadang kita tuh kesulitan di lapangan. Kedua juga mungkin tidak semua ya alat portable kita, peti kendaraan itu kita bisa melalui jalur-jalur gitu. Mungkin ada titik-titik tertentu misalnya peti hutan yang mungkin jarang dilalui gitu ya. Itu yang sulit untuk kita melakukan pemadaman.
1: Dijangkau gitu ya.
2: Dijangkau gitu.
1: Oke. Nah, tapi kalau mungkin saya beralih ke Mas Boni ya. Mungkin pernah pengalaman yang seperti apa yang istilahnya itu sangat berkesan ya ketika bergabung dalam Korlakar.
0: Kalau yang berkesan sih ketika kita bantu masyarakat yang lagi terkena musibah. Dari korban mengucapkan terima kasih kepada kita.
1: Iya. Berarti artinya sekarang juga respon masyarakat sudah cukup baik ya.
0: Ya, betul.
1: Alhamdulillah. Baik pendengar dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan sosok inspirasi kita, ada Bapak Budi Haryanto atau Mas Budi dan Mas Boni Yuwono ya. Memang sosok relawan yang awalnya hanya 8 orang, tapi sekarang bisa mengajak teman-teman relawan untuk bencana yang ada di Kota Tarakan menjadi 50 orang dan tersebar di seluruh wilayah yang ada di Kota Tarakan. Selanjutnya kita akan juga menyimak perbincangan sosok inspirasi lainnya dari RRI Banjarmasin. Namun saya sebelumnya kita akan persilakan yang satu ini. Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Inspirasi Kita, dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 1 Banjarmasin. Di sana ada rekan saya Faisal Hasan yang akan berbincang dengan narasumber kita pada siang hari ini. Silakan rekan Faisal.
3: Terima kasih Heri Susanto. Baik pendengar dan juga pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekadar persoalan api dan asap. Jadi di balik upaya pemadaman ada perjuangan para petugas yang berjibaku di lapangan menghadapi panas, medan yang sulit, serta berbagai risiko demi mencegah api meluas dan melindungi masyarakat serta lingkungan. Nah, penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi lintas instansi, dan juga dukungan masyarakat. Nah, lantas bagaimana peran petugas dalam menangani karhutla di Banjarmasin? Apa saja tantangan yang dihadapi? Dan bagaimana masyarakat dapat turut mencegah terjadinya kebakaran? Sudah bersama saya saat ini, dan kita akan bahas ini bersama Bang Hanapi Asnan SAP selaku analis mitigasi bencana BPBD Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Bang Hanapi.
4: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Bang?
4: Salam tangguh, salam kemanusiaan.
3: Salam tangguh, salam kemanusiaan ya, lengkap dengan dengan seragam yang saat ini ya, Bang Hanapi. Baik Bang, kabarnya sehat ya Bang ya?
4: Alhamdulillah
3: sehat. Bagaimana dengan asap?
4: Asap masih, tapi tetap harus sehat terus.
3: Tetap harus sehat. Baik, bagaimana nih peran BPBD bersama petugas pemadam kebakaran, relawan, dan juga instansi terkait dalam menangani karhutla, mulai dari laporan masuk Bang hingga api yang berhasil dipadamkan?
4: Baik, sebelum kita masuk ya, saya mau menyapa Bang
3: Heri Susanto,
4: Boni, dan Bang Budi ya, yang sudah berjibaku di penanggulangan bencana. Pertama, kami mengapresiasi dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih atas dedikasinya, dengan tulus terjun ke lapangan untuk membantu di penanggulangan bencana.
3: Ya, mereka adalah sosok inspirasi kita ya dari Tarakan ya, dan bagaimana suka dukanya di sana, dan ternyata hanya ucapan terima kasih itu sudah menimbulkan rasa bangga yang luar biasa begitu ya dari sosok inspirasi kita yang ada di Tarakan. Baik nih Bang, silakan apa yang ingin disampaikan untuk tadi pertanyaan yang kami sudah sampaikan untuk Bang Hanapi.
4: Baik, izin mungkin saya bercerita dikit dulu ya. Jadi background saya itu sebenarnya relawan juga, relawan. Jadi dulu itu merasakan lah apa yang kawan-kawan merasakan saat ini, di mana dengan segala keterbatasannya harus melaksanakan tugas, bahkan dituntut harus cepat dan sempurna. Jadi saat ini ya, kami di pemerintah Kota Banjarmasin melalui BPBD Kota Banjarmasin sudah berusaha ini untuk merangkul kawan-kawan relawan dengan aksi nyata, di mana di kita di Banjarmasin ini sudah mendirikan 3 pos lapangan. Nah, jadi ada di Kelurahan Sungai Andai, Sungai Lulut, dan juga Pemungus Dalam, di mana kelurahan-kelurahan ini yang memang berada di perbatasan-perbatasan Kota Banjarmasin dan berpotensi terjadi kebakaran lahan. Jadi setiap pos itu terdiri dari 15 orang. Dominannya mereka dari relawan, ada 8 orang relawan, kemudian TNI Polri, masyarakat sekitar juga kita libatkan di situ, dan anggota BPBD tentunya, dan juga anggota Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi 24 jam itu di posko itu ya, bukan hanya memadamkan ya, mereka juga melaksanakan aksi-aksi mitigasi seperti penyuluhan ke masyarakat di sekitar, kemudian pembasahan lahan yang berpotensi terbakar, dan juga patroli keliling di situ untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar, mengingatkan di mana di kejadian-kejadian Banjarmasin ini didominasi oleh kelalaian ya, dalam artian ada yang membakar sampah ditinggalkan atau kelupaan. Nah, itu yang kita hindari. Jadi kalau ada laporan dari masyarakat atau tim kita ketemu, langsung kita beri himbauan atau langsung kita padamkan. Jadi itu yang sudah pemerintah Kota Banjarmasin laksanakan untuk saat ini.
3: Mungkin seperti apa yang sudah disampaikan sosok inspirasi dari Tarakan tadi juga ya Bang Hanapi, ada juga tantangan terbesar yang dihadapi petugas kalau untuk Banjarmasin nih, petugas saat memadamkan karhutla ya, terutama terkait akses lokasi ini ya Bang, dan juga ketersediaan air, kondisi cuaca dan keselamatan personel. Ini bagaimana Bang?
4: Iya, mengingat sekarang kemarau ya, jadi untuk air ini memang sangat sulit dan di beberapa titik tidak ada sama sekali. Jadi di pos lapangan kita itu kita standby-kan satu unit tangki dan juga satu unit relawan portable untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Dan juga kita kerjasama ya dengan PDAM, di mana sekarang PDAM itu mempersilahkan kita untuk menggunakan air mereka untuk pelaksanaan pemadaman. Jadi untuk saat ini alhamdulillah masih bisa teratasi, karena
3: untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau, hutan gitu yang masuk ke dalam itu bagaimana Bang?
4: Iya, jadi ada kejadian ya di minggu yang lalu itu, memang Banjarmasin ini kecil, cuman ada beberapa wilayah yang memang aksesnya juga sangat susah. Nah, dan kita koordinasi nih dengan BPBD Provinsi, dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan helibombing. Jadi sudah ada 3 kali ya kita meminta helibombing untuk di wilayah Kota Banjarmasin, dan alhamdulillah bisa teratasi. Karena vegetasi atau tanah yang ada di Kota Banjarmasin ini hampir tidak ada tanah gambut, jadi tanah atas ya, kalau kita padamkan itu bisa padam seutuhnya. Itu.
3: Jadi kalau kita lihat itu ada beberapa yang masih menyala begitu di bawah tuh ya, di bawah tanah itu begitu ya Bang Hanapi ya, itu memang karakter tanah gambut begitu ya.
4: Untungnya di Banjarmasin ini hampir tidak ada yang untuk tanah gambut.
3: Baik Bang, strategi BPBD ini dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar nih bagaimana nih Bang?
4: Iya,
3: cukup memancing emosi atau bagaimana nih Bang?
4: Iya, jadi kalau bicara masalah karhutla ya, kita tidak bicara di masa kemarau aja. Jadi kita dari BPBD, dari relawan juga sama-sama itu mengedukasi itu sejak-sejak di musim hujan juga tetap kita laksanakan. Jadi kita himbau secara langsung, kita adakan sosialisasi dengan Dinas Pertanian sebagai narasumber di situ supaya untuk pengolahan lahan pasca panen itu. Jadi artinya setelah panen itu solusinya itu bukan hanya dibakar, mungkin ada cara-cara lain yang mereka sampaikan oleh Dinas Pertanian ya. Nah, kemudian kita juga bentuk kelurahan tangguh bencana. Jadi di Banjarmasin ini sudah ada 5 kelurahan tangguh bencana, termasuk kelurahan-kelurahan yang paling rentan ya untuk kebakaran lahan ini. Jadi sudah dibentuk kelurahan tangguh bencana, di sana ada forum-forum relawannya yang kita bentuk untuk apa ya, mendekatkan dengan kita. Jadi mereka menjadi bagian dari penanggulangan bencana.
3: Jadi ada beberapa yang rentan di mana saja tuh Bang?
4: Jadi untuk kelurahan tanggung bencana ya, pertama itu di kelurahan Sungai Andai. Jadi ada kelurahan Sungai Andai, Sungai Lulut, Pemurus Dalam, Kuinci Ucuk, dan juga Teluk Dalam. Jadi itu sudah kita bentuk kelurahan tanggung bencana, karena mereka kelurahan yang apa ya, ancaman bencananya multi apa ya, macam-macam lah gitu. Selain karhutla juga banjir di sana.
3: Oke. Bang, seberapa penting kecepatan laporan masyarakat dalam proses pemadaman dan apa yang harus dilakukan warga ketika menemukan titik api atau kepulan asap, Bang?
4: Iya, jadi untuk masyarakat sekarang ini sangat cepat ya. Jadi beberapa
3: dengan
4: detik
3: sosial
4: setelah
3: media,
4: kejadian, mereka langsung update di status atau di media sosial. Kemudian juga pemerintah Kota Banjarmasin juga mempunyai kanal aduan ya, di call centernya 112 itu sangat mudah. Jadi semua laporan yang di Kota Banjarmasin rata-rata sudah tertangani lah seperti itu.
3: Mereka aktif di sana di 112 itu ya Bang?
4: 112, iya.
3: Oke. Ini untuk evaluasi BPBD bagaimana Bang terhadap kesiapan personel, peralatan pemadaman, dan juga koordinasi lintas instansi dalam penanganan karhutla?
4: Iya, untuk lintas instansi ya pastinya nanti harus kita tingkatkan lagi ya, dengan mungkin pembentukan tim lintas sektor itu. Kemudian untuk ini ya, koordinasi tadi memang secara ini udah jalan sih semuanya, udah jalan.
3: Sudah jalan semua. Ya. Ini untuk pesan, ini langkah konkret yang perlu dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan petugas yang berjibaku langsung ke lokasi kebakaran, karena mereka ini adalah pahlawan yang harusnya mereka juga selamat begitu ya, bukan hanya menyelamatkan begitu ya Bang Hanapi ya. Iya. Sampai ada narasi begini, karhutlah tak kunjung padam, relawan, ini suara dari relawan, tenaga kami habis terkuras. Ini bagaimana nih Bang Hanapi?
4: Iya, sebelumnya kami ini apa ya, banyak-banyak minta maaf lah gitu. Karena ya kami tidak bisa mungkin merangkul semua ya. Pertama apa ya, BPBD Kota Banyumasin ini lingkupnya kan Kota Banyumasin. Nah, kalau kita bicara masalah relawan, otomatis kan se-nasional atau se-Kalimantan Selatan ya itu. Jadi untuk saat ini kami sudah berusaha, berupaya sebisa mungkin, mulai dari pemeriksaan kesehatan untuk tim relawan ini. Kemudian kami berikan suplemen juga, vitamin untuk mereka. Walaupun dengan lingkup yang terbatas tadi, mungkin beberapa wilayah aja di Banyumasin juga kami memfokuskan di wilayah yang memang rawan ya, kebakaran lahan, kami berikan pos dan kami memberdayakan relawan di sekitar situ. Jadi belum bisa juga untuk mencakup relawan seluruh Kota Banyumasin. Mudah-mudahan nanti bisa lah kami rangkul semua
3: kedepannya begitu ya, Bang ya.
4: Karena jujur ya, saya ini backgroundnya juga relawan. Jadi merasa gimana rasanya gitu,
3: ya,
4: di lapangan sampai tenaga habis, waktu habis, gitu, sampai kita mengeluarkan uang pribadi ya untuk keperluan di lapangan itu.
3: Bicara uang pribadi nih Bang Hanapi, seperti narasumber kita juga sosok inspiratif yang ada di Tarakan tadi ya, ada sedikit yang disinggung di situ mengenai biaya operasional relawan yang juga menjadi isu yang ramai dia Bang ya. Ini bagaimana nih Bang? Tadi sudah Bang Hanapi juga mengatakan mengeluarkan uang pribadi.
4: Iya.
3: Bagaimana nih Bang?
4: Kalau bicara di kita di pemerintahan ya, ini kita sudah memang secara sudah ada anggaran ya.
3: Ada anggaran.
4: Kegiatan pos itu. Kemudian mungkin ini sedikit apa ya, klarifikasi ya, apa yang di media di mana ada narasi untuk Kalimantan Selatan ya mendapatkan 10 miliar misalnya atau 100 miliar ya, lupa ya.
3: Itu mitos atau fakta Bang?
4: Nah jadi kita luruskan ya, jadi mungkin kalau disebutkan itu angka uangnya, sebenarnya angka uangnya, cuman gilanya di lapangan ya, kita di daerah itu kadang-kadang dapat bantuannya itu udah berbentuk barang, semisalnya APD, dan itu bukan hanya instansi pemerintah kota aja yang dapat, jadi yang vertikal, kawan-kawan dari TNI Polri juga mendapatkannya.
3: Bagi-bagi
4: jadi,
3: kue.
4: Ya bukannya uang 100 miliar misalnya dikasih ke gubernur itu bukan seperti itu, jadi sampai ke daerah itu sudah berbentuk barang lah seperti itu. Itu termasuk juga APD, kemudian masker, vitamin, lain sebagainya, itu bentuknya seperti itu. Jadi mungkin kawan-kawan relawan ya, ini sekedar informasi aja tadi, apa ya, bahwa yang pemerintah ini itu bukan berbentuk uang, jadi macam-macam lah gitu.
3: Jadi itu yang sudah disampaikan, itu klarifikasinya ya, begitu ya Bang Hanapi.
4: Supaya sama-sama nyaman lah. Jadi jangan sampai hal seperti ini menjadi penghambat ya, atau menjadi pembatas nanti kita dengan relawan. Karena kita tanpa relawan juga tidak bisa buat apa-apa. Jadi kita harus saling apa ya, berjalan bersama lah untuk penanggulangan bencana.
3: Oke, baik Bang Hanapi. Terakhir nih pesan Bang Hanapi kepada masyarakat Kota Banjarmasin agar turut berperan aktif dalam mencegah karhutla dan mendukung tugas para petugas di lapangan, bagaimana nih Bang? Imbauan-imbauan apa yang menyentuh begitu?
4: Ya, pertama ya, kita harus peduli lah. Dalam artian, jangan sampai untuk saat ini ya, Banjarmasin ini memang kebakaran lahannya sedikit. Jadi sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Oktober kemarin sudah 77 kejadian, walaupun skalanya kecil-kecil, tapi ini juga tetap menjadi catatan ya, bahwa angka ini dari tahun kemarin-kemarin itu semakin menaik gitu. Jadi mohon kepada masyarakat ya agak sedikit peka, dalam artian mungkin kalau untuk membakar sampah jangan dulu lah, atau nggak usah sama sekali gitu, karena banyak kebakaran lahan ini diakibatkan akibat membakar sampah itu yang ditinggalkan atau kelupaan merambat ke apa ya, semak belukar, karena kondisi saat ini sangat kering, jadi kepancing sedikit aja sudah tidak bisa dikendalikan lagi seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya kita semua sama-sama menjaga supaya kita bisa menghirup udara yang nyaman lagi dan bisa melihat matahari ya, kita udah lama ini nggak lihat matahari menampakkan bentuknya,
3: dan matahari yang ada juga agak aneh terlihatnya ya bang ya, karena tertutup asap ya,
4: bulan gitu ya
3: seperti bulan baik
4: ya itu. Kemudian untuk relawan tetap semangat dan apa ya, tetap kerjasama, kompak selalu, kita sama-sama dari pemerintah, dari swasta atau relawan, kita sama-sama dengan tujuan yang sama ya, untuk kemanusiaan, terus semangat aja supaya kita bisa mengembalikan udara di Kalimantan ini menjadi layak lagi untuk dihirup.
3: Udara yang sehat, kita membuka jendela pagi-pagi itu betul-betul yang kita hidup itu adalah udara yang bersih, oksigen, bukan asap gitu ya. Bahan Api, terima kasih banyak sudah hadir di sini memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan sampai di sini, kami baru saja bersama dengan Bang Hanafi Asnan, SAP, Analis Mitigasi Bencana BPBD Kota Banjarmasin. Dan terima kasih untuk informasinya ya Bang. Dan dari perbincangan ini kita bisa memahami bahwa penanganan karhutlah bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan kerjasama semua pihak. Dan kami kembalikan untuk Mas Heri Susanto di RRI Tarakan.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal Hasan dari RRI Banjarmasin ya, sudah berbincang bersama narasumber kita yaitu ada Bapak Hanafi Asnan. Dan pendengar pemirsa, kita juga sudah mendengarkan ya paparan dari beberapa narasumber kita. Dari Tarakan juga ada Bapak Budi Haryanto dan Pak Boni, juga dari Banjarmasin ada Bapak Hanafi Asnan ya. Kami juga akan mengundang Anda pendengar pemirsa jika ingin bertanya langsung kepada dua narasumber kami yang ditarakan, ataupun untuk nanti yang ingin bertanya di Banjarmasin ya, untuk narasumber yang Bapak Hanafi di Banjarmasin, ditarakan Anda bisa menghubungi di nomor 0821-5320-9845, atau juga dapat menuliskan ya komen di live chat YouTube kami di RRI Tarakan Official, dan kami juga akan mempersilahkan ya rekan-rekan yang ada di Samarinda, Nunukan, Palangkaraya untuk bertanya kepada narasumber kita di siang hari ini. Saya persilakan terlebih dahulu ada dari Samarinda, mungkin rekan Muhammad Fadel, ini untuk bertanya kepada narasumber di Tarakan. Silakan Bang Fadel.
5: Ya baik, terima kasih rekan Heri. Saya ada pertanyaan untuk Tarakan dan juga Banjarmasin ya rekan Heri. Yang untuk Tarakan, untuk Pak Budi Haryanto dan juga Mas Boni ya. Karena kita tahu yang menjadi relawan kebakaran ini bukan hanya membutuhkan keberanian ya, tetapi juga kepedulian dan juga pengorbanan. Tadi Mas Boni menceritakan beliau berawal dari satuan Red Car katanya, tapi begitu ini ada peralihan masuk ke Korlakar ya. Nah, Korlakar, pertanyaan ya. Saya, bagaimana kira-kira Pak Budi Haryanto ya menjaga semangat agar Korlakar tetap konsisten ya menjalankan tugas kemanusiaan meskipun harus menghadapi resiko dan tantangan di lapangan, agar mereka juga tetap betah ya. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Budi Haryanto di Korlakar Tarakan. Yang untuk Bapak Hanafi Asnan dari Analis Mitigasi Bencana BPBD Banjarmasin, ya seperti tadi disampaikan bahwa para relawan ini sering menjadi garda terdepan ketika kebakaran dan bencana terjadi, tetapi mereka juga membutuhkan perlindungan ya serta dukungan yang memadai. Nah, menurut Pak Hanafi ini, dukungan apa yang paling dibutuhkan para relawan agar mereka dapat menjalankan tugas kemanusiaan secara optimal? Ini pertanyaan saya untuk dua narasumber rekan Heri.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Fadel, pertanyaan dari Samarinda. Mungkin Mas Budi bisa langsung dijawab ya nanti sama Mas Boni, bagaimana untuk menyemangati para relawan di Tarakan, khususnya Mas Boni sendiri, untuk bersemangat tetap eksis ya, itu setiap ada informasi tentang kebencanaan langsung turun ke lapangan. Silakan Mas Budi dulu.
2: Ya, terima kasih Mas Heri. Ya, untuk menjaga apa namanya ya kawan-kawan
1: semangat.
2: Tadi semangat tadi ya, Mas Boni sampai masuk ke Kolakar ya. Sebetulnya nih namanya relawan itu dari hati sebenarnya. Kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi semua itu kembali kepada si orang atau personil itu sendiri ya. Kenapa dia memilih ke relawannya? Tapi saya menganggapi seperti ini gini ya. Kita kan memang mayoritas kita nih teman-teman yang usianya yang apa namanya relatif pemuda-pemudi lah ya. Jadi mungkin saya bisa bayangkan bahwa teman-teman itu kenapa banyak memilih bergabung ke relawan, karena ya itu, karena teman-teman yang usia muda jadi ngobrolnya tuh mungkin lebih asik ya mungkin pada saat itu ya. Tapi saya juga ngambil hal yang positifnya adalah kami saling koordinasi ya. Jadi tidak hanya itu aja, tapi kami setiap minggu atau setiap melakukan kegiatan kita melakukan evaluasi. Itu yang membuat teman-teman lain itu ya ketika ada apa namanya bencana apapun kita mengevaluasi suatu apa namanya aktivitas kegiatan ya kan, kita bertukar pikiran gitu ya. Namanya relawannya seperti itu ya. Kita tidak hanya melakukan suatu fisik tapi bagaimana berkolaborasi inovatif apa namanya. Jadi teman-teman tuh punya ide-ide, jadi mereka tuh bisa meluangkan apa namanya apa yang mereka pikirkan gitu ya, inovasi bagaimana mengembangkan suatu apa namanya inovatif, terus seperti kebencanaan seperti pasca ya. Jadi mereka tuh banyak ngobrol ke relawan gitu ya, daripada mereka lebih ke yang istilahnya mereka di instansi ya mungkin ya mungkin ada baiknya juga gitu ya, tapi mereka lebih akrabnya mungkin kalau lebih ke relawan tuh lebih enaknya lebih sih mungkin saya lebih melihatnya seperti itu gitu ya.
1: Jadi untuk menyemangati juga sering kumpul gitu.
2: Betul mas. Sekali gitu ya.
1: Kalau Mas Boni mungkin ada tambahan untuk menyemangati diri seperti apa?
0: Kalau untuk menyemangati diri biasanya kami sering ngumpul di posko, bercanda ria, tawa, dan biasanya kami sering berbagi pengalaman seperti pengalaman saat kita menjalankan tugas kita di lapangan. Jadi sharing lah.
1: Kalau dukungan dari keluarga seperti apa selama ini?
0: Kalau dukungan dari keluarga tetap beri semangat dan tetap hati-hati di lapangan.
1: Di lapangan. Oke. Okay. Baik, mungkin pertanyaan dari Bang Fadel ya bisa dijawab oleh Pak Hanafi yang ada di Banjarmasin. Mungkin kami persilakan Pak Hanafi.
4: Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sangat ini ya, sangat berat sekali ini untuk dijawab. Ya, namun harus kita jawab ya. Mohon izin menjawab pertanyaan tadi, dukungan apa sih yang relawan perlukan ya? Karena saya sendiri pernah di dunia relawan ini, jadi yang pasti dukungan sebenarnya profesional ya yang harus kita dukung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga perlu dukungan peralatan seperti untuk Kahutla sendiri, selang, kemudian mesin BBM itu pasti juga diperlukan. Yang terakhir itu pelatihan ya. Pelatihan ini sudah kami laksanakan juga. Kita melaksanakan pelatihan gabungan, kemudian simulasi supaya ada gambaran nyatanya, dan itu sudah kami laksanakan. Untuk yang tiga ini di Banjarmasin ya, khususnya sudah kita laksanakan di pos-pos lapangan tadi, di mana mereka sudah kita akomodir BBM-nya, personalnya, kemudian konsumsinya juga kita akomodir, kemudian untuk peralatan juga kita sokong di lapangan. Jadi kalau di Banjarmasin sudah kita laksanakan.
1: Ya baik, terima kasih Bapak Hanafi atas jawabannya ya, pertanyaan dari Bang Fadel yang di Samarinda. Pendengar dan pemirsa, kita juga mempersilakan ya rekan kita yang ada di area Nunukan, ada Rista. Ya, kami persilakan untuk bertanya kepada narasumber kami di siang hari ini, baik di Tarakan mungkin juga yang ada di Banjarmasin. Silakan, Rista.
6: Baik, Bang, saya mau tanya yang pertama ke Pak Budi. Untuk masyarakat yang mungkin tertarik bergabung menjadi relawan, konsekuensi atau resiko nyata apa sih di lapangan yang mungkin terjadi, sehingga mereka ada gambaran, mereka tahu dulu resikonya dan lebih siap lagi untuk menjadi relawan. Kemudian yang kedua untuk Pak Hanafi, saya mau tanya Pak, miskonsepsi soal penanganan karhutla yang masih sering beredar di antara masyarakat sejauh ini apa? Itu aja Bang, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Rista dari RRI Nunukan ya. Satu pertanyaan buat narasumber kita yang ditarakan ya. Ini terkait dengan risiko yang disampaikan kepada para relawan yang ketika mereka ingin bergabung bersama relawan yang ada di Kota Tarakan. Baik, silakan Mas Budi, mungkin bisa langsung dijawab ya. Mungkin sebelum bergabung sudah dikasih tahu nih bahwa relawan ini risikonya seperti apa dan mungkin dalam merekrut ini hal-hal apa saja yang harus dipenuhi oleh para peserta yang ingin bergabung gitu.
2: Siap. Oke, jadi ya alhamdulillah kalau ada teman-teman yang mau bergabung ya, ya tentunya semua pasti ada impact lah, yeah. Gitu ya, impact. Gitu. Jadi kalau teman-teman bergabung, ya siapapun yang bergabung tentunya kami akan melakukan testimoni apa segala macam, wawancara segala macam ya. Memang yang disampaikan sama Ibu tadi memang benar. Jadi kita akan sampaikan di depan dulu. Ya kan? Di situ kita ada formulir. Di situ kita sudah punya apa namanya? Tata tertib atau aturan segala macam yang harus disepakati bersama gitu ya. Memang kita hal-hal yang resiko-resiko seperti itu ya ketika terjadi ke lapangan, siapa sih yang nangani ini gitu ya. Memang itu menjadi tanggung jawab kami sebagai relawan gitu ya. Tapi setidaknya di awal pada saat apa namanya teman-teman ingin bergabung, kami sudah sampaikan bahwa apa namanya baik itu kesehatan segala macam, memang secara prinsip memang ditanggung pribadi ya gitu ya. Tapi tidak semua ditanggung secara pribadi, tapi kalau itu memang menjadi kegiatan yang memang harus ditugaskan dari kami sebagai relawan bencana Kota Tarakan, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai pengurus relawan bencana Kota Tarakan. Mungkin cara singkatnya seperti itu Pak Heri.
1: Baik, terima kasih Mas Budi ya atas penyampaian. Jadi sebelum bergabung di Korlakar atau relawan kebencanaan di Kota Tarakan, memang sudah ada hal-hal yang disampaikan agar memang sudah jelas ya ketika ada niat tulus bergabung nanti akan tersalurkan atau bisa membantu masyarakat. Mungkin pertanyaan dari Nunukan, kami persilakan untuk Bapak Hanafi di Banjarmasin ya, terkait dengan miskonsepsi tentang penanganan karhutla ini ya. Miskonsepsi atau miskoordinasi ini maksudnya ya. Miskonsepsi, silakan Pak Hanafi.
4: Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaannya. Jadi ini sekalian mengeluarkan unek-unek juga ini kami di BPBD Kota Banjarmasin. Jadi yang pertama mungkin terkait viral, video-video viral ya di lapangan itu mungkin banyak dari kawan-kawan yang mengupload foto atau video-video kegiatan. Jadi kami di BPBD berpanjangan tangan pemerintah juga setiap hari juga turun juga ke lapangan, cuman ya mungkin keterbatasan tim kami di lapangan itu kadang-kadang ada yang tidak atau belum ahli untuk membuat video, jadi kadang-kadang tidak terlihat lah. Jadi di karhutla ini jarak pandang terbatas ya, jadi saat penanganan itu kita 10 atau 20 meter nggak kelihatan para petugas itu. Nah, pada dasarnya tim kami selalu ada di lapangan, cuman kadang-kadang tidak terlihat seperti itu. Jadi mungkin ada sebagian masyarakat atau sebagian kawan-kawan tidak mengetahui keberadaan kami. Jadi mungkin dikira kami tidak ada di situ. Sebenarnya ada. Cuman tadi untuk penanganan bencana lain kan untuk fokus di satu titik ya. Misalnya tanah longsor. Jadi mungkin seluruh relawan ngumpul di situ kelihatan. Oh, ini petugas ini, petugas itu. Sedangkan kalau kita bicara karhutla ini bisa hektar ya luasnya. Nah, di mana di situ mungkin tidak bisa terekspos semua. Jadi ada yang mencari si A, oh tidak ada, si B tidak ada, bukannya tidak ada ya, cuman mungkin tidak terlihat aja. Pada dasarnya kami selalu ada di lapangan. Nah, mungkin itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait wilayah administrasi kami di BPBD ini mengacu di luasan wilayah ya. Misalnya Kota Banjarmasin, jadi wilayah kerja kami itu di Banjarmasin. Nah, ketika ada yang melapor dari kabupaten atau kota tetangga itu sebenarnya dilema. Jadi kami harus koordinasi dulu ke atas untuk masuk ke wilayah yang lainnya seperti itu. Jadi tidak bisa langsung masuk gitu. Walaupun ya seharusnya kemanusiaan ini di atas semuanya ya. Tapi karena kami di pemerintahan, kami ada apa ya aturan yang harus kami jalankan dulu. Namun pada dasarnya Pak Wali Kota, Pak Haji Muhammad Yamin sudah menginstruksikan untuk membantu. Jadi sekarang kami untuk perbatasan bisa langsung kami bantu untuk wilayah-wilayah itu. Misalnya di wilayah Barito Kuala, kemudian Kabupaten Banjar dan sebagainya kami bantu, saling support aja. Mungkin itu ya.
1: Baik, terima kasih untuk Bapak Hanafi atas jawaban yang disampaikan, yang menjawab pertanyaan dari Nunukan tadi ya, dari Kabupaten Nunukan. Dan kita juga akan persilakan rekan kita yang ada di Palangkaraya ya, ada Mas Amin Nurdin ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber kami, baik di Tarakan maupun di Banjarmasin. Mas Amin, silakan.
7: Baik, terima kasih Bang Heri. Saya sebelum bertanya sangat mengapresiasi sekali ya untuk Bang Doni, Bang Budi, dan juga Bang Hanapi yang berjibaku di lapangan luar biasa sekali begitu. Dengan kondisi kita kemarau yang panjang ini, luar biasa mereka garda terdepan kita gitu, yang sangat-sangat membantu kita saat ini. Yang jadi pertanyaan kita nih, ini mungkin ketiga narasumber kita saya tanyain ya, mungkin ada beda-beda versinya jawabannya gitu. Yang menjadi kendala di lapangan apa sih sebenarnya saat ini begitu kan, sehingga pemadaman ini cukup sulit lah begitu dilakukan dan kita merasakan kabut yang lumayan panjang begitu. Apakah ada kekurangan personil di lapangan atau ada kendala alat atau ada hal lain yang menyebabkan pemadaman ini cukup sulit dan cukup lama begitu ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu juga bahwa ini kemarau panjang ya, dibeda sama kemarau-kemarau sebelumnya juga. Kendala di lapangan itu apa? Bisa di-sharing nggak ke kita gitu? Atau mungkin apa yang ingin diharapkan kepada pemerintah atau kepada masyarakat setelah mengetahui kendala tersebut? Demikian Bang Heri untuk ketiga narasumber kita.
1: Baik, terima kasih Mas Amin ya. Kita akan langsung persilakan narasumber kita di Tarakan ya. Ini kendala yang di lapangan dihadapi tadi sudah dibahas terkait dengan mungkin medan, mungkin ada kendala lain, bisa dijawab Mas Budi. Dan harapannya Mas Budi, kalau misalnya ada kelengkapan yang kurang, barangkali harapan apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah atau masyarakat ya, tadi terkait dengan penanganan karhutlah. Silakan Mas Budi.
2: Baik, hanya tambahan saja nih. Ya. Jadi mungkin harapannya ya, mungkin juga bagian dari harapan juga kami ya. Jadi kalau misalnya daerah-daerah terpencil itu mungkin yang susah untuk apa namanya air gitu ya, kami juga berharap kepada pemerintah untuk dibuatkan terkait dengan wadah air gitu ya, macam seperti apa ya namanya ya. Kalau tidak salah dulu pernah kita bahas juga ya terkait dengan apa namanya sarana air di tempat-tempat yang mungkin susah rawan gitu ya, memang harus kita
1: ketersediaan air lah ya.
2: Betul, betul sekali. Jadi kayak macam dam air gitu ya di masing-masing ya. Saya rasa itu cukup baik dan efektif ya, daripada kita juga menunggu tim PDAM gitu ya. Mungkin yang jarak yang sangat jauh sekali gitu ya, dengan teman-teman juga bapak-bapak dari BPD, PMK apa segala macam ya. Tapi kalau ada sarana titik atau dam air di sana mungkin akan lebih efektif lagi gitu ya.
1: Lebih cepat gitu ya.
2: Benar.
1: Baik. Baik, sudah dijawab ya pertanyaan dari Mas Amin. Mungkin Bapak Hanafi dari Banjarmasin ya, terkait dengan pertanyaan dari Palangkaraya. Kami persilakan untuk menjawab Pak Hanafi terkait kendala.
4: Ya, mohon izin menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan ini kayaknya sudah dijawab Mas ini ya, kawan-kawan dari Tenukan tadi. Yang pertama ya pasti tadi aksesnya, karena yang kita padamkan ini hutan ya, lahan, artinya tidak ada jalan di situ, itu pertama. Kemudian yang kedua air pasti itu. Ini yang ketiga ini yang paling penting ini, baik dari BBWD ataupun dari kawan-kawan relawan, tenaga, keterbatasan tenaga. Jadi penanganan karhutla ini durasinya lama ya, bukan seperti bencana lainnya yang tangani 12 jam, 24 jam sudah selesai. Durasinya panjang, bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai minggu-minggu. Jadi itu salah satu kendala juga. Jadi kita di tim itu harus memanajemen tenaganya. harus calling gantian supaya pemadaman terus berjalan ya, gantian. Itu sih kendala yang paling terasa di lapangan, sehingga apa ya, supaya penanganan kota itu tidak putus. Jadi gantian nanti 3 jam atau 4 jam keluar rolling, ganti lagi ini yang masuk. Untuk saat ini itu sih kendalanya di tenaga tadi, karena di kita juga terbatas untuk personilnya. Di BWD itu ada 26 personil dibagi 3 regu, jadi mereka gantian rolling untuk penanganan. Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bapak Hanafi dan untuk rekan Amin yang di Palangkaraya sudah dijawab sama narasumber kita baik dari Tarakan maupun dari Banjarmasin. Dan tentunya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini membutuhkan kolaborasi ya, antara masyarakat dan juga pemerintah, baik masyarakat, relawan dan lainnya, berkolaborasi untuk bersama-sama bagaimana untuk mengantisipasi minimal kalau sudah pun terjadi kebakaran juga bagaimana bersama-sama untuk memadamkan. Dan kita harapkan juga bencana atau musibah kebakaran di wilayah Indonesia ini juga segera tertangani. Pendengar dan pemirsa, demikian acara inspirasi kita, program berjaringan Sekorwil 8 Banjar Nusantaraya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber kita di studio, ada Bapak Budi Haryanto dan Bapak Boni Yuwono, serta Bapak Hanafi Asnan SHP yang ada di Banjarmasin. Terima kasih juga buat rekan-rekan Sekorwil 8 Kalimantan. Saya Heri Susanto dari RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa di lain kesempatan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: awal informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan asis apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lease Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions. Dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senna Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kota untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu zuhur. Kita dengarkan kumandang azan zuhur dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk anda kaum muslimin dan muslimah.
1: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI dengan esensi buku. Suatu malam, ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, yang merupakan kumpulan cerpen karya Sandy Firly, seorang jurnalis, pelukis, dan penulis Banua yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Sandy ini memuat 15 cerpen karyanya, yang sebagian di antaranya pernah terbit di Kompas, juga masuk dalam buku cerpen pilihan, salah satunya yang menjadi judul cerpen ini. Cerpen yang menjadi judul buku ini juga sudah dibuat film pendek pada tahun 2023. Sudah tayang di beberapa kota di Indonesia dengan judul yang sama. Cerpen ini bercerita tentang pertemuan penyair terkemuka Indonesia, yakni Chairil, Sutardji, dan Sapardi. Dan mereka mengobrolkan tentang cinta. Seperti puisi-puisi bertema cinta ketiga penyair itu, kita pun menemukan ungkapan-ungkapan puitis saat mereka berdialog. Misalnya ucapan tokoh Sutardji ini, "Cinta adalah mantra. Ketika tersihir olehnya, kau akan merelakan hidupmu serupa dicakar-cakar kucing. Dan lukamu karena cinta menjadi abadi," cetus Sapardi. Atau nada sendu Chairil ini, "Kalian di zaman ini mana pernah tahu bagaimana aku terluntang-lantung oleh cinta. Aku bagai pengembara yang kerap dicabik-cabik sepi, dikutuk nasib, menggelepar dengan luka dan bisa. Pada akhirnya tak mampu lagi kubawa berlari." Selain cerpen utama itu, cerpen-cerpen Sandy lainnya tak kalah menarik. Sebut saja beberapa judul di antaranya, Bayi Monster, Sihir Bulan, Bunga Ibu, dan Hikayat Rumah Lanting. Ada satu cerpen yang mungkin bisa dibilang unik. Judulnya, Dicari Pencuri Tiga Telur Angsa. Cerpen ini ditulis Sandy berdasarkan status Facebook Profesor Sutarto Hadi kala masih sebagai rektor ULM yang membuat sayembara untuk menemukan pencuri telur angsa di kampus yang hilang. Demikian esensi buku. Suatu malam ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, karya Sandy Firly dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang ini dan kita sudah dicerita di siang hari. Pendengar dan juga pemirsa, kualitas udara yang tidak sehat bukan hanya mengganggu kenyamanan saat beraktivitas, tetapi juga dapat berdampak serius bagi kesehatan, terutama sistem pernapasan. Nah, paparan asap, debu, dan polusi udara dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, khususnya pada anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Nah, lantas bagaimana mengenali dampak udara yang tidak sehat terhadap tubuh, siapa saja yang paling rentan dan langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk melindungi diri dan keluarga. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kita ada Ibu Dr. Ira Nurasidah, SPP, Sub-SP, PIGDN, FAPSR, FISR, dokter spesialis paru RSUD Ulin sekaligus koordinator program studi pulmonologi dan kedokteran respirasi FKIK ULM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Dokter Ira.
1: Waalaikumsalam Ibu Ica.
0: Bagaimana kabarnya, baik Dok?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
0: Iya. Senang melihat dokter sudah hadir di sini ya.
1: Alhamdulillah ya bisa hadir di sini.
0: Dan udara kita hari ini cukup lumayan.
1: Beberapa hari ya cukup. Anak-anak yang mau PJJ tadinya udah mau PTM, PJJ lagi.
0: Jadi kita sekarang sepertinya ada kurikulum musim begini berlaku gitu ya. Baik, terima kasih Dok sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan juga kita sapa melalui Zoom ada Bapak Abdul Halik Eskep MM, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Pak Halik, ya saya sebut Pak Halik ya. Bagaimana Pak kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Bu. Sebenarnya kurang sehat sih sebenarnya, cuman ya karena ada tugas sih, kita harus selalu siap dan sehat gitu ya.
0: Ya, kita
2: sebagai juga sama Bu Dokter Ira.
0: Ya, senang sekali sudah hadir dan ini yang dinantikan oleh pendengar dan juga pemirsa kita ya, akhir-akhir ini karena begitu banyaknya penderita-penderita baru yang terdampak begitu ya Dok ya. Hampir ribuan ya kalau di daerah tetangga nih, Kalimantan tetangga. Nggak tahu kalau di Kalimantan Selatan sendiri terutama untuk Banjarmasin sudah berapa nih ya Dok ya untuk penderita yang terdampak ISPA ini. Dan sebelumnya pendengar dan juga pemirsa, kami ingin mengajak Anda juga nanti bergabung ya di dua line telepon kami 08115111410 dan 0511325162. Ya, kali ini kita akan berbincang mengenai wawasan dan membantu kita lebih siap menjaga kesehatan pernapasan di tengah kondisi udara yang ini bukan kurang baik lagi sebenarnya ya Dok ya, boleh dibilang sudah sangat
1: karena di atas 300 ya berbahaya ya Bu,
0: sudah buruk begitu ya Dok.
1: Yeah.
0: Baik Dok, untuk seperti tadi pertanyaan yang pertama, kira-kira yang sudah terdata nih ada berapa nih Dok?
1: Kalau Banjarmasin, saya juga kurang tahu ya. Mungkin nanti mudah-mudahan Pak Khalik bisa bantu untuk data di Kalsel. Tapi kebetulan kemarin juga kami Rumah Sakit Ulin menyiapkan materi ya Bu terkait dampak karhutla ini. Jadi yang kami coba ambil data di Rumah Sakit Ulin, kami mengambil data kunjungan di bulan Juli lah, yang waktu itu belum ada karhutla ya. Jadi dibandingkan dengan Agustus September itu peningkatannya cukup banyak terkait penyakit dengan gangguan pernapasan seperti pneumonia, asma atau penyakit paru obstruksi kronis yang mencapai lonjakannya sampai 47% seperti itu kurang lebih.
0: Jadi sudah 47% itu sudah
1: peningkatan hampir dari bulan Juli lah gitu. Ya, jadi memang ada peningkatan terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan penyakit atau gangguan pernapasan. Karena kalau kita bicara ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut, itu kalau di Rumah Sakit Ulin pastinya bukan hanya misalnya flu saja ya. Kita punya, kita dengan rumah sakit tipe A pasti mendapatkan kasus-kasus yang lebih kompleks ya. Jadi pasien pneumonia mendominasi di kami itu. Pasien pneumonia kurang lebih ya hampir mungkin 80% yang kami rawat ya karena pneumonia gitu. Dan kenaikan dari pasien-pasien yang penyakit kronis di paru itu kan asma, penyakit

0: nih Pak, untuk belakangan ini yang seiring fluktuasi kualitas udara kita yang seperti ini ya, wilayah mana saja yang mencatatkan peningkatan yang cukup signifikan? Silakan Pak Halik.
1: Terima kasih kesempatannya. Jadi begini ya, untuk mengetahui perkembangan penyakit khususnya di masyarakat ya. Jadi Dinas Kesehatan itu punya satu sistem yang dikenal dengan sistem kewaspadaan dini dan respon, atau kita biasanya nyebutnya SKDR. Nah, SKDR kita ini jejaringnya adalah 242 puskesmas di 13 kabupaten kota, kemudian ditambah 46 rumah sakit. Jadi sudah ada 46 rumah sakit yang masuk di jaring pelaporan sistem kewaspadaan dini dan respon. Nah, jadi berdasarkan data gabungan tadi dari puskesmas, kemudian dari rumah sakit, selama minggu epidemiologi ke-20 gitu ya, kita membandingkan. Jadi kalau kita bicara data ISPA, kita nggak mungkin bicaranya dari mulai Januari kalau kita mau mengkaitkan dengan kondisi karhutla gitu ya. Jadi kita coba tarik data itu dari mulai minggu 20, minggu epidemiologi 20 sampai dengan minggu yang terakhir adalah minggu epidemiologi ke-40 tahun 2026. Jadi memang kita melihat adanya peningkatan laporan terkait dengan ISPA yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya gitu ya. Jadi ada gambaran periode sebelumnya peningkatan rata-rata laporan ISPA berkisar di 5.200-an per minggu ya. Kemudian pada periode berikutnya itu meningkat menjadi sekitar 7.000 sampai dengan 8.000. Jadi ada kenaikan sekitar 55 sampai 60% lah. Itu data di 13 kabupaten kota ya. Jadi nggak bicara data provinsi lah, prinsipnya seperti itu. Nah, peningkatan ini kemudian ada mencapai angka tertinggi gitu ya pada minggu epidemiologi yang ke-37. Nah, namun kalau kita melihat perkembangan 3 minggu terakhir ini secara keseluruhan, laporan mulai ada menunjukkan penurunan sekitar 18% sampai dengan 20% dari titik puncak kemarin. Nah, tetapi ini tentu perlu dipahami bahwa kondisi setiap kabupaten kota tidak selalu sama, gitu ya. Karena tadi kalau kita bicara dampak kabut asap atau kualitas udara, tidak semua kabupaten kota mempunyai kondisi yang sama. Nah, kalau dilihat dari jumlah laporan selama periode pengamatan, gitu ya, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, kemudian Kota Banjarbaru, itu termasuk wilayah dengan memang jumlah laporan yang paling besar. Sementara itu, kalau kita melihat pola perkembangan penyakitnya, ada beberapa daerah yang juga menunjukkan peningkatan di sejumlah minggu, gitu ya, minggu pengamatan, diantaranya Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, dan Tapin, ya. Nah, namun ini kembali lagi banyaknya laporan tadi, Bapak Ibu, itu belum tentu berarti risiko penduduk di daerah tersebut paling tinggi, gitu ya. Kita juga perlu mempertimbangkan karena jumlah penduduk tadi ya, jumlah penduduk misalnya Banjarmasin karena jumlah penduduknya nomor 1 gitu kan. Kabupaten Banjar jumlah penduduknya nomor 2, kemudian Kota Baru jumlah penduduknya mungkin lebih besar dibandingkan dengan yang kabupaten yang lain gitu ya. Jadi mempertimbangkan jumlah penduduk, kemudian tentu cakupan fasilitas kesehatan dan kelengkapan pelaporannya gitu ya, itu yang menjadi pertimbangan kami. Nah, kemudian kaitannya dengan kualitas udara, memang peningkatan laporan ISPA terjadi pada periode ketika persoalan kabut asap mulai menjadi perhatian. Tetapi secara epidemiologis, kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa seluruh peningkatan kasus tersebut disebabkan oleh kabut asap. Karena kita tahu ISPA merupakan kelompok penyakit infeksi yang penyebabnya beragam, termasuk virus, bakteri, gitu ya. Sementara kabut asap merupakan faktor lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan pernapasan dan meningkatkan risiko kesehatan. Nah, tentu untuk menilai hubungan keduanya secara lebih tepat, data penyakit perlu dianalisis bersama-sama dengan kualitas udara, menurut lokasi, dan waktu yang sama. Jadi, kalau lo bisa simpulkan, memang ada peningkatan laporan ISPA yang perlu tentu kita harus waspadai. Meskipun secara keseluruhan mulai terlihat penurunan gitu ya, pemantauan tetap harus kita lakukan, terutama pada wilayah yang laporannya masih meningkat gitu.
0: Baik, jadi untuk 3 minggu terakhir sebenarnya sudah mengalami penurunannya Pak Halik ya?

0: berdasarkan data mingguan yang kita pantau ya.
1: Ya, jadi tapi seperti yang dikatakan Pak Halik tadi, ini bukan berarti hanya disebabkan faktor utamanya tuh dari kabut asap, tidak seperti itu ya. Mungkin sudah ada penyakit bawaan begitu ya, seputar pernapasan ya, dok, dokter Ira. Ini dok, untuk kita ingin tahu nih mengenai polutan seperti apa ini, yang mungkin ada partikel-partikel apa yang ada di kabut asap ini yang bisa mempengaruhi, yang merusak saluran pernapasan nih, dan bagaimana mekanisme partikel ini merusak pertahanan alami paru-paru hingga memicu ISPA, dok?
2: Iya, Bu Ica. Jadi mungkin ini juga yang harus sama-sama diketahui oleh masyarakat ya. Kadang-kadang masyarakat itu cuman melihat asap warna putih, terus karena untuk beberapa orang mungkin hanya mengganggu jarak pandang saat dia bekerja gitu ya, tidak mengetahui sebetulnya di dalam asap itu terkandung partikel atau aerosol yang sebetulnya kalau kita bicara berbahaya ya sangat berbahaya ya. Seperti kita mungkin sudah sangat sering mendengar ada particulate matter ukuran 2,5 itu sangat kecil, lebih kecil diameternya dari rambut kita. Coba bayangkan ya, jadi kecil sekali, sehingga pertahanan dari saluran napas yang kita punya dari hidung ya, kemudian faring, tenggorokan itu dia bisa lolos begitu aja gitu. Jadi mukosa kita, sila-sila kita tuh karena dia saking kecilnya, dia bisa lolos aja masuk tuh, jalan terus sampai ke saluran napas yang paling bawah. Itu yang kenapa si particulate PM2,5 ini yang selalu menjadi pantauan kita ya juga. Kemudian selain
1: mereka mengendap di situ ya.
2: Iya, si betul.
1: PM2 ini.
2: Betul. Dia bisa masuk sampai ke ujung paru-paru yang namanya mungkin kalau kita pernah juga belajar ya, ada alveoli ya. Jadi kantong-kantong udara yang berada di ujung. Ya kelama-kelamaan ya pasti akan mengganggu dari proses pertukaran udara di sana. Dan kalau itu memang terjadi secara kronis, lama paparannya, gangguannya juga bisa berupa seperti sistemik ya, ke dia karena kecilnya juga bisa pindah ke saluran pembuluh darah. Nanti kalau ke pembuluh darah, gangguannya juga bisa ke jantung dan ke seluruh organ di dalam tubuh kita. Ini apa namanya, bahayanya PM25 ini.
1: Jadi 2,5.
2: Iya, betul. Kemudian ada lagi gas berbahaya ya, Bu.
1: Apa
2: jadi
1: itu,
2: ada CO ya. Karbon monoksida itu kan dia berebutan ya sama Hb gitu. Jadi kalau ada gas beracun itu nanti oksigen kita akan di berikatan sama CO lebih banyak, maka kita akan sesak mendadak hebat ya, sampai bisa biru, sampai bisa kehabisan napas ya kalau kita bicara CO. Kemudian kalau kita bicara dampak yang kronis, maka kandungan dari pembakaran-pembakaran ini kita juga harus waspada terhadap gas-gas yang bisa mengandung zat-zat karsinogenik yang nanti kedepannya di masa depan adalah yang bisa membuat misalnya bibit-bibit menjadi kanker paru gitu. Ini tapi ini yang jangka panjang.
1: Jangka panjang.
2: Kemudian tadi kalau terkait ISPA itu adalah hal-hal yang terjadi memang akut ya Bu ya. Jadi setelah kita menghirup asap beberapa saat, kemudian kita sendiri seringlah mengalami langsung sakit ya, di hidung sakit, kemudian tenggorokan rasa gatal, kemudian rasa ada dahak yang tiba-tiba kayak berproduksi lendir berlebihan ya. Kemudian pasti saluran pertahanan di saluran napas itu terganggu karena partikel asap tadi yang mengakibatkan adanya ISPA. Betul tadi kata Pak Holik, penyebabnya sendiri seringnya bisa ya virus ya, karena ada ya polutan ini atau asap yang tidak baik untuk kesehatan, maka berkombinasi lah penyebabnya, jadi menjadi seseorang itu bisa jadi rentan untuk terjadi infeksi pernapasan akut, terutama tadi kata Bu Ica pada populasi yang kelompok-kelompok rentan.
1: Baik, masih ke dokter Irani. Kalau kita ingin mengetahui ini gejala awal ISPA nih dok yang harus diwaspadai? Nah, kapan batuk atau tadi sudah disinggung oleh dokter juga mengenai sesak ya, atau ada juga demam yang sudah masuk dalam kategori sinyal bahaya begitu yang mewajibkan pasien segera dirujuk ke rumah sakit?
2: Ya, tentunya ada sesak mendadak ya, sesak mendadak, sesak hebat itu termasuk tanda bahaya, masyarakat harus segera mencari pertolongan ya. Kemudian batuk yang misalnya disertai, kalau sudah batuk darah juga harus segera ke rumah sakit. Kemudian demam yang tidak kunjung membaik setelah 3 hari misalnya Bapak Ibu atau masyarakat mencoba mengobati, dan sesak napas yang berbunyi ya, kadang-kadang tuh pada pasien-pasien asma atau pasien-pasien penyakit paru kronis itu disertai mengik-ngik,
1: mereka sangat menderita gitu. Lagi menderita sekali betul, dengan kondisi seperti betul, ini ya dok ya.
2: Jadi untuk pasien-pasien yang punya komorbid, saya harapkan tidak ditunggu berat untuk mencari pertolongan atau pengobatan, karena kadang-kadang kalau sudah berat kan sulit juga ya. Jadi kalau sudah ada kok batuknya tidak seperti biasanya, Bapak Ibu yang punya asma atau penyakit paru kronis ataupun juga punya sakit jantung atau diabetes ya, kok ini batuknya nggak seperti biasanya, belum sesak ya, tapi sudah nggak enak napasnya, ya harus segera datang ke fasilitas kesehatan supaya nggak terlambat ya. Jadi gejala-gejala umum tadi seperti itu. Kalau untuk masyarakat yang umum, sesak napas hebat, nyeri dada ya, kemudian demam yang tidak kunjung sembuh. Kemudian kalau untuk yang punya komorbid, penyakit asma atau penyakit paru obstruksi kronis, itu ada kekambuhan yang gak seperti biasanya, itu juga harus segera ke rumah sakit atau mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan.
1: Jadi jangan dianggap remeh, walaupun di sini sudah mulai terlihat terang begitu ya, tidak, tapi kan kabut masih ada kabut yang tipis-tipis begitu ya dok ya, dan di dalam kabut itu tadi sudah disampaikan oleh dokter Ira, di dalamnya ada partikel mikroskopis PM2.5 begitu ya.
2: Iya betul.
1: Itu yang sangat kecil sekali, sangat berbahaya sekali, untuk jangka panjang, walaupun mungkin untuk jangka pendeknya sebenarnya masih sudah ada reaksi begitu ya dok ya.
2: Iya. Ya tadi pada masyarakat umum bisa membuat ISPA, tapi untuk pasien-pasien yang punya komorbid, misalnya asma, penyakit paru obstruksi, itu bisa menjadi kekambuhan yang awalnya dia adem ayem, pakai obat tuh aman, gak pernah sesak, kemudian sekarang kok berbunyi setiap malam, gak bisa tidur ya, sampai harus ke IGD mendapatkan nebulisasi atau diuap seperti itu. Atau pasien-pasien yang punya penyakit komorbid lain seperti jantung atau penyakit diabetes, itu bisa juga menjadi faktor risiko untuk terjadi pneumonia tadi, Bu, radang yang terjadi di saluran napas bawah, yang mungkin membuat pasien tersebut harus ke rumah sakit juga dan harus mendapatkan perawatan.
1: Jangan menunggu sampai payah begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke ya. Karena kalau masih kondisi pasien masih
2: cukup baik, kita juga bisa
1: proses pengobatannya.
2: Iya, intervensinya lebih mudah ya. Tentunya kalau untuk sudah di saluran pernapasan ini terlambat sedikit aja, intervensinya sudah bisa sangat berbeda dan outcome atau luarannya juga sangat berbeda begitu Bu Ica.
1: Baik, ke Pak Halik ya. Pak Halik tadi sudah disampaikan juga, kita ternyata punya 242 puskesmas ya, cukup banyak, dan 46 rumah sakit ya Pak Halik ya. Dan tadi juga disampaikan ada 5.200 per minggu, dan akhirnya meningkat 7.000 sampai 8.000 ya, data di 13 kabupaten kota yang mengalami ISPA ini ya, kenaikan, tapi sudah di 3 minggu terakhir sudah mulai ada penurunan. Ini Pak Halik, langkah strategis dan mitigasi apa yang telah disiapkan Dinkes Kalsel, misalnya seperti pembagian masker ya, kesiapan obat-obatan ISPA di puskesmas, atau imbauan protokol kesehatan Pak? Silakan Pak Halik.
0: Oke. Baik. Jadi tentu kalau berkaitan dengan penanganan dampak kabut asap ya, ini tentu tidak hanya dilakukan melalui imbauan kepada masyarakat. Jadi ada beberapa langkah yang memang dilaksanakan, dan juga dukungan yang terus disiapkan sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Ya, pertama misalnya kami melakukan penguatan misal terkait dengan pelayanan kesehatan. Ada, kita juga punya UPTD krisis kesehatan dan jejaring puskesmas kan, yang melakukan pelayanan kesehatan serta edukasi kepada masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak gitu ya. Nah, tujuannya yaitu agar masyarakat yang mengalami keluhan tadi, keluhan kesehatan itu dapat memperoleh pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Nah, yang kedua tentu ada penyiapan rumah oksigen ya, yang mungkin kemarin sudah disampaikan juga di beberapa kabupaten kota, dan pos pelayanan kesehatan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dukungan juga untuk menghadapi dampak kesehatan akibat kabut asap. Namun tentu setiap sarana yang disiapkan juga perlu dipastikan kesiapan petugasnya, peralatannya, oksigennya, dan mekanisme pelayanannya. Jadi sarana yang sudah masuk dalam data penyiapan belum tentu seluruhnya telah beroperasi. Jadi itu kami dorong terus untuk beroperasi gitu ya. Kemudian yang ketiga tentu penyediaan dan distribusi masker ya. Jadi berdasarkan rekapitulasi program itu sudah dibagikan sekitar, kalau nggak salah ya, data terakhir ada 154-155 ribuan masker yang dibagikan, dan itu juga termasuk dibagikan ke 13 kabupaten kota. Nah, distribusi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan juga untuk membantu mengurangi risiko paparan partikel tadi terkait dengan penyebaran udara PM2,5 tadi yang disampaikan Bu Ira, terutama bagi masyarakat yang perlu beraktivitas di luar ruangan. Nah, yang keempat tentu kesiapan obat-obatan dan logistik kesehatan ini juga kita menyiapkan juga ya, apabila terdapat keterbatasan atau kebutuhan tambahan tentu kami di, berkoordinasi agar pelayanan kesehatan tidak terganggu. Nah, yang kelima ini adalah penguatan surveillance. Nah, ini di tempat kami, ini di tempat saya. Nah, penguatan surveillance ini tentu kami harus melakukan pemantauan perkembangan laporan ISPA, baik itu dari puskesmas dan rumah sakit ya. Jadi terus menganalisis untuk mengetahui wilayah mana yang mengalami peningkatan dan membutuhkan perhatian lebih lanjut ya. Yang berikutnya yang keenam itu edukasi dan komunikasi risiko. Ini sangat penting nih, agar masyarakat tidak panik gitu ya. Jadi masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang cara melindungi diri ketika kualitas udara tadi memburuk misalnya, penggunaan masker yang sesuai seperti apa, kemudian pengurangan aktivitas luar ruangan. Ini juga penting banget, karena kalau kita jalan di jalan ya, hampir ketemu masyarakat yang di jalan itu hampir 70% itu nggak pakai masker gitu ya, pada saat ada kondisi-kondisi yang seperti tadi. Nah, jadi ini tentu perlu kita berikan edukasi yang terus-menerus gitu ya, agar masyarakat memahami kondisi yang memang memerlukan perhatian. Nah, yang paling penting adalah memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan perlindungan gitu ya, kemudian informasi yang benar, serta pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Mungkin seperti itu.
1: Ya, jadi masih ada kurangnya kesadaran begitu kalau sampai 70% ya, Pak Alik ya, dan juga Dokter Ira.
0: Ya, itu pemantauan saya pribadi ya, pada saat saya jalan dari
2: Tapi setuju
0: rumah,
2: sih
0: mulai
2: saya.
1: itu pengabaian, kurang gitu ya, kurang aware
2: abai,
1: gitu ya.
2: Iya, abai.
1: Baik, dan ini tapi terus diedukasi ya Pak Alik ya, untuk menggunakan masker begitu ya. Sepertinya sepele pada tadi kalau mendengarkan penjelasan dari dokter.
2: Nggak tahu isinya apa, Bu.
1: Ya, jadi kalau dari sistem surveillance Dinkes Kalsel nih, Pak Halik, untuk mendeteksi potensi lonjakan kasus luar biasa atau KLB ISPA di tingkat puskesmas hingga kabupaten kota ini bagaimana, Pak?
0: Ya, jadi kalau untuk memastikan, tadi kita punya sistem ya tadi ya, artinya kita punya surveillance SKDR, sistem kewaspadaan dini dan respon tadi. Nah, ini kita memantau bukan cuma ISPA sebenarnya yang kita pantau. Jadi ada 24 penyakit yang berpotensi KLB atau wabah. Jadi kita memantau setiap minggu, gitu ya, tiap hari itu laporan nanti dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan tadi itu akan di-entry oleh petugas surveillance-nya, baik itu yang di rumah sakit maupun yang di puskesmas. Kemudian ada juga laporan berbasis kejadian atau item-based surveillance. Nah, itu dilaporkan juga oleh mereka masuk melalui sistem ini. Jadi data ini tentu harus dilakukan analisis yang terus-menerus tadi ya, kalau misalkan ditemukan peningkatan atau muncul sinyal kewaspadaan atau notifikasi misalnya gitu ya, tentu kita tidak berhenti pada laporan angka saja, tapi kita melakukan verifikasi, ya kan, melakukan validasi apakah benar terjadi peningkatan kasus gitu ya di lapangan, kan bisa aja nanti ada kesalahan entry terkait dengan data misalnya seperti itu. Dan itu bisa terjadi gitu, makanya kita perlu perlu verifikasi dan validasi kepada petugas-petugas yang ada di lapangan. Nah, apakah datanya tadi sudah lengkap juga? Nah, ini kadang juga ada data yang tidak lengkap gitu ya. Nah, itu juga perlu. Kemudian wilayah mana yang terdampak dan apakah terdapat penyakit tertentu yang memerlukan penyelidikan epidemiologi yang lebih lanjut ya. Nah, seperti itu. Jadi kaitannya mungkin kalau bisa apakah ini kadang ada pertanyaan gitu ya. Kemudian apakah kita sudah masuk KLB gitu ya. Kejadian luar biasa gitu ya. Jadi
1: untuk saat ini belum ya,
0: untuk
1: Pak.
0: KLB itu kan memiliki ya. Jadi KLB itu kan ada apa ya, ada dasarnya, ada aturannya gitu ya untuk menetapkan. Jadi saat ini penetapan KLB itu acuannya ada aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kemudian ada juga kalau nggak salah PP Nomor 28 Tahun 2024 ya. Nah, dalam ketentuan tersebut terdapat ada 7 kriteria KLB. Sebagai contoh misalnya munculnya penyakit yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Nah, kemudian terjadinya peningkatan selama 3 periode waktu berturut-turut gitu misalnya, atau jumlah kejadian penyakit meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian ada juga kriteria berdasarkan peningkatan rata-rata kejadian bulanan atau adanya kematian misalnya seperti itu, dan peningkatan proporsi penderita baru ya. Jadi ada juga kadang di laporan itu bukan cuman yang dilaporkan itu bukan cuman yang baru, tapi yang sudah datang yang masih berobat akhirnya duplikasi dalam terkait dengan datanya seperti itu. Jadi tentu kalau kita melihat laporan ISPA di Kalimantan Selatan memang ditemukan periode peningkatan ya tadi yang saya seperti saya sampaikan, yang perlu menjadi perhatian dan ditelaah lebih lanjut. Namun sampai saat ini kan berdasarkan informasi yang kami terima belum ada satupun dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang menetapkan status KLB terkait dengan ISPA. Tetapi belum adanya penetapan tersebut itu belum berarti kita boleh mengabaikan peningkatan penyakit ya. Jadi penilaian epidemiologi tetap harus dilakukan, baik itu oleh kawan-kawan di kabupaten kota, di puskesmas ya, maupun di provinsi, dan di Kementerian Kesehatan pun kita selalu berkoordinasi. Jadi nanti kalau misalnya nih apabila kriteria KLB tadi itu terbukti atau terpenuhi, maka tentu itu wajib ditindaklanjutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi yang ingin kami tekankan adalah ini yang penting nih, upaya perlindungan kesehatan masyarakat tidak harus menunggu adanya penetapan KLB ya. Jadi kalau kita berharapnya adalah dengan sistem kewaspadaan dini dan respon tadi itu adalah kita jangan sampai terjadi KLB, malah kita harusnya memitigasi supaya KLB tadi tidak terjadi. Karena apa, kalau sudah KLB terjadi, tentu apa ya, operasional kegiatan gitu kan, energi yang dikeluarkan untuk menanggulangi itu akan semakin besar gitu ya, semakin besar, dan itu akan berdampak juga kepada kita. Jadi kita memitigasi itu. Jadi tujuan utama sistem surveillance bukan semata-mata menghasilkan laporan, tetapi mendeteksi lebih awal agar respon kesehatan dapat dilakukan secara tepat kepada masyarakat. Seperti itu.
1: Preventifnya begitu ya, Pak Halik.
0: Betul.
1: Ya. Baik, tapi ya tadi yang disampaikan Pak Halik, upaya perlindungan terhadap masyarakat nih, paling tidak kita yang harus melindungi diri kita sendiri begitu ya, Dok ya.
0: Betul.
1: Terkait proteksi mandiri nih, kita ke Dokter Ira. Masker jenis apa nih, Dok, yang efektif menyaring polutan halus PM2.5 di luar ruangan, dan bagaimana edukasi penggunaan masker yang benar untuk masyarakat umum? Kadang ditaruh di dagu, ditaruh di kepala begitu ya, Dok ya. Silakan, Dok.
2: Iya. Jadi sedikit menyinggung tadi ya, pengamatan Pak Holik ya, tapi saya juga mengamati kok, Bu, Ibu juga mungkin kalau lihat di jalan ya, di tempat yang pekat pun, betul kok, masih banyak yang nggak pakai.
1: Mereka berani jadi menantang asap.
2: Kalau pertanyaan Ibu tuh, istilahnya, aduh kok masyarakat kita tuh kayak belum sampai ke masker mana sih yang baik gitu. Menurut saya ini, pakai masker dulu. Kita harus lebih bersama-sama mengedukasi bahwa saat kabut asap ini, yuk masyarakat pakai masker yuk gitu ya. Itu aja dulu ya. Tentunya seperti kita lihat himbauan dari Dinas Kesehatan juga kan masker bedah ya Bu ya. Oke lah, masker bedah 3 lapis itu yang paling minimum lah kalau masyarakat masih harus keluar rumah ya, harus berkegiatan di luar. Dan harapannya maskernya itu ada yang ada kawatnya yang bisa ditutup. Jadi penggunaan masker itu harus rapat. Tentunya tadi kata Bu Ica ya, kalau di sini ya salah udah pasti ya kan. Udah di hidung, nutup mulut dan juga bisa dirapatkan begitu. Ya, jadi kerapatan itu juga penting dalam mencegah zat-zat berbahaya. Tapi kalau kita bicara ideal di situasi atau kondisi yang berbahaya tadi ya Bu, bagaimana Ibu kalau pertanyaannya yang bisa mencegah PM2.5 ya pastinya N95 Bu.
1: N95.
2: Iya, atau KN95 lah gitu ya. Jadi kalau masker bedah, apalagi masker kain ya Bu, ya kita nggak rekomendasikan ya.
1: Karena ada pori-porinya juga bisa masuk ya dok ya.
2: Iya betul. Nah mudah-mudahan masyarakat lebih bisa, tadi ya Bu Ica bilang kan yang bisa memproteksi diri kita ya kita sendiri ya. Jadi biasakanlah memakai masker kalau memang kita harus keluar beraktivitas di luar. Maskernya kita tidak memberatkan ya Bu ya. Dinas Kesehatan juga dari flyernya saya lihat pakai masker bedah. Dan yang dibagi-bagi juga kan masker bedah itu juga sudah cukup kalau masyarakat mau.
1: Dan harganya juga lebih ekonomis.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Sangat terjangkau ya. Tapi untuk yang mampu dan atau mungkin yang mampu dan punya comorbid seperti asma, penyakit paru obstruksi kronis, pakailah KN95 mungkin seperti
1: yang biasa digunakan untuk karhutlah petugas seperti itu.
2: Kalau petugas
1: ya?
2: lebih ini lagi ya.
1: Okay.
2: Nah, itu bisa kalau bicara petugas juga menurut saya itu populasi yang kadang-kadang abai juga ya Bu, kalau kita lihat video-video pemadaman tuh saya kadang miris, oh loh kok apa namanya, kan kalau kita menolong itu harus menolong diri sendiri dulu, itu prinsip
1: diri sendiri juga harus selamat, jangan untuk menyelamatkan
2: prinsip
1: orang
2: menolong
1: lain.
2: Kan itu juga harus mungkin sama Pak Holik sama Dinas Kesehatan kita juga harus sampai ke sana tuh, para penolong juga harus kita edukasi Pak untuk memproteksi diri sendiri juga.
1: Jadi baik, ke Pak Halik nih, apakah ada koordinasi khusus begitu? Tadi sudah kita singgung juga antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Lingkungan Hidup atau Pendidikan terkait penyesuaian jam sekolah atau aktivitas luar ruangan jika indeks udara memburuk ya. Tadi juga sudah ada disinggung di dialog Banjar Realita tadi pagi mengenai PJJ begitu ya. Gimana nih Pak Halik, silakan Pak.
0: Iya, jadi ya artinya masalah kesehatan memang bukan tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Artinya apalagi dari persoalan kabut asap memang ini tidak bisa ditangani oleh kita orang kesehatan saja. Jadi ada dua hal yang harus berjalan bersama, yaitu di dalamnya ada pengendalian sumber pencemaran udaranya gitu ya, dan perlindungan kesehatan masyarakatnya ya. Jadi dari sisi lingkungan hidup misalnya diperlukan informasi mengenai kondisi kualitas udara tadi ya, kondisinya termasuk ISPU-nya, kemudian sedangkan dari sisi kesehatan tentu Dinas Kesehatan memberikan pertimbangan mengenai risiko kesehatan terutama bagi kelompok rentan seperti tadi anak-anak ya, lansia, kemudian ibu hamil. Nah, khusus kegiatan sekolah gitu ya, yang terkait dengan penyesuaian aktivitas tadi, ini tentu mengacu pada kebijakan sektor pendidikan serta perkembangan kualitas udara setempat. Nah, misalnya tadi seperti yang disampaikan, ketika kualitas udara tidak sehat, itu berarti kan kegiatan-kegiatan luar gedung, misalnya kegiatan olahraga, upacara, atau aktivitas fisik berat di luar ruangan, itu tentu perlu harus dikurangin atau disesuaikan. Nah, tentu jika kondisi udaranya semakin buruk, penyesuaian kegiatan pembelajaran yang lebih luas, itu dapat dipertimbangkan melalui koordinasi dengan instansi-instansi terkait tadi. Jadi yang juga kita perlu pahami, mungkin kualitas udara dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya gitu ya. Jadi kondisi Banjarmasin belum tentu sama dengan banjir baru pada saat hari yang sama gitu ya, atau dengan kabupaten lainnya. Jadi karena itu tentu keputusan harus mempertimbangkan data kualitas udara tadi, kemudian risiko kesehatannya dan kondisi setempat. Intinya perlindungan kesehatan anak harus menjadi prioritas. Tetapi keputusan penyesuaian kegiatan sekolah tetap perlu dilakukan secara terkoordinasi dan berdasarkan kondisi yang nyata. Jadi tentu instansi-instansi tadi kan sudah ada menerbitkan surat-surat edaran yang terkait dengan pertimbangan-pertimbangan, termasuk Dinas Kesehatan juga menerbitkan surat edaran berkaitan dengan hal tersebut.
1: Baik, ke Dokter Ira nih, apakah berdiam di dalam rumah seperti kita nih di studio ya, indoor begitu ya, sudah 100% aman dok? Bagaimana cara menjaga kualitas udara dalam ruangan agar tetap bersih dan polutan pemicu ISPA? Ini air purifier lagi booming, happening ya?
2: Viral.
1: Sampai ada yang punya 5 begitu ya, karena punya anak bayi dan juga lansia. Ini, ini bagaimana ini dok, kalau menurut dokter?
2: Kalau di sini sih
1: jadi panik bayang ya. Gitu ya.
2: Bu Ica, kalau di sini karena tertutup ya. Tapi kalau Bu Ica tadi, apakah di rumah aman? Tergantung ya. Karena kita juga, saya terutama dokter paru kan, mengedukasi pasien atau masyarakat itu punya rumah yang berventilasi baik. Jadi kan punya banyak jendela Bu. Punya banyak jendela atau sirkulasi udara yang baik. Nah pada kasus kondisi kabut sekarang, asap ini ternyata kan jangan dibuka
1: terbalik gitu ya. Iya. Mereka kan bisa menerobos lewat
2: ternyata ventilasi lubang yang baik itu tidak berlaku saat ini.
1: Betul dok.
2: Begitu jadi disesuaikan dengan kondisi rumah masyarakat ya. Jadi yang punya kebiasaan baik nih buka jendela tiap pagi, iya ditahan dulu. Kadang-kadang orang tua udah kebiasaan Bu, udah dari subuh tuh udah habis sholat buka-buka.
1: Padahal bawa bakaran.
2: Padahal
1: gitu ya.
2: Iya. Sekarang kan pekat-pekatnya jam segitu. Iya.
1: Dan jerabu-jerabu tuh juga masuk loh dok.
2: Betul. Jadi tutup. Sekarang fasenya masyarakat harus menutup jendela rapat-rapat, ya. Yeah. Ventilasi itu ditutup. Tentunya kalau di kalau rumahnya memang punya close system seperti ini ya, karena pakai AC ya kan, ditutup tuh akan baik.
1: Dan di bawah kaki dokter juga, di bawah meja juga ada air purifier.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, seperti itu. Jadi di rumah apakah aman tadi? Ya, kadang-kadang ya masyarakat kita masih punya yang rumahnya kayu ya Bu. Kalau saya menyampaikan edukasi seperti ini, bagaimana dok orang masuk katanya lewat
1: banyak komenannya kayu-kayu.
2: Iya. Jadi memang salah satunya air purifier jadi solusi Bu, karena dia memang benar-benar bisa mendeteksi kondisi saat udara di sekitar kita itu mengandung PM 2.5 yang tinggi, dan dia bekerja membersihkan udara sekitar kita. Dan tentunya balik lagi ke populasi tadi, mungkin tadi cerita ibu punya balita, lansia, atau punya komorbid, akan sangat membantu ya.
1: Pada kondisi sebuah rumah dan rumah yang lain berbeda, seperti yang dikatakan Pak Holik juga. Betul. Wilayah yang satu berbeda dengan wilayah yang lain ya.
2: Betul.
1: Baik, tapi tidak berarti kita mengurangi tingkat kewaspadaan ya dok ya, tetap waspada ya dok ya.
2: Iya, tentunya kita semua harus dalam kondisi waspada ini. Walaupun tadi Pak Holik bilang sudah menurun ya, tetap dalam kondisi waspada dan sangat update dengan kondisi indeks pencemaran udara, betul.
1: Biasanya kan kita juga mendapatkan informasinya ya Pak Halik ya, biasanya kita dapat. Sekarang udara lagi sangat sangat
2: berbahaya,
1: buruk, berbahaya. Betul. Dan kita harus upgrade terus begitu ya.
2: Iya, update terus. Okay.
1: Baik, untuk kita ke mitos dan fakta nih, dok. Ke Dokter Ira dulu.
2: Baik.
1: Banyak minum air putih bisa langsung meluruhkan debu polusi yang masuk ke dalam paru-paru. Apakah ini fakta medis atau sekadar mitos, dok?
2: Karena tidak langsung, jadi saya bilang itu mitos ya. Bayangkan kalau kita bicara debunya yang benar-benar ibu menghirup langsung debu kebakaran, itu nggak bisa dibersihkan oleh air minum ya. Kalau kita di paru nih, untuk misalnya masyarakat atau petugas yang memang kena dampak kebakaran yang betul-betul jelaganya masuk, ya kita harus bersihkan. Ada namanya bronkoskopi ya Bu ya. Kita masukin alat, kita bilas, kita bersihkan semua jelaga itu. Tapi kalau kita bicara minum air putih yang banyak dalam kondisi saat ini itu sangat bagus dan sangat dianjurkan. Kenapa? Karena dengan minum air putih kita menjaga saluran napas kita terhidrasi baik, sehingga tidak memicu sedikit-sedikit batuk atau radang atau iritasi. Jadi minum air putih banyak-banyak dalam kondisi saat ini sangat bukan mitos, tapi memang tidak bisa membersihkan langsung debunya.
1: Ya. Jadi masih nah ini kita mendapatkan edukasinya dari dokter secara medis seperti itu ya. Yeah. Jadi jangan punya ini sendiri ya, Dok.
2: Iya, kalau jelaga ya langsung ke rumah sakit ya, jangan dikasih air.
1: Nanti seperti digelonggong gitu.
2: Iya.
1: Baik, Pak Halik juga ikut ketawa nih ya. Baik nih, sekarang mitos atau fakta ke Pak Halik ya. Vaksinasi flu atau pneumonia tidak berpengaruh terhadap ISPA akibat polusi udara. Ini bagaimana penjelasannya? Mitos atau fakta nih, Pak Halik?
0: Ini pertanyaannya susah ini.
2: Harus call a friend ini.
1: Iya. Bisa minta bantu mungkin sama dokter Ira.
0: Jadi, mungkin gini ya, coba jawabnya. Untuk vaksinasi itu kan tujuannya adalah memberikan perlindungan ya terhadap penyakit infeksi tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara vaksin influenza, maka dia tentu membantu melindungi dari penyakit influenza. Nah, influenza ini kan juga banyak juga strain-nya, bed-nya gitu ya. Dan tujuannya adalah menurunkan risiko komplikasi gitu ya. Nah, sedangkan vaksin misalnya tadi kalau berkaitan dengan pneumonia gitu ya, itu ada vaksin pneumococcus atau PCV yang membantu melindungi dari infeksi bakteri pneumococcus yang salah satunya juga dapat menyebabkan pneumonia. Nah, tetapi vaksin tersebut tidak dirancang untuk melindungi tubuh secara langsung dari partikel asap atau polusi udara tadi. Ya. Jadi vaksinnya ya tadi untuk mencegah virus dan bakteri tadi kan, jadi tidak mencegah dari partikel asap atau polusi udara. Nah, artinya orang yang sudah divaksin tetap bisa mengalami iritasi tadi, ya kan, kalau tadi jelaganya banyak menumpuk gitu kan, kemudian atau partikel PM2,5 nya masuk ke alveoli dan banyak gitu kan, itu juga pasti akan berpengaruh. Nah, tentu orang yang sudah divaksin bisa aja mengalami iritasi, bisa mengalami gangguan pernapasan ketika terpapar kabut asap yang cukup berbahaya gitu ya. Namun bukan berarti istilahnya vaksinasinya tidak bermanfaat. Jadi vaksinasinya tetap bermanfaat ya. Karena tentu seseorang dapat menghadapi dua risiko sekaligus, yaitu tadi paparan polusi udara dan infeksi pernapasan. Nah, tentu vaksinasi membantu mengurangi risiko infeksi tertentu tadi ya, sedangkan perlindungan terhadap polusinya itu dilakukan dengan mengurangi paparan udara yang tercemar. Ya, jadi vaksinasi dan perlindungan dari polusi tadi mempunyai fungsi yang berbeda, tapi keduanya saling melengkapi dan menjaga kesehatan pernapasan. Kayaknya kayak gitu deh.
1: Baik, tetap bermanfaat yang namanya vaksinasi. Ya. Baik, kita sudah sampai di ujung waktu nih, Pak Halik dan juga Dokter Ira, ke Pak Halik dulu untuk closing statement-nya nih, imbauan Dinas Kesehatan Kalsel kepada masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan dan melapor jika ada gejala ISPA di keluarga ini seperti apa nih, Pak Halik, silakan.
0: Oke, baik. Yang pertama kepada masyarakat khususnya di Benua, Kalimantan Selatan ya. Yang pertama tetap tenang ya, karena apa kalau kita panik juga nggak bakalan menyelesaikan masalah gitu ya, malah nambah masalah. Yang berikutnya adalah tetapi ya tenang tadi itu bukan berarti kita abai gitu ya, ya tetap menggunakan masker gitu ya, membatasi ke luar ruangan kalau misalnya memang kondisi kualitas udaranya kurang bagus ya. Kemudian yang kedua, mari menjaga lingkungan bersama ya, hindari pembakaran sampah dan kegiatan yang menambah pencemaran udara gitu ya. Biasakan juga kita mengikuti informasi kualitas udara dari sumber resmi ya. Nah, bisa kita di handphone tuh tinggal buka aja tuh aplikasinya pasti kelihatan ya. Yang ketiga, mari kita hidupkan kembali kebiasaan baik nih. Kita dulu 2019, 2020, 2021 kita kemarin kan mengalami pandemi COVID ya. Nah, dari situ kita juga sudah belajar tuh sebenarnya, yang kita mulai memasuki era new normal gitu ya. Artinya kita sudah menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik yang pernah kita jalankan pada saat pandemi COVID kemarin, seperti misalnya PHBS ya, cuci tangan dengan sabun, menerapkan etika batuk ya, menggunakan masker ya ketika diperlukan ya, kemudian mengurangi kontak ketika sedang sakit. Jadi kalau memang lagi sakit ya di rumah gitu ya, dibatasin di rumah. Ya, artinya karena apa? Tadi bisa menularkan gitu ya. Jadi itu penting sekali. Yang keempat adalah apabila ada anggota keluarga mengalami batuk, demam atau keluhan pernapasan yang semakin berat, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jika ditemukan beberapa orang mengalami keluhan pernapasan secara bersamaan, misalnya di sekolah, pekerja, atau lingkungan tempat tinggal, informasi tersebut juga dapat disampaikan kepada ASKES atau fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Saya kira sudah banyak nih informasi-informasi, apalagi terkait dengan ambulan gitu ya, yang bisa menjemput pasien-pasien ke rumah gitu ya. Nah, yang terakhir, menjaga kesehatan itu merupakan tanggung jawab bersama, Bapak Ibu ya. Pemerintah terus perlu memperkuat pemantauan, ya, khususnya kami di surveilan, kemudian meningkatkan pelayanan dan koordinasi, sementara masyarakat berperan melalui perilaku hidup bersih dan sehat tadi. Ini itu.
1: Baik. Dari Dokter Ira, bagaimana nih dok untuk imbauan medis serta edukasi gaya hidup sehat atau nutrisi untuk menjaga sistem imun paru-paru di tengah cuaca dan udara yang nggak jelas ini tidak menentu. Silakan Dokter Ira.
2: Baik, terima kasih Bu Ica. Mungkin sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Pak Holik. Sama ya, pada prinsipnya, yuk masyarakat, yuk kita proteksi diri sendiri dan keluarga kita dulu ya. Jadi pakai masker kalau mau keluar. Terus kurangi kegiatan di luar ketika kita melihat indeks udara tidak baik. Kemudian ventilasi di rumah kita perhatikan. Ya kita tutup kalau memang lagi pekat. Pakai air purifier kalau perlu. Kemudian tadi tingkatkan PHBS di setiap keluarga, karena itu pasti akan menjadi proteksi untuk keluarga juga ya. Memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan, seperti itu. Kemudian tambahannya dari saya adalah untuk pasien-pasien yang punya komorbid penyakit paru sebelumnya, seperti pasien asma dan penyakit paru obstruksi kronis, pastikan bapak, ibu, adik-adik semua punya obat kontrolernya. Jangan sampai kehabisan, karena itu yang bisa memproteksi saat ini. Jadi obat yang dari dokter yang harus dipakai rutin, itu harus dipakai rutin. Jangan sampai karena kita abai, tidak sesak saat ini asmanya stabil, kemudian tidak menggunakan obatnya, malah kambuh gara-gara kita terkena tadi ya asap polusi saat ini. Jadi itu sangat penting untuk pasien-pasien yang punya komorbid sebelumnya. Obat kontrolernya harus dipastikan ada. Silakan kalau sudah mau habis, silakan datang ke fasilitas kesehatan. Yang terakhir adalah jangan menunggu berat. Ya. Tentunya kondisi-kondisi atau luaran yang tidak baik sampai kejadian yang tidak kita inginkan, tentunya kita semua tidak ingin itu terjadi. Maka datanglah ke fasilitas kesehatan sebelum berat. Ya, supaya kita intervensinya juga dari tenaga kesehatan bisa lebih optimal dan bisa luarannya lebih baik lagi. Mungkin itu Bu Is.
1: Jadi pasien yang mandiri yang masih boleh dibilang segar walaupun sakit begitu ya, untuk bisa datang sendiri ke fasilitas kesehatan.
2: Betul. Kan
1: gitu
2: kalau
1: ya,
2: misalnya masih segar nih datang ke fasilitas kesehatan, tapi kalau sudah agak sesak tapi tidak berat tapi sesak, bisa datang ke IGD kapan saja. Kan seperti itu ya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, luar biasa sekali untuk siang hari ini ya, yang kita dapatkan dari Dr. Ida dan juga Bapak Halik ya, untuk memberikan edukasi dan juga inspirasinya pada siang hari ini yang sudah dibagikan. Semoga perbincangan ini mengingatkan kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan kita ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Ida dan juga Pak Halik. Terima kasih banyak Dr. Ira Nurasida dan juga Bapak Abdul Halik sudah bersama kami di cerita di siang hari. Sangat menginspirasi sekali, dan selalu salam sehat ya.
2: Salam sehat.
0: Salam sehat.
2: Tetap semangat.
1: Tetap semangat. Baik, terima kasih. Terima kasih juga pendengar dan pemirsa, selamat siang. Sampai jumpa.
3: Kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Di Indonesia, pelayanan kesehatan terus dikembangkan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang mudah, cepat, aman, dan berkualitas. Mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit. tenaga kesehatan hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Nasional juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Namun, pelayanan kesehatan bukan hanya tentang fasilitas dan tenaga medis. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, melakukan pemeriksaan secara rutin, menerapkan pola hidup sehat, serta menggunakan layanan kesehatan sesuai kebutuhan juga sangat penting. Mari bersama-sama mendukung pelayanan kesehatan yang semakin baik, karena masyarakat yang sehat adalah modal penting bagi Indonesia yang kuat, produktif, dan sejahtera. Sekali di udara, tetap di udara.

0: TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh nomor satu di Indonesia.
1: Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan
2: sebanyak 274 RW di Jakarta.
3: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Penularannya terjadi lewat udara, seperti saat penderita batuk, bersin, bahkan berbicara. Faktanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kita termasuk peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India. Setiap tahunnya, ratusan ribu kasus baru ditemukan, dan sebagian masih belum terdeteksi atau terlambat diobati. TBC bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ancaman sosial dan ekonomi. Jika tidak ditangani tuntas, TBC dapat menyebabkan komplikasi serius, menurunkan kualitas hidup, bahkan berujung pada kematian. Lebih berbahaya lagi, pengobatan yang tidak teratur bisa memicu TBC resisten obat. Deteksi dini dan pengobatan sampai tuntas adalah kunci. TBC bisa disembuhkan, asalkan tidak diabaikan.

0: siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026.
1: Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Faya Jahasan
0: dan saya Sirli.

0: Bea Cukai Banjarmasin bersama TNI melalui Denpom 22 Banjarmasin dan BAIS menggagalkan pengangkutan 4,23 juta batang rokok ilegal. Temuan ini terjadi di kawasan Jalan Tembus Mantuil, Kota Banjarmasin. Informasi selengkapnya Diki Munadi.
1: Bea Cukai Banjarmasin bersama Detasemen Polisi Militer 22 Banjarmasin dan Badan Intelijen Strategis TNI mengamankan 4.230.400 batang rokok ilegal. Penindakan dilakukan Jumat 25 September lalu sekitar pukul 3 dini hari di Jalan Tembus Mantuil, Kota Banjarmasin. Petugas menemukan 211.600 bungkus rokok ilegal berbagai merek yang diangkut menggunakan dua truk. Berdasarkan hasil perhitungan nilai barang bukti diperkirakan mencapai Rp6.282.144.000 dengan menyelamatkan potensi penerimaan negara yang hilang sebesar Rp4.930.398.000. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Pesimorangkir, mengapresiasi sinergi bersama TNI dalam memperkuat pengawasan peredaran rokok ilegal.
2: Kami Bea Cukai Banjarmasin bersinergi dengan tim Denpom 22 Romawi dan Sekretariat 2 Banjarmasin dan dari BAIS TNI, Badan Intelijen Strategis TNI. Setelah kami melakukan pemantauan terhadap dua truk yang diduga tengah melakukan pembongkaran muatan. Kemudian tadi sekitar pukul 3:30 subuh, tim gabungan ini bergerak melakukan intercept.
1: Sementara itu, Komandan Detasemen Polisi Militer 22 Banjarmasin, Letnan Kolonel CPM Adi Sugianto menegaskan kesiapan jajarannya untuk terus bersinergi dengan Bea Cukai dalam menggagalkan penyelundupan dan peredaran rokok ilegal.
3: Mensupport penuh kegiatan Bea Cukai untuk melaksanakan pengawasan digital ke pabean. Tapi saya sampaikan kepada rekan-rekan media, apabila ditemukan atau indikasi itu dilaporkan kepada kita, akan segera kita tindak lanjut untuk membantu pelaksanaan tugas pokoknya dari.
1: Sementara itu, dua sopir truk yang mengangkut rokok ilegal tersebut melarikan diri saat hendak diamankan dan masih dalam pencarian petugas. Seluruh barang bukti kini diamankan di kantor Bea Cukai Banjarmasin untuk menjalani penelitian lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Di Kalimantan Selatan tidak hanya meninggalkan ancaman kabut asap dan bahaya fisik semata. Di balik bencana ini, beban mental dan tekanan psikologis juga dirasakan oleh warga terdampak. Selengkapnya kita ikuti liputan Lukmanul Hakim.
5: Ya, sangat rentan, apalagi pada kondisi tertentu yang misalnya pada orang-orang tertentu misalnya kayak balita, lansia, kemudian pada ibu hamil, kemudian lagi pada orang-orang yang mungkin mempunyai masalah kejiwaan sebelumnya, seperti itu.
6: Sejak beberapa bulan lalu, karhutlah di Kalimantan Selatan terus menjadi ujian berat. Warga dihadapkan pada situasi sulit antara ancaman kobaran api dan udara yang kian menyesakkan. Di sejumlah wilayah, titik api bahkan mendekati permukiman, seperti di kawasan Semangat Bakti, Kecamatan Alalak, Baritokuala. Api yang semula di tengah lahan kini kian mendekat ke rumah warga.

0: muda, salah seorang warga harus menyaksikan langsung kepulan asap dan nyala api tak jauh dari rumahnya.
1: Di rumah kan ada anak loh di situ nya, emang nyawa nih. Kami zaman tadi sampai jam 1, dia masih anu di sini. Apinya masih menyala, tapi jam ini api anu bukan. Karena kan terbangun melihat anu tuh nang.
0: Kondisi ini pun kian mengkhawatirkan. Bahkan ia terpaksa harus mengungsi demi menghindari pekatnya kabut asap dan meluasnya kobaran api.
1: Bilanya ada kayak ini nak, kejadian kayak ini nak. Tempat berada ini sih. Keberangas. Kesian loh nya.
0: Cerita berbeda dirasakan oleh Dayah warga lainnya. Kecemasan terbesarnya bukan hanya soal api, melainkan kesehatan kedua buah hatinya yang masih belia.
2: Kalau sesak napas kan. Parah ini bang, dua kali lo anunya hidupnya tuh nah, malam berarti esok tuh anu lagi.
0: Beban pikiran itu kian terasa berat. Dayah harus menghadapi situasi ini seorang diri. Lantaran sang suami yang pergi melaut hanya dapat pulang ke rumah sesekali dalam satu bulan.
2: Babina anu rahat guring tuh nah, kada terbangun asapnya ngebul. Kada tapi kawan lo mah anak dua melaki di laut.
3: Malam tadi pas apa
2: kan? Dan lakasan wehan nuna panjang ke darat dan ada hujan aja. Pemadam anu Jepang, penjaga Jepang di sini.
3: Alhamdulillah.
0: Di balik peliknya karhutla dan kabut asap, ada persoalan lain yang jarang terungkap, yakni tekanan mental warga terdampak. Psikiater RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Yanti Fitria, menjelaskan situasi ini dapat memicu peningkatan beban psikologis.
4: Kecemasan karena hal-hal di masa depan yang tidak pasti. Kemudian mungkin juga pada beberapa orang mengalami kehilangan seperti itu. Sehingga bisa menimbulkan gejala-gejala kesedihan yang kalau berlarut-larut bisa menjadi depresi. Selanjutnya bisa juga keluhan-keluhan psikosomatik. Jadi keluhan-keluhan fisik yang mungkin sebenarnya itu cukup sehat saja. Tapi menjadi lebih parah atau muncul tanpa ada benar-benar ada masalah fisik, tapi kita mengeluh sakit kepala, nyeri leher, seperti itu badan jantung berdebar, mah kayak gitu, yang akhirnya bisa menurunkan kualitas kehidupan kita dalam keseharian.
0: Dalam kondisi ini, menurut Dr. Yanti, penting untuk memperhatikan kesehatan mental.
4: Namanya jadi hal-hal yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, misalnya tetap berada dengan gaya hidup yang sehat, makan yang teratur, istirahat yang cukup, berolahraga, kemudian tetap terhubung dengan orang-orang di sekitar kita, kemudian mungkin mengenali emosi-emosi yang kita rasakan, kemudian tetap fokus pada masalahnya seperti apa, kemudian kita coba sama-sama mengatasi masalahnya seperti apa, kayak gitu, dan mungkin saling berempati, saling mendengarkan keluhan yang disampaikan orang-orang di dekat kita, kayak gitu, dan jika mungkin bisa membutuhkan bantuan pada profesional.
0: Ancaman karhutla dan dampak psikologis warga menjadi catatan tersendiri dalam situasi bencana di Kalimantan Selatan. Deretan fakta tersebut menjadi potret persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terdampak.

0: Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan menyoroti anggaran yang menurun drastis. Oleh karena itu, lembaga legislatif daerah tersebut mendorong SKPD Mitra Kerja tetap menjalankan program prioritas. Berikut laporan Fitriana Rahma.
1: Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti penurunan drastis anggaran sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD Mitra Kerja dalam penyusunan program tahun mendatang. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program yang dibutuhkan masyarakat. Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi dalam rapat yang berlangsung di ruang Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan persoalan anggaran menjadi perhatian serius sejak pembahasan bersama sejumlah SKPD Mitra Kerja. Dalam rapat tersebut, Komisi 2 membahas rencana kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kalimantan Selatan, Dinas Perindustrian serta Unit Pelaksanaan Teknis atau UPT, serta mitra kerja lainnya. Yani Helmi mengaku prihatin karena penurunan anggaran berpotensi membuat sejumlah program tidak dapat terlaksana. Meski demikian, ia meminta seluruh SKPD tetap berkomitmen menjalankan tugas dan program sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA yang tersedia.
2: Nah, terkait anggaran mereka rencana tahun 2027, saya cukup miris melihat dari hari pertama saya mengetahui bahwa anggaran di komisi itu meminta kerjanya turunnya turun bebas bahasa kawan-kawan. Sehingga banyak program yang hari ini tidak akan terkerjakan. Akan tetapi saya minta komitmen daripada kawan-kawan SKPD Mitra Kerja, mereka tetap akan melaksanakan poin-poin daripada pekerjaan mereka sesuai dengan DPA yang ada.
1: Lebih lanjut, menurut Yani Helmi, ketelitian dalam menentukan skala prioritas menjadi penting di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Melalui pembahasan tersebut, Komisi 2 DPRD Kalsel berharap program-program strategis dapat tetap berjalan meskipun menghadapi penyesuaian anggaran. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin mengalihkan anggaran rangkaian hari jadi ke-500 tahun yang batal diselenggarakan untuk beberapa program yang menyentuh masyarakat, seperti pengerukan sungai, perbaikan drainase, hingga pasar murah. Informasi selengkapnya cuma Muhammad.
4: Pemerintah Kota Banjarmasin mengalihkan anggaran sejumlah kegiatan yang batal dilaksanakan dalam APBD Perubahan tahun 2026. Tujuannya untuk membiayai program yang dinilai lebih langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah BPKPA di Kota Banjarmasin, Edi Wibowo mengatakan, salah satu kegiatan yang dibatalkan dan anggarannya dialihkan adalah perayaan hari jadi ke-500 tahun Banjarmasin. Anggaran tersebut kemudian diarahkan untuk sejumlah kebutuhan, mulai dari penataan dan pengerukan sungai, perbaikan drainase hingga pemberian sembako kepada masyarakat. Menurut Edi, kebijakan tersebut sekaligus menjadi langkah pemerintah mengoptimalkan penyerapan APBD dan mengurangi potensi sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa pada akhir tahun. Dengan total APBD Banjarmasin sekitar 2,6 triliun, serapan belanja sebesar 90% secara kasar masih menyisakan sekitar 260 miliar rupiah.
5: Kegiatan kayak di arsip kan ada kegiatan apa namanya book fair, di koperasi ada job fair, kemudian di pendagin ada model kayak bakulfest kah dulu lo. Nah, jadi pariwisata ada kegiatan tanglong. Nah, itu kan masing-masing ada kegiatan. Kegiatan itu ya dialihkan tadi bang kepada hal-hal yang memang untuk percepatan program kepala daerah, baik dalam penataan sungai, mumpung musim kemarau ayo kita keruk. Nah, itu kan menata, jadi kena irigasi drainase yang mana-mana. Nah, itu diarahkan ke sana. Jadi fungsinya itu kena pada saat musim hujan, terus sebagai retensi juga kan. Nah, menghindari, mengurangi kejadian yang sebelum tahun-tahun sebelumnya.
4: Sebelumnya, pemerintah Kota Banjarmasin meniadakan rangkaian peringatan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin yang bersifat hiburan dan kemeriahan. Keputusan tersebut diambil di tengah berbagai musibah yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk karhutla dan kondisi kekeringan yang berdampak terhadap masyarakat Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR mengatakan berbagai persiapan untuk menyambut perjalanan 5 abad Kota Banjarmasin sebenarnya telah dilakukan dan momentum tersebut telah dinantikan masyarakat. Namun, kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini membuat pemerintah harus mempertimbangkan kembali bentuk peringatan hari jadi ke-500 tahun.
6: Kota telah genap berusia 500 tahun, sejarahnya tidak menjadi lebih kecil hanya karena tidak memilih untuk tidak merayakannya. Karena setelah 5 abad perjalanannya, sudah seharusnya kota ini memahami di mana kita harus bergandengan tangan, bahu-membahu dan saling menguatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan Kota Banjarmasin.
4: Pengalihan anggaran juga diarahkan untuk mempercepat penanganan sungai dan drainase. Kondisi musim kemarau dinilai menjadi kesempatan untuk melakukan pengerukan sebelum memasuki musim hujan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Upaya menjaga kualitas dan keamanan makanan dalam program makan bergizi gratis dilakukan melalui penyegelan ompreng serta pencantuman label batas waktu konsumsi bagi penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
7: Di dalam segel tersebut juga tertera
8: pelaksanaan program makan bergizi gratis terus berjalan di wilayah Banjarmasin Utara dengan memperhatikan ketentuan penyaluran makanan kepada penerima manfaat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan makanan diterima dalam kondisi aman dan layak dikonsumsi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Kepala SPPG Banjarmasin Utara, Ilyatul Gina, mengatakan penyaluran MBG dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan Badan Gizi Nasional termasuk kebijakan terbaru mengenai penyegelan ompreng sebelum didistribusikan. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan keamanan makanan sekaligus memberikan informasi yang jelas kepada penerima manfaat mengenai batas waktu yang dikonsumsi.
7: Di dalam segel tersebut juga tertera batas waktu konsumsi akhir. Nah, jikalau ompreng diterima di atas dari batas konsumsi akhir, lebih baik ompreng dikembalikan dan tidak dikonsumsi. Kemudian juga jika ditemukan segel rusak di omprengnya tersebut, bisa dikembalikan lagi ke SPPG yang berwenang. Kemudian juga untuk pelabelannya itu akan diganti setiap harinya berdasarkan jam terakhir produksi.
8: Penerapan penyegelan dan pelabelan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas makanan selama proses distribusi hingga diterima oleh penerima manfaat. Melalui ketentuan ini, penerima MBG diharapkan dapat memeriksa kondisi segel dan memperhatikan batas waktu konsumsi sebelum menyantap makanan. Sementara itu, pelaksanaan MBG di wilayah cakupan SPPG Banjarmasin Utara memerlukan koordinasi antara penyelenggara program dan pihak penerima manfaat. Kerjasama tersebut penting untuk memastikan proses distribusi berjalan sesuai prosedur serta mempermudahkan penanganan apabila ditemukan makanan dengan segel rusak atau melewati batas waktu konsumsi. Pihaknya berharap seluruh pihak yang terlibat dapat mematuhi ketentuan penyaluran MBG demi menjaga keamanan dan kualitas makanan. Dengan pengawasan serta koordinasi yang berkelanjutan, pelaksanaan program di wilayah Banjarmasin Utara diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Rizky Wahyudi melaporkan.
9: Berita olahraga.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke dunia olahraga. Sebanyak 58 atlet Soina Kalimantan Selatan resmi dilepas untuk mengikuti Ajang Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS 2 NTT tahun 2026. Para atlet akan berjuang dan bersaing dengan berbagai daerah se-Indonesia di 7 cabang olahraga yang dipertandingkan. Berikut laporan Robi Angga.
10: Dengan diserahkannya bendera Kontingen Manggal Kontingen Soina Kalimantan Selatan secara resmi dilepas untuk bertanding pada PESONAS kedua tahun 2026 di Kupang, Nusa.
11: Kontingen Spesial Olimpik Indonesia Soina Kalimantan Selatan resmi dilepas menuju Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS 2 tahun 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelepasan berlangsung hangat dengan dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Asisten 2 Setda Prof Kalimantan Selatan Arya Dinur bertempat di SMK PP Negeri Banjarbaru Selasa kemarin. Ketua Soina Kalimantan Selatan Sri Rahayu mengatakan bahwa para atlet yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi dan pembinaan berjenjang selama 3 tahun melalui ajang PESODA yang memastikan kesiapan kontingen Kalimantan Selatan sudah mencapai 100% dan siap untuk meraih hasil maksimal di ajang tersebut.
12: Alhamdulillah kalau kesiapan keberangkatan sudah siap 100% dengan segala risiko, dengan segala perjuangan. Alhamdulillah bisa berangkat semua. Tujuh cabur. Tenis meja, bulu tangkis, renang, senam ritmik, atletik, sepak bola, boci. Target insya Allah mempertahankan peringkat, Pak. Minimal tetap berada di posisi 3 karena saingan kita tuan rumah dan DKI itu atletnya lebih banyak dari kami. Dua kali lipat mereka. Kami 58, mereka 100 lebih.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Selatan, Febriyadin Hafiz, menilai bahwa keikutsertaan di ajang Pesonas ini merupakan bukti nyata pengurus dalam membina para atlet agar mampu bersaing dengan kontingen lain. Ia berharap dengan persiapan tersebut, para atlet mampu bertanding dengan maksimal dan bisa meraih hasil yang terbaik.
13: Kita berharap seperti yang sudah-sudah, mereka mampu berbicara di level nasional. Kita pernah ada di peringkat ke-7, pernah di peringkat ke-3. Mudah-mudahan yang kali ini kita bisa memperoleh peringkat yang lebih baik daripada yang lalu-lalu. Nah, kegiatan-kegiatan olahraga yang dikompetisikan oleh pemerintah pusat, ini adalah ajang mereka untuk mengevaluasi diri, menambah semangat lagi. Ya, semoga saja ini akan bisa memberikan makna yang lebih baik buat kehidupan mereka.
11: Ajang Pesonas 2 NTT tahun 2026 ini juga menjadi kesempatan bagi para atlet yang akan berpeluang dipilih mewakili Indonesia pada kejuaraan dunia di Santiago, Chili pada tahun 2027 mendatang. Robi Angga melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Rabu 14 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan juga TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Sirli.
0: Saya Faiza Hasan. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Banjarmasin, siang ini pendengar kami mohon maaf untuk Anda yang sudah menantikan program Belaria Indonesia ya. Kami mohon maaf karena sebentar lagi kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung dari ruang rapat paripurna Haji Mansah Adrian Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Tetap bersama kami pendengar di 97,6 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

pendengar, terima kasih. Saya Faiza Hasan segera pamit undur diri dari kebersamaan kita di Banjarmasin. Siang ini sudah ada Aditya yang akan menemani Anda di Banjarmasin sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati siang Anda, selamat berkarya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, pendengar, kemambil dari komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial Threads yang berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama daerah istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025 lalu, seperti yang pernah diberitakan dalam artikel kompas.com dengan judul Solo diusulkan pisah dari Jateng dan jadi daerah istimewa. Nah, ini syarat bentuk provinsi yang tayang pada 25 April 2025, di mana Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima mengungkapkan terdapat usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru. Namun hingga saat ini, usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru. Dan pada April 2025, DPR RI juga menyebutkan Surakarta juga termasuk dalam 6 daerah yang mengusulkan status daerah istimewa. Tetapi pemberian status tersebut masih perlu dikaji dan belum menjadi pembahasan yang mendesak. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, saat ini kita masih menantikan ya untuk mengikuti siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang nantinya akan dilangsungkan langsung di ruang rapat paripurna Haji Mansyah Adrian di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,
3: Banjarmasin sore ini.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Untuk informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan langsung dari ruang rapat paripurna Haji Mansyah Adrian di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum rapat paripurna hari ini kita mulai, kami akan membacakan ketentuan tata tertib rapat paripurna hari ini. Rapat paripurna hari ini dihadiri sebanyak 28 orang. Berpedoman pada peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib DPRD pasal 123 ayat 1 huruf D, maka hukum telah tercapai. Adapun daftar hadir rapat paripurna hari ini yaitu pimpinan berhadir 4 orang, anggota berhadir 24 orang dan ditandatangani. Baiklah, rapat paripurna akan segera kita mulai.
4: Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu 14 Oktober 2026, diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri.

0: Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
1: Baik pendengar, kita telah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan untuk agenda berikutnya dalam rapat paripurna Perda Provinsi Kalimantan Selatan pada siang hari ini, selanjutnya akan dilakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Tamri. Dan kali ini beliau sudah berjalan menuju ke tempat, dan untuk memimpin doa bersama marilah kita ikuti doa yang akan dipimpin oleh Kakanwil Kemenag Kalsel Bapak Muhammad Tamri.
2: Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan.
3: Ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah ya Kudus, Tuhan yang Maha Suci, atas kasih sayangmu yang senantiasa menerangi langkah pengabdian kami dalam membangun banua, pada hari ini kami menundukkan hati memohon ridha dan petunjukmu pada rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ya Allah, ya Karim, Tuhan yang Maha Pemurah, anugerahkan petunjuk, rahmat taufik dan hidayah-Mu kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan beserta pimpinan eksekutif dan legislatif yang berhadir. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang memberikan petunjuk, bimbinglah seluruh pihak yang mengemban amanah pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi, serta berikanlah kebijaksanaan dalam merumuskan rekomendasi yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Ya Allah, ya Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui, Engkau mengetahui setiap kebutuhan masyarakat, dari nelayan yang menggantungkan hidup pada hasil lautnya, petani yang mengolah tanah dengan penuh harapan, hingga para pelaku usaha kecil yang berjuang menjaga kehidupan keluarga. Jangan biarkan hak mereka terhalangi oleh kepentingan segelintir orang. Lancarkanlah distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat, sehingga perekonomian masyarakat bergerak dan kesejahteraan dapat dirasakan. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kehilapan kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, serta seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. Bimbinglah kami senantiasa berjalan di jalan yang Kau ridhoi, menjadikan jabatan sebagai amanah, kewenangan sebagai tanggung jawab, dan niat bekerja bersama merangkul semua. Ya Allah, perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika wa rabbil ajjati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, telah kita ikuti bersama doa yang dipimpin oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhammad Tamrin. Dan selanjutnya rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel Haji Supian Haka.
4: Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Insinyur Yadi Nur MSE, yang kami hormati saudara-saudara yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan REM 101 Antasari, yang diwakili oleh Kasih Perencanaan Korem 101 Antasari Kolonel E. Nyuman Dermaga ST MA Pol, Kapolda Kalimantan Selatan yang diwakili Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rija Mustakin SIK SH MH, dan Lanal Banjarmasin yang diwakili oleh Perwira Staf Program dan Anggaran Mayor Laut SW Siti Maimunah dan Lanut Samsudin Nur yang diwakili oleh Kadispres Letkol Adi Rahmat Nugroho. Kajati Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Asisten Intelijen Nana Riana SHMH. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Koordinator Wilayah Banjarmasin Sahrul. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin atau yang mewakili. Yang kami hormati saudara-saudara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati para instansi vertikal di Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Andus Haji Muhammad Tamrin, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin atau yang mewakili, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pembendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala Kantor Kementerian Hukum Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi Kalimantan Selatan, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Dr. Iwan Alfani Dr. M. Kes SPT SH, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Bapak sebagai Rektor UNLAM. Rektor UNLAM yang baru, semoga amanah dan kepercayaan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas serta didedikasi dalam membawa Universitas Lambung Mangkurat menjadi perguruan tinggi yang semakin unggul, berdaya saing dan berkontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Kalimantan Selatan. Rektor UIN Antasari Banjarmasin atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan perbankan lembaga keuangan dan BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala UJK Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Direktur Utama Bank Kasil Fahruddin, Direktur Utama PT Bangun Benua Kalimantan Selatan Apri Jaldi, Direktur Utama PT Jamkarida Kasil atau yang mewakili, Direktur Utama PT Ambapis atau yang mewakili. Yang kami hormati para tenaga ahli Gubernur Kalimantan Selatan. Yang kami hormati saudara-saudara Kepala SKVD dan pejabat perangkat eksekutif Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati pimpinan badan usaha dan organisasi migas di Provinsi Kalimantan Selatan. Pimpinan PT Pertamina Mitra Niaga Provinsi Kalimantan Selatan. Pimpinan PT AKR Ciperindo Tibika Cabang Banjarmasin. Pimpinan Heswana Migas DPK Banjarmasin. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan media cetak maupun elektronik serta seluruh tamu undangan yang kami hormati yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa tajim kami kepada Bapak Ibu sekalian. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang terhormat, berdasarkan catatan daftar hadir yang telah ditandatangani anggota Dewan yang terhormat, rapat paripurna Dewan pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Oktober 2026, dari 55 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, telah berhadir 28 orang. Berpedoman pada Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Pasal 123 ayat 1 huruf D dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna ke-25 masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 dengan resmi kami buka dan terbuka untuk umum. Mengawali rapat paripurna diwan hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya jualah kita dapat berhadir di ruangan rapat paripurna diwan ini dalam kondisi sehat walafiat. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kami selaku pimpinan rapat menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah berkenan memenuhi undangan rapat paripurna hari ini. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang terhormat, kita mulai agenda utama rapat paripurna hari ini, yaitu penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pengawasan bahan bakar minyak bersubsidi di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta membantu keberlangsungan berbagai kegiatan ekonomi khususnya bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan agar distribusi berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, tepat peluang dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah membentuk panitia khusus pengawasan BBM bersubsidi di Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat keputusan nomor 11 tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026. Panitia khusus telah melaksanakan tugas pengawasan guna memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk berbagai permasalahan, kendala serta langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan aktivitas pengawasannya. Pelaksanaan pengawasan itu juga merupakan berbagai fungsi DPRD telah memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama-sama penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus pengawasan BBM bersubsidi di Provinsi Kalimantan Selatan kepada yang terhormat Ketua Panitia Khusus Saudara Haji Muhammad Saripudin SE MAP, kami persilakan.
1: Baik pendengar, saat lagi akan kita dengarkan bersama penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Provinsi Kalimantan Selatan yang akan disampaikan oleh Ketua Pansus yaitu Syarifuddin. Kali ini beliau sudah berada di tempat dan kita dengarkan bersama.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan beserta segenap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili Asisten Bidang Perekonomian, yang kami hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan instansi dan lembaga negara di tingkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, yang terhormat seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan, serta seluruh undangan hadirin rapat paripurna yang berbahagia, tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak menyebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Atas izin pimpinan rapat, perkenankan kami menyampaikan laporan akhir panitia khusus pengawas distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di Provinsi Kalimantan Selatan. Panitia khusus ini terbentuk sesuai dengan rapat keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor 11 tahun 2026 per tanggal 26 Mei 2026 yang susunan anggotanya terdiri sebagai berikut. Yang pertama adalah M. Saripudin, saya sendiri selaku Ketua Pansus. Yang kedua Haji Jahrian sebagai Sekretaris. Yang ketiga Haji Gusti Iskandar Sukma Alamsa, SEMH. Yang keempat Atailah Hasbi Esos, SH. Yang kelima Haji Saripah Rugayah, SE. Yang keenam Haji Rahimullah, SE. Yang ketujuh Ahmad Sarwani, Esos. Yang kedelapan Gusti Miftahul Khotimah, SE. Yang kesembilan Ilham Nur ST. Yang kesepuluh Haji Husnul Patahila. Yang sebelas Haji Rais Ruhayat, SH. Yang kedua belas Haji Musahapa Zakir, LC. Yang ketiga belas Haji Suripno Sumas, SHMH. Dan yang terakhir adalah Haji Gusti Abidin, Esos, MM. Untuk itu kami atas nama panitia khusus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan pikiran, tenaga, komitmen selama proses pendalaman, pengawasan hingga penyusunan laporan akhir ini. Laporan ini merupakan hasil pengawasan fungsi pengawasan DPRD terhadap persoalan penyaluran dan pemanfaatan BBM yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta kegiatan ekonomi rakyat. Bapak Ibu hadirin sekalian, doa-doa yang disampaikan oleh Kanwil Kemenag itu akan terkabul apabila kita semua yang memiliki jabatan berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang dihadapi hari ini. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, hasil pendalaman pansus menunjukkan adanya persoalan pada penetapan kuota, kelancaran distribusi, ketetapan penerima. Persoalan tersebut diperoleh dari data antar instansi yang belum terintegrasi secara serta pengawasan yang belum konsisten menggunakan temuan transaksi yang tidak wajar. Kuota perlu mencerminkan kebutuhan real setiap wilayah dan kelompok pengguna. Ketersediaan stok juga harus diikuti kelancaran penerimaan sampai ke SPBU, termasuk di wilayah yang jauh dari pusat distribusi. Pada saat yang sama, pembelian berulang, manipulasi identitas penerima, pemanfaatan BBM oleh pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan perhatian, yang tidak berhak harus mendapatkan perhatian dalam pengawasan. Karena itu, setiap usulan penambahan kuota perlu disertai pembenahan tata kelola. Pemerintah harus dapat menunjukkan berapa kebutuhan yang sah, di mana hambatan distribusi terjadi, serta bagaimana penyaluran kepada kelompok sasaran yang dijamin. Pansus juga mencermati informasi dan temuan mengenai pengisian berulang, penggunaan tangki tambahan atau tangki modifikasi, manipulasi barcode, serta dugaan pengalihan BBM ke kegiatan industri. Praktek pencaloan, premanisme di kawasan SPBU turut mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Terdapat pula informasi mengenai, mohon maaf sekali dari pansus harus menyampaikan ini, terdapat pula informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum dalam praktek tersebut. Informasi ini tentu perlu ditelusuri secara objektif oleh instansi yang berwenang berdasarkan bukti dengan perlindungan bagi pelapor. Temuan lapangan menjadi dasar untuk memperkuat pemeriksaan dan pengawasan, sedangkan penetapan pelanggaran harus mengikuti proses yang berlaku. Bapak Ibu hadirin sekalian, kondisi daerah juga perlu dilihat dalam konteks kuota nasional. Dalam laporan mencatat penurunan kuota solar dari sekitar 18,89 juta kiloliter pada tahun 2025 menjadi 18,64 juta kiloliter pada tahun 2026 atau turun sekitar 1,32%. Sementara itu, realisasi nasional tahun 2025 telah mencapai 97,49% dari kuota. Untuk Pertalite, kuota nasional turun dari sekitar 31,23 juta kiloliter menjadi 29,27 juta kiloliter atau sekitar 6,28%. Serapan pada tahun 2025 tercatat 89,86%. Angka tersebut menunjukkan bahwa ruang ketersediaan solar perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Penurunan kuota harus diantisipasi melalui perhitungan kebutuhan yang lebih tepat serta pengendalian distribusi agar kegiatan masyarakat yang berhak
6: menerima subsidi tetap memperoleh pelayanan. Untuk Kalimantan Selatan, kuota tahun 2026 yang tercantum dalam laporan sebesar 330.692 kiloliter solar dan 547.32 kiloliter pertalite sebenarnya pada setiap kabupaten kota dapat dilihat pada grafik. Tahu grafiknya ada enggak? Banjarmasin dan Banjarbaru misalnya memperoleh sekitar 45% dari keseluruhan kuota solar provinsi. Di sisi lain, wilayah dengan aktivitas pertambangan dan perkebunan seperti Tabalong, Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut memperoleh alokasi relatif kecil dan menghadapi resiko pengalihan BBM kepada kegiatan industri. Atas dasar itu, penilaian kecukupan harus memperlihatkan kebutuhan masyarakat yang berhak menerima subsidi, pola angkutan, hubungan distribusi antar wilayah, kebutuhan operasional perusahaan, dan industri besar harus dipenuhi melalui BBM non-subsidi sesuai ketentuan. Berdasarkan data Pertamina yang dihimpun Pansus, realisasi solar mencapai sekitar 85% dari kuota pada tahun 2024 dan 76% pada tahun 2025. Untuk Pertalite, realisasi masing-masing sekitar 101% dan 94%. Data ini belum mencakup penyaluran PT AKR Korporindo. Pada pencatatan sebagian tahun 2026, yang realisasi solar berada pada kisaran 32% dan Pertalite 37%. Angka tahun 2026 tersebut perlu dibaca sesuai batas waktu pencatatannya dan tidak menggambarkan realisasi sampai dengan hari ini. Meskipun serapan solar tahun 2025 berada di bawah kuota, antrian tetap terjadi. Keadaan ini memerlukan pemeriksaan atas distribusi antar daerah, pelayanan SPBU, dan ketetapan penerima. Ketimpangan juga terjadi pada catatan Kota Baru yang berada pada kisaran 48-49% pada tahun 2024 dan 2025. Sementara catatan Hulu Sungai Utara tahun 2024 mencapai 683% dari alokasi. Angka yang sangat berbeda tersebut perlu diverifikasi termasuk dasar alokasi, cakupan penyalur, dan pencatatan realisasinya. Data penyalur Pertamina mencatat realisasi solar sampai dengan 18 Mei 2026 sebesar 105.711 kiloliter. Sementara itu, catatan volume biosolar dalam laporan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB untuk Januari sampai Maret 2026 menunjukkan angka 386.469 kiloliter. Kedua angka tersebut memiliki periode dan kemungkinan cakupan yang berbeda. Karena itu, keduanya tidak dapat langsung dibandingkan sebagai realisasi BBM bersubsidi yang setara. Sehingga perlu dipastikan apakah data perpajakan juga mencakup penjualan biosolar non-subsidi untuk industri, bagaimana lokasi transaksi dicatat, dan bagaimana pencatatannya dihubungkan dengan kuota penugasan. Pansus juga merekomendasikan rekonsiliasi bersama Pertamina, Bapenda, instansi terkait, hasilnya harus menghasilkan data yang konsisten, serta memisahkan penyaluran bersubsidi dari penjualan non-subsidi. Dengan dasar tersebut, kebutuhan kuota dan dugaan penyimpangan dapat diperiksa secara lebih tepat. Saudara Gubernur, pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, solar dan Pertalite memerlukan penanganan sesuai karakter kebutuhannya. Ketersediaan solar di lapangan harus dapat menopang angkutan barang, kegiatan pertanian, dan perikanan, serta distribusi bahan pokok termasuk kelompok penerima sesuai ketentuan. Pemerintah daerah telah memiliki instrumen pengendalian antara lain Surat Edaran Gubernur 541 dan Keputusan Gubernur 0593/2026 mengenai pembentukan Satgas Pengawasan, Penyediaan, dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung Kilogram Bersubsidi. Instrumen tersebut perlu ditetapkan secara konsisten, disertai koordinasi antar lembaga dan pemeriksaan terhadap kepatuhan penyalur. Ketentuan pembatasan pembelian harus didukung verifikasi kendaraan serta identitas pengguna saat pengisian. Data yang dihimpun mencatat 73 catatan pembinaan SPBU dengan 11 pengenaan skorsing pasokan. Catatan lainnya berupa surat peringatan beberapa SPBU tercatat dari satu kali dalam data pembinaan tersebut. Pansus melihat bahwa dengan adanya pembinaan, maka kami melihat pasokan distribusi BBM di Kalimantan Selatan memang bermasalah. Pansus memandang perlu evaluasi atas tindak lanjut pembinaan tersebut. Perbaikan sarana pelayanan harus berjalan bersama pengendalian operasional penyaluran, dan pelanggaran berulang harus memperoleh penanganan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Perlindungan terhadap pengguna kecil juga memerlukan pembenahan layanan surat rekomendasi digital melalui Ekstar. Data dalam laporan menunjukkan bahwa dari 53 perangkat daerah, baru 9 yang mengimplementasikan layanan ini, atau sekitar 17%. Sebanyak 25 telah aktif, namun belum mengimplementasikan, sedangkan 19 belum melakukan aktivasi akun Ekstar. Kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten kota, serta perangkat daerah yang menangani kelompok pengguna. Pendataan harus memastikan identitas pengguna, jenis alat atau armada, volume kebutuhan yang wajar, pengawasan yang lebih baik, perlu memberikan kepastian bagi masyarakat untuk yang berhak, sekaligus mencegah surat rekomendasi digunakan untuk mengalihkan BBM kepada pihak lain. Pengawasan perlu disesuaikan dengan karakter wilayah di kawasan perkotaan padat. Perhatian diarahkan pada pembelian berulang dan antrian pada jam sibuk. Di wilayah pertambangan dan perkebunan, pengawasan perlu mencegah pengalihan BBM kepada perusahaan yang wajib menggunakan BBM non-subsidi. Pada koridor logistik, pelayanan harus menjaga kelancaran angkutan barang dan bahan pokok. Di kawasan pertanian dan rawa, kebutuhan alat dan mesin pertanian, pompa, serta pengangkutan hasil produksi harus dihitung secara tepat. Berdasarkan hasil pendalaman tersebut, Pansus menyusun kerangka penyelesaian dalam 5 langkah pertama adalah membangun satu data yang menghubungkan kuota, realisasi, stok, transaksi, dan penerima. Langkah kedua adalah memperjelas kelompok pengguna sesuai peruntukannya. Langkah ketiga, melakukan audit dan uji petik pada SPBU yang memiliki transaksi tidak wajar atau berada di wilayah rawan. Langkah keempat adalah penertiban berdasarkan temuan melalui verifikasi QR code, pembenahan rekomendasi digital, dan pemeriksaan kendaraan serta sanksi terhadap pelanggaran. Langkah kelima adalah mengevaluasi alokasi dan mengusulkan penyesuaian kuota berdasarkan kebutuhan yang telah diverifikasi. Pembenahan dan penertiban diperlukan agar tambahan dan redistribusi kuota benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok sasaran. Rekomendasi integrasi data dan tata kelola SPBU. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, berdasarkan hasil pendalaman terhadap data, fakta lapangan, serta keterangan dan masukan dari berbagai pihak, panitia khusus merumuskan rekomendasi sebagai tindak lanjut atas permasalahan distribusi BBM bersubsidi di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama, sinkronisasi data kendaraan dan penerimaan subsidi. Penanggung jawab utama Provinsi Kalimantan Selatan, Ceku Bapeda. Pendukung PT Pertamina Patraniaga, Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, Diskom Info Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Pertamina Patraniaga dan Ditlantas Polda Kalimantan Selatan perlu membangun mekanisme sinkronisasi data kendaraan bermotor, khususnya antara nomor registrasi kendaraan bermotor, identitas kendaraan, dan data kendaraan yang terdaftar sebagai pengguna BBM bersubsidi pada sistem PT Pertamina Patraniaga. Sinkronisasi data tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara kendaraan yang secara administratif terdaftar dengan kendaraan yang secara faktual melakukan transaksi BBM bersubsidi, sekaligus mengidentifikasi penggunaan nomor polisi, identitas kendaraan, maupun data penerima subsidi yang tidak sesuai dengan kondisi kendaraan sebenarnya. Tolak ukurnya, perjanjian kerjasama pertukaran data antar 3 pihak ditandatangani paling lambat Desember 2026. 100% kendaraan terdaftar QR code subsidi di Kalimantan Selatan dicocokkan dengan data registrasi kendaraan paling lambat Maret 2027. Data tidak sesuai, jenis kendaraan berbeda, teridentifikasi, dan lebih besar 90% diblokir dan diperbaiki dalam 30 hari. Pemutakhiran sinkronisasi data dilakukan setiap bulan. Uji petik SPBU dan pola transaksi tidak wajar. Rekomendasi, Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi PT Pertamina Patraniaga, Bapenda, Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, serta perangkat daerah terkait agar melakukan uji petik pada SPBU yang memiliki tingkat transaksi antrian atau pola konsumsi BBM bersubsidi yang tidak wajar. Hasil uji petik direkonsiliasikan dengan data transaksi pada sistem PT Pertamina Patraniaga data kendaraan bermotor, data perpajakan kendaraan, data lain yang relevan sehingga dapat menjadi basis evaluasi penyaluran BBM bersubsidi, serta bahan pengambilan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penanggung jawab, Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi Kalimantan Selatan. Pendukung, Pak PT Pertamina Patraniaga, AKR, Bapenda, Ditlantas, Polda Kalimantan Selatan, perangkat daerah terkait. Tolak ukur, daftar SPBU prioritas uji petik berbasis transaksi, antrian dan pola konsumsi ditetapkan November 2026. Uji petik dilaksanakan setiap triwulan menjangkau 13 kabupaten kota. 100% hasil uji petik direkonsiliasi dengan data transaksi, kendaraan dan pajak dalam 14 hari. Laporan evaluasi triwulan disampaikan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Verifikasi kendaraan saat pengisian BBM. PT Pertamina Patraniaga bersama Badan Usaha Penyalur dan Hiswana Migas perlu memperkuat mekanisme verifikasi kendaraan pada saat pengisian BBM bersubsidi, terutama pada kesesuaian nomor polisi, jenis kendaraan, identitas kendaraan, QR code, data penerima, serta kondisi fisik kendaraan. Kendaraan yang secara visual maupun administratif tidak sesuai dengan data penerima atau terindikasi telah mengalami modifikasi untuk meningkatkan kapasitas penampungan BBM agar tidak serta-merta dilayani sebelum dilakukan pemeriksaan dan verifikasi lebih lanjut. Penanggung jawab, PT Pertamina Patraniaga. Pendukung, Badan Usaha Penyalur Pengelola SPBU Hiswana Migas Kalimantan Selatan. Tolak ukur, SOP verifikasi kendaraan di titik pengisian diterbitkan dan disosialisasikan 100% ke SPBU penyalur paling lambat Desember 2026. 100% operator SPBU penyalur mengikuti pelatihan verifikasi kendaraan. Registrasi kendaraan yang ditunda atau ditolak pelayanannya dilaporkan ke Satgas setiap bulan. Transaksi dengan nopol dan QR code tidak sesuai menurun dibandingkan baseline 2026. Penertiban kendaraan modifikasi. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan bersama Satgas Pengawas BBM bersubsidi dan instansi terkait agar meningkatkan kegiatan pemeriksaan dan penertiban terhadap kendaraan yang diduga dimodifikasi untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi secara tidak wajar, termasuk penggunaan tangki modifikasi, tangki tambahan, ketidaksesuaian identitas kendaraan, penggunaan nopol yang tidak sesuai, maupun modus lainnya. Penanggung jawab, Polda Kalimantan Selatan. Pendukung, Satgas Pengawas BBM bersubsidi, Dinas Perhubungan dan Polres Jajaran. Tolak ukur, penertiban, operasi penertiban terjadwal minimal 1 kali per bulan di setiap Polres. 100% operasi didasarkan pada peta kerawanan dan temuan Satgas. Jumlah kendaraan modifikasi tangki tambahan yang diperiksa dan ditindak dilaporkan setiap bulan. Temuan berulang di lokasi dan kendaraan yang sama menurun dari triwulan ke triwulan. Integrasi data pengawasan kabupaten kota. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar mendorong pengintegrasian data pengawasan dengan Dinas Perdagangan dan perangkat daerah terkait di kabupaten kota, sehingga hasil pengawasan tidak berhenti sebagai laporan sektoral masing-masing instansi. Data tersebut selanjutnya digunakan untuk memetakan pola konsumsi, wilayah rawan penyalahgunaan, SPBU dengan transaksi tidak wajar, kendaraan yang berulang kali teridentifikasi melakukan pelanggaran, serta kebutuhan real BBM subsidi pada masing-masing wilayah. Penanggung jawab, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Ceku Dinas Perdagangan Provinsi. Pendukung, Dinas Perdagangan 13 Kabupaten Kota, Biro Perekonomian Setda, Diskom Info. Deteksi transaksi BBM bersubsidi tidak wajar. PT Pertamina Patraniaga dan Badan Usaha Penyalur lainnya perlu mengembangkan mekanisme deteksi terhadap transaksi BBM bersubsidi yang tidak wajar. Antara lain, pembelian berulang dalam rentan waktu yang singkat, transaksi dengan volume tidak sesuai karakteristik kendaraan, penggunaan identitas kendaraan pada lokasi berbeda dan waktu yang tidak rasional, serta pola transaksi lain yang mengidentifikasi penyalahgunaan data anomali perlu menjadi dasar verifikasi. Penanggung jawab, PT Pertamina Patraniaga. Pendukung, AKR Korporindo TBK, Badan Usaha Penyalur lainnya, dan Satgas. Tolak ukurnya, parameter anomali frekuensi, volume, versus kapasitas tangki, lokasi waktu, aktif di sistem penyaluran untuk wilayah Kalimantan Selatan paling lambat Januari 2027. Basis data pengawasan terintegrasi, penanggung jawab, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. pendukung, Satgas, Bapenda, PT Pertamina Patraniaga, AKR, BPH Migas, Polda Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu menginisiasi pembentukan basis data pengawasan BBM bersubsidi yang terintegrasi sebagai instrumen bersama bagi Satgas dan instansi terkait. Basis data tersebut sekurang-kurangnya mengintegrasikan data kuota dan realisasi penyaluran transaksi badan usaha penyalur, data kendaraan perpajakan, kendaraan bermotor, temuan lapangan, serta data penindakan. Pengawasan preventif, preventif dan penegakan hukum, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, beserta jajaran Kepolisian Kabupaten Kota, agar mendukung pengawasan distribusi BBM bersubsidi melalui langkah preventif dan preventif, dan persuasif, sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk melalui pemberian edukasi, pencegahan, pendampingan, kegiatan pengawasan, serta koordinasi dengan Satgas Pengawas BBM Bersubsidi dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan BBM bersubsidi yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, agar dilakukan tindakan represif dan penegakan hukum secara terukur sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan preventif dan persuasif tidak dimaknai sebagai pembatasan terhadap tindakan hukum, melainkan sebagai bagian dari tahapan pengawasan yang telah ditemukan pemeriksaan dan penindakan apabila ditemukan bukti atau indikasi pelanggaran. Penanggung jawab Polda Kalimantan Selatan dan Polres jajaran pendukung Satgas BBM bersubsidi dan LPG. Penerusan hasil uji petik dan temuan Satgas. Setiap hasil uji petik dan temuan Satgas yang mengindikasikan pelanggaran administratif agar segera diteruskan kepada badan usaha dan instansi yang berwenang untuk diberikan tindakan administrasi sesuai dengan kewenangan. Sementara terhadap temuan yang memiliki indikasi tindak pidana atau penyalahgunaan BBM bersubsidi secara terorganisir agar diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab Satgas Pengawas BBM bersubsidi dan LPG Provinsi Kalimantan Selatan. Pendukung PT Pertamina Patraniaga, AKR Koporindo, BPH Migas, Polda Kalimantan Selatan, Kajati Kalsel dan TNI Polri. Koordinasi Satgas Kepolisian dan Pemanfaatan ETLE, Satgas Pengawas BBM bersubsidi Provinsi Kalimantan Selatan, agar meningkatkan koordinasi dengan Polda Kalimantan Selatan dan Polres pada masing-masing kabupaten kota dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan. Keterlibatan polisi diarahkan terutama dalam bentuk pendampingan terhadap pelaksanaan tugas Satgas, pengamanan kegiatan pengawasan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan kepolisian, serta tindak lanjut penegakan hukum apabila dalam kegiatan Satgas ditemukan indikasi tindak pidana atau bentuk penyalahgunaan lain dalam pengawasan kendaraan bermotor. Keterbatasan pemeriksaan secara langsung oleh fungsi lalu lintas perlu diantisipasi melalui penguatan pertukaran data dan pemanfaatan sistem elektronik traffic law enforcement, serta data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang dapat digunakan sesuai kewenangan, mendukung verifikasi dan terhadap temuan Satgas. Penanggung jawab utama adalah Satgas BBM bersubsidi, pendukung Polda, Polres, dan TNI Polri di 13 kabupaten kota. Sistem distribusi BBM bersubsidi tingkat daerah. Isi rekomendasi, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Satgas Pengawas BBM bersubsidi agar menyusun dan mengembangkan sistem distribusi BBM bersubsidi tingkat daerah yang mampu memetakan alokasi, penyaluran kebutuhan, realisasi, serta pola distribusi BBM bersubsidi pada masing-masing kabupaten kota. Sistem tersebut perlu didukung dengan integrasi data dari BPH Migas, PT Pertamina Patraniaga, AKR Korporindo, Bapenda, Pemerintah Kabupaten Kota, Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, serta instansi lain sehingga dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan sebagai dasar evaluasi terhadap ketepatan sasaran distribusi BBM bersubsidi. Penugasan Satgas untuk menindaklanjuti rekomendasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar menugaskan Satgas Pengawas BBM bersubsidi untuk menindaklanjuti rekomendasi Panitia Khusus BBM bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam lingkup tugas dan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelaksanaan rekomendasi yang menjadi kewenangan instansi lain. Penanggung jawabnya Gubernur Kalimantan Selatan, pendukung Satgas Pengawas BBM bersubsidi, Pelaksana Sekretariat DP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tolak ukurnya surat penugasan keputusan gubernur terbit paling lambat 30 hari setelah rekomendasi diterima. Rencana aksi tindak lanjut 21 rekomendasi kegiatan penanggung jawab jadwal tersusun dalam 60 hari. Laporan kemajuan tindak lanjut disampaikan kepada DPRD setiap triwulan. Presentasi rekomendasi yang telah ditindaklanjuti tuntas dipantau dan dilaporkan. Pengawasan SPBU, audit CCTV, QR code serta sanksi. PT Pertamina Patraniaga, BPH Migas, dan badan usaha penugasan lainnya agar meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh SPBU dan lembaga penyalur BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan. Setiap SPBU agar memastikan berfungsinya CCTV pada area pelayanan dan penyimpanan rekaman dalam jangka waktu yang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan, verifikasi dan pemeriksaan termasuk melakukan audit dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan digital, khususnya fungsi CCTV, penggunaan QR code serta kesesuaian antara rekaman aktivitas pengisian BBM dengan data transaksi yang tercatat dalam sistem penyaluran terhadap SPBU atau lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran agar diterapkan sanksi administratif secara tegas, profesional, serta tingkat pelanggaran dan kewenangan masing-masing. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan alokasi, penghentian sementara penyaluran, hingga pemutusan hubungan usaha, pencabutan status sebagai lembaga penyalur atau tindakan administratif lainnya yang berlaku. Tolak ukurnya, 100% SPBU penyalur memiliki CCTV berfungsi di area pelayanan dengan masa simpan rekaman yang ditetapkan, usulan minimal 30 hari, audit sistem digital CCTV QR code, kecocokan rekaman transaksi di seluruh SPBU selesai paling lambat Juni 2027. 100% pelanggaran yang terbukti dikenai sanksi sesuai tingkatannya. Daftar transaksi yang dijatuhkan dilaporkan kepada Satgas setiap triwulan. SOP penataan operasional kawasan SPBU. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kepolisian, Pemerintah Kabupaten Kota, PT Pertamina Patraniaga dan instansi terkait agar menyusun dan memperkuat pedoman serta SOP penataan operasional kawasan SPBU. Penataan sekurang-kurangnya mencakup penyediaan kantong parkir atau ruang antri yang memadai, pengelolaan antrian kendaraan agar tidak menggunakan badan jalan dan mengganggu kelancaran serta keselamatan lalu lintas, pengaturan keluar masuk kendaraan, penertiban aktivitas pencaloan dan premanisme, serta mekanisme pengawasan secara terpadu. Penanggung jawab, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, pendukung Satpol PP, Polda Polres, Pemkab, dan Pemkot, PT Pertamina Patraniaga, AKR Korporindo, dan TNI Polri. Tolak ukurnya, pedoman dan SOP penataan kawasan SPBU ditetapkan paling lambat Maret 2027. SPBU dengan antrian di badan jalan dipetakan dan memiliki rencana kantong parkir atau ruang antri. Nihil antrian di badan jalan pada SPBU prioritas setelah SOP berlaku. Penertiban calo dan premanisme terjadwal. Jumlah kasus ditangani dilaporkan per triwulan. Pengawasan BBM pada sektor usaha skala besar. Isi rekomendasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kota, BPH Migas, PT Patraniaga, PT AKR Korporindo TBK, dan instansi terkait agar meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan BBM pada perusahaan pertambangan, perkebunan, kontraktor, serta kegiatan usaha dan industri besar guna memastikan kebutuhan operasional kegiatan tersebut dipenuhi melalui BBM non-subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan perlu diperkuat pada wilayah dengan konsentrasi kegiatan pertambangan, perkebunan, konstruksi, dan industri yang tinggi untuk mencegah pengalihan atau pemanfaatan BBM subsidi oleh pihak yang tidak berhak. Penanggung jawab, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan CQ, Dinas SDM, pendukung, Pemkab, Pemkot, BPH Migas, PT Patraniaga, AKR, Dinas Perkebunan, Polda Kalimantan Selatan, dan TNI Polri. Tolak ukur, inventarisi perusahaan tambang, perkebunan, kontraktor, industri besar beserta kebutuhan BBM-nya selesai Maret 2027. Pemeriksaan bukti pembelian BBM non-subsidi pada perusahaan sampel dilakukan setiap triwulan. Peta wilayah konsentrasi industri ditetapkan sebagai fokus pengawasan. Kasus pengalihan BBM bersubsidi ke sektor industri yang ditemukan dan ditindak di, dan ditindak serta dilaporkan. Indikator evaluasi berbasis penyimpangan, evaluasi terhadap penyelenggaraan BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan agar tidak semata-mata menggunakan kelangkaan BBM sebagai indikator utama permasalahan. Permasalahan pengawasan perlu lebih diarahkan pada identifikasi penyimpangan dan distribusi dan pemanfaatan BBM subsidi, baik pada tingkat penyalur maupun pengguna. Penanggung jawab Satgas BBM bersubsidi, pendukung Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas SDM, PT Pertamina Patraniaga dan AKR Korporindo. Tolak ukurnya, set indikator penyimpangan ditetapkan paling lambat Desember 2026. Misalnya, presentasi transaksi anomali, presentasi QR code tidak sesuai, temuan per SPBU, jumlah kasus. Indikator mencakup tingkat penyaluran tingkat pengguna. Seluruh laporan evaluasi triwulan memakai indikator tersebut, tidak hanya data kelangkaan. Tren indikator penyimpangan dilaporkan kepada DPRD setiap triwulan. Pengawasan internal oleh Propam Polda Kalimantan Selatan dan TNI Polri

berdasarkan bukti dan prosedur hukum dengan menjunjung asas praduga tidak bersalah serta menjamin perlindungan dan kerahasiaan pelapor. Apabila terbukti, anggota yang terlibat harus ditindak tegas melalui mekanisme disiplin kode etik profesi atau proses pidana sebagai wujud transformasi Polri 2026-2029 sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Kapolri. Dalam memperkuat penegakan hukum, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat, serta hukum militer yang berlaku. Tolak ukur, kanal pelaporan dengan jaminan kerahasiaan pelapor tersedia dan diumumkan. Informasi dugaan keterlibatan oknum Polri atau TNI diteruskan kepada unsur pengawas internal yang berwenang. Pelanggaran yang terbukti diproses melalui disiplin, kode etik, hukum militer, dan atau pidana sesuai dengan kewenangannya. Fakta integritas pemilik dan pengelola SPBU. Isi rekomendasi, mewajibkan seluruh pemilik dan pengelola SPBU yang menyalurkan BBM bersubsidi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menandatangani dan menyampaikan fakta integritas kepada Satuan Tugas Pengawas BBM Bersubsidi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam pelaksanaan penyalur BBM. Penanggung jawab, Satgas Pengawas BBM Bersubsidi Provinsi Kalimantan Selatan. Pendukung PT Pertamina Patraniaga AKR Korporindo Hiswana Migas dan BPH Migas. Tanggung renteng pemilik SPBU. Isi rekomendasi, menegaskan bahwa pemilik SPBU turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan dan penyaluran BBM bersubsidi, termasuk apabila ada pelanggaran tersebut mengakibatkan dijatuhkannya sanksi administrasi, penghentian penyaluran, pencabutan izin, maupun bentuk sanksi lainnya terhadap SPBU. Tanggung jawab tersebut dimaksudkan untuk memastikan adanya akuntabilitas pemilik dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap operasional SPBU, serta mencegah terjadinya pengalihan tanggung jawab semata-mata kepada pengelola atau operator SPBU. Penanggung jawab utama PT Pertamina, Patraniaga, dan PT AKR Korporindo, BPH Migas, Satgas, Hiswana Migas, Kalimantan Selatan. Tolak ukurnya, klausul tanggung jawab tanggung renteng pemilik dimuat dalam fakta integritas dan didorong masuk ke perjanjian kerjasama dengan SPBU. 100% penjatuhan sanksi disertai pemanggilan dan pertanggungjawaban pemilik SPBU. Pemilik SPBU menyampaikan laporan pengawasan internal setiap semester. Kasus pengalihan tanggung jawab semata-mata kepada operator tidak lagi terjadi. Optimalisasi hotline pengaduan masyarakat. Saya terima kasih dengan Satgas, pagi tadi sudah mengirimkan hotline aduan masyarakat. Walaupun nomornya belum ada, tapi sudah ada barcode aduan. Saya yakin beberapa hari ke depan hotline Satgas akan penuh dengan aduan masyarakat. Isi rekomendasi, mengoptimalkan layanan hotline call center Satuan Tugas Pengawas BBM bersubsidi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses, responsif, dan terintegrasi guna mempercepat penerimaan verifikasi serta tindak lanjut atas laporan dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi dengan memastikan tersedianya mekanisme penanganan pengaduan. Tolak ukur, nomor hotline dipasang 100% SPBU penyalur dan dipublikasikan di kanal resmi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Respon awal atas setiap laporan paling lama 1x24 jam, 100% laporan terverifikasi dalam 7 hari kerja dan statusnya dapat dipantau pelapor. Rekap laporan dan tindak lanjut dipublikasikan di setiap triwulan. Tindak lanjut dugaan penyimpangan solar di SPBUN Kuala Tambangan. Isi rekomendasi, menindaklanjuti laporan polisi nomor LPB-35/7/2026/SPKT/Polres Tanah Laut, Polda Kalimantan Selatan. Pansus merekomendasikan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan penyaluran solar bersubsidi pada SPBU PT Sarana 2 Bersama Mandiri yang di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung. Pemeriksaan mencakup rekonsiliasi data, rekomendasi nelayan, pasokan stok, penjualan, bukti serah terima, dan volume yang diterima nelayan sejak Juli 2019 sampai dengan Mei 2026. Apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai dengan

0: tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Penanggung jawab, Satgas BBM, Polres Tanah Laut, pendukung, Pemkab Tanah Laut, BPH Migas, Badan Usaha Penyalur, dan instansi penerbit rekomendasi. Tolak ukur, perkembangan laporan polisi diklarifikasi dan disampaikan kepada pansus paling lambat 30 hari. Data kuota, pasukan, stok, penjualan, penerimaan direkonsiliasi untuk periode Juli 2019 dan 2026 sampai 2026 bulan Mei. Sampel nelayan penerima verifikasi langsung menguji kesesuaian volume penyaluran. Setiap selisih yang terbukti ditelusuri dan ditindaklanjuti melalui sanksi administratif atau proses hukum. Demikian rekomendasi yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya tutup, hanya ingin menyampaikan beberapa penguatan hasil pansus. 4 penegasan. Pertama, rekomendasi pansus bukan sekedar catatan, melainkan sikap resmi lembaga DPRD. Kami memohon agar rapat paripurna ini menetapkan seluruh rekomendasi dalam 4 klaster sebagai keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang wajib ditindaklanjuti. Yang kedua, kami meminta Saudara Gubernur melalui Satgas Pengawas BBM dan LPG bersubsidi untuk menyusun rencana aksi dan tindak lanjut yang memuat penanggung jawab tahapan dan batas waktu, serta melaporkan perkembangannya secara berkala kepada DPRD. Prioritas pertama adalah rekonsiliasi data bersama Pertamina, AKR, dan Bapenda, serta percepatan penerapan surat rekomendasi digital X-Star yang baru dijalankan 9 dari 35 perangkat daerah di kabupaten kota. Ketiga, tidak boleh ada toleransi terhadap penyimpangan, pengalihan BBM bersubsidi kepada industri, penggunaan tangki modifikasi, manipulasi barcode, percaloan, premanisme di SPBU harus ditindak tegas sesuai ketentuan. Siapapun pelakunya, siapapun oknumnya, termasuk apabila terbukti melibatkan oknum aparat, penanganan dugaan penyimpangan di SPBU atau SPBUN, kami harapkan dapat ditindak secara transparan dan tuntas. Keempat, DPRD melalui pansus, melalui komisi terkait, akan terus DPRD melalui komisi terkait akan terus mengawal pelaksanaan rekomendasi ini. Pansus boleh berakhir hari ini, tetapi pengawasan DPRD tidak boleh berhenti. Kami juga mengajak masyarakat untuk berani, sekali lagi, kami juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan penyimpangan melalui saluran pengaduan Satgas, karena pengawasan yang kuat membutuhkan peran serta kita semua. Hadirin yang kami hormati, subsidi BBM adalah hak petani, nelayan, supir angkutan, pelaku usaha kecil, dan masyarakat kecil Kalimantan Selatan. Tugas kita bersama adalah memastikan hak tidak dirampas oleh mereka yang serakah, oleh mereka yang tidak berhak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan kali ini hasil dari kerja pansus telah disampaikan ke Ketua DKP Provinsi Kalimantan Selatan, diterima Bapak Haji Supian Haka yang turut didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Bapak Jikartoyo dan Bapak Muhammad Alpia Rahman serta Desi Oktavia Sari, dan juga disaksikan secara langsung oleh
2: asisten
1: pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Ariyadi Nur. Dan selanjutnya untuk rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada siang hari ini kembali dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian Haka.
3: Dalam keanggotaan panitia khusus pengawasan BBM bersubsidi di Provinsi Kalimantan Selatan yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan fungsi yang telah diamanahkan. Selanjutnya kami memintakan persetujuan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap laporan panitia khusus yang telah disampaikan untuk menjadi rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD. Berdasarkan peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib khususnya pasal 116 ayat 4, pada dasarnya pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat terhadap rekomendasi panitia khusus yang telah disepakat disampaikan untuk ditetapkan menjadi rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Bagaimana, setuju saudara-saudara?
2: Setuju.
3: Terima kasih. Rekomendasi ini nantinya kami serahkan kepada Satgas karena saya termasuk di dalam Satgas itu. Apa yang disampaikan oleh 15 yang bekerja selama kurang lebih 6 bulan mengharapkan tertuang di dalam laporan Satgas tadi itu kami pun, saya sebagai anggota di Satgas, nanti kami pelajari, kami teliti sesuai dengan kewenangan masing-masing di mana ada ditemukan yang sesuai dengan temuan pansus siap kami laksanakan. Karena di sini ada yang mewakili Pak Kapolda sebagai Kapolresta Banjarmasin, begitu juga pihak-pihak yang terkait, lebih khusus kepada Ketua Satgasnya, ada nggak hadir di sini? Ketua Satgasnya? Kepada Bapak, ini lebih pada Ketua Satgas nih, mau sebagai gubernur sudah duduk di atas nih. Ada Bapak? Selanjutnya, keputusan Dewan tersebut diberi nomor 22 tahun 2026 tentang persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap rekomendasi panitia khusus pengawasan retribusi bahan bakar minyak bersubsidi di Provinsi Kalimantan Selatan untuk ditetapkan sebagai rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ini DPRD punya beban, Pak, yang 55. Kenapa punya beban? Karena setiap kali demo, setiap kali ada surat masuk, itu adalah keluhannya adalah tuduh-menuduh BBM salah gunakan di lapangan. Nah, itulah DPRD membentuk pansos. Padahal kami sudah membentuk juga Satgas. Nah, ini memperkuat kinerja kami untuk meneliti sesuai dengan buku yang kami terima tadi. Terima kasih yang 15 terlibat di dalam pelaksanaan Satgas yang kurang lebih 6 bulan dilaksanakan. Ini nanti bisa dijawab kepada UFINE yang sudah terlaksana. Terima kasih khususnya pada Pak Ketua dan jajarannya. Perlu kami informasikan bahwa rekomendasi DPRD ini akan kami serahkan kepada Satuan Tugas Satgas Pengawasan Penyediaan dan Mendistribusikan BBM dan LPG bersubsidi di Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Selatan serta kepada pihak-pihak terkait lainnya untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin terhormat. Selanjutnya, sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap pengawasan menyeluruh BBM bersubsidi, kami persilahkan kepada Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyampaikan sambutan dan tanggapan Gubernur Kalimantan Selatan terkait laporan hasil kerja panitia khusus pengawasan BBM bersubsidi di Provinsi Kalimantan Selatan. Kepada yang terhormat, Dr. Insinyur Aryadi Nur, MSE, kami persilahkan.
1: Baik pendengar, saat lagi akan kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Kalimantan Selatan yang disampaikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Insinyur Aryadi Nur.
4: Izin pimpinan untuk mencarikan suasana, saya ingin bacakan satu pantun. Dijawab Bungas ya. Mendayung jukung ke hilir muara.
5: Bungas.
4: Singgah sejenak di pelabuhan. Distribusi BBM harus kita jaga agar subsidi tepat sasaran.
5: Sudah ada. Mobil topik dia ya sudah.
4: Izinkan saya membacakan sambutan pada rapat paripurna ini di BRD Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus pengawasan di BBM bersubsidi. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ayanda Haji Supian HK, yang kami hormati pimpinan dan wakil pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati Porkopimda Kalimantan Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di wilayah Kalimantan Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi di wilayah Kalimantan Selatan, namanya Pak Rektor Iwan, Rektor UHLM, yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan tenaga ahli gubernur, yang kami hormati pimpinan perbankan dan BUMD di Kalimantan Selatan beserta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, pertama-tama kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota panitia khusus atas kerja pengawasan yang dilakukan sepanjang masa tugasnya. Panitia khusus BBM bersubsidi ini turun sampai ke SPBU, mendengar langsung keluhan supir angkutan umum dan membawa persoalannya ke rapat paripurna ini. Beginilah bentuk pengawasan yang kita perlukan dan hasilnya kami terima sebagai bahan kerja. Barcode siluman, pelangsiran berulang dengan tangki yang dimodifikasi, premanisme di sekitar SPBU, pungutan liar terhadap supir, sampai pengalihan solar bersubsidi ke sektor yang tidak berhak, semua itu merugikan orang yang paling membutuhkan, yaitu nelayan, petani, sopir angkutan umum, dan pelaku usaha kecil. Untuk itu, kami telah menerbitkan keputusan gubernur nomor 100.3.3.1/0593/KUM2026 tentang pembentukan satuan tugas pengawasan, penyedia dan pendistribusian BBM serta LPG tabung 3 kg bersubsidi. Satuan tugas ini bekerja melalui 4 sub-satgas. Yang pertama, intelijen, penindakan, pengawasan terbuka, serta media dan informasi. Dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, TNI, Binda, Bea Cukai, Pertamina, dan seluruh pemerintah kabupaten serta kota. Di sisi pengendalian takaran, surat edaran gubernur nomor 541/02/022/Eko sudah membatasi pengisian solar bersubsidi menurut jenis kendaraan serta melarang pengisian bagi kendaraan dinas dan kendaraan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, hingga saat ini penegakan hukum sudah berjalan sebagaimana dilaporkan kepolisian daerah Kalimantan Selatan. Sejumlah perkara pidana BBM dan LPG bersubsidi telah ditangani. Kejaksaan Tinggi melakukan audit pada SPBU yang dinilai rawan dan mendorong fakta integritas bagi seluruh anggota satuan tugas. Pertamina Patraniaga menghentikan sementara pasokan solar dan menerbitkan surat peringatan kepada SPBU yang terbukti melanggar. Kami tegaskan di forum ini bahwa tidak ada ruang dan toleransi bagi premanisme, pelangsiran ilegal, maupun barcode siluman di Kalimantan Selatan. Namun penegakan saja belum menyelesaikan akar persoalannya. Dari pengawasan di lapangan, kelangkaan yang dirasakan masyarakat lebih banyak lahir dari kebocoran distribusi. Selama solar bersubsidi masih bisa dialihkan ke sektor yang tidak berhak, berapapun kuota yang ditambahkan akan habis di tangan yang salah, Karena itu, pembenahan kita mulai dari tata kelola penyalurannya. Usulan panitia khusus agar formula penetapan kuota dievaluasi juga kami setujui, agar alokasi ke depan lebih sesuai dengan kondisi musiman dan kebutuhan nyata di daerah. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang saya hormati, arah yang direkomendasikan panitia khusus sejalan dengan pandangan kami, yaitu satu data BBM bersubsidi, audit digital pada SPBU yang rawan, penyelarasan sanksi pemerintah daerah dengan sanksi Pertamina, pembentukan satuan tugas sampai ke tingkat kabupaten dan kota, serta penyesuaian formula kuota. Penjabaran teknisnya akan kami susun bersama satuan tugas. Panitia khusus meminta langkah nyata dalam 90 hari. Tenggat waktu itu kami terima sebagai ukuran kerja, dan di dalamnya kami siapkan keterbukaan data sampai tingkat SPBU, papan pantau bersama, hasil audit, serta sanksi bagi yang terbukti melanggar. Langkah-langkah itu akan kami dorong kepada seluruh pemangku kepentingan, kepada perangkat daerah, pemerintah kabupaten kota, Pertamina, serta aparat penegak hukum. Kami minta masukan panitia khusus ini ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan hasilnya akan kami sampaikan kembali kepada dewan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerja panitia khusus yang hasilnya kami jadikan pegangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi ikhtiar kita menjaga hak masyarakat Banua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin.
1: Baik pendengar, telah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang disampaikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak Dr. Senior Arya Dinur. Dan kali ini beliau telah kembali ke tempat duduk semula. Dan selanjutnya rapat paripurna akan kembali dipimpin oleh Ketua DPP Kalso Subianaka.
3: Terima kasih atas sambutan ataupun tanggapan Gubernur Kalimantan Selatan yang telah dibacakan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Kita berharap melalui penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus pengawasan BBM bersubsidi ini dapat diperoleh langkah-langkah dan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka meningkatkan pengawasan serta memastikan penyaluran BBM bersubsidi di Provinsi Kalimantan Selatan berjalan secara tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semoga sendiri dan koordinasi antara DPRD pemerintah provinsi serta seluruh instansi terkait dapat terus diperkuat demi melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan distribusi BBM bersubsidi yang adil dan merata di benua yang kita cinta. Sebelum tutup ada pantun. Tulak ke pasar nukar lakatan. Lakatan diulah gasan berselamatan. BBM bersubsidi perlu pengawasan agar tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Demikian rangkaian acara rapat paripurna dewan hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, rapat paripurna dengan resmi kami tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada siang hari ini. Dan pendengar sekalian, dengan berakhirnya acara pada hari ini, maka berakhir pula kami tim liputan siaran luar Radio Republik Indonesia Banjarmasin menemani Anda melaporkan jalannya rapat paripurna DPRD Kalso. Dari Gedung Haji Mansyah Adrian, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, seluruh kerabat kerja bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Banjarmasin Nandang Supriyadi, produser Yedi Yudisyadi, dan rekan-rekan teknik di lapangan, Azhar, pengarah teknik, Wai Haki, jaringan internet, Rizka Aulia Rahman Audioman, Bambang Hidayatullah, LPU atau pencitraan, serta penyiar dan teknik di studio maupun di pemancar. Dengan reporter, saya Fitriana Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, kami kembali ke studio RRI di Jalan Ahmad Yani, KM 3,5 Kota Banjarmasin.
6: Banjarmasin sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
5: Persatukanlah informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore. Setelah tadi kita bersama-sama mengikuti siaran langsung ya, rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, langsung dari ruang rapat paripurna Haji Mansyah Adrian di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, pendengar, satu informasi untuk Anda, kami ambil dari rri.co.id, pendengar, diinformasikan dari Banjarmasin, di mana BNPB dalam situs resminya ini mencatat setidaknya ada 570,9 hektar lahan terbakar dengan 176 titik api yang tersebar di 6 provinsi di Indonesia. Dari data tersebut, wilayah Kalimantan Selatan ini mencatat sebaran luas lahan yang terbakar ini mencakup 11%, dan salah satu wilayah yang menjadi sorotan di Kalsel adalah Kabupaten Barito Kuala di kawasan Desa Semangat Bakti, Kecamatan Lalak, di mana sebaran api yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini mulai merambat mendekati pemukiman warga. Di mana salah seorang warga bernama Mahmudah ini menyampaikan kekhawatiran terkait api yang kian merambat ke sekitar tempat tinggalnya, dan dia mengaku harus ekstra waspada saat melihat api yang belum juga padam sejak beberapa hari sebelumnya. Di mana Mahmudah juga menyampaikan keluhannya terkait asap yang berpengaruh pada kesehatan keluarganya, terutama anaknya masih berusia 1 tahun. Akibatnya sang buah hati ini harus diungsikan ke rumah keluarga yang berjarak sekitar 7 km dari rumah. Sementara itu data terakhir dari BPBD Kalimantan Selatan mencatat setidaknya ada 467 kasus karhutlah dengan lahan terbakar mencapai 3.276,82 hektar di wilayah Barito Kuala. Nah, menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Batola akhirnya menaikkan status penanggulangan karhutlah dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Eh, kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya, benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Pernah berpikir ingin memiliki tabungan untuk masa depan? Salah satu caranya adalah dengan mulai berinvestasi. Bagi pemula, investasi tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting adalah memahami tujuannya, mengenali risikonya, dan memilih instrumen yang sesuai dengan kemampuan keuangan. Harus diingat, jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Selalu pastikan investasi yang dipilih adalah legal dan diawasi oleh otoritas yang berwenang. Mulailah secara bertahap, disiplin menyisihkan sebagian penghasilan, dan jadikan investasi sebagai kebiasaan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Investasi cerdas dimulai dari pengetahuan, bukan sekedar ikut-ikutan.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
5: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
6: Laporan selengkapnya, Esti Murdiastuti.
7: Oke, Ristia untuk...
5: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
6: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, sore.
5: Ya, Rudy Mulyadi selengkapnya melaporkan.
4: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
8: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
9: dengan keikutsertaannya
5: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
4: Lintas Banjar Nusantaraya. Banjar Nusantaraya dari Kalimantan untuk Indonesia.
10: Persetujuan informasi dan inspirasi pendengar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Setelah kita akan mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Reta di sana. Halo Reta, apa kabar?
1: Iya, halo rekan Wina. Untuk kabar, tentunya kami di Palangkaraya ini sepertinya saat ini sedang tidak baik-baik saja ini.
0: Wah,
1: Mengingat
0: seperti itu.
1: kondisi kabut asap yang semakin hari semakin pekat di Palangkaraya ini, rekan Wina. Gitu.
0: Berarti kalau di Nunukan sama juga ya, kabut asap kembali tebal begitu ya, Reta. Di Nunukan juga seperti itu.
1: Oke, semoga kita segera diturunkan hujan ini, rekan Wina
0: Amin,
1: ya.
0: amin, amin.
1: Iya.
0: Baik. Baik, Reta, ada informasi apa yang akan disampaikan sore ini?
1: Ya baik, dari Kota Cantik Palangkaraya masih sekitar seputaran informasi kebakaran hutan yang dimana kunjungan kerja Menteri Kehutanan melihat dampak karhutla di Kalimantan Tengah.
0: Baik, Reta, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja bersama rombongan ke Palangkaraya untuk melihat langsung dampak karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi atau BOSF Nyaru Menteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA dampak karhutla. Selengkapnya rekan kami Sabella Indasari melaporkan.
2: Keprihatinan kita terhadap karhutla ini tidak hanya kepada masyarakat, kepada rakyat yang menjadi korban sesak napas, ISPA, tetapi ini juga kepada makhluk hidup lainnya yang bahkan mereka tidak bisa berteriak minta tolong ya.
3: Kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA, tetapi juga terhadap satwa liar yang terancam dan tidak dapat meminta pertolongan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Kota Palangkaraya bersama rombongan untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang ditimbulkan di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Pondeksen Nyaru Menteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA ancaman dari karhutla di Kalimantan Tengah. Selain itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pula bahwa saat ini pemerintah bersama berbagai pihak terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla untuk melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati khususnya orang utan di Kalimantan. Upaya perlindungan satwa dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga konservasi dan organisasi pemerhati satwa, diantaranya Borneo Orang Utan Survival Foundation, BOSF, dan Orang Utan Foundation Internasional OPI di Pangkalan Bun. Langkah antisipasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, penyediaan obat bius untuk membantu proses evakuasi satwa, serta peralatan pendukung pernapasan seperti tabung oksigen dan nebulizer untuk menangani dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan terhadap pengamanan pusat rehabilitasi satwa melalui penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi dengan PT PLN juga dilakukan untuk mengatasi kendala pasokan listrik di pusat rehabilitasi, termasuk Nyaru Menteng, agar fasilitas pendukung seperti sistem penyiraman atau sprinkler dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam guna membantu mengurangi paparan polutan dan menjaga kondisi lingkungan satwa. Terkait kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah pusat bersama para pemangku kepentingan telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan. Upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang mengarah ke zona inti agar kebakaran tidak meluas dan merusak habitat satwa liar, terutama orang utan.
2: Sejak awal ya, saya sudah berkoordinasi dengan para pecinta satwa yang memiliki pekerjaan konkret di lapangan semacam F di apa namanya Pangkalan Bun ada OVI ya OVI dan di tempat-tempat lain di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, kita sudah sejak awal membuat kesepakatan untuk mengantisipasi karhutla ini terhadap satwa.
3: Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menambahkan, untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah telah melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, hingga pemerintah daerah, dan relawan. Sinergi antara lembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem hutan.
4: Menjelaskan permasalahan
2: yang ada di Karhutla ini ya. Tapi tentunya dampak bukan masalah Karhutla aja ini ya, kebakaran lahan aja. Dampak dari itu tentunya keselamatan, selain keselamatan juga kesehatan. Kami juga selaku Kabupaten Tengah sudah membuat kebijakan bersama dengan Wali Kota buat Kalimantan Tengah. Atau contohnya rumah oksigen, untuk kesehatan, untuk vitamin, banyak lagi yang lainnya lah, air bersih.
3: Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan dampak Karhutla terhadap masyarakat, antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah daerah turut menyampaikan rencana pemberian perlindungan asuransi bagi para petugas yang terlibat dalam penanganan Karhutla sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi Karhutla yang kembali mengancam Kalimantan pada 2026. Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa penanganan Karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat, hingga penyelamatan satwa dan pelestarian habitatnya. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kebakaran diharapkan dapat ditekan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
4: Selain tadi pemadaman, itu di Nyaru Menteng juga, ya, tentang apa, ini orang utara tadi lah, Nyaru Menteng juga. Habis itu kan belum ada listrik, jadi kita tadi saya berkoordinasi dengan pihak PLN, Pak Menteri mau apa, kita meminta kepastian kapan, ya mudah-mudahan akhir bulan ini bisa dilaksanakan.
3: Usai melihat kondisi ancaman Karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi BOSEP Nyaru Menteng 2, Palangkaraya, rombongan Menteri Kehutanan RI juga mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat secara langsung dampak Karhutla yang mengancam di Mentawa Baru Hulu, Ketapang, dilanjutkan ke Kota Waringin Barat di kawasan Orang Utan Car Center dan Karantina di Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, serta DOPS Manggala Agni, Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Wina, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda. Sore ini ada rekan saya Ria Arda di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini di Samarinda?
1: Halo juga rekan Wina, Samarinda juga masih ditutupi kabut asap rekan Wina.
0: Baik, tapi aman ya semua untuk teman-teman di sana?
1: Insya Allah aman nih.
0: Baik. Ria, ada informasi apa yang sudah disiapkan?
1: Ini seputar kabut asap dan anomali cuaca di Balikpapan, rekan Wina.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar, kualitas udara yang memburuk akibat karhutla serta masa peran cuaca kini menjadi perhatian khusus di kota Balikpapan.
2: Kualitas udara yang memburuk akibat karhutla serta masa peralihan cuaca kini menjadi perhatian serius di Kota Balikpapan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan resmi memangkas durasi jam belajar sekolah dari 1 jam pelajaran menjadi hanya 30 menit selama 3 hari ke depan. Langkah ini diambil menyusul indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang menembus angka 110 akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini berlaku bagi jenjang PAUD hingga SMP disertai peniadaan aktivitas luar ruangan dan kewajiban menggunakan masker. Berikut pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik.
3: Yang pertama, kita merespon seluruh tindak lanjut di sekolah-sekolah, satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026. Kemudian, kita juga merespon Surat Edaran Wali Kota Balikpapan tentang karhutla dan kondisi udara. Lalu kami mengeluarkan Surat Edaran pertanggal 14 September 2026. Di mana disebutkan dalam Surat Edaran Pak Menteri itu bahwa kondisi-kondisi udara itu terjadi di suatu daerah dengan nilai misalnya 51 sampai 100 itu, satuan pendidikan itu masih tetap melakukan tatap muka. Karena kan itu masih kategori sedang. Jika sudah memasuki angka 101 sampai dengan 200 nilainya pengukuran udara ISPU, maka seluruh warga satuan pendidikan diimbau untuk menggunakan masker.
2: Wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur menjadi area paling terdampak kabut asap pekat. Opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ pun telah disiapkan jika angka ISPU melampaui level 200. Di tengah ancaman polusi hujan singkat yang sempat mengguyur sejumlah titik di Balikpapan dipastikan belum menandai

0: transisi dari pengalaman monsun Australia ke monsun Asia.
1: Masyarakat dihimbau untuk terus menghemat air bersih, menjaga kesehatan pernapasan, serta mewaspadai cuaca terik selama masa transisi berlangsung. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Demikian tadi laporan reporter dari Fani Guntur. Sekarang saya kembalikan ke Anda, Wina.
3: Terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan, ada rekan saya Ervi di sana. Halo Ervi, bagaimana kondisi cuaca di Tarakan sore ini Ervi?
1: Cuacanya cerah sih, panas ya, tapi kabut asap Wina. Jadi sekolah-sekolah ini pada BDR, belajar dari rumah.
0: Baik, BDR itu mulai besok atau sudah hari kemarin begitu Ervi?
1: Sudah berlangsung dari kemarin dan untuk
0: Baik.
1: tingkat SMA hari Jumat ya, sampai hari Jumat. Kalau untuk SD sampai hari Kamis.
0: Baik,
1: Tapi itu
0: Ervi.
1: akan berpeluang untuk berubah lagi sih ya, tergantung nanti situasi kabut asap seperti apa.
0: Kalau informasinya, informasi apa nih yang akan disampaikan dari Tarakan?
1: Ini terkait, oh masih ada relevansinya juga Wina. Ini terkait peningkatan kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan atas.
0: Baik, Ervi silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina di Nunukan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, kabut asap yang menyelimuti Kalimantan Utara kini mulai berdampak pada kesehatan warga. Tercatat kasus ISPA meningkat di Kota Tarakan sebanyak 896 kasus pada tahun 2026. Laporan selengkapnya oleh Setia Widadi.
2: Saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya.
3: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mencatat kenaikan signifikan kasus ISPA pada minggu ke-39 dan minggu ke-40. Pada periode Juni hingga Juli, kasus ISPA per minggu berkisar 300 sampai 400, paling tinggi sekitar 500. Namun pekan lalu, jumlahnya melonjak menjadi 777 kasus dan pekan ini naik lagi menjadi 896 kasus. Angka ini tertinggi sejak awal tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi, mengaitkan kenaikan ini dengan buruknya kualitas udara di Kota Tarakan.
2: Juni-Juli itu kan masih belum ya, itu memang sudah terjadi, ini jadi peningkatan yang dulunya sekitar 300-400 atau paling tinggi 500, saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya. Pernah sampai mencapai kategori tidak sehat. Kalau nilainya di atas 100 atau 111, itu sudah dikatakan bahwa kategori tidak sehat.
3: Dr. Devi menambahkan, ISPA juga menular lewat percikan batuk atau droplet. Namun resikonya lebih besar jika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. Sementara itu, forecaster BMKG Naufal menyebutkan, udara kabut asap masih akan terjadi sepanjang hari ini, terutama di Bulungan, Tarakan, dan Nunukan. Jarak pandang di Tarakan sekitar 7 km, sementara di Tanjung Selor di bawah 3 km.
4: Potensi kabut asap hingga esok hari masih cenderung sama. Jarak pandang masih berkisar 2 kilo hingga 5 kilo, dan masih terjadi hingga esok hari.
3: Jarak pandang penerbangan di Tarakan masih aman, namun pengguna transportasi laut diimbau tetap berhati-hati. Menyikapi kondisi ini, warga diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, menutup mulut saat batuk, dan

0: segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami batuk, sesak nafas, atau demam. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Tarakan. Selanjutnya kembali ke Nunukan bersama Wina.
2: Terima kasih Ervi dari Tarakan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar dan bagaimana cuaca di Banjarmasin?
1: Kabar baik Dewi, cuaca Banjarmasin alhamdulillah untuk hari ini kabut asap sudah agak tipis dibandingkan yang kemarin-kemarin Dewi.
0: Baik, di Banjarmasin berarti ini sudah berangsur membaik begitu ya untuk cuaca?
1: Alhamdulillah untuk cuaca masih panas, cuman kabut asapnya
0: Alhamdulillah.
1: udah berkurang lah dibandingkan yang
0: Kabut
1: kemarin.
0: asap, ya. Baik, Aditya. Untuk informasinya, ada informasi apa nih yang akan disampaikan?
1: Ini terkait penggagalan dari pihak Bea Cukai terkait penyelundupan serbuk emas.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dwiana. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1.000 gram. Di mana emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asal India di Bandara Syamsi Nur. Selengkapnya disampaikan oleh Diki Munadi.
2: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
3: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Syamsi Nur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Syamsi Nur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
2: Kemudian pada tanggal 29 September 2020, telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berupa datang yang dikemas dalam 3 bungkus jenderal total 1,1 kg.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Pesimorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Syamsi Nur. Saat itu petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan tindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
2: Terintensi dengan petugas dari aviasi security ASEC dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Tindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar, serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke rekan Dewiana. Silakan Dewi.
0: Terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontakanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong lebih banyak perusahaan terlibat dalam job fair agar pilihan lowongan kerja bagi masyarakat semakin beragam. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan memperluas keterlibatan perusahaan dalam penyelenggaraan job fair agar semakin banyak pilihan pekerjaan yang dapat diakses masyarakat. Hal ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan job fair yang digelar di Paras Perbatasan sebagai rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Nunukan Haji Muhammad Amin mengatakan, pemerintah daerah ingin semakin banyak perusahaan berpartisipasi dalam job fair berikutnya agar peluang kerja yang ditawarkan kepada masyarakat semakin beragam.
2: Alhamdulillah untuk hari ulang tahun Kabupaten Nunukan yang ke-27, bersama dengan itu kita juga dari Pemda Kabupaten Nunukan melakukan job fair dan kerjasama dengan kurang lebih 15 perusahaan yang ada di Kabupaten Nunukan ya, dengan lowongan yang tersedia 167.
1: Ia menilai pertemuan langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja dapat membuat proses komunikasi lebih efektif. Untuk itu, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan untuk memanfaatkan job fair tersebut.
2: Nah, makanya kami sangat mengharapkan dengan dibukanya job fair ini, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang ahli Kabupaten Nunukan bisa berpartisipasi karena peluang kerja itu sangat menjanjikan dan sangat bagus dan cukup banyak juga peluang kerja yang dibuka.
1: Selain peluang kerja di dalam negeri, Amin menyebut fasilitasi informasi pekerjaan di luar negeri juga tersedia, khususnya melalui Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kalimantan Utara. Pelaksanaan job fair kali ini melibatkan 15 perusahaan dengan total 167 lowongan pekerjaan. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini.
2: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang. Satu informasi, maksud kami di Banjarmasin sore, pendengar ya. Satu informasi untuk Anda, kami ambil dari RRI.co.id dari Bali, pendengar ya. Di mana Radio Republik Indonesia Banjarmasin ini meraih dua penghargaan dalam ajang kompetisi karya jurnalistik Kalimantan 2026 yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan tersebut diberikan atas karya jurnalistik yang mengangkat isu ketahanan pangan dan potensi ekonomi daerah. RRI Banjarmasin berhasil meraih juara pertama kategori karya tulis jurnalistik televisi dan radio melalui karya dengan judul Mendorong Jejangkit Bangkit menjadi lumbung pangan nasional. Sementara itu pada kategori foto jurnalistik, RRI Banjarmasin meraih juara kedua melalui karya berjudul Menjaga Pasokan Pangan Banua. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di salah satu hotel di Bali pada 13 Oktober kemarin dan dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Haris Munandar. Kemudian kompetisi tahun ini mengusung tema Kalimantan sebagai pilar ekonomi nasional dari ketahanan pangan hingga transformasi digital dan terkumpul lebih dari 100 karya jurnalistik. Di mana karya dari RRI Banjarmasin yang meraih juara pertama ini mengangkat potensi jejangkit dalam mendukung pengembangan pertanian dan upaya mewujudkan wilayah tersebut sebagai salah satu penopang ketahanan pangan nasional. Adapun karya foto jurnalistik ini menjaga pasokan pangan Banua menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan pasokan pangan di Kalimantan Selatan. Di mana Haris Munandar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan, kompetisi tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendorong peran jurnalis dalam mengangkat potensi ekonomi Kalimantan, termasuk sektor ketahanan pangan dan transformasi digital untuk mendorong pemahaman masyarakat terhadap berbagai upaya pembangunan ekonomi di Kalimantan. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kang Deddy! Weh, Pak Jaya!
4: Panennya udah beres?
3: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
4: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya?
3: Betul, tapi harga gabahnya.
4: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
3: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
3: Betul.
4: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
3: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
4: Iyalah, apa lebih semangat lagi, tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.
7: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Pusat Tegal Informasi dan Inspirasi masih di Banjarmasin sore, pendengar dari Banjarmasin diinformasikan di mana situasi terbaru di Riyadh, pendengar, Arab Saudi saat ini memang memanas menyusul retetan serangan rudal dan juga drone yang menyasar Bandara Internasional King Khalid sejak Sabtu 10 Oktober 2026 lalu, di mana konflik tersebut terjadi setelah kelompok Houthi dari Yaman mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang menargetkan fasilitas penerbangan sipil di Arab Saudi tersebut. Nah, kondisi ini juga menjadi perhatian bagi jemaah yang tengah melaksanakan perjalanan ibadah umrah ke Tanah Suci, di mana kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memastikan kondisi jemaah umrah asal Kalsel relatif aman dan terkendali, di mana Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji serta Umrah Kanwil Kemenhaj dan Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Rashid Lutfiana, beliau mengatakan bahwa sebagian besar jemaah menggunakan penerbangan langsung menuju Jeddah ataupun Madinah, di mana menurutnya penerbangan langsung dinilai lebih aman karena tidak melalui Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Dan hingga saat ini tidak terdapat penundaan dan pembatalan penerbangan yang berdampak terhadap jemaah umroh asal Kalsel. Dan kondisi jemaah yang sudah berada di Arab Saudi atau yang melakukan perjalanan melalui jalur penerbangan langsung ini masih aman dan terkendali. Sementara itu jemaah yang menggunakan penerbangan melalui Bandara Riyadh untuk sementara perlu mengantisipasi perubahan perjalanan, di mana bandara tersebut ditutup ya hingga 18 Oktober 2026 mendatang, hingga jemaah diimbau memperhatikan rute penerbangan dan informasi kepada pihak terkait. Di mana beliau mengharapkan pada seluruh jemaah agar memilih penerbangan yang langsung menuju Jeddah ataupun Madinah apabila memungkinkan. Dan untuk penerbangan transit ya, dia berharap menghindari rute yang melalui Bandara Riyadh, Damam dan juga Damaskus, sedangkan jalur transit lainnya seperti melalui Malaysia saat ini masih aman. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: TJSL UPK Sulteng
1: hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
4: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
6: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
7: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
8: Biar penanganan bencana alam terus
9: apa? Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
10: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
11: Banjarmasin sore ini.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Cek Fakta RRI Pusat Banjarmasin, pendengar KML dari komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Mahfud MD dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Jaksa Agung. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id melalui kanal YouTube Tribun Medan TV, di mana konteks asli video pada unggahan tersebut adalah momen ketika Mahfud MD dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga melantik 9 anggota komite lainnya, mulai dari Otto Hasibuan hingga Tito Karnavian. Melansir dari Kejaksaan Dukuhrut Edi, diketahui bahwa posisi Jaksa Agung masih dijabat oleh Sanitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 5 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore, dan kami informasikan untuk kumandang adzan maghrib pada kesempatan hari ini, pendengar, insya Allah jatuh pada pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda pendengar, kami ambil dari Banjarbaru rri.co.id, di mana Wali Kota Banjarbaru Ernandi Sahalabi ini membuka pagelaran atau penyelenggaraan musabakah tilawatil Quran MTQ ke-21 tingkat Kota Banjarbaru tahun 2026, di mana kegiatan pembukaan yang berlangsung khidmat dan syarat dengan nilai syiar Islami ini dipusatkan di Aula Bina Satria pada Selasa kemarin, 13 Oktober 2026. Di mana Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kota Banjarbaru, Heri Atmaja, dalam laporannya menyampaikan bahwa perhelatan tahun ini dikemas secara lebih semarak untuk memotivasi para kafilah yang hadir. Di mana MTQ ke-21 ini diikuti oleh 168 peserta yang seluruhnya merupakan warga Kota Banjarbaru yang akan berkompetensi dalam 8 cabang lomba. Di mana momentum pembukaan MTQ ini juga dirangkai dengan pendatangan nota kesepahaman antara LPTQ Kota Banjarbaru dengan berbagai lembaga keagamaan strategis. Kerjasama ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembinaan Al-Quran. Ini melibatkan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI, Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah Indonesia atau BKPAKSI, Rumah Tahfiz, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah atau FKDIT, serta kelompok kerja Kepala Madrasah Aliyah Kota Banjarbaru. Mana Wali Kota Banjarbaru Desa Halabi juga menyambut baik ya, dengan memberikan apresiasi tinggi atas terjalinnya nota kesepahaman di lintas lembaga ini, di mana menurutnya sinergi tersebut merupakan yang pertama kali di Kota Banjarbaru dan diharapkan tidak berhenti sekedar pada penandatanganan dokumen saja, melainkan ditindaklanjuti dengan berbagai program pembinaan yang nyata dan berkelanjutan. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Persatu kenal informasi dan inspirasi pendengar jelang kumandang azan maghrib. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 51 dan seterusnya disampaikan oleh Zainuddin Zuhri.
1: Oh.

الله أكبر الله

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapakah demikian?" Mereka menjawab, "Mereka salat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu?" Mereka menjawab, "Baiklah ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Membaca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah setiap selesai salat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Banjarmasin sore ini.

Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarbaru, rri.go.id diinformasikan. Pemerintah Kota Banjarbaru menerima bantuan anggaran sebesar 15 miliar rupiah dari pemerintah pusat untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan juga lahan. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pengendalian kebakaran yang hingga kini masih mengancam wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berdasarkan dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 6 Oktober 2026, kebakaran lahan di wilayah Kota Banjarbaru telah mencapai 312 kali dengan total luas mencapai 1.919,2 hektar. Wali Kota Banjarbaru, Ernali Sahalabi, menyampaikan bahwa bantuan tersebut akan dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan penanganan karhutlah di lapangan. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.go.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Musim kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi dengar di 48 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Di penghujung perjumpaan bersama Aditya di Banjarmasin sore pendengar. Nanti setelah ini ada rekan Padli yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam. Satu informasi dulu untuk Anda pendengar di ujung perjumpaan kita dari Banjarmasin rri.go.id di mana kota Banjarmasin tidak masuk dalam daftar penerima langsung bantuan presiden atau BANPES senilai 100 miliar rupiah untuk penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Selatan. Padahal sepanjang Juli hingga awal Oktober 2026, Kota Seribu Sungai telah tercatat puluhan kejadian kebakaran lahan. Tidak hanya berjibaku menangani kebakaran di wilayah sendiri, petugas dan relawan pemadam kebakaran atau Banjarmasin juga aktif membantu pemadam di sejumlah daerah tetangga seperti di wilayah Kabupaten Banjar, Berotokuala, hingga Kota Banjarbaru. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, membenarkan bahwa Banjarmasin tidak tercantum dalam rincian daerah penerima langsung bantuan Presiden Karhutlah. Dan berdasarkan rincian alokasi, bantuan tersebut diberikan kepada 6 penerima yakni dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 30 miliar rupiah, Kabupaten Tanah Laut 20 miliar rupiah, Kota Banjarbaru 15 miliar rupiah, Kabupaten Tapin 15 miliar rupiah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 10 miliar rupiah, serta Kabupaten Tanah Bumbu 10 miliar rupiah. Padahal berdasarkan data pemerintah Kota Banjarmasin, setidaknya ada 71 kejadian kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi sejak Juli hingga awal Oktober 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa Banjarmasin juga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan juga lahan yang membutuhkan kesiapsiagaan petugas, armada, serta dukungan operasional di lapangan. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital. Akhirnya Aditya juga harus berdiri dari interdengar Anda pendengar. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Mendengar kaum muslimin, muslimat yang kami hormati dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama bisa menyimak pada kajian Tablik Udara hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 atau 3 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Dan kondisi sekarang ini pendengar dan pemirsa, kita sangat banyak sekali menghadapi berbagai tantangan zaman yang apa ya, bisa dibilang ini entah itu menjadi ujian atau mungkin sebuah kenikmatan bagi orang-orang tertentu. Dan ini pastinya menjadi sebuah hal yang menarik kita diskusikan, seperti apa kita sebagai umat muslim yang pastinya diperkokoh dengan keyakinan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi berbagai hal yang berbau kezaliman di zaman sekarang ini. Pada malam hari ini kita bersama dengan Ustadz Johan Syah akan membahas terkait dengan melawan kezaliman, yang pastinya ini menyambung perbincangan kita di edisi yang sebelumnya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat Ustadz ya.
2: Amin, amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Kita akan sambung kajian yang sebelumnya yang mungkin ada beberapa yang akan kita lengkapi lagi mungkin hari ini Ustadz ya. Dan nanti silakan bagi Anda pendengar dan pemirsa ingin bertanya terkait dengan tema kita yaitu melawan kezaliman, Anda bisa bergabung di line telepon 0511-3251562, 0811-5111410, 0811-40976, di YouTube juga bisa komen dan di aplikasi RRI Digital. Kita dengar terlebih dulu pemaparan yang akan disampaikan Ayahanda Ustadz Johan Syah kepada Ustadz kita, persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Kaum muslimin pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah atas nikmat Allah yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita tidak goyah dalam menghadapi keadaan yang bagaimanapun. Apakah adanya karhutlah, asap yang tebal, kemudian masalah ekonomi kita, masalah keluarga kita, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita perbanyak dan kita tujukan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Malam ini tak terasa kita sudah berada pada 4 Jumadil Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 14 Oktober 2026. Namun mudah-mudahan hati kita selalu disatukan oleh Allah untuk melawan kezaliman atau hal yang tidak benar. Yang jelas ini yang ada pada diri kita masing-masing. Pamannya kita zalim terhadap diri kita sendiri, kemudian juga kepada keluarga, kemudian juga kepada hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban Allah, yang itu senantiasa memberikan kita nikmat, tapi kita zalim terhadap apa yang diwajibkannya kepada kita dan apa yang seharusnya kita mengaku sebagai hamba Allah. Nah, kaum muslimin berbahagia, bahwa sebuah hadis kudsi, ya ini firman Allah tapi melalui Nabi ya, yang mengatakan bahwa larangan ataupun peringatan keras agar kita tidak berbuat zalim. Hadis kudsi ini berbunyi An Abi Dzardil Al-Ghifari radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yazwihi ar-rabbihi azza wajal annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Rahu Muslim. Ini Allah mengingatkan dari hadis yang diriwayatkan daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menjadikan kezaliman itu di antara kalian sebagai sesuatu yang diharamkan. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Nah, ini hadis kudsi, firman Allah melalui Nabi, jelas sekali untuk kita berlaku adil, tidak zalim. Dan dikatakan Allah itu adalah dosa. Nah, jadi artinya kezaliman ini seperti umpamanya kita mengatakan orang benar atau salah, menyebarkan hal yang tidak baik terhadap orang. Nah, ini juga terhadap apa bisa dikatakan zalim. Kemudian kita melalaikan kewajiban-kewajiban Allah yang ada pada diri kita, ini juga zalim terhadap diri kita. Kemudian kita berlaku melewati sebagai hamba, seolah-olah kita bukan hamba lagi, punya kekuasaan, nah itu juga zalim. Dan orang-orang masyarakat-masyarakat yang zalim ini, yang melanggar hukum-hukum Allah, tidak menyadarinya atau menyadarinya dan tidak mau bertobat, maka Allah akan datangkan pemimpin yang zalim. Yang ini seolah-olah siksaan dulu kepada kalian yang berbuat zalim. Nah, makanya kita berdoa, kita doakan diri kita, masyarakat kita agar bisa beribadah kepada Allah. Kemudian kita doakan para pemimpin kita agar memegang amanah dengan baik, bisa berlaku adil, kemudian juga tidak zalim. Kemudian juga menegakkan aturan-aturan yang itu sudah disepakati, jelas hukumnya. Meskipun mungkin tidak jelas di ayat dan hadis, tapi jelas dalam tindak kelakuan kita tiap hari. Nah, kemudian juga akibat kita banyak menggunjing dan ghibah dan berbuat zalim kepada orang, maka kita dikatakan juga dalam hadis lain itu disebutkan bisa menjadi muflis nanti di akhirat. Muflis artinya orang yang bangkrut. Jadi dijelaskan dalam hadis ini, orang ini nanti datang menghadap Allah dengan sholatnya sempurna, dengan puasanya, dengan zakatnya, kalau dia haji dengan hajinya, dengan hasil hartanya. Nah, di sini dijelaskan faqala innal muflisa min ummati yati yaumal qiyamah bi salati wa siyami wa zakah wa yati pala satama hadza wa daraba hadza wa akala mal hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Jadi kata Rasulullah, tahukah kamu apa yang dikatakan orang muflis atau orang bangkrut nanti di hari akhirat? Maka sahabat menjawab, yaitu orang yang tidak punya dirham, ya tidak punya kekayaan. Ya. Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Nah, itu tidak punya harta ke sahabat. Namun kata Rasulullah, bukan itu. Kamu nanti datang menghadap Allah penuh dengan sholatnya, zakatnya, hajinya, hartanya dan lain-lain. Tapi karena kamu ada berbuat zalim kepada orang, sehingga diambil kebaikan kamu untuk menebus dosa-dosa kamu atas orang lain, menzalimi orang lain tadi. Ya, fa inna panisa hasanatu qabla ayyuqda ma alaih akhiza min khataya wa turihat alaih summa turiha finnar. Jadi ketika orang yang pernah kita ghibah, kita zalimi, kemudian kita tampar atau pernah membunuh di dunia ini, maka hasil ibadah kita dia akan diambil, diserahkan kepada orang itu, dan apabila tidak cukup, maka kejahatan orang itu akan ditimpakan kepada kita. Nah, makanya di sini jelaskan qabla ayyuqda ma'alaihi akhiza min khataya faturihat alaih. Jadi keburukan orang nanti, orang yang kita zalimi itu ditimpakan kepada kita.

0: dalam neraka. Ini yang muflis, yang bangkrut. Padahal datang tadi menghadap Allah, hitung pahalanya luar biasa, sholatnya, zakatnya, hajinya, hartanya, yang lain-lainnya, kebaikannya pada orang. Tapi dia sering juga menyakiti orang. Bahkan di sini disebutkan apa istilahnya, membunuh orang, ya. Nah, menyakiti orang, menzalimi orang, sehingga tidak cukup amalnya untuk menebus, maka keburukan dosa orang lain diserahkan pada dia. Nah, dijelaskan dalam hadis yang lain ini tadi, ini dari Abu Hurairah tadi jelaskan bahwa artinya tsumma turiha finnar, maka orang yang muflis tadi, yang bangkrut tadi akibat menzalimi orang, ini dilemparkan ke dalam neraka. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, bisa menebus kesalahan kita di dunia ini dengan memperbanyak amal, kemudian mengurangi kezaliman kepada orang lain, menghapuskan, dan kalau orang berbuat zalim kepada kita, kita kalau bisa tidak membalasnya dan memaafkannya, sehingga tidak ada urusan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita agar tidak berbuat zalim kepada diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Ya.
1: Terima kasih Ustaz. Dan artinya kita sebagai umat muslim ketika melawan kezaliman itu ya dengan cara yang apa ya, lemah lembut, sopan juga tadi Ustaz ya.
0: Iya.
1: Dan berkelas kalau bisa mengatakan itu ya. Baik Ustaz dan pendengar pemirsa, kita ajak Anda untuk bergabung bersama kami. Kita ajak untuk terima telepon di beberapa line telepon yang sudah kami sediakan, 0511 3251562. Sudah ada yang bergabung di seluler kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ada Bu Salasiah di kawasan Anjir. Silakan Bu Salasiah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Pak
1: Ustaz. Amin. Amin ya Rabbal
2: Alamin. Ini Pak Ustaz, kalau kita nilah ngaran hidup ini mesti banyak deh.
0: Iya.
2: Maksudnya orang kadang-kadang senang lah kita kan, kita bahagia. Tapi kita ampunnya aja. Akhirnya sadar, mudahnya baik saja kayak itu. Nah, Pak Ustaz kan ngaran di dunia ada macam-macam. Lihat orang nang kayak ini, seorang kayak ini. Anu kan si anu tuh kan betul para anu pulang. Kasus tugihan banyak-banyak kalau begitu.
0: Ya. Sakit hati melihat.
2: Iya kan, kayak itu tak. Tapi seorang yang empati, kira ada hinya ada diknya. Namun kita ada dana berani ya, kita dapat terima aja kita. Alhamdulillah kita sudah kalau makan. Nah kalau minum syukur deh. Terusan harta tuh dunia aja jadi ulet tadi kayak itu.
0: Artinya selamat dari sifat iri dengki nih lah.
2: Iya itu bang. Atang pian mana aja mah cepakan juga jarahan hatas sorong ya tasinya onge. Pian nyaman pang jar kada kae tukang jarang sekitar ni nangaran di dunia ni kan tah lah jarang. Gimana aja senyamnya? Salah hina kita aja main jam nyurang apalagi harta.
0: Iya.
2: Menyaman hingga kita tinggalkan aja harta tu juga apa lagi kada kau bawa.
0: Iya.
2: Apa nang kita bawa? Amal ibadah berbuat baik itu pang deh jalan tadi. Kan gue gitu jalo cara mah di dinir. Nah, jadi macam-macam biar nah ada aja cepatnya tuh. Tapi ulun kada menanggapi ada ada pak. Ikan panjulu. Lalu jadi ulun tak sahut ya. Nah kakak itu julun tadi jaga kamarnya. Jangan ada sahut ni julun. Ini dah jual nanti enggak ngat orang nang seorang orang tu kayak apa cara mah kali nak jual ulun ulun ni kada pernah jual ulun cuma mendengar pas tu jual enggak tu biar aja orang itu nang jangan menghiriakan kita. Alhamdulillahnya kawan. Kita itu lama aja kalau orang yang mantu kita alhamdulillah lihat ini bagus lagi jurang kenapa hal aja ulun tadi
0: bagus
2: lah kita lagi kan kadang ulun pada yang benak sih kau benak berdua itu nah ulun alhamdulillah tuh bagus lah kita aja ulun apa itu kajahan kadang ulun pada naik itu tidak ada menyenangkan mantu bahno pak ano haji aja ulun dan pas sampai kadangnya kadang menanggapi menasa sama Tuhan tuh kayaknya kayak mana aja bicara sama orang bagi penjahan kadang saya enggak itu menang susah mana anum itu ada kan banyak sih kong berdua itu nah
1: baik,
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Haja Salasiah dari kawasan Anjir Batola ya. Ustaz, kita tampung dulu, nanti boleh ditangkapi habis ini kita terima telepon lagi di 976 sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadli.
1: Inggi dari siapa di mana ini?
3: Martapul.
1: Abidani ya.
3: Betul.
1: Iya, alhamdulillah. Ini kadang-kadang aja gabung
0: sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Alhamdulillah bisa gabung.
3: Minta pencerahan dari pian, tausiah pencerahan dari pian Ustaz lah. Para pejabat nih membohong-bohongi rakyat. Ada itu, ada ini, sekalinya kada belajar itu ini, mendustai rakyat itu termasuk zalim, kak Ustaz.
0: Yeah.
3: Nah, itu para pejabat kita

0: dengan negara kita dan mempersentasi rakyat saja supaya maksud dari ini tuh tercapai terus. Biar aja nyebut dusta kah, apakah ini digawinya aja. Nah itu apa, apakah itu apa itu jolim Ustaz dengan rakyatnya itu Ustaz, tolong pencerahannya Ustaz. Ini kan rame lagi kita di apa nih, di media sosial dan lain sebagainya, apa pembohong-pembohong para pejabat nih Ustaz. Tolong pencerahannya Ustaz lah. Pencerahan Ustaz, ucapkan terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buatnya Abi Dani yang ada di Martapura ya. Kita satu lagi boleh Ustaz ya.
2: Siap, siap.
1: Kita ganjilkan menjadi tiga. Nanti kita bacakan lagi. Assalamualaikum. Oke. Baru saja saya mau terima dan langsung terputus. Boleh dicoba lagi di 0511 3251562 atau juga di 0811 5111410. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bung Sadam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah Pak Ustaz Teh Ulun lawas kada cungulah.
1: Iya.
3: Anu ke Iran Pak Ustaz Teh.
1: Nah, ke Iran pulang ya.
3: Ulun lawan akan Iran weh ini.
1: Iya.
3: Masalahnya jurang tuh Donald Kihung itu itu jin ibrit.
1: Iya.
3: Nah, jin tomangnya setan nyaho. Nah, itu Pak Ustaz Teh. Nang mulai jahil dunia tuh. Bukan dunia bukan dunianya nang dulunya jahil tapi manusianya Pak Ustaz Teh.
1: Iya, iya.
3: Nah, jadi mudah-mudahan cepat diberantas kayak itu nah. Ya Allah.
1: Okay,
3: karena baik. Itu jahilnya itu Pak Ustaz Teh ulun nang bukan kada ketujuh lagi, super kada ketujuh Bung
1: Padia. Super kada ketujuh.
3: Iya, supernya iya. Itu Pang sudah. Kayak mendengaran super tuh melebihi daripada paling lah
1: iya, kira. Iya. Wujur benar.
3: Nah, jadi itu Pak Ustaz Teh. Jadi ujar ulun dalam hati nang kayak ini baik ba amaliah aja dulu. Nah, kena bila nyano jurang tuh pakai ketapel itu tasbih tuh 5 hektar sekali meledaknya Pak Ustaz Teh sebiji kehendak ulun Pang itulah.
1: Iya.
3: Nggih. Amnya mahayal tuh jangan kepelang tanggung juga. Ya Allah.
2: Iya, iya.
3: Untuk menyusuh, untuk menata kebaikan tuh kita harus menghayal nang kayak apa Pak Ustaz lah supaya baik. Ya Allah, tapi mahayal untuk nang kada baik. Iya, iya Allah. Nah, di itu Pak Ustaz Teh. Kira-kira ulun kayak itu aja. Artinya alhamdulillah ulun masih hidup Pak Ustaz Teh.
1: Iya. Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, luar biasa. Terima kasih banyak sudah malang melintang beliau nih jadinya ya Ustadz ya di mana-mana. Baik, kita akan tanggapi Pak Ustadz, tapi kita break dulu sejenak karena sesaat lagi ada komandang azan Isya ya di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kita akan tanggapi dan jawab pertanyaan-pertanyaan pian setelah azan Isya dan juga ada satu iklan dulu yang mau lewat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosoto FM.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar dan pemirsa, saatnya kumandang azan Isya di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Allah.

0: Raden.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tablik Udara Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya bagi Anda yang menjalankan. Dan kita lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini dengan menanggapi beberapa penelpon. Tadi Ustadz sudah ada 3 penelpon yang bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Bu Haja Salasiyah berkomentar beliau terkait dengan orang-orang di dunia ini bermacam-macam katanya Ustadz, ada yang iri dengki dan lain sebagainya. Rasa syukur itu penting agar terhindar dari sifat iri dengki tersebut. Nah, Bidani juga bertanya nih Ustadz, bagaimana dengan para pejabat yang membohongi rakyatnya? Nah, ini apa ya, dengan tujuan politik ya sebenarnya tertentu sampai tujuannya sukses katanya, ini tega membohongi rakyatnya, apakah termasuk zalim juga Ustadz? Terus Bung Sadam tadi sedikit berkomentar terkait dengan perangan yang terjadi di mana-mana juga, yang ini disebabkan oleh pemimpin-pemimpin negara yang zalim, yaitu memulai perang ya, ada Netanyahu dan juga ada Amerika Serikat juga tadi katanya. Ini bagaimana juga tanggapannya? Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih Ibu Haja Salasiyah di Anjir. Jadi beliau sudah sanggup melihat hal-hal yang sifatnya zalim ya. Dan kalau ada orang membahas, beliau sanggup untuk berdiam diri. Nah, ini dalam hadis kursi juga disebutkan, izhad fid dunya wazhad fi aidin nas, hendaklah kamu zuhud atau merasa cukup tentang dunia ini, dan juga rasa cukup dan tenang, tidak iri dengki kepada harta-harta yang dititipkan Allah kepada orang lain. Melihat orang miskin, orang kaya, seperti tadi, jangan sampai kita jantungan melihat orang banyak berduit, melihat orang beli mobil, melihat orang beli apa di samping rumah. Hah? Itu jangan sampai. Jadi Allah mengingatkan, izhad fid dunya wazhad fi aini nas, hendaklah kamu zuhud, merasa cukup saja keadaan dunia ini. Artinya kita sudah berusaha mengajar ataupun sesuai dengan profesi kita bekerja, hasilnya itu aja, kita cukup. Wazhad fi aini nas, kemudian tidak iri dengki kepada harta yang dititipkan Allah kepada orang-orang yang kaya, termasuk jabatan-jabatan, termasuk apa istilahnya, kesenangan-kesenangan yang dititipkan, itu titipan Allah kepada orang tersebut. Nah, jadi apakah kita sanggup? Nah, makanya biarkan kekayaan itu ada pada diri kita atau pada orang lain, pada keluarga, biarkan. Itu Allah menitipkan dan itu ada ujiannya. Kemudian yang kedua dari Abidani Matapura, ini tentang adanya pejabat yang berbohong, dan ini sejak dulu ya. Ya dulu bahkan mengenai hukum bisa timpang sebelah itu ya. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya kalau masyarakat biasa, ditegakkan luar biasa kalau ada kesalahan hukum ini. Mencuri sedikit saja itu bisa 7 tahun, 10 tahun. Tapi orang yang triliunan, itu bisa kurang dari 10 tahun. Nah, jadi artinya ini sudah diingatkan Rasulullah. Ketika ada sahabat dekat Rasulullah yang memohon, bisakah nanti diringankan kesalahan itu karena anak pejabat? Wah, Rasulullah menanggapi ini, merah muka beliau. Sampai keluar hadis, kata Rasulullah, seandainya anakku Fatimah, kata Rasulullah, mencuri, aku potong tangannya. Wah, ini tegas. Jadi sudah, ini sudah, yang kayak-kayak gini ini sudah diingatkan Rasulullah. Sudah ada terjadi waktu itu, tapi tidak jadi, jadinya karena Rasulullah marah. Nah, langsung diingatkan Allah, jangan. Salah hukum tegakkan sesuai dengan aturannya. Jadi kalau memang dia salah ya, jangan. Nah, jadi artinya ada pejabat berbohong tadi. Nah, inilah mungkin karena memang memperoleh jabatan itu juga dengan bohong. Ya. Nah, artinya kalau dia bisa menjabat jabatan itu dengan membeli sekian juta, membeli suara orang, nah itu ya nanti dia mengembalikan. Nah, di sanalah ujian, nanti dia sanggup dah berbuat adil, sanggup dah dia tidak zalim. Nah, jadi artinya kita berharap, kita doakan, kita pertama tidak terlibat, dan tadi qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada kita, tidak mengiri jabatan-jabatan orang, harta orang, dan mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada bapak dan saudara kita tadi yang ada zalim, ada berbohong. Mudah-mudahan Allah nanti bisa memberikan bimbingannya. Nah, kita mendoakan, ya Allah berilah kita petunjuk supaya bisa berbuat adil, kemudian bisa mengurangi kezaliman atau menutup kezaliman itu dengan kebaikan. Nah, siapa tahu nanti orang-orang yang seperti ini dia sempat bertobat. Nah, karena itu kita juga tidak menuduh selamanya orang-orang yang koruptor, yang dipenjara, yang ditahan, itu selamanya dia zalim, selamanya dia berbuat dosa. Karena tidak sedikit ketika di penjara, ada yang mengatakan bahwa penjara adalah pesantren. Selama puluhan tahun dia di penjara, ternyata hafal Al-Quran sekian juz. Kemudian salat tahajudnya tidak ketinggalan, salat doanya ketinggalan, dan hartanya sudah disita, dia bertobat. Dia bertobat. Nah ini kita tidak bisa menuduh selamanya. Karena setiap detik itu ada orang yang memohon kepada Allah dan ada orang yang mendoakan kepada orang lain. Kalau doa orang itu kabul, orang itu mudah tobat. Nah, kita melihat zahirnya saja, oh dia salah, dah ada hukum tegakan. Kalau dia berbuat zalim untuk dirinya sendiri, bahkan nanti di Yaumil Mahsyar kata Allah itu kegelapan yang dia terima. Nah jadi itu Pak, jadi kita mengharapkan nih KPK kan OTT lagi kemarin.
0: Iya betul.
1: Apa tuh Basarnas apa? BNPB ya?
0: BNPB, nah, ya Badan Nasional.
1: Berapa orang tuh?
0: Wah saya lupa nih, pokoknya banyak.
1: Badan Nasional Penanggulangan
0: Bencana.
1: Ah,
0: di tengah bencana lagi kita nih.
1: Nah kita nggak tahu nih di mana kira-kira anunya ya, nyasar duitnya itu bisa dapat duit di sana ya. Nah jadi peka juga KPK ini, peka juga dan kita harapkan ini bisa ditegakkan. Nah berikutnya Pak Sadam, wah Pak Sadam, tinggalnya Pak Sadam, kita siap-siap aja. Cuma banyakin ibadah sih, Den. Nah, dengan tasbih, dengan apa segalanya, maksud ketapel itu tasbih. Nah, tasbih ini bisa berat, bisa ringan nanti, tergantung doa kita kepada Allah. Jadi bisa dilemparkan itu tasbih, bisa musuh meledak ya. Nah, itu sudah pernah terjadi pada 10 November 1948 apa? Yang di Surabaya.
0: Di Surabaya.
1: 48. Nah, itu kan kiai-kiai sebelum menurunkan pasukan itu kan diberi wejangan dulu, dimandikan, didoakan, ada tasbih khusus, ada batu yang khusus. Nah ini karena musuh kan lengkap senjatanya Inggris, pasukan nikah itu kan lengkap. Nah tapi kiai, para ulama dipanggil sama Hadratus Syekh Syamsul Asyari yang dari Banten, dari mana-mana, yang punya ilmu kanuragan, yang dekat diri kepada Allah, yang punya suluk, ya artinya sudah teruji lah gitu kan. Nah jadi menghadapi musuh yang lengkap itu ternyata memang dibuktikan oleh Allah meskipun dengan tangan kosong, dengan batu, apa dengan bambu runcing ini, kalau dia sudah diyakinkan oleh Allah dia akan mau menghadapi. Kita lihat juga di Palestina dengan batu saja dia berani menghadapi ya. Jadi artinya mudah-mudahan yang berbuat zalim ini diberikan oleh Allah hidayah dan kita jangan mahiri harta mereka. Nah ternyata itu sudah titipan Allah dan ujian ternyata kalau kita dititipi banyak harta apa mungkin kita lebih galak lagi gitu kan. Nah, khawatirnya itu jabatan yang ada ini sudah cukup kita syukuri. Kalau nanti Allah meletakkan jabatan lebih berat lagi, apa kita mungkin kita yang tidak berbuat zalim? Jadi kita selalu qanaah ya itu. Kemudian Pak Sadam tadi terima kasih saran beliau bahwa kita ini selalu waspada dan siap. Pertama kita mengendalikan diri kita, kemudian juga mengoreksi diri kita ya, karena kita ini rahasia ya. Al insanu sirri dalam hadis juga disebutkan wa ana sirrahu. Manusia itu kata Allah rahasia dan aku adalah rahasianya manusia. Manusia, maka carilah di situ bagaimana kita mendekatkan kepada Allah, bagaimana kita mendoakan supaya tidak zalim juga, dan kalau kita zalim kita cepat bertobat. Ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz luar biasa. Ini banyak banget yang ingin bergabung Ustadz di kesempatan malam hari ini. Ya. Saya beralih dulu ke WhatsApp, ini ada dua orang nih, tapi yang berhasilnya ada Pak Haji Dahamsyah. Kita coba sapa dulu Pak Haji Dahamsyah. Assalamualaikum Pak Haji Dahamsyah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, boleh digemeti dulu kah radionya?
2: Enggir. Anu, pagi. Aku ini beberapa hari ini karena kau interaktif ke RRI, sibuk mengevakuasi cucu.
0: Nah, kenapa tuh?
2: Anu, di pondok pesantren Intan Ilmu itu kan dikelilingi oleh gambut
0: kalau tebak. Iya, oh, kabut asap. Iya.
2: Aduh. Ya, jadi sepaca dua orang cucu tuh yang laki-laki lebih gini diungsiakan malam semalam ya Selasa.
0: Ya Allah, mudah-mudahan selamat dan hajat beratan lah.
2: Jadi rame mana Pak Angkut kami itu habis semua barang dibawa.
1: Mungkin anak-anak yang lain juga ya, santri yang lain juga di gitu ya, di evakuasi juga.
2: Sama Ustaz, semuanya semuan. Ya. Ada yang beli ke Tanjung, ada beli ke Amuntar, mana-mana disuruh bulikan semua.
1: Ya mudah-mudahan sehat dan selamat. Ya. Karena kita parah nih, kita Banjarmasin termasuk parah.
2: Iya itu. Nah jadi ini sehubungan dengan evakuasi cucu ini, karena karhutlah ini menurut sinyalemen itu ada yang sengaja membakar perorangan, ada yang komunitas, ada yang korporasi. Nah ini kan kira-kira inilah karhutlah ini kan menjelimi kita, kalau menjelimi orang banyak kalau. Nah kalau misalnya kita balas pulang korporasi yang membuka lahan membakar itu, kita bakar mesti kantornya pulang. Boleh lah. Dibalas. Karena Nabi kada pernah kok membalas Nabi itu malah dibaiki Nabi. Cuma karena emosi kan kita bakar juga pulangnya bergantian. Nah jadi itu yang itu aja yang pertanyaan itu bolehkah balas dendam gitu. Nah, kalau kada boleh, kira-kira apa langkah-langkah kita ini nah supaya kita nih kawan mengatasi menghadapi kejoliman-kejoliman itu karena banyak anak kejolimannya sudah karena kehitungan lagi. Nah kait yang korupsi orang lagi bencana.
0: Iya.
2: Duit bencananya di korupsinya, duit dana siap pakai di SP.
0: Iya.
2: Jadi yang ditangkap itu sekjen bersama 13 anggotanya itu direktur.
0: Banyak ya. Banyak banyak.
2: Eselon 3, eselon 2, eselon 3, eselon 4 habis sampai ke akar-akarnya itu terbulungkir.
1: Waduh.
2: Nah, jadi itu alhamdulillah KPK-nya kamunya KPK-nya berganti lawan Purbaya pula makinnya lagi ganas lagi.
1: Ada bayangan kah Pak Purbaya Purbaya nih?
2: Ada bina bayangannya cuma lagi masih timbang menimbang.
1: Mudah-mudahan.
2: Jadi kalau Bapak-bapak lah, kita ini tinggal kayak apa kita ini lagi untuk menenangkan diri menghadapi kejoliman yang artinya kita ini sebenarnya kalah Bang lawan bubuhan gajah lah. Gajah itu dijolimi itu nya tenang-tenang aja ada apa. Soalnya bubuhannya itu hafiz Al-Qur'an ada yang kakanakan 30 juz hafiz. Jadinya tenang aja nya mati itu nya sukanya mati yang ditembak Israel itu mati syahid kami ya. Nah itu aja Ustaz, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Idham Syah telah bergabung bersama kita. Saya mau bacakan satu komentar dari YouTube Ustaz, dari Pak Said Rahman di Amuntai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tanpa terasa kita berbuat zalim. Misalnya di musim kemarau ini kita BAB ya di sungai. Akhirnya orang terkena sakit diare. Jadi hendaknya jangan ada jamban di sungai. Bagaimana menurut Ustaz? Nah ini tanpa kita sadari katanya tadi ya, tanpa terasa kita juga berbuat zalim. Nah bagaimana pendapat Piam terkait dengan hal tersebut? Kita tampung dulu dari Pak Said Rahman dan Pak Idham Syah. Kita coba bergeser ke telepon kita yang telah berdering di seluler. Assalamualaikum. Halo. Baik, terputus Ustaz ya. Baik, kita tanggapi dulu dua penanya kita Ustaz ya. Dari Pak Haji Dahamsyah dan juga Pak Said Rahman di Amuntai.
1: Terima kasih Ustaz. Pak Haji Dahamsyah bahwa beliau mengevokasi cucu ya di pesantren Intan Benua
0: ilmu, ya. Intan ilmu tadi ya.
1: Intan ilmu ya, dekat itu dekat Universitas Muhammadiyah dan memang dikelilingi masih hutan belukar ya.
0: Belukar,
1: nah, jadi memang di sana agak parah kabarnya kemarin kan dari Mandastana Puntik juga itu. Nah, jadi artinya mudah-mudahan sehat sampean. Mudah-mudahan cucu-cucu kita, keluarga kita yang di Ponpes sehat. Karena kalau di Ponpes ini tidak ada PJJ ya. Tidak ada. Ada mungkin beberapa orang saja ya. Yeah. Kami, anak kami ini sekolahnya dua kali di pesantren. Paginya sempat dua hari PJJ, kemarin dua hari aja. Batu, dia gelisah karena mau turun. Mau turun. Pakai masker. Jadi akhirnya turun terus nih. Nah cuma yang sorenya. Sorenya juga karena ada batuk, kita minta PJJ. Nah, tapi malam tetap ikut kegiatan dengan kita. Nah, bisa jam berapa pulangnya? Jam 12, jam 1 gitu kan. Nah, jadi kita ini mensyukuri aja, menjalani aja keadaan seperti ini. Jadi kalau tadi anak membalas, karena sudah memang kita melihat ya di beberapa kawan yang kirim WA, memang ada yang tertangkap ya. Ada yang sengaja membakar, ada yang diupah, kemudian dia ditangkap. Dan bahkan sekarang sudah ada katanya tersangka beberapa korporasi ya.
0: Betul.
1: Korporasi, dan mudah-mudahan ini sampai ditegakkan keadilan. Karena sudah hatinya banyak mana bencananya terhadap kita ini, terhadap masyarakat. Apakah boleh kita membalas bakar juga tentunya? Kezaliman kalau bisa jangan dibalas dengan kezaliman. Nah jadi ada hal tertentu yang kita serahkan ini kepada petugas, kepada aparat yang menangani. Karena kita melihat yang namanya aparat TNI Polri bahkan pejabat ini siang malam juga. Apalagi pemadam kebakaran di Banjarmasin ini kan se-Indonesia mungkin terbanyak ya.
0: Ya
1: kita melihat pos-pos mereka ketika kita pulang jam 1, jam 2 malam. Mereka standby di pos itu namanya. Masih muda-muda. Ya seharusnya malam Ahad itu mungkin rame-rame. Tapi mereka standby. Kebetulan melewati. Nah jadi ketika jam 3 malam itu sering. Berangkat sudah dia. Entah kemana arah. Cuma kedengaran bunyinya itu. Jam 3 malam, jam 4 subuh. Pas kita terbang waktu itu. Nah jadi ini juga luar biasa. Mudah-mudahan diberikan ganjaran lebih ganda karena ini sabilillah ya. Artinya untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat. Kemudian juga kalau tadi ada zalim juga termasuk mengatasi kezaliman. Dan mudah-mudahan kalau yang korporasi tadi dendanya itu yang dulu kan pernah di daerah Sumatera ya, Sumatera, banyak ya. Dendanya sekian ratus miliar, kemudian ada yang penyitaan lahan ini tegakkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Mungkin kita ada juga perdanya provinsi ya. Perdanya ada itu apa kalau orang bermasalah ini. Nah itu terima kasih Pak Idam. Kemudian apa istilahnya tadi dijelaskan sekjen ya,
0: sekjen
1: BNPB ya, Badan Nasional
0: Penanggulangan Bencana.
1: Penanggulangan Bencana. Nah ini artinya mengambil kesempatan juga ini ya.
0: Di tengah kesempitan ya.
1: Jadi kata beliau tadi Pak, duit apa tadi ya?
0: Duit siap pakai
1: katanya. Oh siap pakai ya, itu memang bisa ya. Ya ada, memang ada duit siap pakai itu kan. Nah jadi terima kasih Pak Idam. Mudah-mudahan kita doakan. Artinya tadi makanya kita kemukakan tadi dalil juga. Izhad fid dunya wasyad fi aidin nas. Hendaklah kamu zuhud terhadap dunia. Artinya silakan kejar dunia, tapi cari kamu yang hak kamu. Nah kemudian izhad fi aidin nas, tidak kamu curiga, tidak kamu iri dengki kepada harta jabatan yang dititipkan Allah kepada manusia, kepada saudara-saudara kita. Nah, jadi mudah-mudahan KPK kita harapkan benar-benar juga tegakkan itu keadilan dan hukum. Ya. Said Rahman, Pak Said Rahman di Amuntai tanpa terasa berbuat zalim katanya kalau ada jamban ataupun ya, WC di sungai. Kan sekarang musim surut
0: kering ya.
1: Nah, kering sedangkan sementara sudah kita memanfaatkan sungai ini untuk mandi, bahkan kalau yang sakit sama sekali kalau masih bersih untuk minum juga.
0: Ya.
1: Nah, kan. Nah, kita terasa juga di Banjarmasin nih. Ada di kami waktu ke Banjar Barat kemana itu bau wudu itu masin. Merasakan hanta dan hampir masin. Bahkan katanya kalau mandi pun itu harus dibilas dengan air galon.
0: Betul.
1: Nah, karena apa rasanya? Karena kita tidak terbiasa mandi banyu laut ya. Mm-hmm. Kalau kami waktu di Tanah Bumbu dulu mandi itu ke laut gitu kan.
0: Terbiasa jadi.
1: Terbiasa ya, itu kan. Jadi kalau kada biasa biasanya gatal-gatal. Mm. Nah, kami biasa di Gadambaan juga Kota Baru pernah menyelam di sana waktu dulu dan itu kalau ada gatal-gatal sedikit kayak panau biasanya kalau sehingga banyu yang dalam banyu laut itu biasanya luntur panaunya. Oh, okay. Nah, dan itu asa yang benar-benar masin tuh. Nah, jadi artinya ini kita sudah cobaan juga. Cuma kami karena rumah berada di Banjar Timur ini nampaknya ya,
0: ya,
1: tidak ada masalah itu.
0: Aman
1: bersih biasa. Terus. Nah, kalau yang keluarga kita, kawan kita yang di Banjar Barat, di utara sampai galon ya. Mm-hmm. Nah, pakai galon untuk minum, kemudian untuk membilasi kepala tadi apa segalanya itu. Nah, jadi artinya memang itu termasuk zalim ya. Jadi kalau kita lihat kemarin waktu kita beberapa kali ke hulu sungai, memang jarang sekali terlihat seperti di Amuntai. Mm-hmm. Daerah Paliwara dulu kan kami pernah beberapa kali kegiatan di sana di Masjid Paliwara itu sering ke sungai. Sekarang tidak ada lagi itu. Tidak ada lagi jamban di sungai. Nah mungkin tidak ada yang liar satu dua karena ada program pemerintah juga pembersihan.
0: Pembersihan jamban.
1: Nah jadi itu memang apa istilahnya kalau memang sudah airnya surut sehingga kotoran itu mengenai orang ya itu zalim. Ya. Tapi kalau deras apa segala deras luas itu tidak mengenai dan airnya tetap bersih. Nah, jadi artinya memang ini sudah program pemerintah mengurangi itu bahkan menghapuskan. Di Banjarmasin itu paling-paling rumah yang memang tidak bisa buat WC karena memang sudah ada di sungai. Nah itu dan cuma kalau memang nilainya hanya 1% dengan sungai yang luas itu tidak akan terasa dan terlihat. Nah, tapi kalau sudah kena orang ya memang itu bisa kena zalim dan mengotori sungai dan memang tidak boleh kita mengotori itu dengan sengaja. Ya kecuali dengan keadaan darurat dan sekarang sudah pemerintah peraturan daerah masing-masing untuk menghapuskan itu. Ya. Artinya, terima kasih Pak Said Rahman infonya. Tapi kami beberapa kali ada kunjungan ke Hulu Sungai, tidak melihat lagi itu. Mungkin ada 1-2 lah. Tapi kalau dulu kan berjejer,
0: betul,
1: sekitar
0: betul.
1: 15 tahun yang lalu ya berjejer itu. Nah, tapi sekarang pemerintah ada peraturan daerahnya.
0: Alhamdulillah jadi aman gitu ya.
1: Aman. Walaupun jadi yang ini yang kalau memang deras di sana itu ya tugas dia ke Banjarmasin gugurnya kan.
0: Jatuhnya ke sini jadi
1: ya, dari negara dari mana-mana itu kan. Okay. Ya, tapi sudah kita melihat di negara juga jarang ada lagi itu. Ya.
0: Mm-hmm. Dan apabila masih ada pun juga bahaya juga apabila lagi kering sungai ya kalau BAB sembarangan anggapnya di situ kita nang minum kita nang konsumsi dan lain sebagainya ini termasuk perbuatan zalim juga tadi ya.
1: Benar.
0: Baik. Terima kasih Pak Said Rahman di Amuntai, terus juga ada Pak Idham Syah juga tadi ya terkait dengan menarik juga pembahasan beliau tadi korupsi juga di tengah bencana Ustaz ya. Ya Allah ulun kada habis pikir Ustaz jujur aja nah. Ibaratnya dana siapakah ini handaknya tuh dasar gesan bantuan ke masyarakat, anudana gesen petugasnya misalkan, yeah, dan lain sebagainya, ada aja yang menyalahgunakan, Ustazah. Mudah-mudahan ini segera dapat hikmahnya, mudah-mudahan bagi Ibuan Yasidin lah. Ustaz, di masih ada kesempatan lagi, mungkin sedikit bagi Anda pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama kami di line telepon 0511-3251562, 0811-40976, ataupun juga di 0811-5111410 untuk Anda ingin bergabung bersama kami. Nah, ini ada yang mau komentari juga Pak Ustadz dari Mama Kasman di Keliling Benteng. Nah, di sini masih banyak jamban Fadlia ya, daerah Keliling Benteng Ilir, soalnya kededa bantu WC Jarsidin, WC darat belum ada. Jadi masih banyak jamban-jamban yang ada di sungai, kata beliau. Nah, ini dari Mama Kasman. Jadi masih ada ternyata Ustadz daerah-daerah.
1: Daerah mana? Sungai Tabuk.
0: Keliling Benteng ya, daerah Sungai Rangas, Sungai Tabuk Ustadz.
1: Keliling Benteng ya.
0: Daerah-daerah Sungai Tabuk, Sungai Rangas, Gudang Hirang, mungkin daerah situ ya Ustadz, Keliling Benteng ini. Nah, ini masih banyak juga katanya Ustadz, jamban-jamban yang...
1: Jamban. Karena memang kita kalau ada acara di Metapura, kadang-kadang jalan Sungai Tabuk, ya jalan dalam, karena di luar macet, setelah siangnya balik ke Banjarmasin itu memang ada melihat. Tapi tidak semua ya, rumah di kampung itu ada beberapa lah. Mungkin dari satu RT itu berapa gitu kan, yang di pinggir sungai itu. Nah, kalau yang di rumah kelihatannya memang ada di rumah, tapi mungkin ini apa untuk umum kah apa gitu, gitu ada kan, masih ada gitu. Nah, jadi artinya mudah-mudahan ini tergantung pemerintah masing-masing, termasuk RT dan lurah ini untuk menghapuskan itu, gitu kan, karena masih bisa ke darat. Nah, tapi kalau kita yang di Banjarmasin yang memang di sungai itu yang sulit. Nggak bisa kemana dia meletakkan itu, kecuali pakai pelampung ya. Dulu pernah dicoba itu. Tanya pakai pelampung tidak mengambang kotorannya itu, tapi di pelampung itu akhirnya keluarnya nanti bersih katanya kan. Nah, katanya jamban apung loh, tapi apakah sekarang masih ada program itu? Ya, kita harapkan ini ada jamban apung yang artinya kotoran yang keluar itu tinggal ampas saja lagi, karena di produknya di alat itu. Jadi ada, mudah-mudahan di Keliling Benteng ataupun di mana ini masih dapat perhatian kita dengan masyarakat gitu kan. Kalau memang belum dapat bantuan pemerintah, mungkin kita yang bisa memikirkan bersama.
0: Jadi bahu membahu setelah antara pihak RT, pihak desa ataupun juga kelurahan.
1: Karena di Kabupaten Banjar sudah ada juga program. Ada kita dengar beberapa puluh tahun yang lalu pembersihan, tapi mungkin tidak bisa langsung habis semuanya gitu kan. Nah, karena itu kan perlu anggaran ya. Anggaran per pembahasan. Nah, mungkin dana hibah atau dana apa gitu, atau dari Dinas Lingkungan Hidup gitu kan.
0: Jadi bertahap Ustadz ya, untuk membersihkan itu. Baik Ustadz, kita di menit terakhir, mungkin sebagai pesan penutup, pesan penting kepada pendengar dan pemirsa di tengah perbuatan zalim yang lagi menghantui kita ini Ustadz ya, bagaimana kita sebagai umat muslim menyikapinya? Silakan Ustadz.
1: Jadi masalah kezaliman ini ternyata di dalam Al-Quran beberapa ayat ya, hadis, hadis kursi, hadis biasa. Jadi memang ini pembahasan yang banyak dan perlu kita perhatikan, apakah kita termasuk juga yang sering melaksanakan kezaliman itu. Nah, karena itu ini kita ungkap bukan untuk memojokkan siapa, tapi ini karena banyak sekali ayat dan hadis, dan tadi apa istilahnya dalam hadis kudsi tadi bahwa Allah mengharamkan, katanya dalam hadis kudsi kan dijelaskan ini artinya haram tu zulma, aku mengharamkan kezaliman itu ala nafsi atas diriku, kata Allah, nah waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Nah, jadi artinya menjadikan kezaliman itu di antara kalian sebagai sesuatu yang diharamkan, maka janganlah kalian saling menzalimi. Nah, ini hadis kunci. Kemudian beberapa ayat yang lain, orang yang zalim ini tidak akan dapat pertolongan. Nah, meskipun kita lihat mereka itu tambah tinggi jabatannya, tambah banyak uangnya, tapi itu bukan pertolongan, itu menjerumuskan, ya, melalaikan. Nah, jadi karena itu mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah, para ulama, para tokoh masyarakat, para pejabat, ini kita pegang amanah. Pegang amanah, pegang jabatan kita dengan sesuai aturan. Dan kalau kita melihat bisa menegur kezaliman itu, menyampaikan teguran, silahkan berkelompok, mau ke DPR-nya, ke pejabatnya. Nah, yang baik itu apa istilahnya, tidak melalui demo ya, artinya melalui kata-kata yang santun gitu kan. Nah, karena ada apa istilahnya, seorang ulama yang namanya Syekh Hasan Basri dulu di Madinah, dan khalifah terakhir Bani Umayyah itu masih apa, toleransi itu sangat tinggi. Jadi agama Majusi, Nasrani, Yahudi berdampingan aja, sudah damai itu. Nah, ternyata rumah Syekh Abdul Qadir Jaya, Syekh Hasan Basri ini di paling bawah. Jadi orang pipa tempat buang kotoran orang Nasrani itu melewati beliau. Nah, rupanya kebanyakan merembes ke dalam rumah beliau. Ini sekian puluh tahun, tapi beliau tidak pernah melapor kepada non-muslim tadi. Karena apa? Berbuat baiklah terhadap tamu, berbuat baiklah terhadap tetangga kamu, berbuat baiklah terhadap manusia. Beliau ini menghargai itu, hadis itu, bagaimana Rasulullah dulu berdampingan dengan Yahudi Nasrani. Nah, ketika orang, ketika beliau sakit, berkunjunglah Nasrani tadi. Nah, melihat di rumah ternyata kotorannya masuk ke rumah. Setelah dibersihkan masuk lagi, menangis dia. Kenapa, Syekh, tidak bilang-bilang pada kami? Aku melaksanakan sunnah nabiku, menghormati tetangga, supaya jangan ada yang tersinggung. Aku masih bisa, mihrabku, tempat sholatku, ku tarik ke sini. Nah, apa akhirnya? Orang ini dapat hidayah dari Allah dengan kesabarannya terhadap kezaliman daripada Syekh Hasan Basri tadi, orang ini masuk Islam. Belum lagi cerita yang satunya, karena waktu itu misalnya, itu tentang yang majusi. Coba bayangkan, luar biasa. Kalau kita sudah bau rumah kita, kan ada betah lagi pengu ini. Nah, itu pasti bisa menyerangnya. Makanya tadi ketika kebakaran yang luar biasa ini terjadi Karhutla ini, kita tetap sabar, tetap tenang, menyerahkan kepada petugas, dan kita berusaha untuk mendoakan, kemudian berusaha juga untuk memadamkan kalau bisa, khususnya petugas kebakaran tidak membakar kantor mereka. Nah, terjadi di medsos itu, kenapa terjadi penyerangan terhadap kantor sawit, karena memang berpuluh-puluh tahun tanah mereka tidak selesai. Nah, sehingga aparat pun ada diserang. Nah, itu hasilnya kayak api dalam sekam itu. Jadi artinya kalau memang bisa diredam, bisa dipecahkan cepat kezaliman ini oleh para aparat, jangan ditunda-tunda. Karena nanti kalau sudah emosi masyarakat, ini apa istilahnya, apalagi pancingan-pancingan provokator di medsos apa segalanya terprovokasi, maka tambah gawat kita, tengah gawat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya cobaan dengan kezaliman, dengan macam-macam ini, kita diberikan kesabaran dan tenang, tetap berpegang kepada ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, pendapat para ulama, meskipun banyak sekali ayat tentang kezaliman hadis ini. Jadi artinya perlu kita perhatikan ini, bahwa siapa tahu kita juga termasuk orang yang sangat zalim terhadap keluarga, terhadap lingkungan kita. Nah, jadi mudah-mudahan apa istilahnya, kita diberikan kekuatan untuk bersatu bersama, tidak terpengaruh dengan provokator, terprovokasi, kemudian tetap tenang, dan kita serahkan kepada para petugas aparat. Dan mudah-mudahan yang terus berlaku zalim, kalau tidak ditegur oleh manusia, Allah akan memberikan teguran. Demikian dari kami, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, dan mudah-mudahan kita doakan selalu Ustaz sehat, dan amin, kita akan berjumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih pendengar dan pemirsa. Mohon maaf apabila ada telepon atau pesan yang tidak terbacakan. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita akan bisa berjumpa lagi. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian, Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ISBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC, serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab, perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak-Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-30, 1-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsa Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan

0: pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
1: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Di tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
1: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Di tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
2: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
3: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas. Ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
2: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
3: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
2: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan 2 warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya 2 warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
5: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis. Mungkin juga dari atletik ya, perlempar sama satu lagi judo. Judo buat juga lagi.
4: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
6: Sir Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terselatin, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak, karena kan yang beratnya kan dia di tunggal.
4: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh. By the way, dari tadi nge-print terus. Banyak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.

0: Pendengar, kita simak mimbar agama Hindu malam hari ini dengan topik 3 kerangka dasar agama Hindu yang akan disampaikan oleh Winoa Florasinta Della Putri. Selamat mendengarkan.
1: Om Swastiastu, Tabe Selamat, Lingunalatai, Salam Sujud Karena Melempang. Selamat bertemu, semoga dalam keadaan bahagia. Para pendengar setia RRI Banjarmasin, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Hindu. Puji syukur kita panjatkan kepada Ida Sang Hayang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta anugerahnya kita dapat bertemu melalui udara dalam program RRI Banjarmasin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winona Florasinta Adelia Putri, bisa dipanggil Flora. Saya mahasiswa STIMIK Indonesia Banjarmasin dari jurusan Teknik Informatika. Asal saya dari Kalimantan Tengah, Kabupaten Murung Raya, Kecamatan Laung Tuhup, Desa Muara More 1, asli orang suku Dayak Murung. Pada kesempatan yang baik ini, akan saya uraikan mimbar agama Hindu mengenai 3 kerangka dasar agama Hindu yang tentunya dapat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi kita semua. Dalam agama Hindu, konsep 3 kerangka dasar agama Hindu membentuk aspek yang harus dilakukan oleh umatnya, yaitu takwa, susila, dan yatnya. Menjadi pijakan dalam praktik dan pemahaman beragama Hindu, mengarahkan setiap orang untuk menuju kesempurnaan hidup dan pembebasan spiritual. Melalui pemahaman tentang filsafat, etika, dan ritual, umat Hindu diarahkan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, serta memperkuat hubungan dengan Sang Hayang Widiwasa. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi pengertian dan praktik dari ketiga kerangka dasar ini, serta bagaimana mereka membimbing setiap orang dalam perjalanan spiritual mereka. Pengertian dari 3 kerangka dasar agama Hindu mencakup konsep-konsep filosofis, etika, dan praktik ritual yang menjadi landasan utama dalam memahami dan mengamalkan dasar-dasar ajaran agama Hindu. Ketiga kerangka dasar ini membentuk landasan spiritual yang kokoh bagi umat Hindu dalam menjalani kehidupan mereka. Tiga kerangka dasar ini membentuk satu kesatuan yang bulat dalam praktek dan pemahaman agama Hindu, membimbing umatnya menuju tujuan spiritual yang tinggi, yaitu Jagadita, kesejahteraan dunia, dan moksa, pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Adapun bagian-bagian dari 3 kerangka dasar, yang pertama ada takwa atau filsafat. Takwa sebagai bagian pertama dari kerangka dasar agama Hindu adalah konsep yang menggambarkan pencarian kebenaran yang hakiki. Dalam ajaran Hindu, kebenaran ini dapat dipahami melalui berbagai cara dan pendekatan yang dikenal sebagai Tri Pramana. Sebagai 3 cara penyerapan utama, memungkinkan akal budi dan pengertian manusia untuk menerima kebenaran dalam takwa, yang kemudian berkembang menjadi keyakinan dan kepercayaan yang dalam hidup disebut sebagai serada. Panca serada yang merupakan 5 esensi dari kepercayaan tersebut menjadi dasar bagi perjalanan spiritual seorang Hindu menuju tujuan tertinggi, yaitu Jagadita dan Moksa. Ada juga Caturmarga, 4 jalan yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, meskipun konsep-konsep ini memiliki istilah khusus seperti Pancasrada dan Caturmarga. Pentingnya untuk dicatat dalam bahwa agama Hindu itu bukanlah dogma yang harus dipatuhi, melainkan kata-kata yang disarikan dari sastra dan Weda oleh para pendahulu. Untuk membantu umat dalam pencarian kebenaran hakiki, dengan demikian takwa Hindu Dharma tidak hanya memberikan kejelasan dan kepastian, tetapi juga memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dan memahami kebenaran secara pribadi sesuai dengan jalan spiritual masing-masing seseorang. Yang kedua, susila atau etika. Susila sebagai kerangka dasar kedua dalam agama Hindu setelah filsafat atau takwa, memegang peran krusial dalam mengatur tatanan kehidupan manusia sehari-hari. Agama Hindu membimbing individu untuk mencapai kesempurnaan hidup melalui ajaran susila yang mengedepankan pendidikan nilai-nilai etika dan budi pekerti yang luhur, membentuk manusia susila demi mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Kata susila terdiri dari dua bagian, su yang berarti baik, indah, harmonis, dan sila yang berarti berperilaku atau tata laku. Oleh karena itu, susila mengacu pada tingkah laku manusia yang baik, tercermin dalam cara dia berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam pandangan agama Hindu, susila menekankan pentingnya hubungan yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dan alam semesta, yang didasarkan pada korban suci, yaitu yatnya, keikhlasan, dan kasih sayang. Prinsip Tatwam Asim mengajarkan bahwa hidup semua makhluk adalah sama, sehingga menolong orang lain berarti menolong diri sendiri, dan menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri. Dalam praktiknya, ajaran susila dalam agama Hindu meliputi beberapa aspek antara lain 1. Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda adalah 3 jenis perbuatan yang menjadi dasar ajaran etika agama Hindu untuk mencapai kesempurnaan hidup. Yang kedua, Pancayama dan Niyama Brata adalah 5 kebaikan yang harus dilakukan dalam 5 keburukan yang harus dihindari. 3. Trimala adalah 3 sifat buruk yang harus diwaspadai dan diredam. 4. Ada Satripu adalah 6 musuh dalam diri manusia yang selalu menggoda dan mengakibatkan ketidakstabilan emosi. 5. Catur Asmara adalah 4 tingkat kehidupan manusia dalam agama Hindu disesuaikan dengan tahapan jenjang kehidupan. 6. Catur Purusa Arta adalah 4 tujuan hidup dasar manusia. 7. Catur Warna adalah 4 pilihan hidup atau pembagian kehidupan berdasarkan bakat dan keterampilan seseorang. 8. Catur Guru adalah 4 kepribadian yang harus dihormati oleh setiap orang Hindu. 3. Yatnya atau upacara. Yatnya dalam agama Hindu adalah suatu ritual suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas, didorong oleh getaran jiwa atau rohani yang mengikuti ajaran Dharma sesuai dengan sastra suci Hindu, yaitu Weda, yatnya memiliki makna memuja, menghormati, berkorban, mengabdi, berbuat baik, memberikan, dan menyerahkan dengan penuh kerelaan demi kesejahteraan bersama dan memuliakan Sang Hyang Widiwasa. Nilai-nilai yang terkandung dalam yatnya meliputi rasa tulus, ikhlas, dan kesucian, bakti dan penghormatan terhadap Sang Hyang Widiwasa, Dewa, Batara, leluhur, negara dan bangsa, serta kemanusiaan. Pelaksanaannya disesuai dengan kemampuan individu, serta mempertimbangkan tepat tempat, waktu, dan keadaan. Yang pertama, pembagian yatnya dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Yang kedua, menurut tingkat pelaksanaannya. Yang ketiga, menurut jenisnya yang termaksud dalam pancayatnya. Yang keempat, menurut waktu pelaksanaannya. Yang kelima, menurut cara menjalankannya yang termasuk dalam panca marga yatnya. Dari pembahasan mengenai tiga kerangka dasar agama Hindu, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep takwa, susila, dan yatnya merupakan peran yang sangat penting dalam membentuk praktek dan pemahaman spiritual umat Hindu. Takwa membawa pemahaman filosofis tentang kebenaran hakiki. Susila mengarahkan individu dalam tata kehidupan sehari-hari yang etis, sementara yatnya memperkuatkan hubungan spiritual dan kepercayaan dengan Sang Hyang Widiwasa melalui pemahaman dan praktik yang tepat. Terhadap ketiga kerangka dasar ini, umat Hindu diharapkan dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin, serta menuju pembebasan spiritual yang tinggi. Dengan demikian, tiga kerangka dasar agama Hindu tidak hanya menjadi pedoman bagi umatnya, tetapi juga merupakan sumber kebijaksanaan dan pencerahan dalam perjalanan menuju kesempurnaan hidup dan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran hakiki. Dari ketiga pengertian tri kerangka dasar agama Hindu di atas semakin jelas bahwa ketiganya memang tidak dapat dipisahkan. Takwa menjadi landasan teologis dari semua bentuk melaksanakan ajaran agama Hindu. Susila menjadi landasan etis dari semua perilaku umat Hindu dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan alam lingkungannya. Sedangkan acara menjadi landasan perilaku, tradisi, dan kebudayaan religius. Acara mengimplementasikan takwa dan susila dalam wujud tata keberagaman yang lebih real dalam dimensi kebudayaan. Tanpa adanya acara, agama hanyalah seperangkat ajaran yang tidak akan nampak dalam dunia fenomenal. Secara sosio-antropologis, acara menjadi identitas suatu agama karena ia melambang dalam sebuah sistem tindakan. Sebaliknya, takwa, ketuhanan, sangat abstrak sifatnya. Demikian halnya dengan susila yang tidak hanya dibentuk oleh agama, melainkan juga oleh tradisi, adat, kebiasaan, tata nilai, dan norma-norma sosial. ajaran Tri Kerangka Dasar Agama Hindu itu bisa diibaratkan seperti telur. Telur itu sempurna jika ketiga bagiannya sempurna, yaitu kuning telur, putih telur, dan kulit telur. Ketiganya tidak bisa dipisahkan, ada dalam satu kesatuan yang saling melengkapi. Jika dipanaskan dengan tepat dan baik oleh sang induk ayam, maka akan menetas atau lahirlah anak ayam sebagai tujuan akhir dari diciptakannya telur. Agama Hindu adalah salah satu agama tertua yang masih ada hingga saat ini. Agama ini memiliki banyak konsep dan prinsip yang menjadi dasar ajaran dan kepercayaan umat Hindu. Salah satunya, aspek penting dalam agama Hindu adalah konsep Tri Kerangka Dasar Agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama yang mengajarkan bagaimana manusia harus berinteraksi dengan alam sekitarnya. Menurut Hindu, alam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia diharapkan bisa menjaga keseimbangan dengan alam agar dampak buruk terhadap lingkungan bisa dihindari. Agama Hindu mendorong manusia untuk menghormati dan merawat alam dengan cara yang bijaksana. Manusia diharapkan untuk bisa menciptakan kehidupan yang lebih seimbang antara manusia dan alam melalui tindakan yang positif dan memperbaiki tindakan yang negatif. Om Santi Santi Santi Om.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Radio Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita akan bergabung pendengar dengan Radio Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional pada malam hari ini yang akan dipandu bersama rekan kami Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan juga nanti akan menghadirkan bintang tamu yaitu Liz Mainawati dan juga Ozi Syahputra. Selamat mengikuti.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu.

0: dirilis MAPRU 1 RRI seluruh Indonesia,
1: termasuk studio produksi
0: dan stasiun relaynya.
1: Betul.
0: Mas,
1: halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
0: Siap.
1: Jangan lupa lo
0: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRIPro1 Jakarta.
1: Nah,
0: Mas Yudi, kayaknya udah gak sabar banget ya, ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
0: Satu.
1: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
0: Halo.
1: Hai. YouTube RRI Jakarta.
0: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
0: Mantap, keren ini versi barunya, fresh
1: banget. Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian, gitu, banget,
0: kekinian banget
1: gitu kan.
0: Cocok
1: ya.
0: Kenapa? Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lama, cita-cita.
0: Cita-citaku.
1: Kepingin jadi dokter.
0: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
0: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
0: Mas Muksin
2: dan Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini sama Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
0: Udah dari 10 tahun yang
2: 10
0: lalu.
2: Tahun yang lalu.
3: 10 tahun yang lalu.
0: Alemong
1: ya. Alemong ya. Apa alemong itu?
2: Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
0: yang vokalnya bisa nyatu ya, siapa
2: bisa
0: gitu
2: nyatu,
0: ya
2: Bang ya. Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari.
0: Gitu ya.
2: Nah, jadi pada suatu hari,
1: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu
0: Emerald Band.
2: Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
1: Oas TPS gak sih Bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
1: Oas pencipta lagu itu kan ya.
0: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku, memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
0: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83,
0: lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95. Gak pernah muncul blast sama sekali kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya gak boleh kali ya.
0: Loh, jadi sekian lama itu gak restoran berkembang ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
0: Oh, iya,
2: hormitannya
0: betul,
2: beliau kan.
1: Betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
0: Dan keras banget ya.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia kan. Berapa albumnya tuh aku punya gitu ya kan.
1: Oke.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama Ita misalnya. Ada dia, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
0: Juga loh.
2: Aku padamu
0: takkan berubah.
1: Oke.
2: My faves banget itu.
1: Terus
0: terima kasih Bang Uci.
1: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget.
0: Karena
2: ya
0: tadi
2: kan
0: Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya. Okay.
2: Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
1: Betul banget. Saya juga mencari-cari.
2: Liz Menawati. Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
0: Serius?
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
1: Waduh,
2: ya ngobrol selain kangen lepas kangen sama. Akhirnya besoknya kita
0: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
0: Iya, iya.
1: Itu dari pihak Bang Oji ya.
0: Kalau
1: Mbak Liz pertama kali diajakin Dunia Belum Kiamat, gimana rasanya waktu itu?
0: Kaget gak tiba-tiba Bang Oji nelfon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku.

0: Ku pentung ya katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
2: Iya di pentung.
1: Pentung ya.
3: Ular enggak, ular cari pentung.
0: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain main film, saya mondok juga dong gitu.
2: Okay.
0: Karena kan sama-sama jebolan dari
3: bintang radio,
2: dua-duanya bintang radio ya, oke.
0: Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa,
1: setuju.
0: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
2: Moncer,
1: filmnya Bang Oji booming semua.
0: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng, memang suaranya
1: setuju.
0: Bagus. Gitu makanya saya gondoknya di sini. Begitu ketemu langsung ya. Connect aja, yang bener nih. Lo tahu nggak nih Bang, ini lagu viral. Nanti kalau kita nyanyinya jelek, cuh, mampus deh. Gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Lis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
3: Ini dan kode Lala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
0: Tadi.
3: Nah, udah ada niat juga.
0: Ya kan?
3: Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya kata
2: emang iso.
1: Bang Oji iso bahasa Jawa.
3: Aku waktu ya, kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
0: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Masih cengkoknya pun salah itu Lis, kata gitu.
3: Orang Medan disuruh
0: malah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: kiamat. Gitu ceritanya.
2: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Lis dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Pak Ahmad. Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya. Silakan Pak Ahmad.
4: Selamat malam, Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
2: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
2: semangat. Amin.
4: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati. Silakan monggo, Pak Ahmad.
4: Bang Oji Saputra dengan Mbak Lis
2: Menawati. Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
4: salam
1: langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
3: Salam kenal kembali.
1: Salam kenal.
3: Dengan senang hati.
4: Pak. Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu
2: okay. ya. Oke.
1: Ditampung ya pertanyaannya Pak.
2: Itu aja.
4: Penjelasannya. Salam-salam boleh.
2: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas sehat selalu.
2: Okay.
4: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
2: Terima kasih. Langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
5: Selamat malam Kak Yudi.
2: Selamat malam juga. Siap. Langsung.
5: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
2: Oke, silakan langsung.
1: Silakan, Bidan Luis.
5: Ya, izin Mbak Lis sama Bang Oji.
2: Ya.
5: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, cari-cari. Masa bodoh.
3: Lagu sendiri.
1: Bang Oji sempat kaget.
3: Mau marah masa bodoh.
5: Itu yang seberapa.
2: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
5: Perpaduan, izin Mbak. Ini kan duet. Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran, atau sama-sama alto. Itu aja deh.
2: Sama-sama salto kayak.
5: Bang Haji, Mbak Ita, janjinya mana? Udah okay. mau 2027 belum injak seorang.
2: Siap, terima kasih ya.
1: Nah, udah harus ada okay. undangan dong.
2: Mohon okay, doa. Tiga orang.
5: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Krimnya Bidan Lui. Okay. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Lui sekolah lagi. Dini okay. Persorong okay. dengan speaker Papua. Dadah, bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
2: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Cewek kayaknya.
2: Cewek kayaknya tak. Halo. Iya, ya, dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini
6: rindu.
1: Ayu.
2: Oh, Ayu.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang
1: Bang
2: Ozi.
1: Dan Bang Ozi Saputra. Silakan Ayu.
6: Ya, Bang Ozi Saputra. Bang Ozi Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
1: Betul.
6: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak pernah.
1: Iya, betul banget.
6: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, titisan dorong si atas.
3: Betul. Iya
6: betul. Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
3: Tetap sama.
2: Oke.
6: Okay. Originalnya itu yang lagunya.
3: Soalnya kita nggak berani mengubah notasi karena notasinya itu kan ikon banget ya kan?
1: Ikonik banget betul.
2: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
6: Saya menanya sama Mangozi nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
2: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
6: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
2: Mbak Lis Menawati.
1: Lis.
6: Ya Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mangozi, tetap sukses ya. Yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Tuhan itu Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
2: Terima kasih.
6: Selamat malam semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Widi. Terima kasih.
2: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
2: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
2: Ah, nonton? Hah?
1: Halo Ica.
2: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
2: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
2: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
8: Sama Elsa Maria, kembali
1: lagi. Oh iya, Elsa.
2: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
8: Bintang tamunya siapa om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
2: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan Ica.
8: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul.
2: Betul.
8: Ya, ya. Elsa Maria memang nggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
2: Siap.
8: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
1: Lis.
2: Lis, silakan apa pertanyaannya?
8: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu buat Tante sama Om?
2: Ditunggu ya nanti ya.
8: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
2: Oke. Siap.
8: Dan boleh kirim-kirim
2: boleh, salam. Silakan tiga orang ya Elsa.
8: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
3: Amin.
8: Dan
3: amin.
8: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
2: Siap.
8: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
8: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya. Dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
2: Terima kasih Elsa.
8: untuk semua pendengar
2: okay.
8: RRI di seluruh Indonesia.
2: Oke, okay, siap.
8: RRI sekali di udara
2: tetap di udara. Baik.
8: Selamat malam.
2: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
9: Selamat malam
2: Bang Ozi dan Mbak Lis.
1: Minawati dan Bang Ozi.
9: Mbak Lis Minawati.
1: Ya.
9: Dan Bang Ozi, selamat malam.
2: Malam.
9: Baju hitam, Mbak Lis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
9: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Ozi.
2: Yeah.
9: Bang Ozi ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
9: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
2: Siap.
9: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
2: Siap.
9: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis lain?
2: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
2: Ditunggu ya.
1: Oke, silakan Bang.
2: Silakan tiga orang.
9: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Pak Mawati dan Bapak Abdullah.
2: Oke, terima kasih.
1: Makasih, Bang.
2: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
2: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
1: Iya.
2: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing kan dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
1: Dari Bang Oji.
3: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabdikan diri.
1: Betul,
3: ya.
1: Betul kan? Bang Oji, setuju sekali.
3: Dan kita
1: sekali.
3: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
1: Iya, gitu. Betul.
3: Nah, gitu ya kan. Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan, supaya enggak jadul.
1: Supaya bisa mengupgrade.
2: Siap kalau begitu.
1: Iya, betul.
2: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
1: Salto.
2: Salto. Gimana
1: alto
2: silakan dijawab.
1: Jadinya
2: nah, gimana
1: Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
3: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku iya. Gitu. Nah, cuman kok
1: Mbak
3: kenapa?
1: Lis berarti menyesuaikan ya?
3: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan betul. Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
3: itu yang
1: itu. Ya memang Allah. Berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia ya, Mas Yudi.
3: Penantian 10 tahun
1: ya,
3: loh
2: gitu ya.
0: Dendam saya pun juga terlalu.
1: Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Bang
3: ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, wow. Kalau boleh tahu genrenya apa?
3: Tetep lah.
2: Horror ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah Rajin. Iya. Kayaknya sudah melebur ya. Karakternya ke dalam film horor itu benar.
0: Ketawanya aduh, pun khas. Ya kan?
1: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat si manis jembatan apa iya, takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti okay. sukses membawakan ya, karakter.
2: Sukses menakut-nakuti ya.
1: Bener.
2: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Oji dan
3: kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
2: Dari
3: cuma
2: kecil ya?
3: Karena bintang radio tahun 81 ya. 81.
2: Barengan.
3: Ya beda daerah aja.
1: Beda daerah. Tapi tahunnya sama loh Mas.
3: Oh, jadi mantasan. Saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
1: Ya. Oke.
3: Nah, terus dikit lagi pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali, 2 kali album. Tapi gak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama Pak Hadi.
3: Iya, benar.
1: HP Musik.
3: Nah, itu tahun 90-an
1: itu. Iya, 90-an. Iya, itu aku taunya lagu Sungguh. Kalau gak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau gak salah satu album pernah di aransemen Mas Dwiki ya?
3: Pernah.
1: Sama HP record.
2: Oh iya.
1: Oke, oke. Pernah ya Mas Oji ya.
2: Genrenya apa?
1: Lagu pop
2: ya.
1: Iya.
3: Duh. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
2: Semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis, pertama kali nyanyi kapan?
0: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
0: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
2: Cintanya
0: remaja. Gitu. Sama
3: itu
0: sih
3: paling dulu. Paling hits ya Cinta Remaja ya.
0: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Iya, sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di
2: Bang Rindu beberapa saat yang lalu ya. Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
3: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah kenal banget.
1: Ya, sukses di
3: sekarang tinggal dalam usia yang 64 tahun ini.
1: Wow, enggak
2: kelihatan ya kan?
1: Iya, enggak kelihatan kan ya. Pemirsa.
3: Tinggal minta ampun aja sama Allah, itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
1: Oke. Amin.
2: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, ya Mbak Lis ya. Makanannya enak loh Mas, kan mantap. Sering dikirim. Pernah aku dikirim.
2: Oh iya, gak bagi-bagi. Banget.
3: Makanya saya tuh dari kalau mau selalu mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang gak makan.
1: Karena pasti tahu, pasti dibawa makanan. Iya loh Mbak Lis, ini luar biasa loh.
0: Ya, kalau enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya, ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur, berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
2: Amin. Siap.
0: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Weh,
3: kan gitu. Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
0: Oh ya,
3: dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Betul tuh. Jadi
2: semangat.
3: Ini loh, gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
2: Bu Ketum.
1: Oke. Jadi aku panggilnya Bu Ketum aja.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon, sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah bener dong, aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener. Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
0: Oke.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem, betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya ya.
1: Sama Mbak Ita juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi itu repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Oji
3: ya.
1: Juga
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Pak Putra
1: langsung ya dengan
0: bintang
1: Bang
0: tamu
1: Oji,
0: Bang Ozi
1: dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio
4: RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Benny Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan.
5: Assalamualaikum Mbak Lis. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: nih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak. Oke. Ayo oke pertanyaan. Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa. Terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap. Untuk Mbak Liz, mm-hmm. pertanyaan Mbak Liz, yeah. bagaimana sih cara membagi waktu ya, urusan keluarga mm-hmm. dengan dunia musik itu.
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Terima kasih. Jumlah,
5: ya,
0: tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima Alhamdulillah. Kasih iya dong.
6: Bicara bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan Bu Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
0: ya.
6: Sama Mbak Lili, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, yeah. sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week.
0: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, yeah. Bang Waji.
0: Iya.
6: Yeah. Apa, kan suaranya tetap nih berdua ya, dari betul. Zaman dulu kayaknya. Sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga
1: iya. Aduh
6: semua tuh, ya.
0: Saya dari lahir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar. Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas. Ada ya. Nah jadi saya mau tanya sama yeah. Bang Oji juga yeah. Mbak Liz
1: yeah, yeah.
6: Kira-kira nih setelah mm-hmm. lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke okay.
6: gitu.
0: Siap okay. ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua. Walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan
0: hmm.
6: dan ada yang berdua gitu di satu album itu rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh siap, okay. siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
1: Si Toloy.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Liz tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Ya. Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat ini, terima kasih. Salam Bu buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Okay. Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi. Dwi Darmawan.
1: Iya.
6: Emang Udin.
0: Emang iya?
6: Udin Almarhum.
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica pede.
7: Halo,
0: waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh begitu.
1: Oh tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Liz Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu deh.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu. Aku nggak tahu lagu-lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: siapa lagi?
0: Bang Oji Saputra.
7: Kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sih rambutnya?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Lo, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau ditungguin ya.
1: Iya lo.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Ya. Satu lagi dong Mbak Ita ini. Boleh. Untuk Mbak Ita sama Mas Budi ya.
0: Oke. Okay.
7: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita juga Mas Yudi yang selalu menghibur hatiku.
1: Yeay. Waduh, terima kasih.
0: Terima kasih, Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Ca ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
8: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
0: Halo, langsung dengan bintang kami ya.
1: Iya, kangen loh.
8: Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat pagi.
0: Siap, Mbak Har.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
8: Ya.
1: Langsung Mbak.
0: Langsung Mbak.
1: Bintang tamu kita.
0: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
0: Pertanyaan.
8: Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
0: Saya.
8: Ke Ancol yuk Bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
8: Ada si manis sana di
1: Wonnya. Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
8: Mbak Oji ya, sukses selalu.
0: Amin.
8: Bang Oji.
0: Amin, makasih doanya.
8: Juga untuk Mbak Liz Minawati. Itu ya, tadi makasih. Udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat ya. Banget ya, Mbak Haryanti ya.
0: Dapat berapa?
8: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, ya, betul gini, setuju.
8: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
8: Sepertinya apik banget ya.
0: Terima kasih.
8: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
0: Iya,
8: apa nyanyi bisa,
1: main film bisa,
8: nge-host juga bisa,
1: nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
0: Kenapa?
9: Persaingan tadi Mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
9: Antara, iya Bang.
8: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
0: Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, nanti.
8: Ya, di band film atau yang lain-lainnya.
0: Siap.
8: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Liz Newati tuh secepat apa gimana itu?
0: Oke.
8: Bisa berapa hari?
0: Siap. Gitu ya. Siap. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
8: Kalau untuk Mbak Liz Newati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
0: Amin.
8: Aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Detok Sawangan, Tongkangan. Itu ya untuk semuanya.
1: Mbak.
8: Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
0: Silakan Teh Dinda.
10: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
0: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
10: Alhamdulillah panggil.
1: Alhamdulillah.
10: Ruang siap. Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat
0: lagi. Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
10: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
0: Ya, selamat malam.
10: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
0: Oh, alhamdulillah.
10: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
1: betul.
0: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng enggak?
10: Senang banget.
0: Alhamdulillah.
10: Dapat banget gitu feel-nya tuh.
0: Oh, Masya Allah, makasih ya,
10: Teh. Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
0: Iya, gitu. Iyalah, masa nggak niat?
1: Iya, benar. Iya, Teh Dinda. Penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
10: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
0: Hah?
10: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
0: Iya.
9: Alhamdulillah. Aduh. Terima kasih.
0: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
10: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
10: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
0: Aha. Kenapa Teh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
10: Mas, aduh jauh amat ya.
11: Ya wis, apa yang ditanyakan?
10: Iya, itu dirilis tahun berapa dan siap. Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi. Yeah. Untuk Bang Oji, tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
11: Oh, oke. Okay.
1: Okay, dengan Bosas.
11: Oh, Bosas ya.
10: Sehat, sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dari keluarga masing-masing.
1: Amin.
10: Sama-sama. Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas.
11: Ya. Terima kasih Teh. Siap Tete.
10: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan okay. tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat Horat.
11: Terima kasih.
10: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
1: Selamat malam. Oke, hatur nuhun.
11: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
0: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
11: Oh, oke oke oke.
1: Itu kan beda-beda.
0: Kita, ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
0: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial
3: gitu yang kita harapkan.
0: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
11: Dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
0: Ya. Kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya.
11: Banyak banget.
0: Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, ya. Pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
11: Ada 6 ya.
0: Ya. Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
11: Indah Permatasari. Iya. Oh, oke. Okay, okay.
1: Oh, iya, Indah Permatasari.
11: Ya. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget dia.
11: Sampai 6 seri loh.
0: 6 Si Manis bukan 6 seri,
11: 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji itu aslinya penakut atau pemberani?
0: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
0: itu penakut
1: film
0: banget
1: horror.
0: Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa, karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan
1: ya,
0: gitu
1: antara lokasinya. Ini iya. Dan ke kamar mandi,
0: kamar mandinya itu jauh. Kamar mandi yang gak pernah dipakai kan gitu.
11: Oke.
1: Ya kan?
3: Gak
1: kebayang.
3: Gak deh, aku gak mau bayangin.
1: Gak mau bayangin.
11: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benijo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga
1: dan tadi bisnisnya tadi Mbak Liz?
3: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Yeah. Alhamdulillah.
11: Siap. Biasa. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Sesudah dunia belum kiamat ini.
0: Kayaknya melihat antusias para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu
0: iya,
1: loh. 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu
0: iya,
1: banyak banget
0: iya,
1: tuh.
0: Iya benar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Maka kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita lah.
1: Prediksi
0: kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu lanjut enggak?
11: Lanjut dong.
0: Insyaallah dilanjutkan.
11: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya ya, kok jadi lupa aku. Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi,
0: yang mana
11: lebih
0: yang
11: suka
0: seneng ya,
11: nyanyi atau film
0: Iya nyanyi dong, ya, ya kan? Nyanyi. Karena nyanyi itu cash and carry.
11: Oh begitu.
1: Kalau Suti gitu kadang-kadang iya. Mundur oh, dibayar. Iya.
11: Kan tabungan.
1: Dan capek, capek banget.
0: Capek banget. Oh capeknya tuh inilah ya, tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
0: Ngeselin gitu.
11: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
0: sekalian curhat di sini.
1: Betul bang, karena aku juga ngalamin.
0: Ngalamin ya?
1: Oh kan pernah.
11: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
11: Dua kapok ya.
1: Kapok.
11: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
1: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
3: Menyesuaikan, lebih menyesuaikan.
0: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya gitu
1: betul,
0: loh.
1: Betul,
0: gitu.
1: Setuju.
0: Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau, aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil Titik Sandora gitu ya kan, mesti centil. Aku tuh gak bisa, tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Liz, sekarang jadi
0: tadinya malu jadi malu-maluin.
11: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok gak tumbuh-tumbuh?
0: Oh iya dong. Kan? Nanti kalau digondrongi nanti gak ada jobnya.
11: Nah.
0: Gak diusang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih laris manis dari zaman dulu.
0: Iya, masya Allah.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja. Gak ada berubah sama sekali.
0: Bodoh sama Mbak Ita. Bodoh sama Mbak Ita.
3: Ya kan, Mbak Itanya bilang gini aja, gini aja.
1: Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
11: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Judi gak ikut.
11: Gak termasuk. Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
0: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, ya dengan karakterku
1: ya, karakter
0: yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum Kiamat.
0: Iya gitu.
11: Iya.
0: Enggak, aku gak berani coba-coba kalau aku gak cocok.
1: Benar-benar gitu. Okay, sama Bang Oji, aku juga gak mau memaksakan diri dengan genre yang gak cocok.
0: Iya
11: jadi kita gak jadi duet ini Mbak Ica.
0: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong.
1: Iya, betul.
11: Siap. Nah, ini Teh Dina juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
3: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
0: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
11: Berdua.
0: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa?
11: Ya. Oke.
0: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komedi. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani.
11: Ida Royani gitu loh,
0: ya kan.
1: Jadi nah,
11: ya. Siap. Aduh.
3: Berarti saya jadi, terus belajar kecentilan.
0: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
11: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, dengan siapa ini?
12: Halo.
11: Iya, halo.
12: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
12: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
11: Hai.
12: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
11: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
12: Iya.
11: Oh, Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
12: Insya Allah, main Tante Ita. Yohana ngumpulin semua caranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
12: Amin.
11: Siap.
12: Iya, Kak Yudi. Boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante Ita? Boleh dong.
11: Boleh dong, justru harus nanya.
12: Oke, sebelum tanya silakan, Yohana mau... sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
0: menerawang
12: melihat Om Oji waktu main film.
3: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
0: Apa yang dilihat?
11: Gitu. Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
12: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
0: Oh gitu.
11: Oke.
3: Biasa ya Yohana.
0: Insyaallah.
3: Ini Tante Lisnya langsung merinding.
1: Langsung merinding.
11: Dikira menerawang.
3: Dikira menerawang. Kira menerawang kan rodo-rodo piye kan yo.
11: Silakan silakan.
12: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
11: Alhamdulillah.
12: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
11: Oke.
1: Oke, siap.
12: Itu
11: siap.
12: Aja.
11: Siap.
12: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
12: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
11: Oke.
1: Terima kasih.
12: Oh. Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
11: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada. Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana, kok nyaring banget vokalnya?
1: Ini bener-bener sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya, plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Waduh,
3: kelar. Tapi memang ya, sudah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok.
1: Benyamin, biang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya.
3: Karena ada film ya.
1: Ini filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik, ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua. Yang
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini menjawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
3: Krisalis?
1: Coba mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu.
1: Satu ya. Keren.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997 Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
4: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
4: Nama produsernya
0: C.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
4: Tahun berapa?
1: 97.
0: Yang Tetes Hujan di bulan April.
4: Joni Cahyadi.
1: Wes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
4: Salah ya?
1: Salah.
0: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Oh, iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
4: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
4: Beda orang.
0: Joni Isa dan Joni Cahyadi.
1: Ya wis, pasti Mbak Liz enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
3: Enak aja. Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Bang 2 Oji. Aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Ya Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya, apa ya?
0: Ayo coba. Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Ya, kayaknya cuma satu ya,
0: Bram. 3 Bang Mosa nyiptain. Coba. Bagilah
4: pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
3: Ekelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
4: Aku iki wis ujian berat iki.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
4: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
4: Namanya. Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
4: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan
1: Totok
0: Pujianto?
4: Aku lali loh mas.
1: Wes kalah temen nih. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
4: Tapi bener aku lali.
0: Lali. Udah dikasih clue ya.
4: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanya.
0: Sudahlah ya. Jadi yang bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke. Ya wis, memang Mbak Liz malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Liz nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang dua-duanya. Oji nih ya, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
4: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya.
0: Hamidan. Musik directornya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang jangan Oji. Main-main loh, jangan main. Saya dia orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh hampir gak bisa, ya. Hampir bisa jawab kalau
0: ini impresi. Bisa jawab semua loh.
4: Gak bisa jawab mas, Bang Oji loh. Kayak masih disenai nih karena Mas Toto mulai ya asli.
1: Wah hebat, ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya?
3: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa inget ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya.
1: Tiga bungkus ya.
0: Oke. Okay. Wah ini kita ada, udah wah, ada ini, yang
3: apa? Ini, ngomong-ngomong kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta. Jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang aduh. Kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.
2: Apa kabar?
3: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Oke.
1: Okay. Iya, Bu.
2: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh? Mm-hmm.
3: Siap, Bu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
3: Dengan senang hati.
2: Bang Oji, apa kabar?
3: Alhamdulillah
0: baik.
2: Bapak siapa kamu?
1: Mbak Lis Menawati.
2: Apa kabar juga?
4: Baik Ibu, terima kasih.
2: Ya. Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Ada rencana apa? Apa rekaman lagu-lagu religi karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya sudah dekat ya betul ya, ingatkan
2: lagi Ramadan.
1: Oke.
2: Okay.
1: Okay.
0: Tunggu ya.
2: Itu aja ya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa. Ya.
3: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
2: Baik Kak. Mas salam dong boleh.
1: Siap, boleh silakan Bu.
2: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi ada Pak Benjo, ada Bang Leman,
0: siap.
2: Ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bang Roni. Halo?
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Balis dan Bang Oji awet muda dan sukses terus.
3: Terima kasih.
1: Mantap.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri Wahyuni.
0: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
0: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak
1: Selamat
0: Mali.
1: Selamat malam.
5: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di lewat udara malam ini. Ya.
0: Siap Pak Mali silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji ya, dengan
1: Mbak Lis Menawati.
0: Betul.
5: Ya. Oh ya. Assalamualaikum Haji.
3: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
3: Oh, Masya Allah.
5: Kita mengkaper lagu Siti Kandora judulnya ya. Apa tadi?
3: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses mengkaper lagu itu.
3: Terima kasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu
3: Sondara? Oke, motivasinya ya.
5: Itu aja ya.
3: Ya, terima kasih.
5: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali. Anda
5: sehat selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
3: Fatmawati. Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
3: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih
1: Ta. Sama-sama Pak Mali.
3: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
3: Gak mau lagu yang lain apa?
6: Kenapa terlalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
1: Masya Allah.
6: Untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita bernama Sari.
1: Siap Oma.
6: Lalu dinyanyikan gitu.
3: Ya.
1: Langsung ya Oma.
3: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
3: Iya, silakan Oma.
6: Putus di Mas Yudi.
1: Silakan Oma.
3: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: Oh, di sini putus-putus karena asap kan dia jadi
3: terus. Oke. Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat.
3: Semoga Oma juga ya.
1: Iya, betul. Omanya sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
3: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
3: menjadi suetani rajim.
6: Apa sih, udah lupa sih Oma, maklum lah. Udah
3: si manis jembatan Anjo. Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada rasa takut? Apakah rasa apa?
3: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
3: Ditunggu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
3: Masih Oma syuting. Ini bahkan di dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi. Siap.
6: Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
3: Amin.
6: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
3: dong.
1: Silakan,
3: tiga ya.
1: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
3: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
3: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
3: Terima kasih Oma.
6: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
3: Semangat terus Oma.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati. Adakah rencana bikin single religi?
1: Iya kan, sebentar lagi
3: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi Ramadan?
3: Puasa ya.
1: Iya, gak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
1: Kata Bang Oji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
3: Iya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
3: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
3: Solo ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
3: Nah. Model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
1: Wow.
3: Iya.
1: Kolaborasi
3: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap. Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
7: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
1: Sudah
3: berapa tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Cuman enggak terlalu ini ya.
7: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya,
3: Mbak Lis. Oke, kalau diajakin nyanyi religi,
4: Sebenarnya udah disiapkan, okay. Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si manis.
1: Si manis ya. Si manis di samping Mbak Lis. Okay. Ya.
3: Si kok saya jadi si manis? Nah, kan bukan si itu jadi si manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Uji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi waktu ya. Saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah okay. Itu ceritanya aduh, serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Lah itu yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang ngeliat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya kayak sutradara, mana
3: itu? Ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya sama gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat satu yang sampai gini.
1: Takut ya dia sama
4: iya. Mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
1: Nah itu kan.
3: Nah itu saya enggak tahu tuh ya.
1: Aduh,
4: oke. Okay. Sudah ada kan ya rencana aduh, untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
3: Karena memang aduh, ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
3: diri ya, kita ya gitu. Itu.
0: Siap kalau mantap begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film enggak usah, enggak usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk. Okay. Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih inget?
4: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Tapi itu ternyata membawa berkah. Itu
2: besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, bener.
1: Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah didandani?
2: Jadi 91 tuh masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Pentungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, pentungan
0: gara. Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
3: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke,
1: okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya. Kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama
0: motel.
1: Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Juga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan
1: Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo pendengar gini,
1: iya.
2: Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Berarti
2: ini PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti
1: lebih cepat
2: ya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap dengan senang hati.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke, okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar
2: ya,
1: ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini jalan kan dari Yang Maha Kuasa.
2: Amin,
1: benar-benar.
0: Yap, kalau aku begitu
1: banget.
0: Waduh, gak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan
0: apa yang mau disampaikan
1: para pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di smart platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat. Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Tolong dukung kami punya single.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
2: Dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong. Siap. Kita juga senang banget.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi,
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan.
0: Rabu depan ya.

0: sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita akan bertemu.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.
2: Baru saja Anda simak Ruang Rindu, ruang berbagi rindu melodi lewat lagu menemani Anda malam hari ini di RRI Pro 1 Jakarta. Dan kita kembali lagi ke RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada satu informasi untuk Anda pendengar. Bank Kalsel Syariah, unit usaha syariah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel, meraih dua penghargaan dalam Infobank 15 Syariah Award 2026 dari Infobank Media Group. Predikat yang diraih adalah pertama, yaitu Excellent Performance Banking Syariah Business Unit 2026 based on Financial Performance 2025, dan kedua adalah Golden Champion Syariah Financial Institution with Consistent Excellent Performance for 5 consecutive years 2022 to 2026. Tahun ini, sebanyak 106 institusi keuangan syariah di Indonesia meraih penghargaan tersebut. Predikat Golden Champion diberikan kepada lembaga keuangan syariah yang meraih predikat kinerja excellent dari Infobank selama 5 tahun berturut-turut. Predikat excellent selama 5 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa Bank Kalsel Syariah tumbuh secara sehat, prudent, dan berkelanjutan. Nah, capaian ini tidak lepas dari kepercayaan nasabah, dukungan pemegang saham, para mitra, serta kerja keras seluruh insan Bank Kalsel untuk terus memperkuat peran unit usaha syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Informasi ini dipersembahkan oleh Bank Kalsel.
3: 10.000 per orang?
4: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
3: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
4: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
5: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua. agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Esensi buku, habis gelap terbitlah terang, karya Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang adalah kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Lewat surat-surat itu, Kartini menyuarakan keresahannya sebagai perempuan Jawa yang

cara yang halus dan penuh pertimbangan. Ia bermimpi tentang kesetaraan, di mana perempuan punya hak untuk menuntut ilmu, memilih jalan hidup, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Melalui surat-suratnya, Kartini memperlihatkan kecerdasannya yang tajam. Ia rajin membaca buku-buku Belanda dan menyerap berbagai ide tentang kebebasan, kemanusiaan, dan pendidikan. Dari sanalah muncul pemikirannya bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika perempuan tetap dibatasi. Gagasan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi menjadi bentuk nyata dari semangat perubahan yang ia perjuangkan. Judul Habis Gelap Terbitlah Terang Sendiri melambangkan keyakinannya bahwa penderitaan dan keterbatasan suatu saat bisa berubah menjadi harapan dan kemajuan. Meskipun hidupnya singkat, pemikiran Kartini menjadi pelita yang menyalakan semangat emansipasi perempuan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu datang lewat kekuatan, tapi bisa dimulai dari pikiran dan tulisan yang jujur. Kini, lebih dari seabad sejak surat-surat itu ditulis, isi dan semangatnya masih terasa relevan. Kartini tidak hanya bicara soal perempuan, tapi soal hak semua orang untuk belajar, berpikir, dan dihargai. Ia membuktikan bahwa dari ruang kecil sekalipun, seperti kamar pingitan, sebuah suara bisa menggema luas dan mengubah cara sebuah bangsa memandang peran perempuan. Dari gelap yang menyesakkan, ia membawa terang yang menginspirasi. Demikian esensi buku Habis Gelap Terbitlah Terang dari RRI untuk Indonesia.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Mama! Mama!
3: Kenapa sih?
2: Diam satu HP Mama dong. Mana sih, Ma?
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
6: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kata bijak hari ini. Jangan takut gagal. Jangan sia-siakan energi untuk menutupi kegagalan. Pelajari kegagalan Anda dan lanjutkan ke tantangan berikutnya. Tidak apa-apa gagal. Jika Anda tidak gagal, Anda tidak tumbuh. It's Stanley Jack.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: John, angkat nih.
4: Oke. Wih.

0: bro.
1: Bangun, bro.
2: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

mendengar sampai di sini, kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Dari program 1 RRI di Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Masato RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Terus untuk informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih bagi Anda masih tetap bersama kami di Banjarmasin Pagi. Syukur Alhamdulillah kembali bersama Aditya yang menemani Anda di pagi hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026 ya. Dan Alhamdulillah pendengar, kami ucapkan mungkin bagi Anda yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, atau mungkin yang sedang bersiap melaksanakan ibadah sholat subuh ya, karena untuk kumandang azan subuh hari ini tadi sudah jatuh pada pukul 4:47 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar, kami informasikan untuk kajian ba'da subuh nantinya insyaallah akan diisi bersama Ustaz Dr. Imam Alfianur SHG MH, dan insyaallah topik bahasan bersama beliau itu adalah membahas muhasabah pertengahan tahun Hijriah. Baik, satu informasi untuk Anda di pagi hari ini pendengar, terkait tentang buntut dari serangan Bandara Riyadh di Arab Saudi, ini pemerintah masih belum mengeluarkan larangan untuk melaksanakan umroh. Dari Jakarta pendengar, di mana Kementerian Haji dan Umroh RI hingga kini belum mengeluarkan keputusan untuk menghimbau ataupun larangan perjalanan umroh setelah serangan Houthi Yaman ke Riyadh Arab Saudi, di mana Kemenhaj hanya menghimbau jemaah umroh Indonesia untuk memilih penerbangan langsung atau direct flight menuju Saudi. Di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan juga Otoritas Arab Saudi untuk memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Di mana beliau menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Otoritas Arab Saudi dan belum ada keputusan untuk menghimbau ataupun melarang perjalanan ke Arab Saudi. Di mana dia juga menjelaskan Kemenhaj bersama Kemenlu RI hanya menghimbau jamaah Umroh Indonesia agar memilih penerbangan langsung menuju Madinah ataupun Jeddah sebagai pintu masuk menuju Tanah Suci. Menurut Dhanil, Otoritas Kerajaan Arab Saudi juga menyatakan kondisi di negara tersebut masih aman bagi jamaah umroh.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: coba lihat mata mereka, Mat.
1: Yang mana?
0: Itu, jenang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duit mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: Lihat Subuh Pro 1 FM. Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustaz ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Tergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillah kembali berjumpa kita dalam kajian Ba'da Subuh Kuliah Subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pendengar dan pemirsa. Kita masih diberi kesempatan umur kembali dapat mengikuti kajian Ba'da Subuh kita hari ini. Salawat salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan pengikut ila yaumil akhir. Pendengar dan pemirsa, untuk kajian Ba'da Subuh kita hari ini, pendengar, bersama saya Aditya di edisi Kamis 15 Oktober 2026 kita akan mengangkat topik yaitu muhasabah pertengahan tahun Hijriah. Dan sudah hadir pendengar melalui line Zoom di kesempatan pagi hari ini bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, bersama dengan Ustadz Dr. Imam Alfianur. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, jaringan masih bagus Ustadz ya, udah kamilah terdengar.
1: Ya Alhamdulillah, jelas Pak.
0: Alhamdulillah, baik pendengar, bersama Ustadz Imam Alfianur, pendengar nantinya silakan bagi Anda ingin bertanya atau berdiskusi bersama beliau di dua line telepon kami 325-1562 ataupun di 0811-511-1410 kami persilahkan, ataupun melalui kolom komentar pertanyaan Anda di channel YouTube kami di @RRI Pro 1 Banjarmasin juga insya Allah nanti akan kami bacakan. Sekali lagi topik bahasan kita adalah muhasabah pertengahan tahun Hijriah. Baik, silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداه إلى سبيل قويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه bi ajma'in amma ba'ad. Para muslimin muslimat, para pendengar kuliah subuh, kuliah ba'da subuh yang kami, yang Allah muliakan, memasuki bulan Jumadil Awal. Jadi saat ini kita berada di bulan Jumadil Awal, tepatnya pada tanggal 4 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Kita telah melewati hampir separuh perjalanan tahun Hijriah. Ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri atas apa yang telah kita capai dan apa yang masih perlu diperbaiki. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liwad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memerintahkan kita untuk senantiasa memeriksa amal yang telah kita persiapkan. Para pendengar kuliah Ba'da Subuh, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan nasihat yang sangat berharga tentang pentingnya muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wa yuluha qabla an tujilu. Wa jinuha qabla an tujanu, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap, dan timbanglah amal kalian sebelum ditimbang. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa muhasabah yang baik tidak harus menunggu momentum khusus seperti akhir tahun, melainkan bisa dilakukan secara berkala, termasuk di pertengahan tahun seperti saat ini, untuk mengevaluasi apakah target-target kebaikan yang telah direncanakan di awal tahun sudah berjalan dengan baik. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan penting untuk muhasabah pertengahan tahun ini. Bagaimana kualitas sholat 5 waktu kita selama ini? Apakah target membaca Al-Quran yang kita niatkan sudah tercapai? Bagaimana hubungan kita dengan keluarga dan sesama? Apakah semakin membaik atau justru merenggang? Kaum muslimin muslimat semoga dirahmati Allah. Al-Hasan Al-Bashri rahimullah pernah berkata bahwa seorang mukmin senantiasa menjadi pengawas bagi dirinya sendiri, menghisab dirinya karena Allah. Sebab satu kaum yang tidak pernah menghisab diri mereka di dunia akan menghadapi hisab yang jauh lebih berat kelak di akhir. Perkataan ini menegaskan bahwa muhasabah bukanlah beban, melainkan investasi yang akan meringankan perhitungan kita di hadapan Allah kelak. Muhasabah yang sehat bukanlah untuk membuat kita berputus asa atau larut dalam penyesalan berlebihan, melainkan untuk memotivasi perbaikan di sisa waktu yang masih Allah berikan. Sebagaimana pepatah yang masyhur di kalangan ulama, barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia beruntung. Barang siapa hari ini sama dengan kemarin, maka ia merugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk dari kemarin, maka ia celaka. Kaum muslimin muslimat, para pendengar kuliah ba'da subuh, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, khalifah yang dikenal sangat teliti dalam muhasabah diri, memiliki kebiasaan menuliskan seluruh amal baik dan buruknya setiap malam sebelum tidur, kemudian merenungkannya untuk memperbaiki diri di hari berikutnya. Kebiasaan ini menjadikan beliau salah satu pemimpin yang paling adil dalam sejarah Islam meskipun masa kekhalifahannya sangat singkat. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa muhasabah yang paling efektif dilakukan secara berkala, harian, mingguan, dan berkala lebih besar seperti pertengahan tahun ini. Karena jika hanya dilakukan setahun sekali, banyak detail kesalahannya sudah terlupakan dan sulit diperbaiki. Muhasabah yang rutin memungkinkan koreksi yang lebih cepat dan efektif. Semoga Allah memberikan kita kejujuran dalam bermuhasabah dan kekuatan untuk terus memperbaiki diri di sisa waktu yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, muhasabah pertengahan tahun ini juga bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi target-target duniawi seperti pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan dengan tetap menjadikan ridha Allah sebagai tujuan akhir dari keseluruhan pencapaian, sehingga keseimbangan antara dunia dan akhirat senantiasa terjaga dalam setiap langkah yang kita ambil. Masalah yang jujur juga perlukan keberanian untuk mengakui kesalahan tanpa mencari-cari alasan pembenaran, sebagaimana teladan para sahabat yang segera bertaubat begitu menyadari kekeliruan mereka, tanpa menunda-nunda atau mencari pembenaran atas kesalahan yang telah diperbuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Sebuah pengingat bahwa yang terpenting bukanlah bebas dari kesalahan sama sekali, melainkan seberapa cepat kita kembali pada Allah setelah menyadarinya. Para pendengar kuliah subuh, semoga dirahmati Allah. Muhasabah pertengahan tahun ini juga sebaiknya diikuti dengan langkah konkret memperbaiki target yang belum tercapai. Bukan sekedar renungan yang berhenti pada tahap kesadaran, melainkan harus dilanjutkan dengan rencana aksi yang jelas untuk paruh kedua tahun yang tersisa. Marilah kita jadikan 6 bulan yang tersisa ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki apa yang masih kurang, dengan tetap bersyukur atas apa yang telah tercapai. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimullah dalam Madarijus Salikin membagi muhasabah menjadi 2 jenis. Muhasabah sebelum beramal, yaitu memastikan niat dan tujuan suatu perbuatan telah benar sebelum dilakukan, dan muhasabah setelah beramal, yaitu mengevaluasi kualitas dan konsekuensi dari amal yang telah dikerjakan. 2 jenis muhasabah ini saling melengkapi. Muhasabah sebelum beramal mencegah kesalahan sejak awal, sedangkan muhasabah setelah beramal menjadi sarana perbaikan berkelanjutan bagi amal-amal yang akan datang. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, penting bagi kita menjadikan muhasabah pertengahan tahun ini sebagai momentum mengevaluasi, bukan hanya untuk ibadah ritual, bukan hanya ibadah ritual saja, tetapi juga akhlak kita kepada sesama. Apakah kita sudah cukup sabar menghadapi ujian, cukup jujur dalam bermuamalah, dan cukup dermawan berbagi dengan yang membutuhkan? Rasulullah bersabda bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Sebuah pengingat bahwa kualitas keimanan tidak hanya diukur dari ritual ibadah, melainkan juga dari bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin muslimat, semoga dirahmati Allah. Rasulullah mengingatkan tentang 2 nikmat yang sering dilalaikan banyak manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Muhasabah pertengahan tahun ini menjadi momentum tepat untuk merenungkan, sudahkah kita memanfaatkan kesehatan dan waktu luang yang Allah anugerahkan sepanjang 6 bulan terakhir untuk hal-hal yang bermanfaat, ataukah justru banyak terbuang untuk hal-hal yang sia-sia? Imam Ibn Jauzi rahimahullah dalam Sayyidul Khatir menjelaskan bahwa waktu adalah modal paling berharga yang dimiliki manusia. Dan penyesalan terbesar di akhirat kelak adalah menyadari betapa banyak waktu yang telah disia-siakan tanpa nilai ibadah maupun kebaikan. Kaum muslimin, muslimat, di antara aspek penting yang perlu dimuhasabahi adalah hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah semakin dekat melalui tilawah rutin, ataukah justru semakin jauh karena kesibukan duniawi? Apakah semakin rajin menghadiri sholat berjamaah atau justru semakin jarang? Marilah kita jadikan pertengahan tahun ini sebagai titik balik untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki apa yang telah terlewat, dan menjaga konsistensi apa yang telah baik selama ini. Marilah kita jadikan muhasabah sebagai kebiasaan yang melekat dalam keseharian kita, bukan sekedar seremoni tahunan atau setengah tahunan, sehingga perbaikan diri menjadi proses yang berkesinambungan sepanjang hidup kita. Semoga Allah memberikan kita kejujuran dalam bermuhasabah dan kekuatan untuk terus memperbaiki diri hingga akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar dan pemirsa, kami persilahkan bagi Anda mungkin yang ingin bertanya atau berdiskusi di kesempatan pagi hari ini di kuliah subuh bersama dengan Ustadz Imam Alfian Dor. Silahkan di dua layanan phone kami ataupun di channel YouTube juga kami persilahkan. Insya Allah kami bacakan komentar Anda ataupun WhatsApp juga. Insya Allah kami bacakan. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Bu Hajar Rohina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Bang Adit.
0: Oke.
2: Umpamanya ulun Ustaz lah, menghitung-hitung, kadang-kadang duduk merenung, rasa kurang aja Ustaz lah, istilah masalah amal ibadah. Namun kita sedikit-sedikit artinya, oh ini berusaha, berusaha ini menambah-nambah di sini, rasa kurang di sini. Tapi ditambah-tambah tetap rasa ada lagi kurang lagi. Nah itu kayak apa perasaan ulun tuh Ustaz? Baik aja kah? Nah ini ulun mohon penjelasan pian Mas Adit, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Haji Rohinah yang ada di Trikora. Kemudian di YouTube nih Ustaz, ulun coba bacakan ada pertanyaan. Ini dari Pak Akun Ahmad Zaini, bagaimana merenungkan nikmat dan rasa syukur kepada Allah yang memberi kita udara segar dengan melaksanakan perintahnya dan menghindari larangannya? Kemudian bagaimana bermuhasabah ketika hutan terbakar, berapa makhluk Allah, binatang dan tumbuhan yang terbakar, jumlah anak, orang tua yang sakit, sakit tenggorokan, asma ini meningkat di musim kabut dan berasap seperti ini. Bagaimana bermuhasabah bagi sejumlah siswa yang tidak bisa belajar dengan tidak optimal karena kabut asap? Nah, mungkin dua pertanyaan dulu, Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Ibu Hajah Rahimah, Rohina, Mbak Rahimah.
0: Nggih, Rohinah Ustaz.
1: Dan Rohinah ya, dan Bapak Ahmad Zaini. Jadi alhamdulillah, bila dalam kondisi demikian Ibu Rohinah ya, itu sudah kondisi yang paling bagus. Dan itu memang seharusnya seperti itu. Kita tidak pernah merasa cukup dalam beribadah, terus beribadah. Karena bila mana kita merasa cukup, pasti tidak akan beribadah lagi. Nah, jadi perasaan kurang seperti itu harus terus dipertahankan. Dipertahankan sembari kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Hari ini atau hari ini harus lebih baik daripada ibadah kita yang bukan kemarin. Begitu seterusnya sampai nanti ajal datang menjemput kita, Ibu Rahina. Kemudian Bapak Ahmad Zaini, bagaimana merenungkan, nah ini muhasabah karhutla lah, saya sebut begitu ya, muhasabah dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan bencana alam, ya, bencana alam. Sedikit sekali yang diakibatkan oleh kesengajaan. Nah, jadi sengaja dibakar itu sedikit sekali, tapi ini memang terbakar akibat iklim atau cuaca panas yang ekstrim saat ini, terutama di daerah gambut, ya, daerah Kalimantan yang lahannya banyak lahan gambut ini. Nah, sangat sulit dipadamkan. Bagaimana muhasabah yang harus dilakukan? Tentu saja kalau kita membaca undang-undang ya, undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Maka yang diberi kuasa untuk mengeksekusi undang-undang itu kan adalah pemerintah. Maka dalam hal ini pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk menangani bencana ini. Kalau perlu, ini sudah levelnya bukan bencana nasional sebenarnya. Bencana internasional. Karena asapnya sudah sampai ke negeri jiran di sebelah. Dan saya dengar juga banyak negara-negara tetangga memberikan bantuan. Nah, jadi itu utamanya. Tentu saja upaya yang dilakukan belum maksimal ya, karena tidak sepenuhnya teratasi. Karena ini sudah di luar dari kuasa manusia. Jadi kita juga terus berdoa, bermohon kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Bermohon rahmatnya Allah turun di bumi Kalimantan ini. Damkar manusia ini rupanya tidak mampu ya secara optimal. Satu-satunya hanyalah damkar ilahi barangkali ya. Yaitu turunnya hujan. Ini solusinya, turunnya hujan. Jadi hujan ini kan dia tidak hanya membasahi permukaan tetapi terus meresap, tembus ke dalam tanah sehingga jauh lebih efektif. Nah, hanya saja kita tidak tahu kapan ya. Nah, tentu muhasabah yang berikutnya adalah kita mencoba mengambil pelajaran hikmah dari peristiwa bencana ini. Nah, jadi karena sesungguhnya perubahan iklim ini yang menjadi sangat ekstrim ini tidak lepas dari bagaimana perilaku manusia dalam memperlakukan alam. Jadi ada aksi reaksi di sini. Ya. Seperti pemanasan global. Nah, pemanasan global ini salah satu pemicu juga meningkatnya suhu bumi ini. Nah, sehingga perilaku kita ya seperti apa namanya menghasilkan limbah, kemudian membuang sampah atau menggunakan zat-zat yang bisa merusak lapisan ozon. Nah, ini juga harus di apa namanya introspeksi diri lah. Jadi apa yang terjadi, bencana alam saat ini yang terjadi itu tidak seperti reaksi terhadap si manusia. Kemudian Pak Ahmad Zaini, kita tidak berhenti pada merenung saja. Kita sudah bisa membutiri kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan. Memang ada tiga unsur ya, dalam tiga pihak gitu maksudnya, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup itu. Yang pertama itu adalah pemerintah itu sendiri. Yang kedua adalah warga masyarakat. Yang ketiga korporasi atau perusahaan. Jadi ketiga pihak ini harus bersatu ya, tidak bekerja parsial. Kebijakan regulasi yang dikeluarkan pemerintah juga harus dijalankan, diawasi oleh warga. Demikian juga para korporat, para perusahaan yang mengelola sumber daya alam juga bertanggung jawab penuh atas apa yang dia lakukan terhadap alam ini ya, lingkungan hidup. Jadi kalau harus ada tindakan pemulihan misalnya apabila terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan akibat perusahaan yang dia lakukan atau industri yang dilaksanakan. Saya kira begitu tanggapan kita ya pada Ibu Hajah Rahinah. Pertahankan Bu Hajah Rahinah, Ibu sudah dalam kondisi yang bagus. Jadi perasaan kurang beribadah itu harus terus ada dalam diri kita sehingga kita termotivasi untuk terus menambah dan menambah sekaligus tidak hanya kuantitasnya tapi kualitasnya. Demikian juga Pak Ahmad ya, ini kita semua sudah bisa membutiri kekeliruan-kekeliruan kita. Ini momentum yang terbaik sebenarnya. Di balik bencana karhutla ini, tentu semua pihak harus bermuhasabah, dari pemerintahnya, dari warga negaranya, dari pelaku-pelaku usaha atau korporat. Jadi kalau semuanya bisa bersatu padu dalam pengelolaan lingkungan ini, insya Allah ya, tidak akan terjadi peristiwa serupa di masa yang akan datang. Wallahualam.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Masih kami terima kembali pendengar di dua line telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410. Kita terima satu penelpon kembali. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, silakan Bu Haja Sala.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wa syukurlah Bapak dan kita sehat semuanya.
0: Amin.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
3: Begini Bapak, kalau kita lah musabah ini terlalu, karena kami sudah, apa jurang itu sudah berumur gitu. Nah, sudah berumur ini kalau kata terasa ulang, nanti ada sampai musabah, baru jurang itu kata sampai memikirkan gitu. Kita ini kan yang hidup ini apa yang dihadang pasti kematian ataupun innalillah gitu. Karena kan kalau orang itu kalau setelah benda hidup itu pasti meninggal, karena sepinya itu pasti kembali kayak itu. Nah, jadi sadar dirilah. Kalau orang yang kadang sadar diri itu mungkinnya masih anom, remaja atau apa kayak itu. Kalau sudah berumur 50, 60, bah ada sabar lagi berang terlalu pang orang itu sebelum. Jadi harusnya sadar diri kita, karena kita ini pasti kembali apa yang kita bawa kayak itu. Nah, di musabah hati kita ini bilangnya tuh selalu ingat itu, nah sehari-hari itu harus ingat tinggal waktu pun sayang itu. Nah, bagaimana masa itu kalau kita misalnya ada halangan pas perjalanan mengada ulun tuh kadang ada juga yang sambil yang berdulu jarga itu sebelum juhur aku sambil yang dulu di rumah jarga nanti perjalanan nyalih jarga itu adakah karena itu ada ulun tuh sampai waktu kan sampai atas keterangan Ustaz nih. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah Salasiah di Anjir. Dan ini juga satu WhatsApp Ustaz sudah ada bergabung juga.
1: Iya.
0: Melalui kita. Oh baik, satu penelpon lagi nih. Dari Pak Muas. Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Adit. Oke,
0: silakan Pak Haji Muas.
4: Makasih, mudah-mudahan Mas Adit jadi haji juga ke tahun ke depannya gitu. Nggih, keberatan nggih. Karena Mas Adit menurut aku sudah mendoakan sekali tiap saat itu haji, insyaallah haji semua kita ini nggih. Makasih. Yeah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon izin dari hadis kunci di sini diangkat ujung daripada Muhammad 21 ayat 21 yang berbunyi falau sadaqullaha lakana khairal lahum, yang artinya tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian ini lebih baik bagi mereka. Yang berikutnya sebuah hadis handap aja ustazainya dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ia berkata, saya menghafal beberapa kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tinggalkanlah apa yang kamu ragukan dan kerjakanlah apa yang tidak kamu ragukan. Sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan dan dusta itu menimbulkan kebimbangan. Hadis At-Tirmidzi. Itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Adit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Haji Muas. Mungkin dua penelpon dulu Ustaz, silakan Ustaz.
1: Baik. Ya, terima kasih atas tanggapan ya, pertanyaan dari para pendengar ya. Ini pendengar setia saya lihat ini. Ibu Hajah Salasiah ya. Kemudian Pak Muas Ibu aja Salasiah. Bagus sekali sebenarnya muhasabah kematian itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang berumur yang disebutkan Ibu Ibu Hajah Salasiah tadi. Tapi kita semua ini karena kematian atau ajal itu tidak memandang usia. Jadi ada orang itu ajalnya sampai umur 10 tahun. Allah wafatkan di umur 10 tahun. Ada yang diwafatkan di umur 20 tahun, 30, 60. Rasulullah sendiri kan di umur 63. Ada yang wafat sampai di umur 100 tahun dan seterusnya. Jadi sesungguhnya kalau kita muhasabah kematian ini harus diingat bahwa ajal itu tidak memandang usia. Yang kedua, ajal itu tidak memandang sebab. Jadi, ajal tidak ada kaitannya dengan sebab kematian. Karena ada juga orang yang seperti tanpa sebab, sehat walafiat. Nah, kalau dia sudah tiba ajalnya, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terpenting dari muhasabah kematian itu adalah bagaimana kita mengantisipasinya, mempersiapkan diri. Kita tidak ada jaminan untuk terus hidup. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit, 10 menit ke depan. Tidak tahu kita. Nah, jadi tugas kita adalah beramal, berazam, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja tugas kita. Beramal dengan sebaik-baiknya, ya, berbuat untuk kebaikan umat. Jadi kita kalau ada rezeki, keluarkan rezeki untuk bersedekah. Kalau memang harta kita sudah masuk hisab dan sampai haulnya, keluarkan zakat. Kemudian kalau tiba waktu sholat, kita kerjakan sholat. Nah, jadi kita isi kehidupan ini dengan segala rutinitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak ada yang tersia-siakan, sekalipun itu pekerjaan duniawi, sekalipun itu. Tapi kalau kita niatkan, misalnya kita berangkat bekerja, niatnya untuk mencari nafkah untuk keluarga, ya, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan beribadah. Asalkan dua hal, pertama niatnya benar, yang kedua apa yang kita kerjakan itu tidak menyelisih atau bertentangan dengan syariat Islam, ya, tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka dia akan bernilai ibadah. Tadi ada sholat di luar waktu, tidak. Kalau tidak sah sholat di luar waktu, ya, di luar waktunya. Misalnya waktu zuhur itu kan setelah tergelincir matahari. Jadi tegak kita berdiri itu belum masuk, ketika tidak ada lagi bayang-bayang kita. Tapi pas muncul nanti bayang-bayang kita, ya, tergelincir masuklah waktu zuhur. Nah, disitulah mulai waktu zuhur. Apakah boleh dilakukan sebelumnya? Tidak boleh, tidak sah, ya, berdosa kita melakukan itu. Nah, tidak ada istilah berdiri dulu sebanyak zuhur. Mungkin saja pemahaman kita yang dimaksud itu adalah dia tetap di dalam waktunya, cuma lebih awal. Nah, waktu zuhur itu kan dari waktu zuhur ke asar itu kan ada sekian waktu itu. Misalnya saat ini zuhurnya kalau tidak salah 12 lewat 10 menit. Asarnya sekarang agak maju, jam 15, lupa saya, 15.38 apa. Nah, itu dari rentang waktu itulah waktu zuhur. Nah, itu. Kemudian Pak Muaz, Pak Haji Muaz ini selalu membawa kita pada apa namanya, insight, ya, hadis-hadis kudusi yang beliau sampaikan, ayat-ayat Quran sebagainya. Jadi itu memberikan pencerahan sebenarnya Pak Muaz. Jadi sudah jelas kita meninggalkan sesuatu yang ragu, beralih kepada sesuatu yang tidak meragukan. Memang tuntunan dari Rasulullah SAW demikian seperti itu. Dalam muhasabah yang terpenting adalah kejujuran. Maukah kita jujur dengan diri kita sendiri? Nah, ini sebenarnya tantangan kita. Apakah kita mau mengakui segala kesalahan yang kita perbuat? Nah, kalau kita berhasil mau dalam posisi seperti itu, maka muhasabah akan berjalan. Ya, tentu nanti akan diiringi dengan komitmen dari yang bersangkutan untuk memperbaikinya. Jangan sampai jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Cukup sekali kita melakukan kesalahan, berikutnya akan terjadi perbaikan-perbaikan. Nah, begitu ya Pak Muaz dengan Ibu Hajah Salasiah.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan ini juga sudah ada yang bergabung lewat YouTube juga nih Ustaz. Kami bacakan dari akun @kurniawan. Assalamualaikum Ustaz. Salah satu wujud muhasabah adalah menyelesaikan perdebatan, perbedaan pendapat tanpa merendahkan. Nah, bisakah Ustaz memberikan contoh sikap nyata bagaimana kita harus merespon ketika teman berdebat dengan cara yang memprovokasi? Kemudian satu WhatsApp sudah bergabung juga dari Kota Baru, Ustaz, dari Ibu Nisa. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz ada menyampaikan tip praktik muhasabah dengan 3 pertanyaan sederhana setiap malam. Kebaikan apa yang dilakukan, kesalahan yang perlu diperbaiki, dan langkah nyata besok hari. Masalahnya, terkadang kita menyadari kesalahan kita di malam hari namun mengulanginya lagi keesokan harinya. Bagaimana caranya agar muhasabah hari ini benar-benar bisa menumbuhkan pertobatan dan memastikan evaluasi itu berubah jadi komitmen yang tidak diulang lagi? Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Baik, yang saya dari Ibu Nisa dulu ya, dari bawah ya. Mumpung saya ingat ya. Jadi satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya orang kampung, orang Baduy lah. Ya Rasulullah sallallahu, berikan saya tips tentang Islam ini yang mudah dipahami. Ya, dan sehingga saya tidak bertanya lagi katanya. Dan kata Rasulullah. Dikata Rasulullah, amantu billah sumastaqim. Beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Nah, ini yang ditanyakan Ibu Nisa ya, tentang istiqomah ini. Konsistensi sikap. Nah, jadi memang hidup ini selalu ada ujian. Hidup itu ujian. Ya. Kalau tidak ada ujian, tidak hidup namanya. Yang kedua, di antara ujian yang selalu membayang kita itu adalah godaan-godaan. Godaan-godaan itu sebabnya Rasulullah menyuruh kita untuk senantiasa berta'awus, meminta perlindungan kepada Allah dari segala godaan-godaan itu. Terutama dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagaimana agar tidak terulang? Nah, agar tidak terulang, tentu harus ada motivasi kuat. Dalam Islam, motivasi yang terkuat yang membuat orang sadar itu hanya satu, yaitu kematian. Agar tidak terulang itu ya, kalau ada orang wafat, kita bertakziah, melawat begitu. Kalau perlu kita ikuti segala prosesinya, ya, dari mensolatkan sampai melihat proses pemakaman, itu paling efektif seperti itu. Orang tuh kalau tersadar, kalau hilang apa namanya kenikmatan hidupnya baru sadar. Itu. Yang kedua, menyadari misalnya tentang bagaimana nikmatnya kesehatan. Kalau ada teman yang sakit, kita kunjungi. Kita berdoa, kita doakan orang-orang yang sakit agar mereka memperoleh kesembuhan. Nah, cara-cara seperti ini insya Allah akan membuat kita istiqomah, tidak mengulang kembali apa kesalahan yang kita lakukan. Kalaupun tersalah, tetap terbuka pintu taubat itu ya. Jadi Rasulullah SAW sendiri meskipun seorang yang maksum, satu hari itu beliau minimal istighfar 100 kali. Minimal 100 kali istighfar. Jadi itu artinya apa? Manusia ini kan tidak al-insan maka nufata wanisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Nah, lalu ada mekanisme taubat yang dibuatkan Allah. Jadi Allah ini luar biasa. Allah maha pengampun, maha penyayang. Nah, itu caranya Ibu Nisa. Tersalah, kita cepat istighfar. Yang penting malam tadi misalnya kita berkomitmen untuk perbaiki diri. Tetapi dalam prosesnya ternyata masih kurang, istighfar. Atau kita berselawat kepada Nabi. Karena barang siapa yang berselawat kepada Nabi, maka para malaikat akan memohonkan ampun. Ya. Terutama malaikat kiri kanan kita ini, Raqib Atid. Mohonkan ampun bagi orang yang baca selawat. Jadi kita dapat satu, dapat pahala selawatnya. Yang kedua, malaikat memohonkan ampun. Insya Allah kalau malaikat yang memohonkan ampun itu lebih top chair. Ya, dari kita secara pribadi kita sendiri ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak baca selawat. Itu juga dalam rangka. Kemudian apa sebabnya? Nah, apa sebabnya sehingga kita tersalah? Tersilap. Nah, artinya kok saya ini sudah bertekad memperbaiki tapi tetap mengulang. Nah, di sini penyebabnya adalah kata ulama itu kasratu junub, banyaknya dosa yang kita perbuat. Jadi kalau kita ini banyak dosa itu kirinya kita itu selalu tersalah itu. Lalu bagaimana untuknya? Ya pertama bertobat. Bertobat itu artinya memohon ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulang. Yang kedua, iringi setiap perbuatan-perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbanyak kebaikan. Macam-macam bicaranya. Senyum saja sedekah dengan kawan. Senyum kepada saudaranya adalah sedekah. Itu sedekah yang paling murah meriah. Ya. Nah gitu ya Bu Nisa ya. Jadi iringi perbuatan-perbuatan jelek itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Untuk apa? Agar terhapus. Ya. Sehingga kadar dosa kita itu turun. Nah, itulah yang nanti akan mempertajam mata hati kita agar kita tidak mudah tersilap, tersalah melakukan sesuatu. Kemudian Pak Kurniawan, bagaimana merespon teman yang berdebat dengan cara memprovokasi? Provokasi ini artinya apa ya?

0: Jangan debat kusir. Kalau debat kusir, tidak ada gunanya. Hindari perdebatan seperti itu. Kalau seperti itu, tinggalkan saja. Ya. Jadi kalau berdebat dengan cara provokasi itu barangkali ingin ingin apa sebenarnya? Kadang-kadang dalam hati kita itu selalu dituntut kalau berdebat itu kita yang menang. Sebenarnya tidak demikian. Kalau dalam konsep Islam wajadilhum billati hiya ahsan itu mendebat mereka itu dalam rangka mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jadi yang dicari itu kebenaran, bukan mencari pembenaran. Bagaimana untuk memperoleh kebenaran? Kembali kepada tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Buka kembali kepada data, data-data yang valid, data-data yang kredibel, sehingga tidak lagi muncul perdebatan itu. Begitu ya tipnya Pak Kurniawan ya, ya dalam debat itu. Saya kira begitu Mas Aditya ya, respon kita kepada Ibu Nisa dengan Pak Kurniawan.
1: Baik, terima kasih Ustadz dan pendengar serta pemirsa. 23 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah masih ada kesempatan kami terima satu penelpon kembali. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan singkat saja Ibu.
0: Salam.
1: Dari mana mana Bu?
2: Ya, dari Bunda Hani ini Dinda Adit.
1: Iya.
2: Tadi ini saya tidak bisa tembus.
1: Iya, ini singkat waktu kita tinggal sedikit Bunda Hani, bisa langsung ke
2: ya,
1: pertanyaannya aja kita.
2: Iya, oke sayang. Oke Dinda. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat menjalankan aktivitasnya
0: semangat.
2: Pak Ustaz. Kita
0: silahkan,
2: ini
0: Bu.
2: Sudah muhasabah diri Pak Ustaz. Tetapi di zaman digital ini, saya ini seakan-akan dimanfaatkan oleh mereka. Karena teman-teman saya itu saya sudah tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat. Dan saya ini meyakinkan, yakinnya, saya yakinnya demi Allah. Mereka itu seakan manfaat saya. Dan mereka sekarang itu Pak Ustaz di zaman digital ini, mereka itu arisan skincare.
1: Iya, mungkin mungkin singkat saja Bu Hani. Warna waktu
2: ya,
1: kita tinggal sedikit
2: seperti gitu. Itu kita muhasabah diri. Saya ini sikit-sikit istighfar terus dan apa yang tidak dirasariatkan dalam agama imas dan di dalam Al-Quran. Terima kasih Dinda Mama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhasabah tapi merasa dimanfaatkan gitu Ustaz. Nggih, silakan Ustaz.
0: Nih. Baik, satu tips singkat saja ya, kita ikut firman Allah. Ya ayyuhallazina amanu kunu ma'as shodiqin. Maka hai orang-orang beriman, bersamalah kamu bersama orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang berada dalam kebenaran. Jadi penting sekali kita tuh punya circle yang bagus. Jadi untuk mencegah seperti yang terjadi yang di Ibu Hani itu, Ibu Hani harus berada dalam circle yang bagus, circle yang semua punya niat yang sama, semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ketemu circle yang kurang bagus, tidak baik, tidak menyehatkan ibu, ya ibu cari circle yang lain ya. Jadi itu pentingnya pertemanan yang baik itu. Karena memang diperintahkan oleh Allah kunu ma'as-shodiqin, maka jadilah kalian itu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang siddiq ini. Itu ya Bu Hani, ya Bu Hani ini saya kurang apa namanya karena terbatas waktu ini detail masalahnya tuh kurang lengkap, cuma yang saya pahami sepertinya ibu dalam satu komunitas gitu ya tentang arisan singkir kalau tidak salah tadi itu ya. Itu Mas Aditya ya.
1: Inggi. Baik, terima kasih Ustadz. Dan sudah 27 menit Ustadz lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Di penghujung perjumpaan mungkin Ustadz bisa sedikit kita simpulkan Ustadz, dari perbincangan kita. Dan kita tutup dengan doa juga Ustadz. Silakan Ustadz.
0: Oh, ya. Baik, jadi muhasabah itu bagi orang beriman itu setiap saat. Setiap saat. Ya, malam hari bermuhasabah, pagi kita mengeksekusinya. Jadi di manakala kita tersadar, kita perbaiki diri. Begitu seterusnya. Ya, memang itu kewajiban dari setiap orang beriman. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki kualitas ibadah kita sehingga kita betul-betul siap untuk kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk siap kembali kepada si pemiliknya ini. Ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Di ujung

0: apa namanya pertemuan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warjukna tiba'ah. Wa arina al-batila batilan warjukna jittinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wa hayyik lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz, pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di kajian pada subuh kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan juga UIN Antasari Banjarmasin, dan insyaallah kuliah subuh akan hadir esok di jam yang sama. Dan sekali lagi Ustaz, kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz dan pendengar. Terpisah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: wasiat Imam Syafi'i, jagalah ibu bapak kamu dengan sebaik-baiknya, niscaya anak-anak kamu akan menjaga kamu dengan sebaik-baiknya.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

Persetukan oleh informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih bagi Anda yang tetap bersama kami di Banjarmasin Pagi ya. Dan satu informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id Banjarbaru, di mana kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Kalimantan Selatan saat ini terus meluas, di mana per 13 Oktober 2023 kemarin pendengar tercatat ada 4.899 kejadian karhutla dengan total luas lahan yang terdampak mencapai 27.141,49 hektar. Nah, di mana pendengar kondisi tersebut mendorong tiga daerah yakni Kabupaten Banjar, Barito Kuala dan juga Tapin ini menetapkan status tanggap darurat karhutla. Nah, sementara itu 10 kabupaten dan kota lainnya masih berstatus siaga darurat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra menyampaikan bahwa peningkatan status di sejumlah daerah ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi kebakaran di lapangan. Di mana peningkatan status ini menyesuaikan perkembangan kondisi karhutla di masing-masing daerah dan berdasarkan dari data BPBD Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan jumlah kejadian karhutla tertinggi, yakni mencapai 1.094 kejadian. Disusul Kota Banjarbaru sebanyak 913 kejadian, dan Kabupaten Tanah Laut mencapai 714 kejadian. Dari sisi luar lahan terbakar, Kabupaten Banjar juga menempati urutan pertama dengan luas mencapai 7.039,62 hektar. Kemudian Hulu Sungai Selatan mencapai 4.208,55 hektar, dan Kabupaten Tanah Laut mencapai 3.547,48 hektar. Informasi lainnya pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persetukan informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banjarmasin Pagi, 49 menit pas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin, rri.co.id, di mana Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, pendengar, Haji Supian Haka menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan daerah sebagai bagian dari upaya menjaga pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik dunia, di mana menurutnya ancaman terhadap negara kini tidak hanya berupa konflik bersenjata, tapi juga mencakup ancaman cyber, ketahanan energi, krisis pangan, hingga stabilitas ekonomi. Hal tersebut disampaikan oleh Haji Supian Haka saat menghadiri sosialisasi tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional atau DPN serta Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2025-2029 di salah satu hotel di Kota Banjarbaru. Ia menilai penguatan ketahanan daerah menjadi langkah strategis untuk mendukung kekuatan dan kedaulatan bangsa. Haji Supian Haka juga menjelaskan Kalimantan Selatan memiliki posisi penting sebagai daerah penghasil energi, menopang ketahanan pangan sekaligus wilayah penyangga ibu kota negara, maksud kami ibu kota Nusantara. Nah, di mana potensi tersebut perlu dikelola secara optimal agar mampu memperkuat ketahanan daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan nasional. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
8: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
9: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua.
10: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten Tanah Ungu.
11: BPBD Kalimantan Selatan menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi kondisi cuaca.
12: Berapa harga kebutuhan bahan pokok terus mengalami kenaikan?
13: Banyak 19 pedayung Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
3: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan terus memantau kondisi jemaah asal daerah di tengah peristiwa bom yang terjadi di Riyadh, Arab Saudi. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai menertibkan dan membersihkan kawasan wisata Kampung Ketupat. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Aditya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Informasi yang pertama, Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan terus memantau kondisi jamaah asal daerah yang sedang menjalankan ibadah umroh. Hal tersebut untuk memastikan perjalanan ibadah tetap berlangsung aman dan terkendali di tengah peristiwa bom yang terjadi di Riyadh, Arab Saudi. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Situasi keamanan di Riyadh, Arab Saudi menjadi perhatian menyusul serangkaian serangan rudal dan drone yang menyasar Bandara Internasional King Khalid sejak 10 Oktober 2026. Kelompok Houthi dari Yaman mengklaim sebagai pihak yang melakukan serangan terhadap sejumlah fasilitas penerbangan dan infrastruktur di Arab Saudi. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian bagi jemaah yang tengah melaksanakan perjalanan ibadah umroh ke Tanah Suci. Kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan memastikan kondisi jemaah umroh asal Kalsel relatif aman dan terkendali. Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Rashid Lutfiana, mengatakan sebagian besar jemaah asal Kalsel menggunakan penerbangan langsung menuju Jeddah atau Madinah. Menurutnya, rute penerbangan langsung tersebut tidak melalui Bandara Internasional King Khalid di Riyadh sehingga jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan sesuai ketentuan.
3: Jamaah umroh yang melaksanakan ibadah umroh itu untuk Provinsi Kalimantan Selatan itu relatif aman dan terkendali karena penerbangan yang menggunakan maskapai direct langsung ke Jeddah atau Madinah sehingga lebih aman dan tidak ada penundaan ataupun pembatalan.
2: Sementara itu, Bandara Internasional King Khalid di Riyadh ditutup sementara setelah serangkaian serangan rudal dan drone dengan operasional penerbangan dihentikan hingga 18 Oktober 2026. Penutupan tersebut berdampak pada sejumlah penerbangan internasional yang terhubung dengan Riyadh termasuk pembatalan maupun penyesuaian jadwal oleh sejumlah maskapai. Di tengah kondisi tersebut, jemaah diminta tetap tenang dan tidak mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Rashid mengimbau jemaah memeriksa informasi keberangkatan melalui BPIH serta kanal resmi Kementerian Haji dan Umroh maupun Kementerian Agama Republik Indonesia.
3: Dan juga menghimbau kepada jamaah yang berada di Arab Saudi itu untuk menghindari lokasi rawan, membatasi perjalanan yang tidak mendesak dan mematuhi arahan otoritas setempat.
2: Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan terus memantau perkembangan situasi keamanan dan kondisi perjalanan jemaah umroh asal Kalimantan Selatan. Keluarga jemaah juga diimbau menjaga komunikasi serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dari pemerintah maupun pihak berwenang. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin mulai menertibkan dan membersihkan kawasan wisata Kampung Ketupat. Meski demikian, PT Juru Supervisi Indonesia wajib membayar full seluruh tunggakan sewa beserta denda sekitar 400 juta rupiah kepada pemerintah Kota Banjarmasin. Berikut laporan Cuma Muhammad.
4: Sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah, itu memang harus dikembalikan ke daerah.
5: Perusahaan tersebut telah menunggak pembayaran sewa pengelolaan Kampung Ketupat selama hampir 3 tahun. Meski PT Juru Supervisi Indonesia telah mengajukan pengakhiran kerjasama dan resmi berakhir pada 31 Juli 2026 lalu, kewajiban pembayaran tunggakan tetap harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku. 1 Juli 2026 lalu, kewajiban pembayaran tunggakan tetap harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah BBKPAD Kota Banjarmasin, Edi Wibowo menambahkan, skema pembayaran akan disesuaikan dengan kesepakatan bersama PT Juru apakah dibayar sekaligus atau dicicil. Namun yang jelas, tunggakan tersebut tetap harus dilunasi, yang saat ini menjadi piutang setelah aset dikembalikan kepada pemerintah daerah.
4: Sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah, itu memang harus dikembalikan ke daerah. Asetnya menjadi aset daerah, kemudian daerah berhak melakukan penataan. Kemudian untuk utang piutangnya, artinya tunggakan yang belum terbayar, itu wajib dilunasi. Nah, apakah

0: karena polanya sekaligus ataukah dicicil. Nah itu tinggal kesepakatan kita. Yang penting ada kemauan, niatan untuk melakukan pembayaran. Karena kalau tidak, pemerintah daerah jelas akan melakukan tindakan hukum.
1: Sebelumnya pemerintah Kota Banjarmasin akan segera merobohkan aset Kampung Ketupat yang sebelumnya dikerjasamakan dengan PT Juru Supervisi Indonesia yang kini terbengkalai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, mengatakan tim PUPR telah melakukan pengecekan terhadap kondisi bangunan di kawasan tersebut. Hasilnya menunjukkan kerusakan mencapai sekitar 60% lebih dan sejumlah bangunan dinilai sudah rusak total. Chandra menyebut bangunan seperti amfiteater dan bilik UMKM pun saat ini sudah tidak memungkinkan untuk digunakan.
2: Sebenarnya memang dari tim PUPR sudah melakukan penilaian kelayakan di sana. Jadi tingkat kerusakan di sana sudah melebihi 65%. Nah, artinya apa? Rusak total. Artinya tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk menjadikan infrastruktur yang layak di sana. Jadi di arahan Pak Wali Kota juga, ya tetap dimanfaatkan. Nanti akan kita pertama nanti kan akan dibersihkan dulu, dijadikan acara dulu. Mungkin dibikin taman. Jadi bangunan yang sekarang karena memang sudah tidak secara fungsi dan lain-lain dan ini akan nanti diminta kepada PT dulu untuk membersihkan.
1: Berdasarkan arahan Wali Kota Banjarmasin, kawasan itu akan dibersihkan yang kemudian dibuat taman atau ruang terbuka hijau. Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Banjarmasin bakal mengambil alih pengelolaannya. Juma Muhammad melaporkan.
3: Berikut harapan masyarakat terhadap upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam menata ulang aset kota.
4: Nama saya Febri. Harapan saya untuk aset kota yang dari pemerintah Kota Banjarmasin itu penataannya dapat lebih tertib dan teratur, terutama untuk pembangunan itu diharapkan dapat dikelola dengan baik agar tidak terbengkalai dan bisa digunakan secara semestinya, seperti itu.
5: Perkenalkan, saya Tias. Harapan saya ke depannya untuk fasilitas publik ini lebih ditingkatkan seperti untuk ruang terbuka hijau, taman, dan tempat ramah anak, ramah lingkungan lainnya yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat yang ada di Banjarmasin.
6: Lintas Banua Pagi.
3: Kasus tewasnya seorang pria dalam kondisi bersimbah darah di kawasan Jalan Tembus Mantuil akhirnya terungkap. Perselisihan yang dipicu oleh judi online diduga menjadi latar belakang peristiwa tersebut. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
7: Habis itu datang ini, bak ajutan lawang itu buat tutup gitu lah. Dibukanya.
8: Kasus kematian seorang pria yang ditemukan terluka di rumah warga di kawasan Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan menemukan titik terang. Pria yang diketahui bernama Adi Imam Fizai tersebut tewas usai menjadi sasaran pengeroyokan oleh 3 tersangka yang merupakan teman korban. Ketiga tersangka tersebut diketahui berinisial R berusia 33 tahun, AH berusia 28 tahun, dan R berusia 30 tahun. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin menyebut para pelaku nekat melakukan pengeroyokan dan penusukan setelah korban diketahui memenangkan judi online menggunakan ponsel salah seorang tersangka.
9: Diduga yang merupakan korban ini dapat dari slot itu tidak dibagi-bagi. Padahal si pemilik HP merasa berbuat sama menggunakan HP. Akhirnya karena pengaruh minuman dia tidak aja atau pukuli ya. Tapi akhirnya terjadilah penganiayaan menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan mati.
8: Sebelumnya pada Sabtu 10 Oktober lalu, korban yang akrab dicapa Ijai diketahui menerobos rumah warga di kawasan Gang Munawarah, Jalan Tembus Mantuil. Nurdin, pemilik rumah, mengungkapkan korban sempat meminta pertolongan sebelum akhirnya ambruk.
7: Habis itu datang ini, bak ajutan lawang itu buat tutup gitu lah. Dibukanya, betul siapa ikam? Ya, aku kalah. Udah minta anu, jingga minta perlindungan, jingga minta bantuan, nampian, jingga. Berduduk, ini tuh di mahar lawang, langsung dikuncinya. Ini seorang yang mengunci, limbah itu berabah, habis berabah itu kan ini takut-takutan. Kalau sudah nih, tipak darah itu kan capek lagi, keluaran pada anu. Kami lihat kan ada yang mencari RT, yang mengewa polisi, ambulan,
8: Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, mereka juga dikenakan pasal 262 ayat 4 tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Guna memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Selatan, petani didorong mengolah lahan pertanian tanpa metode membakar, tapi dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Berikut laporan Diki Munadi.
7: Ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
7: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko, itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
6: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
10: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira. Pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira. Yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan. Jadi tidak ikut terbakar.
6: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
3: Panitia Khusus Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi sampaikan 21 rekomendasi dalam rapat paripurna Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Satgas Siap tindak lanjuti rekomendasi tersebut. Berikut laporan Fitriana Rahma.
11: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan 21 rekomendasi untuk memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi melalui rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Haji Mansyah Adrian, Rabu 14 Oktober 2026. Rekomendasi tersebut menjadi bahan tindak lanjut pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka, didampingi para wakil Ketua DPRD. Dalam kesempatan itu, Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan laporan hasil kerja Pansus beserta 21 rekomendasi yang telah dirumuskan. Sejumlah rekomendasi tersebut mencakup sinkronisasi data kendaraan dan penerima subsidi, pemeriksaan SPBU dengan pola transaksi tidak wajar, serta pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi. Pansus juga mendorong integrasi data antar lembaga dan penerapan sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
12: Harapannya yang pertama tentu kami minta bahwa rekomendasi bisa dijalankan oleh Satgas. Bagaimanapun juga rekomendasi ini kan adalah hasil penelusuran, penelaahan Pansus selama 6 bulan. Alhamdulillah 6 bulan selesai. Nah, jadi seluruh rekomendasi akan kita sampaikan ke seluruh pihak setelah nanti Pak Ketua memberikan surat.

0: pemeriksaan paripurna. Nah, yang kedua juga, saya sangat berharap bahwa di Kalimantan Selatan tidak terjadi lagi hal-hal yang ditemukan oleh pansus. Ya, kalau tidak bisa 100%, saya berharap 80% lah.
1: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Insinyur Arya Dinur, menyampaikan apresiasi atas kerja pengawasan yang dilakukan pansus. Apresiasi tersebut diberikan termasuk atas langkah pansus turun langsung ke SPBU dan mendengarkan berbagai keluhan masyarakat terkait distribusi BBM bersubsidi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mendukung rekomendasi pansus terkait integrasi data BBM bersubsidi, audit digital terhadap SPBU yang rawan penyimpangan, serta penyelarasan sanksi bagi pelanggar. Selain itu, penguatan satuan tugas hingga tingkat kabupaten kota dan evaluasi formula penetapan kuota turut didorong agar distribusi BBM lebih sesuai dengan kebutuhan real dan kondisi musiman di daerah.
2: Penjabaran teknisnya akan kami susun bersama satuan tugas. Panitia meminta langkah nyata dalam 90 hari. Dan waktu itu kami terima sebagai ukuran kerja dan di dalamnya kami siapkan keterbukaan data sampai tingkat SPBU, papan pantau bersama, hasil audit, serta sanksi bagi yang terbukti melanggar. Kami minta masukan panitia khusus ini ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dan hasilnya akan kami sampaikan kembali kepada Dewan.
1: Melalui 21 rekomendasi tersebut, DPRD Kalsel berharap pengawasan distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan terkoordinasi antar lembaga. Tindak lanjut pemerintah dan instansi terkait diharapkan mampu menekan penyimpangan, melindungi hak masyarakat yang berhak menerima subsidi, serta memastikan BBM bersubsidi dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Berita olahraga. Prestasi membanggakan diraih atlet renang asal Kabupaten Tanah Laut yang meraih medali emas di ajang Kejurprof Renang dan Perairan Terbuka tahun 2026. Hasil yang diraih tersebut meningkat dibandingkan gelaran Kejurprof edisi sebelumnya. Berikut laporan Robi Angka.
4: Kejuaraan Provinsi Kejurprof Renang dan Perairan Terbuka Kalimantan Selatan tahun 2026 menjadi ajang unjuk bakat sekaligus pencapaian prestasi bagi para atlet renang di berbagai daerah Kalimantan Selatan. Seperti yang diraih Lena Vika Belvania, atlet asal Kabupaten Tanah Laut, yang berhasil menorehkan prestasi membanggakan di ajang tersebut. Bermain di nomor 100 dan 400 gaya bebas, Lena Vika bersaing dengan puluhan perenang lainnya dan berhasil meraih podium tertinggi dengan medali emas. Ia mengungkapkan kebahagiaannya karena capaian yang diraih tersebut mengalami peningkatan dibanding gelaran sebelumnya.
5: Cukup senang sama hasilnya, karena latihannya cukup keras juga, baru 2 kali ada peningkatan, 2 kali sehari, di play hari di kolam Tirta Kencana, bisa nasional.
4: Sementara itu, Ketua Akuatik Indonesia Kabupaten Tanah Laut, Heru Kurniawan, mengapresiasi prestasi yang diraih oleh para atlet. Menurutnya hasil yang dicapai di Kejurprof tahun ini melampaui target, mengingat ada beberapa atlet non-unggulan yang bisa meraih medali di ajang tersebut.
6: Alhamdulillah ya, hari ini anak-anak berenang itu bagus. Bahkan ada beberapa perenang yang mungkin tidak dapat medali, mendapat medali hari ini. Dan hampir di semua nomor yang diikuti selalu mendapatkan medali. Jadi kami sangat senang atas kemajuan ini dan berharap ini akan menuju prestasi anak di masa-masa akan datang, khususnya porprov di HSU.
4: Selain cabang renang, kejuaraan provinsi ini juga akan mempertandingkan sejumlah cabang olahraga lainnya, di antaranya loncat indah yang akan dimulai hari ini dan perairan terbuka di pekan depan. Hasil dari ajang ini diharapkan menjadi modal berharga bagi atlet renang Kabupaten Tanah Laut untuk menghadapi pekan olahraga provinsi porprov yang akan digelar di HSU pada tahun 2029 mendatang. Robi Angga melaporkan.
3: Komentar Pro 1.
7: Komentar pagi ini mengangkat topik saatnya menata ulang aset kota. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
8: Selamat pagi. Pembongkaran kawasan wisata Kampung Ketupat di Kelurahan Sungai Baru, Kota Banjarmasin yang mulai dilaksanakan kemarin menjadi babak baru dari perjalanan destinasi wisata yang pernah digadang-gadang menjadi ikon kota. Putusan ini diambil setelah kondisi bangunan mengalami kerusakan parah, sehingga dinilai tidak layak untuk digunakan dan

0: harus diselesaikan kepada pemerintah. Penataan fisik perlu berjalan seiring dengan penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan aset daerah. Selanjutnya, tantangan terbesar pemerintah adalah menentukan masa depan kawasan tersebut. Pembongkaran harus diikuti dengan rencana pemanfaatan lahan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai setelah bangunan diratakan, kawasan ini kembali terbengkalai tanpa kepastian pemanfaatan. Pemerintah harus membuka ruang partisipasi bagi warga sekitar, termasuk pelaku usaha kecil, agar penataan Kampung Ketupat dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Di sisi lain, peristiwa ini juga menjadi pelajaran penting dalam membangun kemitraan antara pemerintah dan juga pihak swasta. Setiap kesepakatan harus disertai pengawasan berkala, evaluasi kinerja, serta mekanisme penyelesaian masalah yang harus tegas apabila kewajiban tidak terpenuhi. Karena aset daerah harus dikelola secara bertanggung jawab agar potensinya tidak kembali hilang dan kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama. Sekian komentar.
1: Lintas Banua Pagi.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini 15 Oktober 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital serta di media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kode.id
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
6: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
2: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah ya.
4: Ini udah benar.
0: Yes, menang.
2: Ini aku di Pro 2.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Suara 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: sesungguhnya.
1: Di rimbunnya hutan Kalimantan Selatan, alam menjadi rumah bagi kehidupan yang berharga. Di antara pepohonan dan mangrove, induk dan anak bekantan tumbuh bersama dalam rumah yang telah mereka kenal. Namun, ketenangan itu berubah ketika api datang, mengancam hutan dan seluruh penghuninya. Ketakutan menyelimuti mereka. Bekantan berusaha menyelamatkan diri dari kepungan asap dan bara. Kebakaran pun memisahkan bekantan. Saat bahaya semakin dekat, tim penyelamat datang membawa harapan. Dengan penuh kehati-hatian, mereka menyelamatkan bekantan dari ancaman api, membawa kehidupan menuju tempat yang lebih aman. Hingga akhirnya, sebuah pertemuan menghadirkan harapan. Anak bekantan dipertemukan kembali dengan induknya. Bersama kita lindungi hutan dan menjaga kehidupan. Menjaga hutan, selamatkan bekantan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Sang penemu radio, predikat ini diberikan kepada Marconi. Berkat temuan yang mengubah sejarah dunia, hasil temuan Marconi kemudian disempurnakan Lili Pores dan dunia pun mengenalnya sebagai radio. Sejak tahun 1923, kehadiran radio di Amerika Serikat terus berkembang. Radio juga lahir di beberapa negara seperti Inggris, Prancis, Uni Soviet, Jepang, dan RRC. Dan di Indonesia, pada 11 September 1945, lahir Radio Republik Indonesia yang awalnya dikenal sebagai Radio Perjuangan.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Sekarang kita akan ikuti informasi arus lalu lintas langsung dari ruang RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Dan kita sudah terhubung bersama rekan kami yang ada di sana bersama dengan Brigpol Iva. Selamat pagi, Mbak Iva.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan Mbak Iva, informasi lantas lalu lintas pagi hari ini selengkapnya.
3: Baik. Selamat pagi Sobat Lantas Benua. Salam polisi, polisi bersama masyarakat. Pagi ini dengan saya Brigpol Iva dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada hari Kamis 15 Oktober 2026 akan mengajak Anda untuk melihat situasi arus lalu lintas yang berada di seputaran Kota Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV kami di gedung RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Untuk yang pertama, kita melihat situasi arus lalu lintas di Kota Banjarmasin. Di Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Gatot Dalam, dapat kita lihat bersama arus lalu lintas dari Jalan Pangeran Hidayatullah menuju Sungai Lulut dan dari arah Jalan Ayani menuju Jalan Veteran terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Veteran menuju Jalan Pangeran Hidayatullah juga terpantau ramai lancar. Dapat kami himbau untuk Anda memperhatikan laju kendaraan dan jarak aman berkendara di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke Banjarbaru, tepatnya di Simpang 4 Bandara Dalam. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini lengang dan jalur ini merupakan jalur bypass menuju Bandara Syamsuddinur. Waspada kabut asap, selalu nyalakan lampu utama untuk kendaraan roda 2 dan untuk kendaraan roda 4 atau lebih untuk menyalakan fog lamp, jaga jarak aman dan gunakan marka jalan sebagai panduan. Situasi hari ini berkabut, kami himbau untuk memakai masker dan menjaga jarak aman Anda dengan kendaraan lainnya. Bagi Anda yang ingin membayar pajak tahunan dapat membayarkan di Samsat Keliling yang berada di halaman Masjid Sabilal Muhtadin, halaman Taekwondo, halaman Dishub Lama, dan di Koramil. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui info seputar arus lalu lintas Polda Kalimantan Selatan, dapat menghubungi hotline kami di Sipolantas 0811-5000-3110 dan di Instagram kami @ditlantas_poldakalsel. Demikian yang dapat kami laporkan, Polantas Benua, modern, dekat, dan bersahabat. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Brigpol Iva untuk informasi Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini. Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Prosedur kenal informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini Kamis 15 Oktober 2026 dari pagi hingga dini hari nanti. Dan sudah terhubung bersama perkirawan BMKG Samsudinur bersama dengan Bung Bayu Kencana. Selamat pagi Bung Bayu.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan Bung Bayu, informasi cuaca Kalsel hari ini.
3: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi, berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan. Di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah. Begitupun di sekitar Bandara Syamsuddinur juga terpantau cerah. Selanjutnya, saya akan bacakan perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Arah angin diperkirakan dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan 23 hingga 37 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 39 hingga 98%. Selanjutnya, perakiraan untuk di wilayah Kota Banjarmasin, Tanah Laut, Kota Baru, Baritokwala, Tapin, Hulu Singgah Selatan, Hulu Singgah Tengah, Balangan, dan Tabalong, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk di wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu, dan Hulu Sungai Utara, cuaca diperkirakan hujan ringan. Selanjutnya informasi perakiraan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Bayu Kencana, perakiraan BMKG Syamsuddinur Banjarmasin. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bung Bayu untuk informasi Anda.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning Buur. Ning Buur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
5: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan kembali ikuti informasi arus lalu lintas ya. Kali ini dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5, dan kita sudah terhubung bersama rekan kami dengan Mas Robi Angga. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Angga.
6: Selamat pagi.
5: Oke, silakan Mas Angga, informasi lalu lintas pagi hari ini.
6: Terima kasih Adi dan juga pendengar RRI Pro 1. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5. Dan untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 terpantau ramai lancar, namun kendaraan yang melintas di jalan ini tidak, volume kendaraan tidak begitu padat. Kendaraan dari arah luar kota menuju dalam kota masih didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga beberapa kendaraan roda 4. Alhamdulillah juga banyak namun tidak begitu padat di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 dari arah luar kota menuju dalam kota. Begitupun sebaliknya dari arah dalam kota menuju luar kota, kendaraan yang melintas juga masih dipadati oleh kendaraan roda 2. Namun ada sedikit antrian kendaraan atau penumpukan di arah putar balik di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 dari arah dalam kota menuju luar kota, namun antrian kendaraannya juga tidak mengganggu lanternya lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk kendaraan yang melintas sendiri dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Pangeran Antasari juga terpantau ramai lancar, tidak begitu ada kepadatan. Namun di simpang 3 tepatnya di bawah traffic light ada antrian kendaraan yang mengular kurang lebih 50 hingga 100 meter. Namun kondisi ini juga tidak mengganggu lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan kami laporkan juga untuk transportasi umum yang pagi tadi seperti Trans Banjar Bakula yang lintas dari arah luar kota menuju dalam kota juga terpantau selalu dipenuhi oleh penumpang. Dan ini menunjukkan bahwa aktivitas di masyarakat yang ada di luar kota yang akan datang ke dalam kota juga masih memilih menggunakan transportasi umum. Dan juga sebaliknya dari arah dalam kota menuju luar kota, transportasi umum juga nampak selalu dipenuhi oleh penumpang. Dan ini menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat kita yang ada di kota Banjarmasin tetap banyak juga yang memilih menggunakan transportasi umum untuk berpergian ke luar kota, untuk ya sekedar ke tempat atau memang menuju ke tempat kerja mereka masing-masing. Dan kami laporkan untuk aktivitas masyarakat di Kota Banjarmasin sejak pagi tadi juga terpantau beberapa masyarakat ada yang beraktivitas di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Namun dengan kondisi saat ini asap yang masih menyelimuti Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 juga aktivitas masyarakat sedikit berkurang karena ya memang kondisi tersebut menyebabkan masyarakat menghindari aktivitasnya langsung untuk keluar rumah. Dan kami juga mengimbau khususnya kepada masyarakat yang ingin berpergian keluar rumah untuk selalu mengenakan masker karena kondisi saat ini masih cukup tebal khususnya di Kota Banjarmasin sendiri di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan kami juga untuk pantauan cuaca di pagi ini juga terpantau cerah, namun kondisi ini juga nampak di langit tertutup kabut asap yang masih cukup tebal di pagi hari ini pukul 7.55 waktu Indonesia Tengah. Kami juga tetap mengimbau kepada pengendara untuk berhati-hati saat berpergian keluar rumah, lalu melengkapi surat-surat berkendara seperti SIM dan juga STNK. Untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm saat berkendara, Sedangkan untuk pengendara roda 4 untuk selalu mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Mungkin pantauan lalu lintas, aktivitas dan juga cuaca di pagi hari di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Robi Angga melaporkan.
5: Baik, terima kasih Mas Robi untuk informasi Anda.
3: Banjarmasin pagi ini.
7: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
3: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan.
7: Nggak pakai helm nih, Din.
8: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
7: Yakin, Din?
8: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
7: Bener ya?
8: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
9: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
10: Himbauan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang bahaya kandungan narkotika dalam cairan rokok elektrik atau liquid vape.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Banjarmasin dimanapun berada, saya Agus Winarti MPH, Kepala BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap peredaran liquid vape atau cairan rokok elektrik yang diduga mengandung narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN hingga Agustus 2026, dari 1.745 sampel liquid vape yang diperiksa, sebanyak 1.716 sampel terdeteksi mengandung narkotika atau zat psikoaktif baru. Temuan ini menjadi peringatan bagi kita semua agar lebih berhati-hati. Kami juga mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 458, terdapat larangan penjualan, pembelian, maupun konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik kepada orang berusia di bawah 21 tahun. Waspadai liquid vape yang asal-usulnya tidak jelas, tidak dilengkapi pita cukai sebagaimana mestinya, atau dijual dengan harga yang tidak wajar. Jangan mencoba dan menggunakan produk yang mencurigakan. Apabila menemukan dugaan peredaran liquid vape yang mengandung narkotika, segera laporkan kepada BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau aparat penegak hukum. Mari lindungi keluarga dan generasi muda dari bahaya narkotika. Bersama kita wujudkan banua kita bersih dari narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Persatukan informasi dan inspirasi, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama program A3, mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
3: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
1: Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah, kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena, kelelawar atau apa, kayak gitu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan